Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya, para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota, Titi Falah, menyebut para

0: mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
1: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
2: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
1: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
4: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
5: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
6: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. di wilayah

Wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Peristiwa.
4: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
5: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
6: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
7: Betul.
6: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
8: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kenaikan harga bawang putih di sejumlah wilayah nampaknya cukup signifikan. Bahkan harga per kilonya bisa lebih dari Rp100.000. Kita akan pantau di berbagai daerah terlebih dahulu bersama rekan-rekan kami. Dan kali ini kita menuju ke Yogyakarta bersama rekan Dian Parwanto. Dian, bagaimanakah harga bawang putih di Yogyakarta pagi hari ini dari pantauan Anda?
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di pasar tradisional terbesar di kota Yogyakarta, Pasar Bringharjo. Dapat kami informasikan jumlah kebutuhan harga pokok di pasar tradisional ini mengalami sejumlah peningkatan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di perdagangan saya di pasar Bringharjo. Selamat pagi Mbak Ida Habibah. Mbak, mungkin untuk kondisi harga pokok di pasar Bringharjo seperti apa Mbak?
3: Mayor per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
2: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
3: Bawang putih naik, Mas. Sudah hampir 1 bulan ini naik bawang putih. Dari harga biasanya 435, 38, sekarang 45. So, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an. Tergantung jenisnya.
2: Oh, cabai mungkin?
3: Cabai masih landai. Biasa aja, belum ada kenaikan.
2: Yang signifikan apa ini?
3: Signifikan timun. Timun dari harga Rp7.015, sekarang Rp20.000. Wortel, dari kemarin mengalami kelangkaan. Dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras kaki ya. Impor tapi lokal. Itu yang impor itu Rp20.000, kalau yang lokal yang impor Rp25.000, kalau yang lokal Rp20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit, tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis, dan lain-lain juga ada kenaikan Rp2.000 sampai Rp4.000. Ya lumayan itu kenaikannya.
2: Yang hijau-hijau itu?
3: Kalau sawi hijau, Pak Coy, belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
2: Kalau untuk pembeli juga diperingatkan?
3: Pembelinya ya biasanya Mas, dia udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu tuh pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBG.
2: Terima kasih Mbak Ida, selamat beraktivitas kembali. Sementara itu Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa kelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan meningkatnya biaya logistik internasional berdampak pada sejumlah harga komoditas pangan di pasaran. Salah satunya bawang putih, dan selain pasar Bringharjo, Kota Yogyakarta, fluktuasi harga komoditas juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Sleman. Seperti di pasar Kutu, cabai rawit merah dari Rp40.000 menjadi Rp60.000, cabai keriting turun dari Rp50.000 menjadi Rp25.000, sedangkan cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp20.000. Sedangkan untuk bawang putih sendiri di pasar Kutu Kabupaten Sleman dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 dari pasar Bringharjo Kota Yogyakarta. Dian Parwanto melapor untuk KRI RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga kenaikan ini cukup dipengaruhi karena kenaikan harga, maksud kami akibat kenaikan harga dolar yang berhubungan dengan impor bawang tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini di angka 18.000 lebih, ini juga menjadi lonjakan bagi biaya logistik internasional. Kita akan berbincangkan bersama pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, ada Prima Gandhi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Rizky.
1: Apa kabar Pak Prima?
4: Ya sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, tapi yang gak sehat harga bawang nih ya. Jadi mau bikin tumis-tumisan kayaknya mikir-mikir nih.
4: Iya betul, memang karena bawang ini kan mayoritas digunakan sebagai bumbu ya, baik di rumah tangga maupun UMKM ya, ataupun tempat makan di mall-mall semua kan juga tetap pakai bawang gitu. Jadi memang dipakai semua. Nah, itu masalahnya juga tuh. Jadi okay, terdampak sekali nih permasalahan logistik ya.
1: Ya.
4: Terhadap harga bawang.
1: Oke, kalau dilihat dari faktor-faktornya begitu ya, selain tadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini kan mengalami pelemahan. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa ada lonjakan biaya logistik internasional. Nah, kira-kira apalagi faktor-faktor berat, termasukkah kondisi geopolitik di Selat Hormuz ini mempengaruhi harga bawang?
4: Iya, kalau kita lihat geopolitik di Selat Hormuz kan itu, kita sekarang mayoritas impor kita kan dari Cina ya, hampir 98%-an lah. Nah, jadi kalau ngelihat dari jalurnya sih nggak terlalu mempengaruhi kan, karena dari Cina ke Indonesia nggak lewat Selat Hormuz gitu. Tapi tadi masalah logistik internasional, yang biaya logistik ya terhadap kontainer, juga premi resiko kan, jalur pelayaran kan gara-gara kejadian di Selat Hormuz secara tidak langsung pemain logistik ini kan menyesuaikan harga gitu, walaupun di Cina ke Indonesia tidak terkena langsung gitu. Jadi memang ada dampak tapi tidak langsung. Nah, kalau saya lihat sih memang masalah terbesarnya itu karena instrumen buffer pemerintah itu belum berjalan dengan baik ya. Kan kita tahu dulu ada aturan bahwasannya setiap importir itu harus menanam bawang putih di Indonesia gitu. Nah, ini sampai saat ini kewajiban wajib tanam bawang putih oleh importir ini bagaimana ini keberhasilannya gitu. Seharusnya kan kalau itu berhasil berarti kita juga memiliki stok buffer yang cukup kuat ya. Maksudnya cukup
1: dari harusnya tidak terkendala begitu ya.
4: Iya, impornya naik otomatis kan lahan yang ditanamnya juga makin banyak kan begitu ya. Nah, ini sih juga yang harus kita lihat gitu.
1: Oke, tapi kalau bicara mengenai tingkat ketergantungan ya, total kebutuhan kita kalau tidak salah sekitar 600 sampai 750 ribu ton bawang putih per tahun ya. Dengan produksi lokalnya hanya kabarnya mencapai paling banyak 40 ribu ton per tahun. Nah, ini kan artinya hampir berapa nih? Bisa dibilang 90% impor.
4: Iya, betul.
1: Oke, apa yang bisa dilakukan kalau kondisinya seperti ini? Berarti ini kita kan sangat bergantung pada terhadap harga pasar begitu bisa dibilang, Pak Prima.
4: Betul, ini kan menyebabkan harga domestik ini sensitif sekali terhadap pergerakan kurs dan kondisi logistik global. Makanya sekarang kejadiannya kan sudah di atas HAP ya, harga HP konsumen gitu ya, yang ditetapkan pemerintah 38.000 tapi harga udah 40 ribuan sampai 42.000 gitu. Ya memang ini kalau lihat Kementerian Pertanian sebagai basis produksi salah satu ya yang memiliki tupoksi untuk produksi bawang putih, ya memang harus benar-benar digalakan kembali. Ya paling rasionalnya tadilah, importir-importir itu harus benar-benar menanam gitu, menanam ketika dia mengimpor 100 ribu misalkan, jumlah yang ditanam itu harus ditingkatkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus ada subsidi juga menurut saya untuk petani-petani yang menanam bawang putih gitu. Karena lagi-lagi kan ya kita saat ini kalau bicara kan pemerintah selalu fokusnya ke beras terus ya. Capaian utamanya.
1: Surplus begitu. Ya, harapan nah, surplus itu, gitu ya.
4: Surplus terus bisa ekspor kan begitu ya.
1: Ya.
4: Nah, ini seharusnya fokusnya ke depan juga bisa digeser khususnya ke bawang putih, karena tadi sifatnya juga kan bawang putih ini kan semi perishable ya, jadi nggak terlalu sedang lah, nggak terlalu cepat rusak gitu. Jadi bisa kita simpan juga gitu 3-6 bulan gitu ya. Nah, jadi kalau saran saya kepada pemerintah ya coba, karena kalau ini kan nggak keadaan geopolitik dunia ini nggak jelas ini sampai kapan akan berhenti. Kemarin Trump bilang udah mau ada ini dengan Iran ya, mau sudah gencatan senjata, sekarang mulai lagi kan gitu. Nah, menurut saya ya bawang putih ini kan terjadi juga Pak dari tahun ke tahun, dan memang harus difokuskan lah oleh Pak Menteri Pertanian nih Pak Amran Sulaiman, jangan hanya ke beras terus gitu ya, ataupun sekarang sawit ya yang dipakai untuk B50 gitu.
1: Oke.
4: Nah, kemudian juga terkait ininya apa namanya perbaikan tata niaga impor, menurut saya ini neraca komoditas juga jadwal penerbitan persetujuan impornya ini kalau bisa diatur agar setiap jangan menumpuk gitu Mbak, jangan menumpuk di satu bulan gitu. Jadi misalkan setiap dua bulan sekali wajib diimpor. Jadi menjaga ini ya apa sebaran ya sebaran distribusinya itu bisa ada terus gitu Mbak.
1: Hmm.
4: Nah ini jadi itu kan itu kalau itu kan bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ya lewat izin persetujuan impor gitu. Jadi importir-importir kalaupun mau ngimpor jangan numpuk di bulan Juni semua gitu kan.
1: Oke, okay, jadi ada pembagian per term supaya tidak menjadi berat begitu ya dari sisi biaya impor dan logistik. Tadi itu yang mau ditekankan oleh Pak Prima.
4: Ya, itu yang pertama. Kemudian sehingga sebarannya juga sebarannya bisa rata, nggak stok nggak menumpuk di satu bulan gitu. Bisa ketika semua sama impor di bulan 4 kan logikanya pasti stoknya banyak di harga di bulan 4 pasti akan murah. Nanti di bulan 6 kosong ya akhirnya akan tinggi juga kan sesuai hukum permintaan penawaran kan begitu.
1: Oke. Menurut Anda sampai dengan sejauh ini leading-leading sektor seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan begitu sudah melakukan hal yang maksimal belum sih?
4: Ya kalau ngeliat kejadiannya masih begini sih 98% impornya 90% ya berarti belum maksimal Mbak.
1: Oke, apa yang tidak dilakukan oleh dua kementerian yang menjadi leading sektor ini?
4: Ya kalau yang rasionalnya sekarang itu adalah menjaga struktur ini. Yang sekarang itu tadi menjaga Kementerian Perdagangan yang saya katakan PI-nya itu persetujuan impor itu diatur dulu. Jangan menumpuk di satu bulan ya. Ya. Kemudian ya kalau bisa supaya di wilayah karena kan harga di wilayah timur nih yang sangat tinggi ya. Nah, itu kalau bisa juga ada daerah-daerah kapal ya kan yang langsung membawa bawang putih ke pelabuhan-pelabuhan di timur, jangan ke Tanjung Perak dulu, jangan langsung ke Tanjung Priok gitu. Jadi langsung bisa ke sana gitu kan. Nah, sehingga ini bisa apa namanya membuat harga di timur tidak terlalu tinggi begitu. Nah, itu yang kedua. Kalau untuk Kementerian Pertanian memang sekarang sentra-sentra untuk bawang putih menurut saya itu harus digalakkan kembali untuk menanam bawang putih gitu.
1: Ya kan kalau kita lihat di daerah tempat. Ya, kan memang sebenarnya ada komitmen wajib tanam begitu ya 5% bagi para importer.
4: Iya. Nah, kalau bisa ditinggikan lagi tuh. Kalau menurut saya ya jangan 5%, kalau bisa jadi 10% ataupun 15% begitu. Jadi ya ketika itu dilakukan dan maksudnya benar-benar jangan hanya simbolis gitu ya atau hanya jangan jadi di lapangannya memang harus ya mungkin bisa kita minta tolong ke akademisi ataupun ke masyarakat sebagai pihak pengontrolnya benar nggak? Makanya kan tinggal diumumkan saja sebenarnya daftar-daftar importir. Kemudian dia menanam di wilayah mana, nah itu juga harus kita cek gitu. Kadang-kadang kan memang ya hanya ada seremonial tetapi tidak ada panennya begitu.
1: Oke, dari kendala-kendala ini apa yang juga bisa dilakukan? Seperti misalnya tadi ya ada wajib tanam ini menjadi hal yang sangat mutlak. Kedua, kalau kita bicara mengenai substitusi ini kan tidak mungkin digantikan nih bawang putih dengan bawang apapun saja atau bumbu-bumbu lain begitu. Nah, artinya ada semacam apa bentuk ketika ini menjadi panen ada yang perlu diatur dari sistem regulasi atau ketika ini diimpor ada yang keluar dan masuknya ini perlu benar-benar ada mekanisme yang dibuat oleh pemerintah.
4: Iya, itu tadi yang saya katakan lagi-lagi lewat apa namanya? Kan pertama di Permendag nomor ini Kementerian Perdagangan ya, Permendag nomor 11 2026 tuh impor bawang putih kan diatur sistem kuota dan persetujuan impor. Ya, dan itu memang ya pemainnya itu-itu aja sih memang pemain importir. Nah, itu kalau bisa diatur dalam PI itu waktu impornya gitu. Misalkan perusahaan A importir A itu bulan Februari, terus bulan April, bulan Juni, bulan Juli jangan diberikan bebas begitu. Kapan dia mengimpornya? Sehingga kan logikanya kalau stok selalu ada di lapangan gitu kan, harga kan fluktuasi tidak naik turun-naik turunnya tidak signifikan gitu ya. maksud saya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, distribusinya juga tadi untuk wilayah timur, jangan kapal yang misalkan importirnya itu jangan turun langsung di Indonesia, jangan turun langsung di Pulau Jawa dulu gitu. Kalau bisa langsung dari China misalkan langsung ke pelabuhan di mana misalkan di Ambon gitu ya.
1: Ya, ya atau di wilayah di Papua, timur lah ya.
4: Di Jayapura begitu. Nah, sehingga kan bottleneck di daerah itu kan tidak terjadi kan akhirnya karena langsung ada tuh, langsung apa? Langsung salurannya kan langsung sampai gitu. Kadang-kadang kan permasalahannya tadi ketika tadi ya lamanya distribusi di karena kan tata niaganya karena kebanyakan kan importirnya itu berada di Jawa tuh.
1: Betul.
4: Kebanyakan. Nah, mereka kirim dari China ke Jawa, dari Jawa baru dia sebarin lagi gitu. Iya kan? Nah, ini kan take time lagi tuh. Bandingkan kalau kita potong misalkan langsung dari China misalkan untuk sebagian ke tadi ya ke Jayapura, sebagian ke Ambon atau ke Makassar gitu kan atau ke Medan. Ini kan akan lebih cepat ya salurannya.
1: Oke. Oke, kalau dilihat dari sisa kuota impor kita sampai dengan akhir bulan Desember, apakah ini nantinya akan benar-benar mempengaruhi karena kita tidak pernah bisa menebak fluktuasi dari nilai tukar dolar?
4: Iya, betul sih, makanya ini juga jadi sebenarnya kalau menurut saya, kenapa nggak kita coba kita transaksinya pakai yuan lah dengan Cina gitu ya. Apalagi kan
1: part of negosiasi berarti ini ya, Pak Prima ya.
4: Iya, beberapa kesempatan kan kita juga gabung ke Bridge juga kan, juga gabung ke mana. Ya kalau ke Amerika tetaplah sebenarnya negara G7 masih. Nah ini kan kita transaksi sama Cina nggak usah terlalu dengan dolar. Memang yang menjadi masalahnya itu kan yang apa namanya tadi ya, biaya distribusi logistik ini yang bukan biaya beli bawang putihnya gitu ya, tapi distribusinya ini yang masih variabelnya dolar gitu. Nah, mungkin itu kalau kita gunakan transaksi menggunakan yuan ya bisa
1: minimal bisa lebih membantu
4: mengurangi. Betul. Kenaikannya kan tidak signifikan kan pergerakan yuan. Kalau kita lihat nih rupiah terhadap yuan dan rupiah terhadap dolar ini kan tidak signifikan naik gitu loh. Ya kan angkanya. Ya mungkin itu juga bisa dilakukan lobby-lobby seperti itu oleh pemerintah kepada pemerintah ya pedagang di China sana gitu.
1: Oke. Dan sejauh ini apakah itu sudah dilakukan oleh pemerintah dari pengamatan Anda?
4: Ya kalau saya lihat sampai saat ini ya belum saya belum pernah mendengar ya kita transaksi pakai yuan gitu. Nah, kemudian kalau terhadap perguruan tinggi ya ini kan bisa juga didorong apa menciptakan varietas-varietas bawang putih yang tahan juga maksud apa tahan terhadap suhu di Indonesia lah gitu ya. Ini juga penting dan juga tadi sih sebenarnya petani-petaninya bawang putih ini diberikan kepastian lagi harga dan juga akan dibeli gitu, dibeli langsung oleh pemerintah. Kan
1: kalau untuk sekarang tuh kawasan tanam bawang putih lebih banyak masih di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa juga cukup kuat, Pak Prima?
4: Ya sebagian masih di, setahu saya, di sebagian di Pulau Jawa ya, daerah Jawa Tengah gitu ya, kebanyakan.
1: Okay. Berarti belum sesuai sama program food estate ya?
4: Ya food estate kan nggak bawang putih yang menjadi sasaran ya kan. Beras kan yang dijadikan padi kan gitu, ya nggak sesuai lah pasti.
1: Oke. Untuk KUR sendiri bagi para petani bawang, menurut Anda sudah cukup kuat belum, Pak Prima?
4: Ya kalau KUR kan sudah ditawarkan ke berbagai macam petani, tapi kan memang petaninya aja yang nggak mau nanam bawang putih, Mbak, itu masalahnya kan.
1: Oke. Apa kan karena ini harus juga masalah harus ada di dataran tinggi begitu yang bisa lebih potensial dikembangkan?
4: Tidak juga sih, maksudnya kan ada berbagai macam varietasnya begitu ya, varietasnya mungkin ya karena ini harus gimana ya, harus kita buat kayaknya ya pilot project yang dibuat oleh pemerintah terus diperlihatkan kepada petani kalau menanam bawang putih ini jelas tata niaganya, maksudnya dibelinya juga bagus, ada juga mungkin diberikan apa diberikan bantuan oleh pemerintah gitu ya, nah pasti petani-petani yang lain akan ikut gitu, karena kan tipologi petani di kita kan masih ya ngikut, masih ikut-ikutan aja kan, bukan berdasarkan pasar gitu sampai hari ini gitu ya. Kalau yang lagi ramai apa itu yang dibangun. Nah, ini PR kita bersama sih.
1: Bahasa Inggrisnya latah gitu ya.
4: Ya, betul.
1: Oke, baik kalau begitu. Ya. Pak Prima, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prima ini bisa menjadi insight baru yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat pagi, Pak Prima.
4: Ya, selamat pagi Mbak Risti. Terima kasih.
1: Prima Gandhi yang merupakan pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risi Rusarto. Kami akan hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan gabah dan beras petani terus dilakukan sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah dan hal ini dilakukan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat cadangan beras pemerintah, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Rizal bahkan menyebut hingga akhir Juni 2026, realisasi penyerapan telah mencapai 3,24 juta ton setara beras atau sekitar 81% dari target tahunan sebesar 4 juta ton. Kebijakan berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 yang bertujuan melindungi petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan. Kita ke berita lain, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten mencatat penurunan signifikan laporan terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru tingkat sekolah. Kepala Keasistenan Pelaporan Ombudsman Republik Indonesia Banten, Sirojudin, menyebut bahwa jumlah laporan turun dari 70 menjadi 18 kasus pada tahun ini dan didominasi kendala teknis seperti gangguan sistem dan sinkronisasi data. Menurutnya penurunan dipengaruhi perbaikan sistem, termasuk penguncian kuota rombongan belajar di Dapodik yang membatasi maksimal 36 siswa per kelas. Ke berita internasional, penyebab kebakaran di sebuah restoran di Bangkok, Thailand yang mengakibatkan ada jumlah korban terluka menjadi 72 orang, 45 orang lainnya saat ini masih dinyatakan hilang. Menteri Thailand Anutin Charnvirakul yang mengatakan bahwa sebagian besar korban mengalami cedera akibat menghirup asap saat kebakaran terjadi. Masih menyelidiki juga kemungkinan terhalangnya pintu darurat di mana Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dari dunia olahraga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir menyambut kehadiran Michel Bakker yang resmi menjadi warga negara Indonesia sebagai tambahan kekuatan di lini depan timnas. Bakker diproyeksi memperkuat skuad Garuda jelang ASEAN Hyundai Cup 2026 dan diharapkan menambah ketajaman serangan tim. Di samping itu, pemain kelahiran Australia itu juga menyatakan siap dan antusias segera membela timnas di kancah internasional.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus melanjutkan informasi-informasi untuk Anda, juga menghadirkan perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in! Let's have
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Mendengar, harga bawang putih di Gorontalo mengalami kenaikan cukup signifikan dalam dua pekan terakhir. Bahkan di pasar Potangga, kota Gorontalo, hari ini harganya dijual Rp55.000 per kilogram. Dari sebelumnya hanya Rp38.000. Kita akan memantau ke Gorontalo bersama rekan saya Andi Sangah. Andi, pantauan Anda pagi hari ini seperti apa di pasar?
1: Iya, baik pendengar Pro 3 di mana saja berada, harga bawang putih di Provinsi Gorontalo hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan telah dimulai sejak dua pekan terakhir. Hari ini dari pantauan kami di Pasar Potanga, salah satu pasar mingguan di wilayah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bawang putih kini dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram, naik dari sebelumnya di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga tersebut menyesuaikan dengan harga pengambilan dari distributor yang kini rata-rata mencapai Rp50.000 per kilogram, yang juga naik dari sebelumnya. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, kenaikan harga di tingkat distributor dipicu oleh stok bawang putih yang semakin menipis. Kenaikan harga ini juga diakui oleh para pedagang yang mereka, menurut mereka ini sedikit memberikan pengaruh juga terhadap penjualan. Berikut wawancara kami dengan Bapak Ismail, salah seorang pedagang rempah-rempah di Pasar Potanga, Kota Gorontalo.
2: Dua minggu ini baru ya naik 40, 38, sekarang pengambilan 50. Ada ambil di pasar, itu penjualan ada jual 55 saja. Ya, cuma ambil tipis, orang sebagai pecer. Ini cuma artinya tahu cuma pecer, tidak tahu pengaruh apa dia naik harga. Kalau menurut orang, dia bilang kosong, cuma itu yang orang bilang.
1: Sementara itu, pendengar, sejumlah komoditas rempah-rempah lain yang juga menjadi kebutuhan utama masyarakat mengalami penurunan harga yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Untuk bawang merah kini dijual Rp48.000 per kilogram, turun dari sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga turun menjadi Rp15.000 per kilogram, dari sebelumnya berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Begitu pula dengan cabai rawit yang kini dijual Rp50.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan beberapa pekan sebelumnya yang berada di rentang Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari pantauan terkini harga bawang putih di Gorontalo, kita juga masih akan memantau di beberapa wilayah lainnya, terutama dengan para pemasok ataupun juga para pedagang setempat. Dan kami akan menghadirkan juga perbincangan bersama dinas-dinas terkait yang saat ini melayani di masyarakat. Saat ini beberapa poin-poin utama dalam menangani isu bawang putih berdasarkan temuan dari Ombudsman adalah karena adanya kegagalan dari program Pojim Tanam 5%. Dari temuan Ombudsman disampaikan bahwa ada 50 perusahaan importir yang sengaja mendirikan perusahaan fiktif dalam mendapatkan rekomendasi impor atau RIPH. Namun tidak memenuhi kewajiban menanam bawang putih lokal yang diharuskan 5%. Dan bagaimanakah juga tanggapan terkini dari Badan Pangan Nasional? Kami sudah bersama Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, Bapak I Gusti Ketut Astawa.
3: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Gusti.
4: Pagi, Mbak Risti.
0: Iya, kabar baik dan sehat?
4: Sehat selalu, sehat.
0: Iya, Pak Gusti, ini gimana nih solusinya ketika harganya sangat tinggi begitu? Bahkan tadi kami dapat informasi dari salah seorang reporter, di wilayah timur harganya sudah sampai 100 ribu bawang putih. Padahal kan sehari-hari kita masaknya pakai bawang putih nih.
4: Ya baik, kita sudah pantau, kemudian ada memang dari hasil rapat kemarin di Rakor Inflasi di Kemendagri, memang ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga bawang putih, rata-rata sih 4.2 atau 4.3 kalau tidak salah secara rata-rata ya, namun di beberapa daerah di timur memang ada yang agak tinggi dan lain sebagainya. Namun saya atau kami sudah memerintahkan hari ini jam 9, jam 10 kita akan kumpulkan semua importer untuk memastikan dan memetakan terlebih dahulu penyebab daripada kenaikan harga tersebut, dan akan meminta semua importer segera mengendalikan harga sehingga harga bawang putih bisa kita kendalikan ke harga yang wajar, yaitu harga acuan yang kita tetapkan. Jadi itu prinsipnya, nanti jam 10 kami akan sudah mengundang.
0: Baru akan mengundang begitu ya, jam 10 nanti ya. Tapi sejauh ini penyelidikan ataupun juga hasil di lapangan, apa penyebab utama kenaikan harga yang sangat signifikan ini?
4: Ya betul, memang kalau harga itu, kenaikan itu disebabkan oleh kenaikan di harga di apa namanya tempat importnya. Artinya di China mengalami sedikit kenaikan karena kurs kita juga sedang naik juga. Kemudian terlebih lagi ada kenaikan terkait dengan transportasi, juga kontainer juga mengalami kenaikan untuk wilayah-wilayah yang perlu distribusi kontainer, dan memang ini yang harus kita selesaikan. Namun demikian, kami tetap akan mengacu pada harga di tingkat importer, sehingga teman-teman importer kita minta untuk segera melakukan intervensi, penetrasi, pengendalian harga. Nah, harapan kita dengan adanya kita memanggil importer, sekaligus juga importer akan meluruskan atau mengendalikan para distributornya, sehingga harga-harga bisa kita arahkan ke harga yang wajar. Saya kira demikian.
0: Ketergantungan kita tuh benar ya Pak, sampai 95%?
4: Betul, makanya perlu kami sampaikan juga sebagaimana arahan Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh Bapak Menpan. Kita sudah akan mengarah melakukan penanaman bawang sini. Karena itu, kalau bicara ketergantungan saat ini memang hampir 95% kita impor, dan hanya sekitar 5%an kita masih produksi dalam negeri, itu pun kebanyakan benih. Nah, oleh karena itu, dukungan dan dorongan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Menpan untuk memproduksi di dalam negeri sedang diupayakan dan sedang ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Pertanian, dan mudah-mudahan dalam proses cepat ini, dalam periode 2026-2027 ini sudah mulai produksi dalam negeri, dan harapan kita.
0: Tapi ini diwajibkan kepada para importer begitu yang menanam ini, atau pada para petani lokal?
4: Ini kita mengupayakan, kalau dari arahan Pak Menpan akan diupayakan kepada para petani. Tentu petani yang akan diberi bantuan dan lain sebagainya, sehingga produksi bawang putih di dalam negeri bisa ditingkatkan secara bertahap.

0: acuan yang kita tetapkan. Itu yang kita harus dari dua sisi nanti. Sisi pertama ya, itu sekali lagi saya sampaikan sisi wajib tanam di sisi Kementan nantinya. Tentu nanti di sisi harga di badan pangan memastikan nanti meminta para importir untuk segera menurunkan harga, menstabilkan harga, mengarah kepada harga acuan yang kita tetapkan. Segera demikian.
1: Kalau untuk kebutuhan per tahun kita berapa persisnya, Pak Gusti?
0: Sekitar 600-500an sebenarnya, nggak banyak.
1: 600 ribu?
0: Kan, ya, sekitar itulah. 600 ribuan.
1: Oke, dan stok kita saat ini seberapa banyak, seberapa mencukupi, sampai kapan?
0: Sebenarnya stok relatif aman. Berdasarkan proyeksi neraca pangan, relatif bagus, sekitar 40 ribuan, 50 ribuan, masih cukup sebenarnya kok. Tapi sebenarnya yang problem sekarang ini adalah proses impor kan sedang berjalan terus. Nah, yang problem membuat harga naik itu adalah memang harga produksi di Cina memang agak naik, kemudian transportasinya terganggu dan mengalami kenaikan. Tentu juga harga kontainer juga mengalami kenaikan. Nah, ini tentu kurs kita kan sudah berubah juga. Artinya dari yang biasanya 16.000 sekarang sudah 18.000 juga mempengaruhi harga bawang putih itu sendiri. Saya kira demikian.
1: Baik. Untuk banyak juga pihak yang menyatakan ya bahwa seringkali ada kegagalan sinkronisasi waktu antara waktu ketibaan bawang putih impor dan jadwal panen raya petani lokal. Benar nggak sih Pak Gusti soal ini?
0: Sebenarnya kan nggak terlalu berpengaruh. Karena kan dari 5% dengan 95% sebenarnya nggak ada masalah. Karena panen raya lokal pun ada pembelinya, khusus pangsa pasarnya. Kemudian yang impor juga ada pangsa pasarnya. Tentu tetap kita harus menjaga, karena yang paling penting adalah ketersediaan. Kemudian memang tentu harus kita jaga sinkronisasi tadi selama
1: ini. Oke, jadi ketika misalnya begitu, ketika impor bawang besar ya kebanyakan ya, ukuran besar ini membanjiri pasar saat petani lokal sedang panen, ini nggak membuat harga jual di petani jatuh bebas ya?
0: Sekali lagi pangsa pasarnya berbeda.
1: Oke. Baik.
0: Jadi kalau bawang putih lokal itu relatif pangsa pasarnya ada khusus ya, dan memang kalau untuk bawang putih yang gede-gede ini memang disukai oleh ibu-ibu ini kan, sementara di sebagian besar wilayah lebih menyukai yang namanya bawang putih lokal. Oleh karena itu nanti begitu kita sudah siap melakukan produksi di dalam negeri, tentu kita harus melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih tegas. Artinya begitu program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian sudah berjalan dengan baik, tentu kita harus mengurangi importasi sekaligus juga menata pemasukan importasinya lebih bagus, lebih kuat lagi. Sehingga produksi dalam negeri yang pasti akan meningkat ini bisa diserap pasar dengan baik. Itu yang harus kita yang akan kita lakukan.
1: Oke, untuk HAP ditetapkan berapa sih Pak Gusti?
0: 38 sampai 40 ribu.
1: 38 sampai 40 ribu ya. Berarti kalau tadi ada beberapa laporan di Gorontalo 56 ribu, kemudian di Papua 97, bahkan tadi di Manokwari ini berarti dilakukan.
0: Ya, kalau Manokwari kan sudah kita tahu, apalagi di pegunungan itu sudah memang biaya angkutnya sudah 2-3 kali lipat biasanya. Sama dengan harga beras di situ. Ya itu yang harus kita yang sedang kami upayakan juga, menguatkan tol udara. Namun demikian kadang-kadang proses ini harus kita dikeroyok rame-rame dengan semua pihak, baik dengan Kementerian Perhubungan, sehingga penguatan distribusi dengan tol udaranya bisa kita perkuat wilayah di wilayah tersebut. Namun untuk Gorontalo tentu kami akan juga lakukan intervensi, makanya jam 10 ini kita akan meminta seluruh importer untuk memerintahkan, mendorong para distributornya untuk segera melakukan stabilisasi sehingga harga segera turun.
1: Oke, advice apa ini nantinya yang mau disampaikan langsung kepada para importer yang diundang di jam 10 nanti?
0: Ya tentu, yang pertama harga harus dikendalikan. Kedua, kendalikan para distributor. Ketiga, pastikan harga di wilayah-wilayah yang sudah tinggi ini segera dinetralisir, segera distabilkan. Itu aja, tiga poin penting.
1: Baik, ada himbauan mungkin untuk para ibu-ibu yang sejak tadi pagi juga ada WA-WA-nya nih ke RRI nih, kalau harga bawangnya mahal nih, bingung mau tumis kangkung, gimana nih Pak Gusti?
0: Baik. Ya, sebenarnya di wilayah Jawa dan lain sebagainya relatif masih sekitar 42, 41, dan kadang-kadang ada yang 38 juga ada, tergantung kondisinya. Namun

0: Demikian di beberapa wilayah kami sedang lakukan upaya sehingga mudah-mudahan harga bisa kita stabilkan ke seluruh wilayah Indonesia. Sekarang demikian.
1: Baik. Nanti kami mohon update-nya ya Pak Gusti, hasil pertemuan dengan para importer jam 10.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Siap.
1: I Gusti Ketut Astawa, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Badan Pangan Nasional. Dan disampaikan bahwa pukul 10 nanti, Bappanas sendiri akan mengundang para importer bawang karena ketergantungan kita akan impor bawang putih mencapai 95%. Dan pemerintah memastikan bahwa stoknya cukup aman hingga akhir bulan Desember 2026. Kita sama-sama juga akan memantau harga pasar. Anda juga jika punya informasi terkait dengan harga acuan paling atas yaitu Rp38.000 dan memang ada kendala distribusi terkait dengan wilayah geografis di Indonesia, namun dipastikan oleh pemerintah terutama untuk Bappanas, stoknya aman dan harga bisa ditekan.

0: Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal yang dapat mencemari dan memperburuk lingkungan kita, seperti membakar sampah. Pembakaran sampah ini menciptakan kandungan bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Ada baiknya, sampah yang dihasilkan, kita kubur, agar menjadi pupuk yang berguna bagi kesuburan tanah sekitar. Masalahnya ada pada diri kita. Apakah kita mau melakukannya? Padahal kita tahu, perubahan iklim terjadi di mana-mana. Iklim akan semakin buruk bila kita tidak merawat lingkungan dengan baik. Yang harus kita ketahui, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga telah menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, sehingga kondisi ini menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Untuk itu, mulai sekarang, mari kita biasakan melakukan hal yang ramah dengan lingkungan sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jam menyapa pagi.
1: Pendengar pemirsa, kami masih akan menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi dan juga masih akan memantau harga bawang putih. Dan Bappanas sendiri berfokus pada pengendalian harga dan juga memitigasi krisis dari stok, namun dipastikan bahwa saat ini stoknya cukup aman. Demikian disampaikan Pak Igusti Astawa yang merupakan Deputi 1 dari Badan Pangan Nasional. Kali ini sudah terhubung juga dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi di Indonesia atau yang disingkat PUSBARINDO, ada Pak Arianto Burhanmaka.
2: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi Pak Arianto.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto, ini harga nampaknya naiknya cukup signifikan nih ya, bawang putih ya. Memang hanya karena harga nilai tukar rupiah terhadap dolar atau ada faktor-faktor lain nih sejauh ini?
3: Ya, baik. Dengan Mbak siapa, maaf?
1: Saya dengan Risti, Pak Arianto. Salam kenal, salam hangat.
3: Ya, Mbak Risti, salam kenal, salam hangat juga kepada seluruh kru yang terlibat serta kepada seluruh pemirsa Pro 3 di seluruh Indonesia.
1: Baik.
3: Ya, terkait pertanyaan tadi, memang salah satu faktor utama naiknya harga bawang putih ini karena harga dolar memang sekarang lagi tinggi. Itu ya, kita lihat upaya pemerintah juga memang berusaha untuk menstabilkan harga bawang putih ini.
1: Ya. Tapi sejauh ini seberapa efektif cara usaha untuk menstabilkan ini kalau kita bergantung impor pada nilai dolar?
3: Ya, memang sih harus kita akui bahwa kebutuhan bawang putih Indonesia kurang lebih 95% dari impor ini tentu sangat berpengaruh. Upaya-upaya pemerintah tentunya sudah dilakukan lewat Kementerian Pertanian dengan program swasembada bawang putih, tapi ini tentu tidak cepat ya, membutuhkan waktu. Tapi intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, ya kita tuh cukup apresiasi, walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa sekarang ini dari 100% PI yang sudah terbit, kalau nggak salah ya, baru sekitar berapa persen itu ya, sekitar 20% ya, sekitar 58% yang realisasi, dan harga pun masih belum cukup melandai ya. Di beberapa daerah sih sudah cukup melandai, tapi beberapa daerah juga masih terkendala karena persoalan transportasi. Nah, transportasi ini tentu karena akibat kenaikan harga bahan bakar juga akhirnya memicu naiknya harga bawang putih. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, dengan kondisi seperti ini, apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Karena kalau kita bergantungnya 95%, artinya tidak ada pilihan lain. Suka tidak suka, tetap kita harus membeli dengan harga yang tinggi.
3: Iya, tentu. Ya, kita harus akui bahwa saat ini memang kondisi global ini lagi kurang bagus. Dengan terjadinya dengan berlarut-larutnya perang antara Amerika dengan Iran, ini ya secara tidak langsung maupun langsung memunculkan panic buying dari masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, panic buying ini sebenarnya yang ya termasuk salah satu indikator yang membuat harga bawang putih tinggi. Walaupun sebenarnya kita harus akui bahwa realisasi impor pada kuartal ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya sedikit lebih tinggi, tapi harga justru agak-agak naik ya gitu. Nah, ketergantungan ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan program swasembada bawang putih yang dilakukan oleh Kementan ini, ya itu akan membantu mungkin beberapa tahun ke depan, tapi untuk 1-2 tahun
1: jangka
3: ke depan
1: pendek
3: ini
1: tidak mungkin ya.
3: Ya, tentu intervensi ya, tentu dengan operasi pasar atau pemerintah segera meminta kepada importir untuk segera merealisasikan PI-nya, atau juga mungkin pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan ini menerbitkan PI baru, mengajak beberapa pelaku-pelaku usaha bawang putih impor untuk segera mengajukan PI yang baru, begitu.
1: Oke, apakah selama ini memang PI ini mengalami kendala tersendiri, setahu Pak Arianto?
3: Setahu kami sih untuk tahun ini ya sudah cukup bagus ya, walaupun sebagian besar ya 95% dari asosiasi kami ini belum mendapatkan PI, tapi ya kami rasa sudah cukup bagus, karena kalau nggak salah sudah ada 98 perusahaan yang sudah terbit RIPH. Seharusnya 98 perusahaan ini mereka juga punya tanggung jawab moral untuk segera merealisasikan PI-nya, khususnya yang sudah terbit nih. Gitu Mbak Risti.
1: Oke, PI ini persetujuan impor ya, biar juga masyarakat tahu ya, kita menyingkatnya ya. Nah, biasanya tuh seperti apa sih kalau boleh disampaikan, sistem alur birokrasinya untuk impor bawang putih ini cukup mudah tidak di Indonesia begitu?
3: Ya kalau melihat dari regulasinya sih cukup mudah, Mbak.
1: Tapi kenyataannya
3: walaupun dalam memang kadang ada kendala-kendala teknis maupun non teknis sih, gitu.
1: Oke, untuk dari sisi jalur distribusi, apakah ada perubahan juga ketika kondisi seperti gejolak politik ini terjadi?
3: Pada dasarnya jalur distribusi normal-normal saja, Mbak.
1: Tidak terpengaruh ya, karena kita mengambil dari China ya.
3: Nggak ada masalah terkait enggak terkait penutupan Selat Hormuz itu sebenarnya ada kendala di situ, yang kemarin biasanya 4 sampai 6 minggu udah bisa nyampe ke Indonesia, sekarang bisa sampai berbulan sampai bulanan, Mbak, karena ada kendala di Selat Hormuz itu.
1: Oke. Jadi ini juga mempengaruhi Pak Arianto. Tapi kan kita memang selama ini membayar dengan dolar ya. Padahal transaksi kita dengan China. Apakah tidak memungkinkan jika kita mengganti nilai tukarnya begitu dengan yuan, misalkan untuk bisa lebih punya power atau bergening?
3: Ya, kita sudah melihat upaya pemerintah sih, pemerintahan sekarang Pak Prabowo sudah tergabung di BRICS ya. BRICS ini adalah salah satu instrumen pembayaran dunia nanti. Ya harapannya sih segera mungkin direalisasikan ya, supaya untuk pembayaran terkait khususnya untuk bawang putih impor ini dengan pemerintah China, karena impor kita kan lebih banyak dari China nih, supaya bisa direalisasikan dalam bentuk yuan atau RMB.
1: Oke, baik. Gitu, kalau baik. Dari yang Anda lihat, Anda katakan tadi bahwa pemerintah sudah cukup bagus ya sebenarnya melakukan beberapa tindakan-tindakan. Tapi dari HAP ini kan masih jauh nih, terutama untuk wilayah timur dengan berbagai alasan lah, dari mulai distribusi, kemudian juga jangkauan dan sebagainya. Apa yang paling mungkin dilakukan kalau kita bergantung pada tadi rencana jangka pendek, jangka panjang?
3: Ya paling mungkin adalah intervensi pemerintah sih, Mbak.
1: Itu aja saja ya.
3: Dengan melihat tingginya harga bawang putih khususnya di daerah timur, ya sudah pasti ini pengaruhnya di transportasi, Mbak. Intervensi pemerintah tentu dibutuhkan, gitu.
1: Oke. Pak Arianto, kalau untuk aturan mengenai wajib tanam 5% yang diberikan kepada para importir, ini berjalan nggak sih setahu Pak Arianto?
3: Kalau melihat report ya dari Kementan, memang ya belum sampai 100% sih dari realisasi wajib tanam itu, karena kami biasa mengikuti pertemuan-pertemuan. Ya kendalanya karena ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan PI ini, setelah mendapatkan kuota itu mereka langsung lenyap, Mbak.
1: Lenyap itu maksudnya gimana tuh?
3: Perusahaannya nggak jelas.
1: Ah, ini kan berarti agak auditnya tidak ketat begitu ya, Pak Arianto?
3: Oh, saya nggak bisa masuk di ranah itu, Mbak, karena kami bukan pemerintah. Yang kami tahu memang dari hasil laporan yang diberikan oleh pihak Kementan bahwa memang ada beberapa perusahaan ini yang tidak bisa diidentifikasi setelah mereka melakukan importasi gitu.
1: Oke, jadi PI-nya diberikan tapi kemudian perusahaannya lenyap begitu ya?
3: Ya.
1: Oke. Pak Arianto, selain persoalan tadi, kita tahu juga bahwa letak geografis Indonesia ini kan cukup sulit kadang ya ditempuh begitu dengan jalur-jalur distribusi yang ada. Untuk kemungkinan kita yang hanya 5% saat ini menanam bawang begitu, apakah ini juga angka yang mungkin juga perlu diperluas supaya akhirnya kita bisa pelan-pelan punya kemandirian?
3: Ya, wajib diperluas. Makanya tadi seperti saya sampaikan bahwa Kementan saat ini sudah giat untuk melaksanakan program swasembada bawang putih. Sudah ada beberapa titik yang dicanangkan untuk menanam bibit bawang putih. Target pemerintah khususnya Pak Menteri Amran Sulaiman ini 3 tahun ke depan setidaknya 50% dari ketergantungan impor kita ini bisa dikurangi gitu.
1: Tapi wilayahnya mana saja, Pak Arianto, yang Anda tahu? Masih di Pulau Jawa?
3: Beberapa wilayah. Jawa ada beberapa di Jawa, terus ada juga di NTB. Ada beberapa wilayah sih, karena memang bawang putih ini ada termasuk tanaman yang spesifik ya. Butuh tempat yang
1: spesifik. Dataran tinggi ya?
3: Gitu. Dataran tinggi, dan sebagainya. Gitu.
1: Oke, jadi yang Anda ketahui saat ini sudah ada juga perluasan di wilayah Nusa Tenggara Barat, begitu? Kemudian di wilayah mana saja lagi yang mungkin Anda ketahui, Pak Arianto?
3: Jawa Tengah termasuk. Secara spesifik mungkin kabupatennya kami belum mendapatkan info. Itu okay. Bisa digali langsung dengan di teman-teman Kementan lah.
1: Ya. Pak Arianto, kabarnya juga nanti jam 10 ini kan ada pertemuan yang diinisiasi oleh Bappanas untuk mengundang para importir. Mendengar juga informasi ini, Pak Arianto?
3: Mungkin langsung ke Ketua Umum kami, saya belum mendapat dilipar undangan ini.
1: Oh, jadi belum mengetahui ya, mungkin langsung ke Ketum ya biasanya undangan-undangan seperti ini. Tapi seberapa sering diskusi ataupun diundang langsung oleh pemerintah untuk membahas beberapa persoalan-persoalan, baik persoalan bawang ataupun juga persoalan stok sayuran begitu di Indonesia?
3: Sering sih Mbak, sering kami ketemu dengan pihak Kementan untuk mencarikan solusi-solusi.
1: Ini apalagi diskusi yang formal atau diskusi informal nih, Pak Arianto?
3: Formal dan informal lah Mbak. Artinya apalagi kalau misalnya terjadi kenaikan harga tinggi begini, biasanya kita Pusbarindo dipanggil untuk membantu khusus untuk operasi pasar. Kami Pusbarindo selalu terlibat Mbak di operasi-operasi pasar. Begitu.
1: Oke, dan memang yang lebih efektif untuk saat ini hanya operasi pasar ya, Pak Arianto ya?
3: Sejauh ini itu yang kami ketahui yang paling efektif untuk menurunkan harga, Mbak.
1: Ya, pemerintah juga mengklaim kalau saat ini stoknya cukup aman sampai akhir Desember 2026. Tapi kalau lihat dari apa yang disampaikan Pak Arianto, kan kita butuh rencana aksi jangka panjang. Kira-kira mewujudkan ini target-targetnya apa yang harus dilakukan dan masih belum dilakukan oleh pemerintah dari penilaian Anda?
3: Kalau dari kami ya sebenarnya sederhana aja. Mungkin teman-teman yang teman-teman importir yang sudah mendapatkan PI segera merealisasikan realisasi impornya supaya nanti di lapangan ini tidak terjadi gejolak harga tinggi. Dengan banyaknya stok ini seperti yang saya bilang tadi, salah satu indikator mungkin selain dolar itu panik buying dari masyarakat. Akhirnya stok menipis di lapangan, terjadilah harga tinggi gitu Mbak.
1: Cukup simpel sebenarnya ya, seperti hukum supply demand begitu Pak Arianto.
3: Betul.
1: Oke, okay. Apa juga yang mungkin boleh Anda sampaikan ke masyarakat, mengingat masyarakat kalau yang namanya bawang putih ini kayaknya kebutuhan sehari 3 kali ya sesuai waktu makan nih Pak Arianto.
3: Benar. Ya benar. Himbauan penting kepada masyarakat. Ya saat ini pemerintah tentu akan berupaya keras supaya tidak terjadi lonjakan harga tinggi. Tetap aja berbelanja sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Tidak usah terlalu menstok terlalu banyak karena memang ini hanya kondisi sesaat aja. Kita percayakan saja kepada pemerintah untuk segera melakukan intervensi supaya harga segera turun. Itu aja sih Mbak.
1: Baik, Pak Arianto terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat.
3: Salam sehat.
1: Arianto Burhan Maka yang merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia atau Pusbarindo.
2: Wawancara Pro 3.

0: Kilas Berita.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal tersebut disampaikannya dalam WSIS Forum 2026 Ministerial Roundtable di Swiss. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko, sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami juga masih akan memantau pergerakan harga pagi hari ini di beberapa wilayah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga ingin mengupdate informasi di mana Presiden Prabowo kemarin memanggil jajaran menteri untuk membahas harga bahan bakar minyak khusus nelayan. Dan ratas yang digelar oleh Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara di Hambalang membahas secara langsung harga khusus bahan bakar minyak bagi nelayan. Presiden menginstruksikan pemberian harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berkapasitas 30 hingga 200 JT atau gross ton. Sementara nelayan dengan kapal di bawah JT yang selama ini memperoleh BBM dengan harga khusus Rp6.800 per liter, dan dikarenakan kenaikan harga energi di dinamika geopolitik Timur Tengah mendorong BBM non-subsidi mencapai Rp21.300 per liter.

0: Menyapa Pagi.
1: Kali ini pemerintah menyiapkan di Kabupaten Tangerang teknologi drone thermal sebagai alat mendeteksi titik panas atau api yang mungkin muncul pasca pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin. Kita bergabung bersama rekan saya Saada Tudaren. Aen.
2: Si pendengar di manapun Anda berada, saatnya saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan teknologi drone thermal sebagai alat pendeteksi titik api yang kemungkinan muncul pasca kebakaran di area TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang, Muhammad Maisal Rasid, menyatakan bila pihaknya menyiapkan drone thermal ini dilakukan untuk membantu dalam memitigasi terjadinya kembali insiden kebakaran di lokasi pembuangan sampah. Dia juga menyatakan pengadaan teknologi deteksi gelombang panas ini sebagai terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 12 hari kebelakang. Menurutnya, alat ini penting untuk bisa mendeteksi titik-titik api yang sulit dilihat secara total karena keberadaannya ada di bawah tumpukan gunungan sampah yang cukup dalam.
3: Ini sebaran api sudah menurun drastis dari 70%-an lebih menjadi 3,6%. Artinya kan kerja orang-orang teknis dari BNPB, Manggala Agni, pemadam kebakaran dari kabupaten, dari kota, dari gubernuran juga ya Pak ya. Ya semua bekerja luar biasa dan akhirnya berkurang dari 70% lebih sebaran api sekarang tinggal 3,6. Dan itu pun sekarang insya Allah semakin cari jalan terus. Maka kita berharap itu tuntas saja.
2: Upaya pendinginan di lahan kebakaran juga masih dilakukan dan pantauan RRI di lokasi ini menunjukkan petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Tangerang masih melakukan penyiraman di sejumlah titik bekas kebakaran. Meski api telah dinilai padam, kepulan asap masih terlihat keluar dari beberapa bagian timbunan sampah. Di sisi lain, aktivitas TPA Jatiwaringin mulai berangsur normal, truk pengangkut sampah kembali melakukan bongkar muat di sejumlah area yang sebelumnya tidak dapat diakses selama proses pemadaman berlangsung. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Bekasi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, menegaskan bahwa sebanyak 9 titik parkir liar di Bekasi telah diterbitkan di tahun 2026 ini. Kita bergabung bersama Leni. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, menegaskan sebanyak 9 titik parkir liar di Kota Bekasi telah ditertibkan sepanjang tahun 2026. Bahkan langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memperketat penindakan terhadap keberadaan parkir liar di Kota Bekasi. Dan menurut Zeno, penindakan terhadap parkir liar bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan di Kota Bekasi. Bahkan ia menjelaskan banyak parkir-parkir liar berdiri di tepi jalan sehingga mengakibatkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bekasi terus memperketat penindakan terhadap keberadaan parkir liar di Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar.
5: Setiap hari, teman-teman, hampir setiap hari kalau disampaikan berapa rencananya, di mana ada titik parkir liar, kami tentu bersama-sama dengan rekan-rekan perangkat daerah terkait lainnya bersama-sama. Bagaimana mewujudkan kota kita yang hari ini sudah keren menjadi semakin keren.
4: Jadi. Dan Jenny juga menjelaskan upaya penindakan akan terus dilakukan secara rutin dan berkala sehingga tidak ada lagi titik atau lokasi parkir liar di Kota Bekasi. Dan Zeno juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjalankan aktivitas parkir liar di Kota Bekasi. Pasalnya kegiatan ini merupakan aktivitas ilegal. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini juga kita masih menantikan bagaimana Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data-data program MBG. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna di Jakarta kemarin menegaskan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah masa pengumpulan data berakhir agar tidak disalahgunakan. Perintah tersebut tertuang dalam surat nomor B3256F2/FD.2/07/2026 yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh Kejaksaan dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi. Dan di surat tersebut memerintahkan seluruh kepala kejaksaan tinggi menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG tersebut. Dan dalam surat, sejumlah personil Polri yang menjadi pengelola SPPG diminta tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa prosedur pendampingan yang sah. Dan menanggapi hal ini, kejaksaan juga tidak melakukan penggeledahan, pemeriksaan maupun operasi tangkap tangan terhadap para pengelola SPPG, terutama di beberapa wilayah yang diawasi sebelumnya seperti wilayah Jawa Tengah. Dan kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi-informasi penting lainnya. Anda bisa ikuti di www.rri.co.id.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Senin kemarin, dan dalam pertemuan tersebut salah satu pembahasannya adalah membahas keringanan harga bahan bakar minyak bagi nelayan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah menetapkan harga khusus Rp15.000 per liter untuk nelayan kapal 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini diambil karena harga BBM non-subsidi sempat menembus Rp21.300 per liter dan selisihnya akan ditanggung dana Badan Pengelola Dana Perkebunan selama 6 bulan.

Pemerintah juga akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027 secara bertahap mulai 14 Juli dalam 4 gelombang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pola ini dilakukan untuk memastikan sarana keamanan dan kenyamanan siswa benar-benar siap sebelum digunakan. Selain itu, MPLS akan berlangsung 19 hari dengan pendekatan ramah anak disertai pembentukan karakter, cek kesehatan, dan pendampingan tanpa toleransi terhadap kekerasan. Kita ke berita internasional, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Almodi menegaskan kondisi Arab Saudi tetap aman bagi masyarakat Indonesia yang akan menunaikan ibadah umroh maupun haji. Ia bahkan menyebut keamanan negara terjaga dan calon jamaah tidak perlu khawatir. Meski terjadi eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, dan juga konektivitas penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi disebut masih berjalan normal dengan sejumlah penerbangan langsung setiap harinya. Sementara itu, Dubes menambahkan hubungan Indonesia dan Arab Saudi saat ini terus menguat dan berkembang menjadi kemitraan strategis di berbagai sektor. Dari dunia olahraga, Federasi Sepak Bola Kroasia resmi menunjuk kembali Slaven Bilic sebagai pelatih tim nasional setelah sebelumnya menangani tim pada periode 2006 hingga 2012. Penunjukan disetujui secara bulat oleh Dewan Eksekutif atas usul Presiden Federasi Marijan Kustic. Bilic menggantikan Zlatko Dalic yang mengundurkan diri setelah Kroasia tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Bilic menegaskan siap membawa Kroasia tetap bersaing di level tertinggi dengan semangat dan ambisi yang baru.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti informasinya di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Catatan peristiwa.
2: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
3: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan beberapa informasi langsung dari para reporter Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan menuju ke wilayah Sulawesi Utara. Dan pagi hari ini dalam menghadirkan para staf khusus Presiden Republik Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Tomohon menghimpun para pelaku UMKM serta petani di dialog strategis penguatan ekosistem usaha lokal di Tomohon. Nanti kita akan ikuti informasinya, termasuk juga pantauan dari beberapa harga-harga bahan kebutuhan di pasar tradisional. Dan boleh juga nanti Anda tambahkan informasinya apakah ada kenaikan harga yang cukup signifikan pagi hari ini di pasar dari hasil pantauan Anda. Dan pendengar juga pemirsa, saat ini ada satu kabar bahagia, yaitu bansos untuk PKH dan BPNT triwulan ketiga kabarnya akan segera cair. Dan cairnya adalah pada 20 Juli mendatang. Dari Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT, juga program sembako triwulan ketiga periode Juli hingga September akan mulai dicairkan pada 20 Juli mendatang. Mensos Saifullah Yusuf bahkan mengatakan proses administrasi pencairan bantuan operasional tersebut sedang dalam tahap penyelarasan di akhir, dan juga Kemensos sendiri menerima data kependudukan terbaru dari Badan Pusat Statistik. Dan berdasarkan basis data terbaru, ada terdapat KPM atau keluarga penerima manfaat lama yang tetap menerima bantuan, KPM yang tidak lagi menerima bansos, serta adanya sejumlah daftar penerima baru. Sementara perubahan status kepesertaan juga bergantung pada hasil pemutakhiran data berkala yang saat ini sedang dilakukan. Pemerintah sendiri mengapresiasi yang telah proaktif pemutakhiran data, terutama dari petugas-petugas yang berada di lapangan, sehingga akurasi penyaluran bantuan sosial bisa semakin tepat sasaran. Kali ini kita bergeser ke Ambon untuk memantau harga cabai di pasar tradisional Ambon yang kabarnya mulai turun. Bagaimana pasokan di sana? Bergabung bersama kita ada rekan saya Lina Teupuring. Lina.
2: Ya, pendengar, dapat saya informasikan bahwa harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting kini berada di angka Rp70.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang juga mendapat keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak, dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
3: Tomat kita ambil Rp22.000 per kilo. Barang semua aja harga. Bawang merah sekarang Rp45.000 sampai Rp50.000. Kalau cili sekarang Rp70.000 per kilo.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku, Ahmad Jais Eli, mengakui sejumlah komoditas pangan di pasaran mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Pasokan cabai berasal dari petani lokal di Pulau Seram dan Namulia, Kabupaten Buru, sementara sebagian kebutuhan cabai juga dipasok dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pihaknya pun terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan ketersediaan stok. Di samping itu juga menjaga keterjangkauan harga serta mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu gejolak harga di pasaran. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!
0: Indonesia menyapa pagi.
4: Kali ini kita ke Mamuju, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat menemukan kasus positif demam babi Afrika pada ternak babi di Mamasa dan Polewali Mandar. Selengkapnya ada Muhammad Ilham. Ilham?
5: Baik pendengar, berikut saya laporkan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat memastikan kasus African Swine Fever atau ASF pada ternak babi di Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar positif berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros. Kasus ASF pada babi di Sulawesi Barat pertama kali ditemukan di Mamasa, kemudian dilaporkan terjadi juga di Polewali Mandar dengan jumlah ternak sakit dan mati yang cukup tinggi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat, Nur Kadar, menyebut penanganan dilakukan bersama tim dokter hewan provinsi dan kabupaten, termasuk pemeriksaan sampel di laboratorium. Ia menjelaskan hasil investigasi lapangan menduga awalnya masuk ASF. Ke Mamasa berasal dari babi yang dibawa dari Tanah Toraja yang sebelumnya juga banyak dilaporkan kasus kematian babi.
6: Dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan. Di sana itu ada ratusan yang terkena sakit dan mati. Tapi informasi terakhir, kan ada beberapa wilayah yang daerah-daerah peternak melakukan peternakan babi. Dan itu kita sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan isolasi di daerah yang memang sudah terjangkit ASF. Kami juga sudah bersama dengan tim dari provinsi, dari Balai Besar Veteriner Maros, dan teman-teman Kabupaten Polman pun melihat dan selalu dipantau. Dan memang dari hasil laboratorium, itu positif ASF, ya begitu.
5: Menurutnya, koordinasi terus dilakukan dengan Balai Besar Veteriner Maros, Balai Karantina, dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan untuk tambahan obat-obatan, antibiotik, serta sarana dan prasarana penanganan penyakit di daerah terdampak. Menurut data terakhir, sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar hingga 30 Juni 2026. Lebih lanjut, DTPHP Sulawesi Barat mengimbau masyarakat dan peternak di wilayah lain yang belum terjangkit agar segera melapor jika muncul kasus kematian babi hingga langkah teknis penanganan bisa cepat dilakukan dan penyakit tidak meluas. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham melaporkan untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana

0: yang akan melakukan dialog bertajuk Tomohon Local Growth Dialog dari potensi lokal menuju ekosistem usaha yang produktif, terhubung dan berkelanjutan. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua HIPMI Kota Tomohon, Randy Tuamapua. Diterangkan sebelumnya bahwa forum tersebut dirancang sebagai ruang pertemuan antara staf khusus Presiden Republik Indonesia dengan HIPMI Tomohon, juga pemerintah Kota Tomohon, pelaku UMKM, petani, dan berbagai pihak terkait lainnya. Pak Ketua, bagaimana untuk persiapan ini? Apa tujuan yang menjadi tujuan konkret dari kegiatan ini?
1: Jadi untuk kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertemuan antara staf khusus Presiden Republik Indonesia dengan HIPMI Kota Tomohon, pemerintah Kota Tomohon, pelaku UMKM, petani, komunitas usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai potensi, tantangan, dan kebutuhan pengembangan ekonomi lokal Kota Tomohon, khususnya pada sektor UKM, pertanian, pangan, florikultura, dan hilirisasi produk lokal.
0: Oke, terima kasih Ketua. Ya, melalui kegiatan ini, HIPMI Tomohon juga berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem usaha yang produktif, terhubung, dan berkelanjutan. Demikian laporan dari Kota Tomohon, Manado, Sulawesi Utara, Anugrah Pandai, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dari Manado kita ke Kupang, pembukaan MPLS Sekolah Rakyat yang berlangsung di Kabupaten Kupang. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Andri Iskandar. Andri.
3: Ya, baik. Baik, selamat siang rekan pendengar RRI di mana saja berada. Saat ini saya, Andri Iskandar, sedang berada di Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang yang dikabarkan hari ini akan dilakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS peserta didik panen Kabupaten Kupang tahun ajaran 2026-2027. Nah, dikabarkan jumlah peserta didik yang sudah mendaftar, yang lolos seleksi itu sekitar 300-an orang dan sudah mencapai 3%. Nah, yang dimana para peserta didik ini akan langsung memasuki asrama dan mengajar. Nah, dikabarkan juga kepada kami saat ini juga masih menunggu kedatangan Bupati Kupang bersama rombongan dan juga kepala sekolah untuk dilakukan pembukaan kegiatan belajar mengajar ini. Sekian, terima kasih.
2: Dari Kupang kita bergerak ke Manokwari di mana jembatan Merah Putih menghubungkan akses perekonomian masyarakat yang berada di Manokwari akan disampaikan oleh rekan saya Lan Lanti Melani.
4: Artinya apa itu Udwe? Ini kali ini.
2: Lani.
4: Cuman kalau Udwe
2: Lani bisa disampaikan laporannya? Ya, kami mohon maaf untuk gangguan komunikasi yang kami hadirkan dalam laporan Lani Lantimi. Kami akan hadirkan laporannya sesaat lagi. Coba diangkat teleponnya deh.
5: Halo.
2: Iya, Lani, selamat pagi.
5: Iya. Iya, selamat pagi, Mbak.
2: Iya, silakan laporan Anda dari Manokwari.
5: Iya. Baik. Saya akan melaporkan terkait dengan pembangunan jembatan. Dan salah satunya ada di Kampung Udwe Usou. Udwe Usou adalah merupakan salah satu kampung pemekaran dari kampung lama di mana saat ini kita sedang berada di tempat atau lokasi titik pembangunan Udwe Usou sendiri. Dan sesuai dengan pernyataan Dandim, program ini memang program percepatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk mempermudah masyarakat di

0: dalam khususnya akses ekonomi masyarakat di daerah ini. Inilah pernyataan dari Dandim 1801 Manokwari.
1: Jembatan Merah Putih ini kami juga diperintahkan untuk mendukung program pemerintah pusat yang memang selama ini agak terkendala, khususnya yang daerah-daerah yang sulit dijangkau. Nah, makanya dimintalah kami untuk dorong percepatan program ini, jembatan. Saat ini kalau tidak ada perubahan, ada 10 titik yang akan kami bangun untuk Manokwari saja. Mudah-mudahan sampai ke pedalaman, Bu. Cuma ya sekali lagi tergantung kemampuan kami, Bu, ya. Ya, program terbatas, prajurit kami juga punya kemampuan terbatas dengan kondisi yang ada 10 titik. Dalam waktu dekat mudah-mudahan 3 titik ini bisa rampung. Ya, salah satu kita lihat di Sogi sana, ya yang bertahun-tahun. Ya, waktu kami datang survei di sana, kami disambut oleh masyarakat, Pak, ini sudah bertahun-tahun, ini sudah disampaikan sama ini, belum ada realisasi. Ya, masyarakat menyambut ya dengan gembira.
0: Iya, seperti itulah kondisi masyarakat, sangat menyambut gembira dengan hadirnya, maksud kami, jembatan Merah Putih yang dibangun. Tadinya direncanakan 10 titik, namun yang baru rampung dan belum diresmikan adalah 7 titik. Bapak Sekretaris dari Kampung Uduy Usow sendiri, saat ini saya sudah berada dengan beliau dan beliau akan menjelaskan bagaimana menunggal antara masyarakat dan juga TNI dalam melaksanakan pembangunan ini. Pak, silakan.
2: Silakan, Pak. Ya, pada dasarnya kami sangat bersyukur dengan adanya jembatan Merah Putih dan ini sangat-sangat membantu kami dalam akses kami sehari-hari dari anak sekolah dan semuanya. Dan ini buat kami sangat berterima kasih sekali dari pemerintah, khususnya dari TNI yang telah membantu. Dan kami selama di sini juga kami gotong royong dengan TNI selama di sini. Jadi kami tidak sepenuhnya kita serahkan ke TNI karena ini jembatan yang menunjang untuk aktivitas kami. Jadi semuanya kita gotong royong, bahu membahu bersama-sama selama pembuatan jembatan ini, begitu.
0: Iya, itulah sedikit gambaran di mana jembatan Merah Putih yang dilakukan oleh TNI di Kampung Uduy Usow ini bisa berjalan maksimal dan saat ini tinggal menunggu peresmian saja. Nah, itu yang dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Mendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Irsan.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
2: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehan ini dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini?
2: Mahasiswi
1: ya, 10 mahasiswi. Ya.
2: Nah, kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
2: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
1: bisa dimengerti.
2: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya, Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
2: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan ini berlangsung lebih dari satu bulan kira-kira. Ada yang bulan April kira-kira seperti itu.
1: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
2: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini, Pak, biar kita luruskan.
1: Silakan.
2: Ya, kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
1: Okay.
2: Nah, ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah, sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
2: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu, Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini seperti itu, Mbak.
1: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu, Pak Irsan?
2: Ya, bukan investigasi, Mbak. Kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah, ini kita dilaporkan gitu. Kalau investigasi,
1: okay.
2: Ini ada yang melaporkan.
1: Okay.
2: Nah, kita berdasarkan laporan itulah kita tindak lanjuti seperti itu, Mbak.
1: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
2: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati. Nah, itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi, Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali, Mbak. Misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
1: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari, boleh saya bilang, para korban. Seperti apa tanggapannya?
2: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Sudah kirim surat sih.
1: Ini kalau, surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
2: Udah surat yang kedua.
1: Kedua ya, surat berarti ditunggu kedua. Sampai dengan ya. Surat yang ketiga, begitu?
2: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada simpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
2: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Irsan.
2: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita civitas akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Risti.
1: Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara, dan disampaikan bahwa 10 korban yang diduga mengalami kekerasan seksual melalui digital oleh pelaku saat ini sudah memberikan laporan, dan juga pelaku akan segera dipanggil oleh pihak kampus untuk kemudian diproses dan ditindaklanjuti. Kita akan menantikan perkembangan dari kasus ini. Namun yang pasti adalah kami juga akan menghadirkan informasi dan perbincangan lainnya sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kesiapsiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Asep, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Iya, Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga sexual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan Baik. Anda?
2: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan undang-undang tindak pidana cegahan kekerasan seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
1: Di PKS, ya.
2: Ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab. Kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak. Kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual? Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya. Saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa. Orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya. Victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu sehingga kemudian juga ketika kita karena kita paham ketika ada perilaku orang lain yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada bisa jadi ya, orang tua kan kejadian yang tidak kita duga itu sama, jadi kita harus paham soal ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu Mbak, yang masuk kategori itu harus paham. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak. Ya, itu yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya. Ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya karena aturan kemudian pemahaman petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjaga reputasi disembunyikan harus berubah menjadi preventif berpusat pada korban kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting, yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak, tadi ada 4 saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi, demikian Mbak.
1: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, apa peran utama kita?
2: Penting Mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan terlapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman, karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian sudah cerita ulang aja udah hal yang luar biasa, ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting, jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak, keep Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku. Karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu as nih si ini. Entah nanti ada ancaman akan disebar, atau nanti diancam, apapun itu yang kemudian jadi tidak ada korban. Sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan karena kurang bukti. Nah, jadi hari ini langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional. Kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban. Dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir itu poin, kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya. Terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipaham oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, kita sangat paham mana ketika ada gejala kita udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan. Karena saya juga pelaku, saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu di situ juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
1: dan mungkin soal. Juga bagi para penyintas ya, bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya, supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama betul. Kita perangi begitu betul, ya Mbak. Ada jadi, himbauan betul. Mungkin Pak Asep betul, untuk seluruh masyarakat, terutama untuk baik. Kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah baik. Mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan
2: yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, data sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasinya saja, para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir, saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2025-2026 nah, sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku, bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Asep, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Pengamat pendidikan Asep Sapaat, dan demikian tadi disampaikan bagaimana kita harus bersama-sama mendampingi jika memang ada yang menjadi korban dari perilaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, maupun berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Kita wajib melindungi korban, dan kita juga wajib memberikan ketenangan, kenyamanan agar korban bisa benar-benar mengumpulkan terutama barang bukti ataupun hal-hal lainnya yang bisa membantu dalam proses penyelidikan hingga menuntaskan kasus tersebut. Sampai di sini saya Risi Rustarto bersama Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional kembali menggulirkan program makan bergizi gratis setelah masa libur sekolah dengan menekankan peningkatan kualitas gizi bagi para siswa. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, saat meninjau langsung pelaksanaan di sejumlah sekolah di Jakarta Pusat pada Senin kemarin, memastikan bahwa menu yang disajikan memenuhi standar gizi seimbang, aman dikonsumsi, serta didistribusikan dengan baik. Ia menegaskan pentingnya keberadaan protein hewani dalam menu harian untuk mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan keterlibatan pelaku UMKM agar program ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Sebanyak 270 siswa sekolah rakyat permanen mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang menjadi bagian awal dari rangkaian pendidikan berasrama pada Selasa hari ini. Program ini dilaksanakan dalam beberapa gelombang secara nasional dengan total masa persiapan sekitar 3 bulan sebelum memasuki pembelajaran reguler. Pemerintah memastikan MPLS berlangsung ramah anak sekaligus menjadi tahap penting untuk membangun kesiapan siswa baik secara akademik maupun sosial dalam sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Informasi mancanegara, pemerintah Sri Lanka melalui Menteri Urusan Perempuan dan Anak Saroja Savitri Paulraj mengimbau para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman demam berdarah pada anak-anak. Ia menyarankan agar anak prasekolah mengenakan pakaian yang menutupi lengan dan kaki sehingga resiko gigitan nyamuk dapat diminimalkan. Selain itu, orang tua juga dianjurkan menggunakan penolak nyamuk yang aman serta memastikan lingkungan tetap bersih. Dan imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus demam berdarah di mana hingga 12 Juli 2026 tercatat 68.672 kasus dengan 47 kematian. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menghadirkan inovasi souvenir unik bagi para penggemar. FIFA akan menjual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, Amerika Serikat. Menariknya, setiap potongan rumput akan diawetkan dan dilengkapi sertifikat resmi sehingga memiliki nilai historis tersendiri. Meski menawarkan pengalaman eksklusif bagi kolektor, program ini juga menuai perhatian publik karena harganya yang cukup tinggi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
4: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
3: Baiklah, akan aku kabulkan.
4: Wah!
3: Permintaan kedua?
4: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
3: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
4: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
5: Stop bullying.
6: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligre, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Catatan Peristiwa
7: 11 Juli 2004, Dunia Bhayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini bersama saya Rudy Sein hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alif, selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Mas Rudi.
0: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol, ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya Mas Rudi.
0: Halo, Pak Alif.
2: Iya, halo.
0: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
0: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya. Tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final. Walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis. Dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
0: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat. Sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif. Apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing

0: pengaruhnya dari Piala Dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan? Walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan? Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang ya mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Yeah. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan. Dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, yeah. Bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini ya, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
0: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi rohnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah.
1: Yeah.
0: Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa. Ya yeah. Kan? Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi. Ya kan? Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana Perancis, ya kan? Mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Perancis itu kan seperti Olysee, ya kan, main di Bayern Munchen. Kan kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
0: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Perancis melawan Inggris. Ya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik. Sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan? Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya.

0: bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
0: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan. Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik, ya kan? Dan sebaliknya, sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan? Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan. Walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
0: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Rudi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi, Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
0: sebenarnya
1: paling penting ini?
0: Hal terpenting itu kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
0: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia kemarin kan juga berpengaruh, federasi pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
0: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah milih pelatih baru. Sebaliknya Jepang, ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik.
0: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke, ya terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
0: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina.
1: Okay.
0: Jadi kita lihat kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Prancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Ya, baik. Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6057,76 atau naik 19,92 poin. Namira Kaguma melaporkan. Namira.
3: Benar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG naik 19,92 poin atau 0,33% ke level 6057,76 dibandingkan penutupan sebelumnya. Analis menyebut, IHSG berpotensi melanjutkan penguatan apabila mampu menembus level 6050 dengan target jangka pendek di level 6150. Menurut analis, pergerakan IHSG berada pada level resistensi berada di rentang 6100 hingga 6150. Dari sisi eksternal, sentimen pasar dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade terhadap pengiriman kapal Iran melalui Strait Hormuz. Kebijakan tersebut memicu lonjakan harga minyak sekaligus meningkatkan kekhawatiran investor terhadap tekanan inflasi global. Selain itu, pelaku pasar juga menantikan pidato ketua Fed di Kongres Amerika Serikat serta rilis data inflasi Amerika Serikat periode Juni yang diperkirakan sedikit melambat. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Namira dan pendengar Pro 3. Nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan pada sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Dan terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami pada pagi hari ini. Kami masih akan hadirkan informasi lainnya dan berikut kami hadirkan informasi dari reporter kami. Pagi ini sejumlah SPBU di Kota Medan dipadati oleh masyarakat yang antri mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Saat ini pengisian berjalan lancar meskipun mengalami antrian yang panjang. Ilham Daulay dari RRI Medan melaporkan. Ilham.
4: Pendengar, saat ini saya berada di salah satu SPBU yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, yaitu SPBU 14201125. Dan kendaraan yang melakukan pengisian BBM mengalami antrian cukup panjang di SPBU. Ya, antrian ini terjadi di SPBU 14201125 Gatot Subroto, Kota Medan. Ya, pantauan RRI, antrian terjadi dimulai pagi tadi hingga sampai saat ini. Warga cukup lama antri untuk mengisi BBM karena padatnya kendaraan yang ingin melakukan pengisian BBM. Ya, kendaraan yang antri mengisi BBM roda 2 serta roda 4 yang mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar. Ya, antrian lumayan padat. Kendaraan cukup memadati halaman Pertamina hingga memakan jalan raya untuk menunggu giliran pengisian BBM. Ya, kita tadi sempat berbincang sama seorang warga yang hendak mengisi BBM. Ya, mereka antri cukup lama hingga memakan waktu sekitar 1 jam maupun lebih. Ya, menurut pantauan RRI, meskipun terjadi antrian panjang, pengisian bahan bakar minyak, pengisian tetap berjalan. Ya, stok minyak di SPBU ini masih tersedia, baik Pertalite, Pertamax maupun solar, dari pagi tadi sampai sekarang ini. Ya, di SPBU 14201125 di Gatot Subroto, Kota Medan ini, antrian cukup panjang terjadi bagian kendaraan roda 2 yang mau mengisi Pertalite. Selain itu, roda 4 yang mau mengisi bahan bakar minyak solar. Ya, untuk pengisian jenis minyak jenis solar, bahwa di SPBU ini juga sebelumnya sering terjadi antrian lumayan panjang bagi kendaraan roda 4 yang mau mengisi BBM solar. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara. Ilham Daulay, RRI terus untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Ilham untuk laporan yang Anda sampaikan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, para guru di NTB digerakkan memanfaatkan pekarangan sekolah untuk menanam cabai dalam rangka membantu daerah mengatasi potensi inflasi dari komoditas ini. Hayatun Sofyan dari RRI Mataram melaporkan.
5: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
6: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti berikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis.
5: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
7: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah.
5: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
8: Dari Mataram, Haitun Sopian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami nanti masih akan hadirkan informasi-informasi yang disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Dan terus kami mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui di 081 399 399 888.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Australia. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Amerika Serikat. Selain itu, juga digelar rapat paripurna DPR RI dengan acara tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pukul 11 waktu Indonesia Barat atau setelah rapat paripurna selesai, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional atau HPI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Proporsional dan Akademisi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno penjelasan pengusul rancangan undang-undang atau Komisi 1 dilanjutkan dengan presentasi tim ahli atas hasil kajian harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Badan Anggaran DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Komisi 1 DPR RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2026-2029. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk membahas terkait penolakan rencana perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah negara bekas HGU nomor 3 Desa Cidahu oleh PT Perbakti dan membahas terkait kesamaan hak mendapat sertifikat atas tanah untuk warga bumi Tridharma 1 dan 2. Komisi 3 DPR RI mengadakan peluncuran buku anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan turut menghadirkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian seluruh Indonesia. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk membahas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat panja RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Direktur Utama PT Bayan Resources TBK dan Direktur Utama PT Asminbara Baronang. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat pembicaraan tingkat 1 Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Statistik bersama Tim Panitia Kerja Pemerintah. Badan Legislasi DPR RI melanjutkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama Menteri Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Pertamina NRE, dan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Herul Umam melaporkan. Umam.
4: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi mengaku bahwa lembaganya atau KPK masih memantau dan juga mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Di mana memang komunikasi baru dilakukan KPK terhadap Kortas Tipikor Polri, tetapi untuk Kejaksaan Agung KPK mengaku belum melakukan komunikasi terkait dengan pelimpahan perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan Budi menyebut bahwa KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional, apalagi kemarin para pemimpin lembaga tersebut telah melakukan pertemuan untuk melanjutkan penanganan perkara yang menyeret Jampitsus Febri Adriansyah. Dan karena itu memang masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Itu pernyataan jubir KPK Budi Prasetyo.
5: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin dilakukan pelimpahannya dari kepolisian ke kejaksaan.
4: Dan KPK juga menanggapi usulan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa KPK harus segera mengambil alih penanganan perkara tersebut. Namun Budi menegaskan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal dan menurutnya setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan baik dari sisi material maupun formil. Dan Budi juga menambahkan bahwa majelis hakim akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dan KPK sendiri juga meyakini bahwa keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Umam untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali tentunya dengan rangkaian informasi dan juga informasi tema-tema perbincangan, terutama pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dengan informasi terkini dari dunia olahraga baik dalam ataupun luar negeri dan juga tentu informasi terkini pelaksanaan Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami.
2: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal yang dapat mencemari dan memperburuk lingkungan kita, seperti membakar sampah. Pembakaran sampah ini menciptakan kandungan bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Ada baiknya, sampah yang dihasilkan, kita kubur. agar menjadi pupuk yang berguna bagi kesuburan tanah sekitar. Masalahnya ada pada diri kita. Apakah kita mau melakukannya? Padahal kita tahu, perubahan iklim terjadi di mana-mana. Iklim akan semakin buruk bila kita tidak merawat lingkungan dengan baik. Yang harus kita ketahui, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga telah menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, sehingga kondisi ini menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Untuk itu, mulai sekarang, mari kita biasakan melakukan hal yang ramah dengan lingkungan sekitar.

0: besok harga naik.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 3.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah

0: mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah kami persiapkan untuk menemani siang hingga sore Anda nanti. Di antaranya, MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat akan digelar bertahap dalam 4 gelombang. Mencari formula nominal ideal biaya haji 2027. Kemudian topik kami yang ketiga, menelusuri ancaman bom di SDN Srengseng Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nanti kami juga akan hadirkan topik pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang melibatkan masyarakat. Dan jangan lewatkan dialog Ikatan Alumni atau IKAL Lemhanas, penguatan konsolidasi internal mewujudkan IKAL Lemhanas bermartabat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali kebersamaan kita dalam sesi Video Potensi Daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong, Lei Timur Selatan Kota Ambon menarik perhatian Gen Z karena udaranya yang segar, tenang, dan nyaman. Dari RRI Ambon, Abdullah Leorima melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong di Lei Timur Selatan Kota Ambon pekan lalu ramai dikunjungi warga, menyusul digelarnya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di negeri tersebut. Para pengunjung dibuat terkesan dengan nuansa alam yang segar, disertai panorama hutan sagu yang tak kalah memukau. Fali, Jacqueline, Moni, Ana, dan kawan-kawan dibuat takjub dan ingin berlama-lama di atas jembatan sagu sepanjang kurang lebih 200 meter.
3: Oh, sejuk, nyaman, dan memang jarang ada tempat wisata yang memang punya identitas.
4: Mungkin dari kita berharap kedepannya disediakan tempat-tempat sampah agar kalau pengunjung datang bisa buang sampah langsung di tempatnya. Kemudian mungkin disediakan UMKM-UMKM yang dari desa saja atau dari negeri saja, biar nanti bisa kedepannya juga bisa meningkatkan perekonomian dari negeri juga mungkin.
5: Ya, karena ini saya baru pertama kali, jadi saya cukup panjuk melihat hutan sagu. Ternyata sangat menaduhkan sekali.
6: Suka. Iya, harus dilestarikan.
7: Buku mana buku? Buku ada di saya.
2: Dari Kota Ambon, Dewi Matimena didampingi Raja Rutong, Resa Paldo Mas Paitela, diajak mencoba mengolah sagu sambil mendendangkan lagu Ambon tempo dulu. Wali Kota bahkan bernyanyi bersama anak-anak ukulele di bawah rindangnya hutan sagu.

kita tahu ekowisata hutan sagu negeri Rutan tak hanya menarik minat kunjungan warga lokal, tapi juga wisatawan domestik dan mancanegara. Kebanyakan yang berkunjung tak hanya menikmati panorama hutan sagu, tapi juga mempelajari dan mempraktikkan cara mengolah sagu.

0: dari Ambon, Maluku, Abdullah 25 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berarti tambah lagi. Tambah lagi berarti tambah duit lagi.
2: Berbodal 150 ekor ayam, pensiunan kota Bau-Bau Mandiri memproduksi telur. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
3: Pemirsa Rinet, saat ini kita sudah berada di lantai 3 kediaman Pak Pemran, di mana lokasi ini menjadi tempat budidaya ayam petelur. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Pemran. Pak, ini sudah berapa lama berjalan, Pak, untuk peternakan ayam ini?
4: Nah, ini diambil sejak 8 bulan. Hmm. 8 bulan yang lalu.
3: Baik, ini ya, saya ada banyak sekali ayamnya, Pak. Ada berapa banyak sih, Pak, yang ada di sini?
4: Populasinya 150 ekor. Baik. Hanya untuk kapasitas ruangan teras ini.
3: Ini, Pak, sudah menghasilkan telur enggak, Pak, ini ayam-ayam yang ada?
4: Ya, sudah. Menghasilkan telur sejak bulan 1 itu. Hmm. Karena diambil umur 3 bulan. Hmm. Kemudian 2 bulan dipiara. Hmm. Nah, 2 bulan dipiara itu belum menghasilkan telur. Nanti bulan 1 sudah mulai produksi. Baik. Jadi dengan 150 ekor, produksi telurnya 130 ekor.
3: Baik. Butir, ya. Cukup banyak.
4: Kurang lebih 90%.
3: Tiap hari panen telur, Pak, ya?
4: Tiap hari.
3: Baik-baik. Nah, ini hasil telurnya kan cukup banyak, Pak. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan boleh bilang ini melebihi begitu. Ya. Ini sisanya dijual atau bagaimana kan, Pak?
4: Ya, dijual di toko di samping di rumah. Siap. Sudah ada memang langganan-langganan tetangga, apa semua warung-warung.
3: Baik. Sudah, ya. Nah, kemudian kan, Pak, ini juga yang tidak ayam kan tidak terlepas dari kotoran seperti ini. Kotoran seperti apa pengolahannya, Pak? Apakah juga dimanfaatkan untuk pupuk atau gimana?
4: Ya, betul. Ini kotorannya. Baik. Jadi setiap hari dikumpulkan, terus diberikan sama teman yang butuh. Dan ini tidak akan jatuh di lantai karena ada penampung. Ya, jadi setiap pagi dibersihkan sehingga sepanjang hari tidak ada kotoran yang tercemar.
3: Oke, baik-baik. Nah, ini, Pak, sebenarnya untuk omsetnya, Pak, dalam sehari, Pak, untuk ayam petelur ini?
4: Ya, karena kita rata-rata saja 2.000 per butir. 2.000 per butir kali 130 biji butir itu.
3: Berarti 260.000, Pak, ya?
4: 260.000
3: per hari, Pak, ya? Per hari. Ada pesan-pesannya mungkin, Pak, untuk masyarakat Bau-Bau, karena boleh dibilang ini motivasi atau inovasi yang cukup bagus begitu untuk masyarakat kita, untuk ketahanan pangan keluarga. Ya.
4: Jadi ini skala rumahan dengan populasi yang 150 ekor, hanya untuk sekedar menampung luas lahan yang ada ini, teras rumah. Ini di lantai 3. Jadi beternak itu tidak harus membutuhkan lahan yang besar, ada lahan. Yang penting ada kemauan, ada ilmu sedikit. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan di tempat itu bisa kita manfaatkan seperti ini. Seperti ini, kebetulan ini kosong, tidak termanfaatkan selama ini. Jadi dengan beternak ini ada sedikit tambahan penghasilan.
3: Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak, Pak Pemran, untuk waktunya. Demikian wawancara kami dari Kota Bau-Bau, Pulau Tiga Hari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi disampaikan reporter kami Robert Tamaroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut mengenai mengembangkan potensi budidaya terpadu peternakan dan perikanan berikut ini.
5: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet, Kabupaten Kepulauan Talaut yang dikenal dengan julukan Bumi Porodisa memiliki sejumlah potensi daerah yang kemudian ditransformasikan seperti sistem terpadu longyam yang kemudian dilakukan oleh warga di Desa Malatimur, Kecamatan Melongane.
6: Siting Longyam. Desa Malatimur, Kecamatan Melongane di Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki potensi besar untuk budidaya air tawar berkat melimpahnya sumber air alami. Melalui penerapan sistem longyam atau balong hayam, masyarakat mengintegrasikan kandang ayam di atas kolam ikan untuk menciptakan ekosistem sirkular. Dalam sistem ini, kotoran dan sisa pakan ayam dikonversi menjadi nutrisi serta pupuk plankton bagi ikan, sehingga mampu memangkas biaya produksi secara signifikan. Menurut pelaku usaha, Adi Suwarman Larusedu, inovasi ini menjadi solusi cerdas dalam mengoptimalkan lahan terbatas. sekaligus mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.
7: Saya melihat pertama potensi yang ada di desa, terutama potensi yang ada di halaman saya. Nah, maka dari itu saya berpikir alangkah baiknya lahan ini saya gunakan untuk dibuka untuk kolam, dan di atasnya itu ada kandang ayam seperti itu. Ya, ini karena masih usaha kecil. Untuk ayam masih sekitar per panen itu ada keuntungan sekitar 2-3 jutaan. Kalau untuk ikan itu ada perkiraan 1-2 jutaan keuntungannya. Ya, itu rencana bersama ada rekan saya akan merencanakan seperti itu. Kami akan membuat, akan ditata dengan baik agar supaya bisa menarik para
8: pengunjung
7: gitu.
8: Juga sekaligus refreshing ya mungkin.
7: Iya, ada tempat kopinya juga.
6: Diharapkan adanya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan benih nila dan mujair yang adaptif terhadap iklim lokal. Implementasi longyan bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan model ekonomi mandiri yang mengubah limbah peternakan menjadi komoditas perikanan bernilai jual tinggi.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRNet, dari Kabupaten Kepulauan Laut, Desa Mala Timur, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Setelah itu pasukan Garuda akan bertandang ke markas Timor Leste sebelum menjalani laga krusial melawan Vietnam. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, benar, kita lanjutkan siang hari ini dengan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Festival Husdeo menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dari RRI Stasiun Produksi Rote, Raja Ewaldus melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di ujung selatan Indonesia, tepatnya di Desa Tasilo, Kabupaten Rotendao, sebuah tradisi leluhur terus hidup dan diwariskan lintas generasi. Festival Husndeo bukan sekedar atraksi budaya, melainkan ungkapan syukur masyarakat atas hasil kerja para petani, nelayan, dan penyadap lontar yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Rote selama ratusan tahun. Dalam perayaan ini, pengunjung tidak hanya disuguhkan kemeriahan parade kuda yang menjadi festival Husndeo, tetapi juga atraksi Libutu, seni bela diri atau silat kampung khas Rote yang syarat nilai keberanian dan sportivitas, serta kebalai bersama, tarian tradisional yang melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan sukacita. Perpaduan tradisi ini menjadikan Festival Husndeo sebagai cerminan kekayaan budaya Rotendao yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Jadi kalau di sini sudah ratusan tahun, menurut cerita leluhur itu sudah dari tahun 1500-an. Saya sejak kecil, saya lahir di tempat ini itu setiap tahun dilakukan. Cuma memang event pemerintah menjadikan ini sebagai sebuah kebudayaan, sebagai cagar budaya itu baru 2-3 tahun terakhir. Jadi hari ini menjadi puncak perayaan dari Husndeo. Kemarin kan sudah ada juga, karena memang Hus ini biasanya dikerjakan tuh dua hari. Jadi dalam satu tahun tuh dua hari dibuat berturut-turut. Kemarin sudah, hari ini puncak. Itu sebagai bentuk ungkapan syukur dari para petani, baik itu petani apa saja yang di desa Tasilo. Dulu itu ini desa Buni, sekarang sudah dimekarkan menjadi 4 desa. Jadi ini lingkungannya ada di desa Tasilo. Jadi bentuk ungkapan terima kasih, ungkapan syukur dari para petani, nelayan, penyadap lontar, dalam setahun mereka bekerja, kemudian mereka berkumpul biasanya dalam perayaan Hus ini. Jadi ini sebagai bentuk ungkapan syukur dari masyarakat setempat.
2: Baik Bapak, mungkin selain ini kan kita lihat juga ada UMKM yang kumpul di sini, Pak.
1: Oh iya, jadi kenapa selama ini kan tidak tertata. Mulai 2-3 tahun terakhir ini kita berusaha untuk perayaan Hus ini dilibatkan UMKM supaya ada terjadi perputaran ekonomi bagi mereka. Ini kan ribuan orang yang datang di sini. Tentu saja ada yang beli makan, ada yang beli minum, jajanan apa saja. Nah ini yang diharapkan kemudian bisa menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Rotendao. Nah ini kita lagi sedang merancang kalender budaya, kalender pariwisata terutama.
3: Bapak Ibu semua,
1: Hus. Jadi nanti tahun depan itu semua khusus yang ada di Rote dirayakan puncaknya nanti di sini nanti. Jadi ada dalam satu kalender nanti.
2: Apakah nanti ini juga akan dipromosikan untuk bisa dikenal lebih luas?
1: Oh iya, itu tadi kan banyak orang-orang WNA, banyak orang bule yang ada di Rote yang ikut, ada puluhan orang yang ikut. Karena itu ini promosinya kan belum terlalu besar-besaran. Ini nanti kita mulai tahun depan, sudah rancang kalender tahunan untuk Hus. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan Hus ini.
0: Festival Husndeo membuktikan warisan budaya bukan hanya layak dilestarikan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah. Melalui parade kuda, atraksi Libutu, kemeriahan kebalai bersama, serta keterlibatan UMKM yang menggerakkan ekonomi masyarakat, festival ini menghadirkan pengalaman budaya yang autentik bagi setiap pengunjung. Dengan rencana memasukkan Husndeo ke dalam kalender pariwisata tahunan Kabupaten Rotendao dan promosi yang lebih luas tradisi yang hidup sejak ratusan tahun silam ini, diharapkan semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Desa Tasilo, semangat menjaga budaya terus bergema, mengajak setiap orang untuk menyaksikan keindahan tradisi, merasakan keramahan masyarakat Rote, dan memastikan Husndeo tetap lestari sebagai identitas budaya yang membanggakan untuk Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meskipun di sekolah swasta. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meski di sekolah swasta. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi akan menginstruksikan penyisiran nama-nama tersebut. Dan bila mana ditemukan siswa tidak sekolah, pemerintah Kota Bekasi nantinya akan mendaftarkan ke sekolah swasta. Bahkan Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan selama siswa merupakan warga yang benar-benar tidak mampu, maka pemerintah Kota Bekasi nantinya akan membiayai sehingga yang bersangkutan bisa tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak di sekolah negeri. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho.
6: Mulainya sedang kita data sekarang, ini kan baru mulai. Berarti kan kita pada hari ini kita bisa data ke swasta siapa saja. Nah, kalau mereka termasuk orang yang tidak mampu, saya kira pasti akan ada bantuan dari pemerintah Kota Bekasi.
5: Dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho juga tidak menampik bahwa saat ini pemerintah Kota Bekasi kekurangan jumlah sekolah negeri, terutama SMP, sehingga tidak semua lulusan SD bisa tertampung di sekolah negeri. Dan juga pemerintah Kota Bekasi nantinya berupaya memperbanyak unit sekolah baru sebagai solusi atas kekurangan sekolah negeri dengan harapan makin banyak masyarakat yang tertampung di sekolah negeri. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
7: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan kepada masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Langkah sederhana melalui pengecekan kemasan dan informasi produk dinilai menjadi kunci untuk memastikan kemasan produk yang dikonsumsi. Kepala Badan POM Taruna Ikrar mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan cek klik sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Berikut keterangannya.
8: Ikan kata POM, bukan kata orang. Apa itu kepastiannya? Pastikan ceklik, cek kemasannya. Kemasannya harus sesuai peruntukannya. Pastikan atau cek labelnya. Di label itu ditunjukkan apa peruntukan termasuk klaim-klaim. Ya.
7: Taruna juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan sesuai peruntukannya. Selanjutnya, label harus dibaca untuk mengetahui informasi penggunaan serta klaim yang tercantum. Produk juga wajib memiliki izin edar dan masyarakat juga diminta untuk memastikan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Taruna menegaskan apabila keempat unsur tersebut telah dipenuhi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa produk yang telah melalui pengawasan Badan POM sehingga kemasan khasiat dan kualitasnya lebih terjamin. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Koperasi menegaskan komitmennya untuk membangkitkan dan mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan pada momentum Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Wakil Menteri Koperasi, Farida Farisha mengatakan Harkopnas ke-79 menjadi pijakan bagi pemerintah untuk membangkitkan dan memodernisasi gerakan koperasi agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah strategis ini merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengenai perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan Pangan Nasional atau Bappanas menyatakan pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama Juli hingga September 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menstabilkan harga beras. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono menjelaskan penyaluran tahap kedua berlangsung selama 3 bulan dengan alokasi beras sebanyak 10 kg bagi setiap keluarga penerima manfaat. Ia juga meyakini distribusi bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat akan memperkuat pasokan di tingkat masyarakat sekaligus membantu meredam kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran akan tetap menjadi penjaga Selat Hormuz sebagai Presiden Amerika setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan biaya pada pelayaran di jalur air strategis tersebut. Sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan memblokade Iran di Selat Hormuz dan akan mengenakan biaya 20% kepada kapal-kapal untuk jalur yang aman. Ketegangan terkait Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat dengan kedua pihak saling menyerang meskipun ada nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk bisa mengakhiri konflik kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, penyerang timnas Norwegia Alexander Sørloth menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial setelah negaranya kalah dari Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Sorotan terhadap dirinya bermula dari sebuah momen pada akhir babak pertama saat Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris. Dalam situasi 2-1, Sørloth memilih menembak langsung daripada mengoper kepada Erling Haaland yang berdiri bebas. Kritik terhadap Sørloth kemudian berkembang menjadi serangan pribadi di media sosial. Unggahan terbaru pemain tersebut dibanjiri lebih dari 100 ribu komentar. Kasus ini menambah daftar pemain sepak bola yang menjadi korban perundungan daring setelah pertandingan besar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
4: Indonesia menyapa siang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menegaskan, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL merupakan solusi yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di berbagai daerah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Kemkomdigi mendukung penuh penyelenggaran Konvensi Humas Indonesia 2026 yang akan digelar di Surakarta 17 dan 18 Oktober 2026. BPOM kembali menemukan 14 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan 2 tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring serta distribusi langsung atau luring di berbagai wilayah Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Indonesia Menyapa Siang.
4: Baik, peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kini kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI, informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Warta Nusantara.
4: Memanfaatkan momen MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, BNN Kabupaten Banyumas melakukan edukasi terkait bahaya narkoba ke ratusan siswa baru. Dari RRI Purwakarta, Yanuar Adi melaporkan. Yanuar.
6: Ya. Baik, pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada ratusan siswa baru. Salah satunya dilaksanakan di SMA 3 Bahasa Putra Harapan Purwokerto. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun generasi sehat bersih tanpa narkoba. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pencegahan narkoba sejak dini di lingkungan pendidikan. Ia menegaskan bahwa peredaran gelap narkoba di kini telah menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar. Karena itu ia mengimbau adanya komitmen dan sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain membahas bahaya narkoba, para peserta juga mendapat materi tentang kenakalan remaja, pentingnya membangun karakter yang berintegritas serta membiasakan pergaulan yang positif. Para siswa juga diingatkan agar bijak menggunakan media sosial dan berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
7: Peredaran gelap narkoba saat ini telah menyasar berbagai kalangan, termasuk di kalangan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan dan diperlukan komitmen dan sinergi yang sungguh-sungguh antara sekolah, keluarga, pemerintah, dalam hal ini BNN RI, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan BNN RI sendiri sudah meluncurkan program Ananda Bersinar, aksi nasional dimulai dari anak yang bebas dari narkoba.
6: Ya, pendengar, melalui kegiatan ini, BNN Kabupaten Banyumas berharap para peserta didik mampu menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan berkarakter. Para siswa juga diharapkan menjadi agent of change dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih narkoba atau bersinar. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengingatkan sekolah untuk melakukan MPLS yang ramah dan nyaman tanpa perpeloncoan. Puspa Sekar dari RRI Bengkulu melaporkan. Puspa.
8: Ya, rekan Rudi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Hendri meninjau langsung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Senin 13 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan arahan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dengan mengedepankan prinsip ramah, nyaman, dan bersahabat bagi peserta didik baru. Dan dalam kesempatan ini juga, Zul Hendri menegaskan bahwa seluruh sekolah diminta melaksanakan MPLS sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun tindakan yang dapat merugikan siswa. Karena menurutnya peserta didik baru harus diperlakukan sebagai sahabat dan dibimbing agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara positif. Zul Hendri juga mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan karakter siswa. Karena itu, apabila ditemukan praktik perundungan atau bullying selama pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan diberikan teguran dan dapat dikenakan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu juga, selain ia meninjau MPLS, Zul Hendri juga menyampaikan rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk menggelar tryout akbar bagi siswa SMA dan SMK. Dan ini dijadwalkan berlangsung pada waktu dekat dan akan dilaksanakan secara bertahap mengingat jumlah peserta yang cukup besar. Berikut wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Hendri.
9: Bahwa proses MPLS bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, buatlah anak-anak itu sebagai sahabat kita, teman bermain kita, ya kan? Dan dalam hal yang wajar. Jangan membuat anak-anak kita yang tidak pada soalnya mereka selaku sebagai pelajar.
8: Zul Hendri berharap seluruh rangkaian MPLS di Provinsi Bengkulu dapat berlangsung dengan suasana yang menyenangkan, aman, dan bebas dari tekanan. Dengan demikian, siswa baru bisa mengenal lingkungan sekolah, membangun hubungan yang baik dengan teman maupun guru, serta memulai proses pendidikan dengan semangat dan rasa percaya diri. Dari Provinsi Bengkulu, Puspaskar Arum Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan diundur hingga 31 Juli 2026. Penundaan dilakukan setelah hasil evaluasi kesiapan lokasi demi memastikan kenyamanan sebanyak 330 calon siswa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. Agung.
11: Ya, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 32 Lampung Selatan yang semula dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan sekolah lain pada 13 Juli 2026 resmi diundur menjadi 31 Juli 2026. Penundaan dilakukan setelah hasil rapat koordinasi yang menilai kesiapan lokasi sekolah. Kepala Sekolah SRMA 32 Lampung Selatan Aziz Prasetyo kepada RRI mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan proses MPLS berlangsung dengan nyaman bagi para siswa baru. Ia menjelaskan pihak sekolah sebelumnya telah menyebarkan undangan kepada sejumlah pihak untuk menghadiri pembukaan MPLS, namun hasil evaluasi bersama memutuskan kegiatan perlu dijadwalkan ulang sambil menunggu kesiapan fasilitas sekolah. Pada tahun ajaran baru ini, SRMA 32 Lampung Selatan semula menerima 270 calon siswa yang terdiri atas 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan masing-masing jenjang berjumlah 90 siswa. Namun sekolah juga menerima 60 calon siswa titipan sementara, atau 2 rombongan belajar dari Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 35 Bandar Lampung. Dengan demikian, total calon siswa yang akan mengikuti kegiatan di SRMA 32 Lampung Selatan menjadi 330 orang. Selama MPLS, siswa akan mengikuti berbagai materi yang dirancang untuk mendukung proses adaptasi di lingkungan sekolah rakyat. Materi tersebut meliputi pengenalan lingkungan sekolah, pendidikan karakter dan kepemimpinan, literasi dan numerasi, kesiapsiagaan bencana, internet sehat, bahaya judi online, pencegahan perundungan hingga penyusunan peta mimpi kehidupan yang akan dipresentasikan pada penutupan MPLS. Meski telah menjadwalkan MPLS pada 31 Juli, Aziz mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait durasi pelaksanaan kegiatan setelah adanya penyesuaian jadwal.
12: Diundur dari tanggal 31 tuh. Kami udah ngedari undangan juga, undangan-undangan ke Pak Gu, ke yang lain untuk MPLS di hari ini. Ternyata setelah kemarin rapat koordinasi lagi lihat kesiapan lokasi, kelihatannya demi kenyamanan siswa kayaknya lebih baik diundur, Pak. Nanti kalau untuk MPLS sendiri apa, Pak, materi untuk anak-anak Pak Andi, Pak? Kalau materi MPLS, ya pengenalan sekolah, terus karakter dan kepemimpinan, literasi dan numerasi, terus kesiapsiagaan bencana, internet sehat hari dua hari terakhir itu, keselamatan, bahaya judi online dan bullying, yang terakhir ini ditutup sama presentasi peta mimpi kehidupan begitu, peta mimpi mapping apa ya, proposal hidup mereka lah begitu. Kalau SMP SMA kan sudah bisa buat.
11: Aziz juga menjelaskan pada tahun ini siswa baru yang diterima sebagian besar berasal dari Kabupaten Lampung Selatan. Namun dia memastikan peserta didik yang diterima berasal dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung sesuai kriteria penerimaan sekolah rakyat yang telah ditetapkan pemerintah. Dia berharap seluruh persiapan dapat segera rampung sehingga pelaksanaan MPLS dapat berlangsung lancar dan memberikan pengalaman awal yang baik bagi seluruh siswa baru. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi di Medan hari ini melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sekaligus pembelajaran perdana di gedung permanen. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan. Raihan.
13: Baik, pendengar dan Rudi, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan hari ini mengikuti kegiatan Open House masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara virtual bersama 14 sekolah rakyat di Indonesia. Kegiatan tersebut dipusatkan di Sekolah Rakyat Sragen dan diikuti seluruh siswa serta sebelumnya juga rangkaian MPLS di SRT 2 Kota Medan sendiri telah dimulai sejak kemarin 13 Juli 2026 dengan agenda registrasi peserta didik baru dan pengenalan lingkungan asrama. Di mana salah seorang orang tua siswa, Romas Tamarbun, mengaku sempat merasa sedih saat harus melepas putranya yang berusia 7 tahun untuk tinggal di asrama. Dan hari ini setelah satu hari menjalani MPLS, Romasa mengatakan terlihat anaknya sudah mulai bersosialisasi ke dengan

0: Ya, halo Putri. Ya,
1: Ya,
0: Putri.
1: Rina,
0: Ya.
1: sebelumnya di SLSP 2 Kota Medan ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Dan saat ini juga pembangunan masih berlangsung dan sudah mencapai menjadi salah satu sekolah rakyat dengan pembangunan tercepat di Indonesia. Dengan adapun saat ini ada sekitar 270 peserta didik yang telah terdaftar, yaitu ada 120 siswa jenjang SMA, 60 siswa jenjang SMP, dan 60 siswa jenjang SD. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Tersenggara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Rehan Putri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-25 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
2: Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini DPR RI menggelar rapat paripurna ke-25 masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana tadi pun rapat paripurna diikuti oleh 297 anggota DPR hadir dalam rapat hari ini. Dan rapat paripurna pun tadi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, di mana dalam sidang juga hadir juga pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal dan juga Saan Mustafa. Adapun memang agenda rapat hari ini ialah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, dan tadi juga langsung mendengarkan bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang hadir membacakan tanggapan pemerintah.
3: Memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai kontribusi pemerintah untuk mendorong dan
2: diketahui juga benar bahwa memang agenda telah disusun dan disetujui melalui rapat badan musyawarah atau BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 26 Juni 2026 kemarin, di mana paripurna hanya memiliki agenda tunggal. Dan hadir juga tadi dalam rapat tersebut Menteri Keuangan dan dihadiri langsung oleh beberapa anggota DPR RI dari berbagai fraksi partai yang ada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta ini. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rentur dari Kodigar RI, terus mudah untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi Rotendau mendorong penguatan koperasi berkualitas di tengah evaluasi perkembangan KMP Koperasi Merah Putih. Raja Ewaldus dari RRI Stasiun Produksi Rote melaporkan. Ya, Raja Ewaldus, silakan.
4: Baik, pemerintah Kabupaten Rotendau terus mendorong penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah sejalan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Mengusung tema Nasional Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, semangat tersebut diharapkan mampu mewujudkan Rotendau yang semakin mandiri, unggul, dan sejahtera melalui gerakan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendau, Adri Dine, kepada RRI mengatakan, saat ini terdapat 303 koperasi di Kabupaten Rotendau. Jumlah tersebut terdiri atas 119 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan 184 koperasi non KDKMP. Andri menjelaskan, dari keseluruhan koperasi tersebut, 61 koperasi masih aktif, 22 koperasi masuk kategori berkualitas, sedangkan 101 koperasi lainnya sudah tidak aktif. Menurutnya, koperasi berkualitas ditandai dengan aktivitas usaha

0: usaha yang berjalan baik, serta rutin melaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun.
1: Total operasi di Odenal saat ini itu ada 303, yakni dari 115 operasi di satu ruangan putih dan ada 284 operasi non-KTP. Dari jumlah itu,

0: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwe mengatakan penunjukan Jawa Timur didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan MPLS yang selama ini berjalan baik. Bersama Direktorat SMK Kemendikdasmen, Pemprov Jatim menginisiasi pelaksanaan MPLS ramah secara nasional. Menurutnya, pelaksanaan MPLS tahun ini dititipberatkan pada pengenalan sekolah tanpa praktek perpeloncoan maupun senioritas. Seluruh kegiatan diadakan agar siswa baru dapat mengenal lingkungan sekolah, guru serta membangun interaksi positif dengan sesama peserta didik. Haris menegaskan tujuan utama dari MPLS adalah membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah dan humanis.
1: Kami menginisiasi untuk kegiatan MPLS ramah 2026 tingkat nasional. Dan kebetulan Pak Menteri menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan MPLS. Karena alhamdulillah dari tahun ke tahun pelaksanaan MPLS selalu berjalan dengan baik. Dan tentu kita harapkan bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri tadi pada waktu beliau menjadi inspektur upacara, bahwa MPLS ini tentu harus ramah, tidak boleh ada perpeloncoan. Tugas fungsinya melaksanakan kegiatan MPLS betul-betul memperkenalkan pada siswa baru tentang bagaimana lingkungan sekolah, apa bagaimana proses lingkungan sekolah, bagaimana guru dan para murid-murid berinteraksi bersama. Nah, tujuan itu yang utama yang kita lakukan, maka kenapa Pak Menteri langsung memimpin pelaksanaan pembukaan MPLS ini untuk memberikan pencerahan kepada kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya Direktorat
0: SMK. Pembukaan MPLS ramah di SMKN 2 Singosari Kabupaten Malang itu diharapkan menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman dan bebas kekerasan bagi sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membagikan 42.000 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru dari keluarga kurang mampu pada awal tahun 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris juga mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik di jalur afirmasi yang telah didata oleh masing-masing sekolah. Demikian laporan saya, Awang, kembali ada di Jakarta.
2: Untuk membantu daerah kepulauan, mahasiswa Unsrat Manado atau Universitas Samratulangi Manado ikut mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar di Talaut. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan. Bobby.
3: Baik, Rudi dan pendengar, Universitas Samratulangi Manado Unsrat mendukung penuh pelaksanaan program karya bakti skala besar yang dilaksanakan Kodam 13 Merdeka selama 2 bulan di daerah perbatasan Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama lintas pihak yang sekaligus menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh Unsrat Manado. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisik Unsrat, Dr. Feriliando, mengatakan lewat karya bakti skala besar, Civitas Akademika Unsrat tidak hanya hadir untuk membantu masyarakat, tetapi juga melihat secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga di perbatasan. Dia pun menjelaskan kegiatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu di lingkungan Unsrat. Setiap fakultas berkontribusi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing agar manfaat diberikan kepada masyarakat lebih optimal.
4: Ini kan juga kan kerjasama. Jadi kerjasama... kebetulan juga kan juga di kampus kan ada namanya program atau Tridharma pengabdian. Ya, jadi salah satu itu pengabdian. Jadi kita ada di tengah-tengah masyarakat melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Nah, kita itu kan berbagai ilmu ya. Ada dari SRK juga, ada dari sosial. Kita berbagi peran. Misalnya ada pembangunan infrastruktur, itu orang-orang teknik bisa melihat bagaimana cara mereka mengkonstruksi sebuah bangunan dan segala macam. Kita juga sosial bagaimana pemberdayaan, pemerintahan. Ada juga dari kesehatan, ada juga dari pertanian, ada juga dari kelautan. Jadi kita ini akan berbagi peran berdasarkan keilmuan masing-masing.
3: Lebih lanjut, Sri Liando mengatakan dan juga berharap berbagai persoalan yang ditemukan mahasiswa selama melaksanakan karya bakti skala besar dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang bermanfaat. Seperti diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka, Unsrat Manado mengirimkan 66 mahasiswa dari berbagai fakultas ditambah dosen pembimbing sebanyak 17 orang. Demikian Bobby Sambeka dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Melongguane.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Puskesmas Nunukan Timur mengatakan, rasa takut mengetahui adanya penyakit menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Dari RRI Nunukan, Ahmad Ilham melaporkan. Ilham.
2: Baik, Rudi. Pendengar, perlu kami informasikan bahwa rasa takut mengetahui kondisi kesehatan dinilai menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Nunukan Timur. Kondisi tersebut dianggap mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menilai, masih banyak masyarakat yang enggan menjalani pemeriksaan karena khawatir hasilnya menunjukkan adanya penyakit. Hal tersebut turut menjadi faktor utama yang menyebabkan target capaian cek kesehatan gratis di Puskesmas Nunukan Timur belum berjalan maksimal. Menurutnya, mengetahui kondisi kesehatan sejak dini justru lebih baik karena penyakit dapat dideteksi lebih awal. Dengan begitu, penanganan maupun pengobatan dapat segera dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.
3: Pertama, mungkin mereka takut divonis salah satu penyakit seperti itu. Jadi mungkin mereka kalau sudah ditemukan, wah ini bapak tinggi nih, kolesterolnya tinggi nih, gulanya, mungkin mereka takut divonis penyakitnya. Nah, ya harusnya seperti itu Pak, lebih cepat ditemukan penyakitnya, lebih cepat juga ditangani penyakitnya seperti itu.
2: Meski demikian, Puskesmas Nunukan Timur terus berupaya meningkatkan capaian target sasaran cek kesehatan gratis melalui berbagai strategi. Salah satunya layanan jemput bola. Melalui layanan tersebut, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan penanganan penyakit TB melalui kampanye TOS TB. Aisyah Dini dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Aisyah.
4: Baik, Rudi dan juga pendengar. Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam upaya eliminasi tuberkulosis atau penyakit TBC dengan lebih dari 1 juta kasus dan 125 ribu kematian setiap tahunnya. TBC menjadi ancaman kesehatan serius bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif melalui Kabid P2P, Sapuan Ilyas mengatakan, Kementerian Kesehatan menjadikan eliminasi penyakit TBC sebagai prioritas utama karena Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Pemerintah fokus pada strategi eliminasi 2030 melalui kampanye TOS TB atau Temukan Obati Sampai Sembuh. Langkah yang dimaksud ini mulai dari melakukan sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, mengidentifikasi keluarga serta lingkungan sekitar pasien positif TBC untuk segera di-screening, menyediakan pengobatan secara gratis kepada pasien, dan juga pasien wajib minum obat rutin setiap hari minimal 6 bulan. Pemberian obat pencegah TBC kepada kelompok beresiko tinggi seperti anak-anak, balita, hingga orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC aktif guna mencegah penularannya, melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien, serta memantau kepatuhan pasien dalam menjalankan perawatan dan mengkonsumsi obat. Dan untuk saat ini di Kabupaten Kaur sendiri sudah ada 34 warga yang terkonfirmasi penyakit TBC dan saat ini tengah menjalankan perawatan dan pengobatan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat. Dan kita dengarkan dulu kutipan wawancara dari Sapuan Ilyas selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
5: Ketika ada pasien ditemukan BCA positif, itu kita masuk bukan hanya program TB yang memberikan, masih ke permokit juga kita menyampaikan untuk cara tadi pencegahannya, kemudian pengobatannya. Kemudian ke sana kita harus mengetahui karena sekitar dari itu keluarganya itu kita harus terperiksa juga. Kita kan ini kita ada yang BPA positif itu dalam rumah tersebut, itu di seluruh keluarganya itu kita kasih memberikan obat TPT, artinya terapi untuk mengantisipasi ketika ada pasien.
4: Dan pendengar, dengan strategi penanganan penyakit TBC ini diharapkan dapat menekan serta menghentikan laju penularan penyakit TBC di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaur. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan siswa SDN Srengseng Sawah 15 Pagi Jakarta Selatan kembali ceria dan bersemangat mengikuti kegiatan sekolah setelah sempat mendapat ancaman bom. Pemerintah bersama pihak sekolah, psikolog dan kepolisian memberikan pendampingan agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung aman dan nyaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan sanksi sosial untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Cilegon. Rohmanuddin dari RRI Banten melaporkan. Rohmanuddin.
3: Ya, terima kasih Rekan Rudi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Lingkungan Hidup atau Daerah Kota Cilegon akan memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Demikian terungkap dalam evaluasi peraturan daerah atau Perda Kota Cilegon nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, di mana di dalam perda tersebut nantinya akan ada sanksi sosial bagi warga yang ketahuan melanggar atau membuang sampah sembarangan. Ditemui usai kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengatakan, Sabri Wahidin mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan tersebut diterapkan. Khususnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan lebih berat sanksi sosial ketimbang sanksi administrasi atau uang tunai. Dengan demikian, pelanggar yang kedapatan membuang sampah sembarangan nantinya akan dikenakan sanksi berupa membersihkan fasilitas umum hingga menyapu jalan. Lebih lanjut, Sabri menyampaikan produksi sampah di Kota Cilegon per hari ini mencapai 420 sampai 430 ton yang masuk ke TPSA Bagendung. Volume sampah tersebut bahkan lebih tinggi dari produksi harian tahun sebelumnya yang hanya sekitar 320 ton per hari. Ia juga mengatakan menemukan tumpukan sampah ilegal di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pihaknya berharap peraturan sanksi sosial itu untuk masyarakat Cilegon yang membuang sampah sembarangan itu segera diberlakukan. Dan diketahui regulasi terkait larangan membuang sampah sembarangan di Cilegon diatur melalui Perda Kota Cilegon nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Pelanggar yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi tegas berupa denda hingga 50 juta rupiah dan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Meskipun sudah lama disahkan, namun perda tersebut tidak efektif diterapkan. Demikian dari Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPKP Provinsi Sulawesi Tengah memperluas pengawasan terhadap sejumlah sektor pelayanan publik, diantaranya pengelolaan dana BOS dan layanan kesehatan. Iksan Setiadi dari RRI Palu melaporkan. Iksan.
4: Baik, terima kasih Rekan Rudi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah terus memperluas pengawasan terhadap berbagai sektor pelayanan publik guna memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain mengawal investasi hijau dan biru melalui pengawasan pengelolaan sampah, kemudahan perizinan serta aksesibilitas investasi, BPKP juga memfokuskan pengawasan pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan layanan kesehatan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas BPKP dalam mengawal program-program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan dana BOS bertujuan memastikan anggaran pendidikan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berikut kutipan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
5: Nah, nanti berikutnya, selain program yang di sini tadi, kami juga akan melakukan pengawalan terhadap BOS, BOS daerah, maupun BOS dari pusat itu, supaya BOS ini benar-benar efektif bisa dilaksanakan. Nah, untuk kependidikan juga kami mengawal untuk ketersediaan ruang kelas yang layak, perlengkapan-perlengkapannya, misalnya sekolah harus punya lab, sekolah harus punya ruang guru yang layak, kemudian termasuk bagaimana penyebaran guru. Sulteng ini secara total guru itu sebenarnya lebih dari kebutuhan, cuma sebarannya nggak merata.
4: Selain sektor pendidikan, BPKB juga mengevaluasi pemerataan fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk ketersediaan sarana dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, BPKB juga turut memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, ruang guru, hingga pemerataan distribusi tenaga pendidik. Melalui pengawasan tersebut, BPKB berharap kebijakan pemerintah daerah dapat semakin tepat sasaran sehingga seluruh program pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI telah kami hadirkan. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak di zona hijau pada jeda perdagangan sesi pertama hari ini. Hingga siang hari, IHSG menguat 36,77 poin atau 0,61% ke level 6.074. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
7: Ya, pendengar. Saham gabungan atau IHSG berhasil bertahan di zona hijau pada hingga jeda perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa 14 Juli 2026. IHSG tercatat berada di level 6.074,61 atau menguat 36,77 poin setara 0,61%. Sepanjang sesi pertama, indeks bergerak pada rentang 6.002,90 hingga 6.084,93. IHSG dibuka pada level 6.057,76. Aktivitas perdagangan juga terpantau cukup ramai. Volume transaksi mencapai 21,83 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 10,22 triliun rupiah dan frekuensi perdagangan mencapai 1,83 juta kali. Secara keseluruhan, mayoritas saham bergerak di zona hijau. Sebanyak 421 saham menguat, sementara 182 saham melemah, dan 187 saham bergerak stagnan. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz. Tim Bilarmas Investindo Sekuritas menilai kebijakan blokade terhadap kapal menuju dan dari Iran serta rencana pengenaan tarif bagi kapal yang melintas Selat Hormuz berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar global. Tim Bilarmas menyebut kondisi tersebut turut mendorong harga minyak dunia kembali naik dengan minyak WTI mencapai $77 Amerika per barel dan Brent menyentuh $83 Amerika per barel. Meski demikian, sentimen positif datang dari S&P Global Ratings yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada tahun 2026, serta mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Menurut Bilarmas, penilaian tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan berpotensi menjaga minat investor terhadap aset domestik. Secara teknikal, tim Bilarmas memperkirakan IHSG masih berpotensi bergerak melemah terbatas dengan area support di level 6.000 dan resistance pada kisaran 6.220. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat pada perdagangan pasar spot hari ini. Sejumlah bank nasional mematok kurs jual hingga $18.230 per dolar AS. Data Bloomberg menunjukkan rupiah berada di level Rp18.101 per dolar AS pada pukul 11.18 WIB. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore hari nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan. Kapolri dan Jaksa Agung berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak, BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
3: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300 dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
5: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi non up kita tidak non-APBN. Pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
4: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan. Hal itu disampaikan Kapolri dan Jaksa Agung di kantor Kejagung Jakarta Selatan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
6: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
2: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
6: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
7: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
6: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dengan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam.
8: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
8: Bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
9: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Adriansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
10: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
9: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa majelis hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
12: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD, menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
11: Kami dibagi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur. Segera kami melakukan langkah-langkah, ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya, ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
12: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
13: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
12: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana untuk memperkuat perlindungan anak, terutama di lingkungan pendidikan. Gerakan ini diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 di Kota Malang, Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
14: Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana di Kota Malang, Jawa Timur, Senin. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 dan diikuti secara langsung maupun daring oleh Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui gerakan ini, pemerintah ingin menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, seluruh pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak merasa aman dan nyaman di empat ruang utama, yaitu keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital.
15: Bapak-Ibu sekalian, kami mohon dukungan Bapak-Ibu semua. Satu, aman dan nyaman di keluarga. Dua, aman dan nyaman di unit satuan pendidikan. Tiga, aman dan nyaman di ruang publik. Dan keempat, aman dan nyaman di ruang digital. Kita sama-sama jaga ini.
14: Perlindungan anak di ruang digital juga menjadi perhatian pemerintah seiring semakin tingginya penggunaan gawai di kalangan anak-anak. Pemerintah menilai penggunaan teknologi perlu diarahkan agar memberikan manfaat dan tidak mengganggu tumbuh kembang maupun proses belajar anak. Untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini bukan untuk melarang anak menggunakan perangkat digital, melainkan mengarahkan mereka agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan untuk kepentingan pendidikan.
16: Kami juga baru menerbitkan surat edaran Menteri tentang pembatasan penggunaan gawai untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Sudah saya teken, tapi intinya saya tekankan pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai itu, dengan bijak, dengan arif, dan menggunakannya untuk kepentingan edukatif.
14: Pelaksanaan Gernas Rana dilakukan melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan Kemenko PMK, Kemendikdasmen, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Gerakan ini juga melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah berharap Gernas Rana dapat membantu menekan angka kekerasan terhadap anak sekaligus membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman dan ramah. Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN dalam mengambil peran strategis untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
17: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN mengambil peran strategis, yakni dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Komitmen itu ditandai dengan pelantikan pengurus forum alumni PTKIN se-Indonesia di Jakarta. Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi wadah konsolidasi alumni PTKIN agar mampu melahirkan lebih banyak cendekiawan. Ia mengatakan, lulusan PTKIN memiliki keunggulan karena mampu menjalankan beragam peran, mulai dari akademisi, imam, mubalik hingga tokoh masyarakat.
18: Alumni PTKIN itu kita harapkan, kita ekspektasikan bukan hanya sebagai ilmuwan yang menguasai ilmu tertentu, tapi juga sekaligus intelektual menjadi pengamat terhadap gagasan-gagasan dan ilmunya itu, bahkan lebih jauh dari itu cendekiawan memberikan dampak di dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, punya kekhususan, punya distingsi alumni PTKIN itu bukan hanya menonjol sebagai ilmuwan, tapi juga dia bisa sebagai imam.
17: Sementara itu, Ketua Umum Forum Alumni PTKIN Idrus Marham menjelaskan organisasi ini akan mengonsolidasikan jaringan alumni dari 59 PTKIN di Indonesia. Forum juga akan menjadi ruang lahirnya berbagai rekomendasi kebijakan dan gagasan pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah
19: untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diimplementasikan sebagai program-program pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang ada sekarang itu, Prabowo. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah juga bagaimana meningkatkan peran forum ini.
17: Usai pelantikan, pengurus forum alumni PTKIN dijadwalkan melakukan konsolidasi ke berbagai daerah untuk memperkuat jaringan organisasi, sekaligus menghimpun masukan yang akan menjadi rekomendasi bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan dan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kata pengukuhan, hadirin dimohon berdiri.
0: Pekerja migran Indonesia dari Sulawesi Selatan rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perlindungan melalui prosedur penerbitan paspor. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
21: Pekerja migran Indonesia PMI di Sulawesi Selatan sering mengalami berbagai kasus, mulai dari korban perdagangan orang TPPO, penyekapan, kekerasan fisik, hingga masalah penempatan non-prosedural atau ilegal. Daerah asal PMI di Sulawesi Selatan yang sering mengalami kasus PMI ilegal biasanya terjadi pada warga dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Risma Niswati mengatakan persoalan yang dialami PMI mudah terjadi pada masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pedesaan, ketika didatangi orang yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri menjadi nilai berharga. Hal itu terungkap dalam dialog interaktif program 1 RRI Makassar di kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan kemarin. Prof. Risma Niswati mengatakan, warga dengan mudah diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan namun berisiko karena tergiur gaji yang dijanjikan cukup besar dan kepengurusan paspor tanpa mereka mengeluarkan biaya yang akibatnya banyak mengalami masalah serius.
22: Ketika mereka secara rasional berhadapan dengan kondisi kehidupan dan perekonomian mereka yang tidak menentu, lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan menawarkan, ayo kita berangkat, kamu hanya butuh KTP misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat mereka tunggu gitu.
21: Menyikapi kerawanan masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui pekerja migran Indonesia PMI ilegal, Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang menyatakan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa melindungi WNI, terutama PMI, sebelum menerbitkan paspor. Hal ini banyak kasus yang terjadi di masyarakat tertipu dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri seperti Kamboja, Malaysia, dan Thailand tanpa berpikir risiko yang diperoleh di negara tujuan jika menjadi korban perdagangan orang. Prince Molang mengatakan, migrasi melakukan perlindungan PMI sejak mereka hendak mengurus paspor, yaitu harus menjalani prosedur dan aturan dokumen perjalanan.

0: ada hotel nggak yang tahu gitu kan. Nah kalau dijawab ragu-ragu, ini menimbulkan pertanyaan juga kan. Nah itu yang harus kita dalami.
1: Menurut Kakanwil Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prens Sumolang, Ditjen Imigrasi sudah ada upaya edukasi yang langsung ke masyarakat. Warga didatangi dimanapun berada, ketika mereka ada yang menjanjikan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di luar negeri, kemudian lewat petugas-petugas imigrasi pembina desa, di desa-desa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak sebagai pekerja migran Indonesia yang tidak resmi. Dari Makassar, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi luar negeri, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim, serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nazir Al Jazir, dengan Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandi. Pertemuan yang berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di Jakarta menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Al Jazir ke Indonesia. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan meraih prestasi, tetapi juga berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Muhammad Priyambudi dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
3: Seluruh catatan waktu atlet yang bertanding akan otomatis masuk ke dalam sistem spektra milik PB Aquatic Indonesia. Sistem tersebut menjadi basis data nasional yang menyimpan rekam jejak performa atlet dari berbagai kejuaraan resmi. Ketua pelaksana kejuaraan renang Yuda Al-Hajid kepada RRI kemarin mengatakan, melalui sistem tersebut, setiap atlet yang mengikuti kejuaraan akan memiliki catatan waktu yang terdokumentasi secara nasional. Data itu nantinya menjadi acuan saat atlet mengikuti kejuaraan berikutnya, sehingga perkembangan prestasi dapat dipantau secara berkelanjutan.
4: Jadi di Aquatic Lampung, di Aquatic Pusat, ini ada namanya sistem spektra. Di mana spektra ini adalah secara otomatis kita database itu waktunya akan masuk di suatu server atau database yang di nasional. Di mana ketika anak ini akan turun ke depan nanti, mereka sudah mempunyai catatan waktu yang sudah sebelumnya diikuti oleh dari aplikasi itu. Oh bukan, kita nggak memakai mode sirkuit, tapi event ini catatan waktunya itu akan masuk di PB Aquatic.
3: Ia menjelaskan sistem tersebut bukan merupakan kompetisi berbasis seri atau sirkuit, melainkan pendataan hasil resmi dari setiap perlombaan yang telah disahkan oleh PB Aquatic Indonesia. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gustria mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan kepercayaan daerah-daerah terhadap Lampung sebagai tuan rumah kejuaraan nasional yang terus meningkat. Terbukti sekitar 2.780 atlet dari 117 klub yang berasal dari 16 provinsi hadir meramaikan acara kejuaraan renang.
5: Ya ini tentu luar biasa ya, pesertanya mencapai 2.700, kemudian 117 klub ikut bertanding. Mudah-mudahan dari banyaknya peserta ini akan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa kita andalkan di kejuaraan event-event nasional juga menuju PON yang akan datang.
3: Dirinya berharap dengan adanya kejuaraan tersebut, atlet-atlet mampu berprestasi, memperkuat karakter disiplin dan mental juara, serta semakin memajukan olahraga renang di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara kita bersama.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan kondisi siswa SDN Serengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan telah kembali pulih pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat sekaligus memperluas kerjasama transportasi dengan pemerintah Arab Saudi. Pertemuan itu berlangsung bersama dengan Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasir Al-Jazair di Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan pembangunan pengamanan Pantai Lampu 1 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pembangunan tersebut bertujuan melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan intrusi air. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mulai diperbincangkan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan rata-rata BPIH sebesar 107,34 juta per jemaah atau naik sebesar 19,93 juta dibandingkan penyelenggaraan haji pada tahun ini. Namun besaran tersebut masih berupa usulan dan akan dibahas bersama Komisi 8 DPR RI sebelum ditetapkan secara resmi. Lantas, berapa idealnya biaya haji untuk tahun 2027? Kami akan membahas hal ini bersama dengan beberapa narasumber kami. Di sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan pengamat penyelenggara haji dan umroh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta, Ade Marfudin.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ade Marfudin, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak, bisa dijelaskan dulu, Pak. Masalah utama yang membuat biaya haji selalu ramai diperbincangkan setiap tahunnya ini apa sih, Pak?
3: Ya, yang pertama kaitnya dengan perubahan dinamika biaya ini kan komponennya tidak ada yang tetap.
1: Okay.
3: Misalnya salah satu yang komponen yang menjadi rujukan adalah aftur, misalnya pesawat terbang, ini kan aftur itu mengikuti harga minyak dunia. Ini otomatis berpengaruh terhadap nilai dari biaya ongkos haji khususnya di bidang transportasi udara. Yang kedua misalnya akomodasi selama tinggal di sana, tempat tinggal itu, hotel itu juga sering menjadi angka yang tidak pasti setiap musim. Kenapa? Karena hukum ekonomi bicara. Hukum ekonomi, kalau kita banyak peminatnya, banyak penggunanya, maka otomatis harga juga sering mengikuti alur pasar. Apalagi di kondisi global ini, pasar bebas ini, orang bisa kebutuhannya sangat tinggi, keperluannya sangat tinggi, peminat sangat besar, maka harga menjadi sebuah permainan tersendiri. Nah, untuk itu ini yang sering menjadi dua komponen ini yang tambah lagi harga dolar itu, misalnya kita kan menghitungnya menggunakan patokan nilai rupiah terhadap dolar. Itu juga kalau dolarnya terus mengalami gejolak dengan rupiah, maka juga berpengaruh terhadap BPIH setiap tahun. Nah, dari tiga komponen ini saja, maka tidak ada yang pasti dalam biaya perjalanan ibadah haji setiap tahun.
1: Oke. Kalau begitu, Pak, dari tiga komponen tadi, aftur, kemudian penginapan, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memang tidak menentu ini atau bahkan naik turun. Lantas, cara mengantisipasinya agar biaya haji tidak mendadak melonjak itu seperti apa seharusnya?
3: Nah, yang pertama kita perlu antisipasi minimal jangka long term ya, jangka panjangnya. Misalnya, sudah saatnya kita dari awal saya menyuarakan bahwa pemondokan itu harus long system, long kontrak ya, long kontrak. Jadi kontrak jangka panjang yang otomatis tidak terpengaruh lagi kalau sudah di kontraknya jangka panjang, maka rate-nya juga akan tetap. Nah, ini minimal 10 tahun misalnya atau 5 sampai 10 tahun, maka tidak ada kenaikan. Ini juga perlu disiasati. Nah, ini kan belum dilakukan, yang long system kontrak ini belum dilakukan secara maksimal, walaupun sudah ada beberapa bowling yang dikontrak 3 tahun. Saya pikir ini yang perlu dipermanenkan sehingga tiap tahun kita tidak langsung berpraktek terus melakukan uji coba perumahan dengan kontrak yang short terus. Ini satu. Yang kedua, memang sudah saatnya kita juga gagasan Pak Presiden misalnya membangun kampung haji juga, walaupun bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi masih itu adalah pemikiran ideal yang memang bisa menjawab untuk tadi gejolak biaya itu tidak tiap tahun selalu bergerak atau jadi pembahasan yang dinamikanya yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah pesawat terbang misalnya. Ini kan juga kita ini menggunakan dua maskapai penerbangan, Garuda sama Saudi. Nah, ketika Garuda menggunakan Garuda itu kan dengan sistemnya juga sewa kepada negara lain. Kalau ini persoalannya sewa ke negara lain, ya kita ini sudah punya uang cukup besar di BPKH, maka sudah saatnya juga penerbangan itu juga di punya pesawat sendiri, di mana di luar musim haji bisa digunakan oleh dimanfaatkan oleh Garuda atau maskapai yang mana yang nasional, dan jangan takut menganggur. Dulu kan ada kekhawatiran bahwa pesawat kalau kita beli nganggur di luar musim haji.
1: Okay.
3: Tidak, karena pesawat ini juga bisa digunakan ketika di luar musim haji, itu umroh yang jumlahnya sudah di atas 2 juta orang per tahun. Ini juga harus jadi bahan pemikiran yang inovatif, yang visioner ke depan, tidak lagi berkutat pada persoalan kontrak pesawat itu hanya musiman, tapi juga harus punya kepemilikan sendiri. Ini saya kira dua model yang bisa dilakukan.
1: Ya, kenapa dua model ini seperti kontrak jangka panjang kemudian kerjasama dengan maskapai ini belum bisa terlaksana saat ini, Pak? Apa yang menjadi hambatan terbesarnya?
3: Hambatan kan ini ada kaitannya dengan saya pikir kepentingan lah, karena harusnya juga dibangunnya adalah melayani tamu Allah. Harusnya juga semangatnya ini adalah melayani, bukan mencari profit. Karena memang undang-undangnya jelas, haji itu adalah penyelenggaraan ibadah haji adalah penyelenggaraan yang non profit, tidak ada mencari keuntungan. Kalau tidak mencari, kalau bukan mencari mencari keuntungan, harusnya kan kenapa dari awal tidak dibangun saja yang memang investasinya pelayanan, bukan untuk mencari keuntungan.
1: Okay.
3: Nah, ini juga harus sejalan dengan undang-undang.
1: Baik.
3: Nah, di mana harus mencari keuntungan, ya keuntungannya tadi di luar musim haji, silakan mencari keuntungan untuk menambah nilai manfaat di badan penyelenggara ibadah haji, pelan-pelan haji, termasuk perumahan kalau long sistem kontrak otomatis kan di luar musim haji nganggur. Itu bisa dikerjasamakan dengan para asosiasi travel haji umroh.
1: Baik,
3: yang umroh khususnya, artinya ada nilai manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM, oleh siapapun, sehingga tidak ada yang mangkrak, tidak ada yang mubazir.
1: Oke. Jadi Pak Ade, secara sederhana itu dari mana uang yang dipakai untuk memberangkatkan satu jemaah haji, Pak?
3: Ya, yang pertama kan dari jelas, satu jemaah haji itu punya kewajiban harus istitoah membayar sesuai dengan kemampuannya sebesar apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tahun ini 100 juta misalnya, maka orang yang mampu membayar 100 juta sudah wajib haji. Kalau dia tidak mampu membayar 100 juta, jangan berangkat haji karena ukurannya adalah mampu. Nah, kemampuan itu karena jamaah sudah melakukan waiting list, sudah membayar di awal dengan sistem booking fee, seat kuotanya dari awal sudah dibeli, sudah dibayar 25 juta DP-nya, maka secara urut kacang orang itu bisa berangkat pada tahun sesuai dengan urutan kacangnya. Nah, persoalannya 25 juta itu adalah nilai yang pertama. Nah, uang 25 juta ini dikelola oleh BPKH sehingga ada nilai manfaat.
1: Okay.
3: Nah, nilai manfaat itu digunakan oleh jamaah. Jadi sumbernya satu adalah bersumber dari uang jamaah haji pribadi. Yang kedua dari nilai manfaat, itu sumber yang pokok. Nah, dari sumber yang nilai manfaat ini seharusnya juga tidak menjadi sebuah alasan untuk digunakan oleh jamaah, karena nilai manfaatnya masih akumulatif sifatnya. Yang murni itu adalah kalau ukurannya istitoah, seluruh pembiayaan ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Sebesar apapun dia bayar. Nah, kita mengacu kepada tabung haji Malaysia. Orang menabung itu bukan di 25 juta setelah itu selesai diendepin selama puluhan tahun, bukan. Setiap bulan, setiap tahun, setiap hari, bahkan ditambah isi tabungannya sehingga memenuhi angka berapa nilai BPIH tahun berangkat, tahun yang akan datang itu. Misalnya ternyata dia nabungnya sudah cukup lama, tahu-tahu begitu biayanya ditetapkan misalnya Rp60.000, begitu dilihat ternyata di tabungan dia plus nilai manfaatnya virtual account-nya nilainya sudah hampir 65.000 misalnya. Berarti kan surplus Rp5.000 itu dikembalikan ke jemaahnya. Kalau ternyata baru Rp50.000 berarti kekurangan 10, nah itu perlu dibayar. Okay. Nah, kita ini salah kaprah. Kita ditetapkan 93 juta tahun lalu berangkat, tahu-tahu berjamaah hanya bayar 53 juta, sisanya dinilai manfaat BPKH. Mm-hmm. Uang akumulasi jamaah haji yang 170 triliun dikelola oleh BPKH, itu nilai manfaatnya dibagikan kepada yang berangkat. Itu yang menurut saya tidak disitongan.
1: Jadi celengan jamaah digunakan untuk yang berangkat sekarang itu, begitu ya Pak?
3: Okay. Itu kan baik. Jenis mendekati ponzi.
1: Nanti kalau tahu-tahu udah habis, gimana jamaah yang sudah?
3: Nah, itu kan tidak jaminan, tidak ada yang menjamin untuk itu. Baik. Harus tegas. Kalau misalnya tahun ini pemerintah menetapkan BPH, haji itu mahal, haji itu mahal. Karena kalau apa sekarang dengan upgrade-nya Arab Saudi, ya kita jangan berpikir 20 tahun yang lalu, saya haji 94 seberangkat, ya aja juga hotel murah, tempatnya juga ala kadarnya, sekamar berdelapan, sekamar 16 orang. Hari ini sudah kelasnya sudah kelas hotel, kelasnya sudah bintang 3 ke atas, maka pastilah akan mahal gitu lah. Untuk itu, pemerintah jangan ragu menetapkan itu selama jamaah haji punya kemampuan untuk bayar.
1: Baik. Pak Ade Marfudin, terima kasih Pak untuk pandangannya, perbincangannya di siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang, wassalamualaikum.
3: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengamat penyelenggara haji dan umroh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta, Ade Marfudin.
2: Kilas Berita.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menilai Indonesia Arab Saudi memiliki peluang besar memperkuat kerjasama di sektor transportasi udara. Menhub menyampaikan jumlah penumpang penerbangan Indonesia dan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir tergolong cukup besar, di mana mayoritas penumpang merupakan jamaah umroh, sementara frekuensi penerbangan menuju Jeddah dan Madinah terus bertambah sejak Desember 2025. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mencari formula nominal ideal biaya haji 2027, kami lanjutkan. Kali ini akan berbincang bersama dengan Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh atau Bersatu, Farid Aljawi. Pak Farid Aljawi, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan Mas siapa ini?
1: Dengan Rudi, Pak, di studio Pro 3.
7: Mas Rudi.
1: Ya, sebelumnya kami sudah membahas, Pak, dengan pemerhati atau pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah. Ternyata ada beberapa komponen yang memang turut mendukung fluktuasi biaya haji. Sebenarnya, Pak, apa saja sih, Pak, fasilitas khususnya di Arab Saudi ya yang harganya paling melonjak akhir-akhir ini?
7: Oke. Fasilitas yang paling harganya melonjak ya di Saudi itu tinggal perumahan, ya, catering, dan transportasi.
1: Perumahan, nah, catering dan transportasi ya.
7: Betul. Okay. Itu kan termasuk komponen utama itu.
1: Ya. Dan apakah tiga komponen itu selalu mengalami kenaikan yang signifikan ketika musim haji tiba, Pak?
7: Tidak, ya. Karena ini efek juga dari eskalasi di Timur Tengah, yang mana mungkin ada kelangkaan barang, ya, karena semuanya juga menyesuaikan, maka harganya naik.
1: Oke.
7: Nah, ini kan perlu diantisipasi dan dihitung ulang.
1: Ya.
7: Kenaikan ini harus dikaji lagi lebih mendalam. Apakah kenaikan ini sesuai dengan kenaikan yang sesungguhnya atau berdampak terhadap layanan yang lebih baik ya daripada sebelumnya begitu.
1: Ya. Artinya dampak kenaikan itu dari faktor lain, Pak, ya, bukan dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mungkin mengeluarkan aturan atau pajak baru yang membuat akhirnya modal perjalanan haji lebih mahal.
7: Benar, karena kan juga mengalami kenaikan yang signifikan, ya, sehingga cost-nya juga menjadi tinggi akibat fuel naik begitu, karena berbasis dolar, dan nilai dolar tukar sekarang juga sama-sama kita ketahui sudah di atas rata-rata.
1: Iya, iya. Rata-rata berarti berapa, Pak, perubahan atau fluktuasi satu perjalanan ibadah haji? Kalau melihat dari beberapa komponen tadi ini.
7: Kita, pemerintah itu kan membuat asumsi ya, untuk kenaikan berdasarkan pengalaman tahun lalu. Justru ini yang memang harus disampaikan kepada masyarakat, mengenainya sudah dikaji. Ya, sudah dikaji, disampaikan kepada masyarakat, kenaikan ini akibat penerbangan, dikenaikan ini akibat hotel, kenaikan ini akibat catering, disampaikan. Atau kenaikan ini juga memang secara keseluruhan, ya, meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji yang tahun ini, ya, sehingga jamaah bisa merasakan layanan yang lebih mendalam, ya, yang lebih apa namanya baik daripada haji sebelumnya gitu.
1: Yeah.
7: Kalau mengenai besaran sih relatif ya.
1: Oke. Okay. Atau begini Pak Farid, ada nggak Pak strategi yang kerap kali dilakukan oleh pihak biro perjalanan yang kira-kira ini bisa diikuti oleh pemerintah dalam mengelola haji reguler ini, Pak?
7: Oke.
1: Okay. Gimana itu?
7: Ini kan untuk kesepakatan terkait dengan masyair aja Arafah, Muzdalifah dan Mina.
1: Yeah.
7: Itu antara haji reguler dengan haji khusus berbeda. Karena ya, fasilitas juga yang didapatkan berbeda. Tentu ada harga, ada juga fasilitas.
1: Yeah. Nah,
7: kalau misalnya bicara pemerintah mencontoh kita, justru volume lebih banyak daripada kita.
1: Secara volume, ya.
7: Iya, kalau haji khusus ini, ya, kan kategorinya haji khusus.
1: Haji khusus,
7: ya. Hanya 2% dari total kuota 221 ribu, atau ya, sekitar 11.680. Sedangkan porsi pemerintah lebih besar. Dan pemerintah, ya, idealnya harus bisa bernegosiasi, ya, berdasarkan volume yang lebih banyak. Nah, terus yang kedua berdasarkan rutinitas tiap tahunnya.
1: Yeah.
7: Menekan harga ya dengan volume lebih banyak dan rutinitas tiap tahunnya, mungkin kontrak buat tahun sama kontrak dua tahun atau kontrak untuk tiga tahun, itu harga yang berbeda.
1: Yeah.
7: Sehingga tidak lagi ada effort kita ya untuk melakukan kontrak setiap tahun, sehingga bisa fokus untuk membenahi di sisi yang lainnya. Begitu menurut kami.
1: Yeah. Artinya ada kontrak jangka tertentu, Pak, ya, dengan pihak hotel katakanlah di sana, agar selalu mendapatkan harga yang bersahabat karena rutinitasnya tadi ini.
7: Iya, karena sudah rutinitas kan tentu dia sudah tahu berapa dia mendapat uang untuk tahun ini, berapa dia mendapat uang buat tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, yang mereka mungkin bisa diambil lebih awal mungkin. Itu kan berdasarkan kesepakatan begitu.
1: Oke.
7: Okay. Nah, sehingga di mata masyarakat ya, mungkin tetap ada kenaikan tapi tidak apa namanya signifikan, dan ya, lumrah kalau naiknya memang tidak terlalu banyak begitu.
1: Oke. Dan kerjasama mungkin dari asosiasi travel dengan kementerian haji untuk menjaga harga pasar tetap sehat, ini juga terus dilakukan kah, Pak Farid?
7: Kalau kami kan sesuatu yang berbeda marketnya yang haji reguler setorannya dalam bentuk
1: tabungan rupiah, tadi ya.
7: Sedangkan semua juga sama tabungan, semua setornya ke pemerintah.
1: Okay.
7: Tapi khusus ya setorannya dalam bentuk US dollar begitu.
1: Cara memastikan jadi, kalau begitu ya silakan Pak Farid.
7: Iya, jadi perbedaan itu yang memang kita tidak bisa disamakan oleh pemerintah. Walaupun semuanya sama penampungan uangnya ada di pemerintah begitu.
1: Oke, baik. Kalau misalnya dimintai masukan, apa yang bisa asosiasi sampaikan ke pemerintah terkait penyusunan rumusan biaya haji untuk 2027 ini, Pak?
7: Kalau kami kalau dimintain masukan, maka kita akan breakdown secara detail ya tentang pertama adalah komposisi penerbangan, ya. Penerbangan ini kenapa harus detail? Karena masyarakat kan tahunya kalau pesawat terbang Jakarta, Jeddah Jakarta, melalui internet dibuka harganya sekian.
1: Yeah.
7: Nah, tapi kok komponennya jadi sekian? Itu kan juga menimbulkan pertanyaan, kenapa banyak? Nah, pemerintah harus bisa memberikan alasan kepada masyarakat tentang hal ini. Itu baru dari komponen penerbangan. Belum lagi komponen, ya kan, untuk komponen untuk apa namanya perumahan.
1: Yeah. Pemondokan seperti itu ya.
7: Iya, untuk pemondokan. Pemondokan, tadi saya katakan, kalau misalnya kita kontrak 1 tahun, sama kita kontrak 2 tahun, sama kita kontrak 1 tahun, tentunya harganya berbeda. Begitu, itu salah satu cara. Begitu pula transport. Karena ini kan sudah menjadi aktivitas apa namanya rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan kesepakatan negara-negara OKI yang dihadirkan dari seluruh jamaah yang ada di berbagai negara di dunia. Begitu.
1: Baik. Pak Farid, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini, Pak. Ya. Salam sehat. Wassalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh atau Bersatu, Farid Aljawi.
2: Wawancara Pro 3.
8: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
9: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
10: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
11: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Pimpinan DPR RI memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, di mana tadi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membahas isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Karena menurutnya informasi tersebut memang tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Dan tadi juga Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengan pendapat umum atau RDPU dengan public hearing, tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan juga pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset ini memang telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2026.
2: Terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset, sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RPU maupun...
1: Dan diketahui juga menangkap ya, bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Ini Saan memastikan tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Sementara memang Komisi 3 juga menegaskan pembahasan RUU tentang perampasan aset harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, hal tersebut agar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Namun pihaknya akan memfokuskan strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan. Menkyu menjelaskan perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal. Sementara di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah akan memperkuat penerimaan melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai secara ilegal. Informasi mancanegara, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan koalisi sukarela untuk Ukraina akan menggelar latihan militer dalam beberapa bulan mendatang di negara-negara tetangga Ukraina. Macron menjelaskan setelah pertemuan para kepala staf negara-negara anggota pada KTT di Paris, Prancis pada Maret 2025 lalu, koalisi tersebut kini memiliki pasukan multinasional untuk Ukraina yang siap bertindak. Selain itu, sejumlah negara juga ingin mengirim pasukan mereka ke Ukraina sebagai pasukan pencegah setelah gencatan senjata. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Bali United mendatangkan Kevin Da Silva Inacio dari Brasil sebagai amunisi baru untuk menyambut Super League 2026-2027. Pemain berusia 27 tahun kelahiran Sao Paulo itu akan memperkuat lini tengah Serdadu Tridatu dengan kemampuan tendangan kaki kirinya. Kevin dijadwalkan segera bergabung dengan tim untuk latihan pramusim 2026-2027. Pada musim lalu, ia membela Chonburi FC dan meraih 5 gol serta 5 assist dalam 23 penampilan di semua kompetisi yang diikuti klub Thailand tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengatakan penanganan perkara mantan Jampitsus harus transparan, objektif, dan sesuai kaedah hukum. Menurutnya aparat penegak hukum harus menjaga objektivitas dalam setiap tahapan proses hukum agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut sangat tinggi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gelombang itu diperkirakan mencapai ketinggian antara 4 hingga 6 meter, terutama di bagian selatan Selat Lombok. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Hal itu melanjutkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 akan resmi mulai digelar 14 Juli 2026. Namun pelaksananya dilakukan secara bertahap dalam 4 gelombang. Sebanyak 101 sekolah rakyat menggelar MPLS dalam 4 waktu yang berbeda. Pada gelombang 1, 19 sekolah rakyat permanen yang menggelar MPLS mulai tanggal 14 Juli 2026. Kemudian pada gelombang kedua, 63 sekolah rakyat permanen menggelar MPLS pada 31 Juli mendatang. Lantas seperti apakah persiapan dan mekanismenya nanti? Nanti kami akan hadir dalam perbincangan bersama dengan beberapa narasumber kami di siang hari ini. Dan kami telah tersambung bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu Mardiani, SPD, yang sudah tersambung bersama kami. Dan kami juga akan berbincang bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Rohman Rohim. Ibu Mardiani, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, kabar baik ya, Bu Mardiani ya.
2: Alhamdulillah, Mas Rudi.
1: Alhamdulillah. Kami juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Rohman Rohim, beliau Pokja Sekolah Rakyat Sampang. Pak Rohman, selamat siang.
3: Selamat siang, Bapak Rudi.
1: Iya, mungkin bisa saling bersapa dulu dengan Ibu Mardiani, Pak Rohman, di saluran telepon ya. Satu lagi.
2: Oke. Ya, selamat siang, Pak Rohman.
1: Iya.
2: Selamat siang.
3: Baik. Iya. Sehat-sehat selalu Ibu Mardiani.
2: Alhamdulillah, amin.
1: Iya, dan saya ke Bu Mardiani dulu. Jadi Bu, kalau Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu ini kapan mulai MPLS-nya nih Bu?
2: Ya, semula kita berencana sih tanggal 14 ya. Tapi kemudian kami melakukan survei ke lapangan, ternyata masih ada sarana-prasarana yang belum siap. Sehingga kami sepakat bersama dengan PIC juga dengan Pemda untuk kita ambil ke gelombang yang kedua yaitu tanggal 31 Juli Pak.
1: Oke. Okay. Gitu. Artinya masing-masing sekolah bisa menentukan sendiri kah Bu kapan ikutnya atau MPLS ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 atau gelombang 4 begitu?
2: Ya betul Pak. Jadi setiap sekolah bisa menentukan apakah mau ikut gelombang 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan kesiapan sarana-prasarana yang ada di sekolah masing-masing.
1: Okay.
2: Karena setiap sekolah kan berbeda progres pembangunannya begitu.
1: Iya, kesiapan apa saja Bu yang bisa dijadikan tolak ukur sebuah sekolah rakyat ini sudah bisa menjalankan MPLS ini Bu?
2: Ya, untuk sekolah rakyat yang siap melaksanakan MPLS itu tentu harus melihat apakah kesiapan fungsional dari saprasnya. Misalnya ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendukungnya dipastikan sudah siap huni setiap titik begitu siswa datang.
1: Okay.
2: Kemudian dari yang kedua dari segi keamanan dan kenyamanan siswa. Jadi sekolah yang sarananya belum sepenuhnya siap, dipastikan jangan dipaksakan agar anaknya siswanya bisa datang. Karena menyangkut keamanan dan kenyamanan siswa.
1: Yeah.
2: Barangkali yeah. Kalau tidak lengkap nanti siswanya nggak nyaman gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi itu yang kedua. Dan ketiga adalah dari ketersediaan utilitas dasar. Seperti misalnya ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, kemudian hal-hal kecil lainnya yang sebenarnya tidak terlihat gitu ya. Tapi itu harus dipersiapkan supaya nanti pelaksanaan MPLS itu benar-benar berjalan dengan lancar.
1: Okay.
2: Tidak ada ekses yang
1: berlaku. Ya, artinya 31 Juli nanti sudah diharapkan siap semuanya nih Bu ya untuk menjalankan ya, MPLS ya. Durasinya berapa hari nih Bu untuk setiap atau mulai tanggal 31 Juli nanti?
2: Ya, MPLS itu kita rencananya setiap sekolah itu mengadakan MPLS itu jadi MPLS itu adalah bagian dari program persiapan ya. Jadi di sekolah rakyat itu anak-anak nggak langsung ke proses pembelajaran yang umum ya, tapi ada program persiapan. Program persiapan ini dilakukan selama 3 bulan. Nah, di dalam program persiapan ini ada MPLS, jadi diawali dengan MPLS. MPLS ini dilakukan 19 hari, kemudian nanti berikutnya adalah sisanya 2 bulan setengahnya itu nanti program matrikulasi.
1: Oke, 19 hari jadi Bu ya untuk DSR ya. Baik. Sebelum saya ke Pak Rohman ini izin kami jeda dulu sebentar ya Bu ya untuk sebuah informasi nanti kita lanjut lagi obrolannya di siang hari ini. Ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami perbincangan bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Ibu Mardiani, dan nanti kami akan berbincang juga bersama dengan Bapak Rohman Rohim. Beliau adalah Pokja Sekolah Rakyat Sampang. Sesaat lagi.
4: Catatan peristiwa.
5: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
1: Baik pendengar, kami akan lanjutkan perbincangan mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat. Baik, terima kasih Bu Mardiani, Pak Rohman Rohim masih bersama kami.
3: Ya.
1: Pak Rohman, kalau di Sampang sendiri bagaimana Pak? Persiapan untuk MPLS-nya? Di gelombang 1 ini sudah berapa banyak atau ada berapa sekolah rakyat yang Bapak ketahui yang akan mengikuti di gelombang kedua dan berikutnya Pak?
3: Terima kasih Pak Rudi. Perlu diketahui bahwa saya sendiri Pokja untuk Sampang.
1: Ya.
3: Jadi kami untuk persiapan MPLS sudah rapat koordinasi dengan berbagai macam stakeholder di bawah Sekda. Pada saat itu tanggal 10 Jumat kemarin kita sudah persiapan itu. Nah, karena persoalan bahwa kita harus menyediakan untuk ruangan atau lingkungan di sekolah SR ini harus tersedia dengan baik untuk kenyamanan dan keamanan, maka kemudian diputuskan di rapat koordinasi itu yang dipimpin oleh Sekda, kita putuskan 31 Juli itu sudah ready dan sudah bisa dilaksanakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kami itu atas keputusan bersama dalam melaksanakan program pemerintah sekolah rakyat.
1: Ya. 31 Juli hasil koordinasi Pokja dengan Sekda. Tetapi dalam koordinasi itu apakah juga disertakan sekolah rakyatnya juga nih, Pak Rohman?
3: Oh iya, koordinasi itu khusus membicarakan tentang persiapan MPLS di sekolah rakyat, bukan untuk yang lain.
1: Oke, ya ada berapa SR Pak di Sampang ini Pak?
3: Satu Bapak, jadi
1: satu.
3: Di Sampang ini, iya satu. Yang itu ada SMA 3 rombel, terus kemudian SMP 3 rombel, kemudian SD-nya ini 1 rombel, gitu.
1: Iya, dipilihnya atau ditentukan 31 Juli ini apakah karena memang persiapan seluruh infrastrukturnya untuk siap terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya atau bagaimana ini Pak?
3: Ya, jadi kita harus memastikan memang persoalan tempat ini harus ready, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, akomodasi, terus kemudian juga sarana prasarana lain yang memungkinkan bahwa karena di sini kan anak-anak tinggal dan model boarding school ya, model boarding school yang kemudian ini harus secara pasti bahwa itu sudah ready benar itu aja.
1: Ada berapa siswa Pak di sana Pak? Dari tiga rombel itu?
3: Ya, 90 untuk SMA.
1: Ya.
3: 90 tiga rombel, terus kemudian SMP-nya juga 90. Kemudian SD-nya sebenarnya 90, cuman kami ada kelebihan Bapak. Jadi di SMP itu meludak. Kami mungkin bisa lebih dari 90 untuk SMP-nya. Kenapa? Karena ada kuota di mana SD ini kita 90 tapi yang masuk penjaringan kami hanya 30. Akhirnya kemudian dialihkan untuk yang SMP, bisa nambah, bisa dua rombel untuk yang SMP.
1: Oke. Itu Bapak. Iya, saya kembali ke Ibu Mardiani. Bu Mardiani, materi utama nanti yang akan diberikan kepada siswa baru atau siswa SR ini dalam MPLS apa saja nih, Bu?
2: Oke, Pak. Jadi kegiatan MPLS ini kita terbagi dari 4 fase. Jadi ada fase pertama itu adalah adaptasi dan penerimaan.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua nanti ada yang fase keduanya adalah pengenalan dan asesmen. Kemudian fase ketiganya itu kesemaptaan dan karakter. Mm-hmm. Dan fase keempatnya adalah puncak atau penutupan. Itu untuk fase ini.
3: Happy.
2: Untuk
1: ya. Itu yang 19 hari tadi itu Bu ya, 4 fase ini ya?
2: Iya, betul. Iya, betul.
1: Okay.
2: Bagi 4 fase.
1: Ya. Kesiapan guru untuk memberikan materi terkait dengan masing-masing fase sendiri bagaimana nih Bu Mardiani?
2: Ya, Pusdiklat Bangkop sendiri kami sudah mendapatkan panduan ya, panduan untuk MPLS untuk sekolah rakyat. Jadi semua sekolah rakyat di Indonesia ini memiliki panduan yang sama sehingga kami sudah mempelajarinya apa saja materi yang harus disampaikan. Kemudian dengan prinsip-prinsipnya, prinsip pelaksanaannya sudah ada di panduan tersebut.
1: Yeah.
2: Jadi yang intinya nanti adalah budayanya apa aman ya, aman dan nyaman untuk anak-anak itu.
1: Yeah. Apakah ada target?

0: Kalau Pogja sendiri nanti melakukan pengawasan jalannya MPLS di lapangan, bagaimana ini, Pak?
1: Ya, di dalam pelaksanaannya sebelum ini nanti akan secara fix dalam proses belajar mengajar, memang ini melibatkan ada tim transisi, Bapak. Mm-hmm. Jadi tim transisi yang nantinya akan mengawal sampai, kalau tidak salah informasinya, sampai bulan Oktober ya, 3 bulan ke depan itu, yang kemudian ini kita dari siapakah yang akan mengawal dalam proses ini, itu adalah dari teman-teman pendamping. Jadi kami benar-benar mengawal bagaimana proses ini bisa secara transisi, mm-hmm, sebelum secara fix nanti dari tenaga kependidikan yang sudah direkrut sama BKN. Jadi ini menjadi tugas kami sebagai pendamping PKH untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar selama transisi ini bisa berlangsung dengan baik, Bapak.
0: Oke. Kalau kesiapan para guru atau pemateri nanti dalam memberikan materi-materi MPLS, bagaimana ini pantauan dari Pogja sendiri nih, Pak Roman?
1: Ya, ya tentunya ini kami juga koordinasinya dengan Dinas Pendidikan setempat di Sampang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap tenaga pengajar yang nanti akan diterjunkan di sekolah rakyat, Bapak. Jadi itu kami koordinasi secara intensif dengan tenaga kependidikan, baik itu dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama di Kabupaten Sampang.
0: Iya.
1: Itu, Bapak.
0: Iya. Untuk MPLS tahun ini, apakah Pogja juga membuka ruang kerjasama dengan relawan dari luar, Pak?
1: Ya, ini kita lihat nanti. Karena gini, Bapak.
0: Gimana?
1: Ada permintaan secara khusus ya.
0: Iya.
1: Secara khusus, pertanyaan yang muncul, yang timbul dari calon wali santri atau wali siswa lah. Wali siswa itu... Ya. Apakah di sana ada pelajaran mengaji?
0: Ya. Nah,
1: jadi itu pertanyaan mendasar.
0: Iya,
1: apakah di sana juga diajarkan kitab-kitab kuning? Karena ini mungkin Madura ya, ada kekhasan di mana di sini religiulitas itu lebih tinggi ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sentuhan keagamaan. Jadi wali siswa itu ingin memastikan benar bahwa anaknya itu diajari ngaji, Bapak. Gitu. Nah, ini ini kita coba mengkolaborasikan dengan institusi-institusi keagamaan yang ada di Sampang, apakah itu dengan pondok pesantren atau dengan ormas keagamaan Nahdlatul Ulama. Mungkin itu, Bapak.
0: Okay. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Roman dan juga Ibu Mardiani. Harapan terbesar dari MPLS yang saat ini atau model baru ini apa nih? Pak Roman, silakan lebih dahulu, Pak.
1: Ya, harapan terbesar kan gini, Bapak. Bahwa kami melihat bahwa yang menjadi siswa di CSR ini kan bukan siswa yang sebenarnya, dia itu orang tuanya katakanlah adalah mampu untuk menyekolahkan di sekolah formal reguler atau memondokkan di pondok pesantren, tapi adalah anak-anak yang memang dari sisi kesejahteraan, dari sisi ekonomi, dari sisi persoalan kehidupan putus sekolah, anak yatim paling bawah, desilnya desil 1 dan 2.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang menjadi konsennya di sekolah rakyat. Artinya ini adalah memberi kesempatan kepada anak-anak kita yang mana mereka tidak mempunyai akses atau mengalami persoalan dalam dirinya untuk mendapatkan pendidikan. Yang ini korelasinya adalah bahwa anak-anak terlantar dilindungi oleh negara dan seterusnya. Itu,
0: baik,
1: Bapak.
0: Baik. Kalau
1: jadi mempunyai kesempatan yang sama dengan
0: dalam akses pendidikan anak-anak. Ya. Baik.
1: Ya.
0: Untuk Anda Bu Mardiani sebagai penutup perbincangan kita, harapan terbesar dari MPLS model baru ini apa ini, Bu?
2: Ya, harapannya mindset dari siswa maupun orang tua bisa berubah karena selama ini mereka tidak terlalu peduli dengan pendidikan ya, dan anak-anak mereka kan kebanyakan ini dari putus sekolah ya, sudah lama tidak sekolah. Jadi saya harapkan nanti mindset mereka akan berubah bahwa mereka berada di sekolah rakyat ini adalah tujuannya untuk belajar dan untuk meningkatkan kompetensi mereka serta meningkatkan taraf hidup mereka agar kemiskinan dari orang tuanya tidak menurun kepada, jadi diwariskan kepada mereka. Itu mereka

0: bisa mandiri nanti.
1: Iya. Baik, terima kasih Ibu Mardiani untuk waktunya dan juga Pak Rohman Rohim. Terima kasih ya, sudah berbincang bersama dengan Pro3. Mudah-mudahan sukses semuanya. Niat baik ini mudah-mudahan membuahkan hasil yang positif.
2: Selalu, Pak Rudi.
1: Ya. Iya, terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas.
1: Okay. Terima kasih. Sama-sama Pak Rohman, Ibu Mardiani, salam sehat, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang, Pak Rudi.
3: Waalaikumsalam.
4: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau langsung SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah sekolah tersebut menerima ancaman bom melalui pesan WhatsApp. Alfred Stuter melaporkan. Alfred, silakan.
2: Ya, pendengar, saat ini saya ada di sekitar SDN Srengseng Sawah 15 Pagi Jakarta, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pagi tadi memastikan proses belajar-mengajar di sekolah ini kembali berlangsung normal pasca ancaman bom yang sempat mengganggu kegiatan sekolah sehari sebelumnya. Dalam kunjungannya, Abdul Muti mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa yang diisi dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Menteri juga berdialog dengan siswa baru yang tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau EPLS. Menurut Abdul Muti, hasil pemantauan menunjukkan para siswa telah kembali ceria dan siap mengikuti pembelajaran. Kondisi ini menurutnya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, HIMSI, guru hingga orang tua. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Hari ini saya bersama-sama dengan jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, juga dengan Polda, dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, mulai dengan bersama Nabi Muhammad, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ini merupakan kegiatan yang memang diselenggarakan untuk menyemangati anak-anak yang sudah mulai pembelajaran. Dan tadi juga sempat berdialog dengan anak-anak murid baru yang kelas 1 di sini. Alhamdulillah semuanya suasana ceria dan juga mereka semangat untuk kembali belajar.
2: Usai kegiatan bersama siswa dilanjutkan juga, ada juga kegiatan juga dilanjutkan penyuluhan kepada para orang tua sebagai bagian dari upaya pendampingan psikologis. Dan tadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga meminta seluruh pihak menjaga kerahasiaan identitas anak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku agar tidak menjadi sasaran perundungan. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, juga aktivitas belajar-mengajar di sekolah ini telah kembali berjalan normal. Para siswa tampak mengikuti pembelajaran di kelas, bermain bersama saat jam istirahat, sementara orang tua kembali mengantar dan menjemput anak-anak mereka dalam suasana yang kondusif. Demikian dari sekitar kawasan SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ancaman bom yang diterima SDN Srengseng di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memicu kepanikan dan pengamanan di lingkungan sekolah. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan sterilisasi lokasi serta menyelidiki asal-usul ancaman untuk memastikan keamanan warga sekolah dan mengungkap pelakunya. Penanganan yang cepat, penyelidikan yang menyeluruh, serta penguatan sistem keamanan sekolah menjadi bagian penting dari upaya mitigasi risiko dan perlindungan peserta didik. Sejauh mana penyelidikan ancaman bom di SDN Srengseng dapat mengungkap ada atau tidaknya keterkaitan dengan tindak pidana terorisme, dan serta langkah apa yang perlu diperkuat untuk menjamin keamanan dan perlindungan anak-anak di lingkungan sekolah dari ancaman serupa. Dan kami akan hadirkan perbincangannya di siang hari ini bersama dengan pengamat terorisme dari Universitas Malikusaleh Aceh Al-Haidar.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Haidar, selamat siang, Pak.
3: Ya, selamat siang.
1: Iya, menurut Anda kenapa, Pak, ya kasus ancaman bom ini terjadi di sekolah dasar, Pak? Halo, Pak Haidar.
3: Halo, iya.
1: Iya. Kalau ya, menurut amatan Anda, kasus ancaman bom disasar atau yang menjadi sasarannya adalah sekolah dasar. Kenapa ini, Pak, motifnya?
3: Iya, sebenarnya teror ini kan banyak motifnya ya. Ada motif agama, ada motif kepercayaan, ada motif ideologi, ada juga motif karena psikosomatis namanya. Jadi motif psikosomatis ini memang diidap oleh banyak orang ya, dan terutama oleh kalangan kalangan bawah. Dan kita tahu bahwa terrorism is a means of spreading threats among the uneducated people. Hmm. Jadi terorisme ini merupakan ancaman ya, ancaman yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, okay, kemudian tidak beradab, dan kemungkinan motif yang paling kuat dari
1: ancaman ini,
3: kejadian ancaman ini adalah motif psikosomatis. Artinya ada persoalan kesehatan mental ya, ada problem mental yang dialami oleh pelaku yang sering sekali hanya berpikir pendek ya, itu yang disebut dengan sumbu pendek.
1: Okay.
3: Dan biasanya mereka menggunakan cara-cara teror untuk membuat heboh, situasi heboh. Tapi sebenarnya mereka sendiri tidak bermaksud untuk melakukan serangan gitu.
1: Artinya ini dengan kondisi psikologis tertentu, pelaku tunggal hanya untuk memberikan teror, begitu Pak Haidar ya?
3: Iya, iya. Untuk memberikan teror saja, hanya untuk mungkin dia tidak suka dengan situasi di mana hari pertama sekolah, hari pertama sekolah itu hari yang sangat menegangkan, kemudian atau dia mengalami situasi di mana secara ekonomi dia mungkin tidak bisa mengirimkan anaknya ke sekolah karena alasan-alasan keuangan dan sebagainya, sehingga ada kebencian tertentu terhadap sekolah.
1: Nah, kalau sehingga, dengan dilandasi pemikiran seperti itu, Pak Haidar, sebenarnya dampak psikologis apa yang ingin dicapai oleh pelaku tadi dengan melakukan perbuatan teror seperti ini, Pak, terutama di sekolah dasar lagi?
3: Iya. Ya. Mungkin ada kepuasan batin ya, ada kepuasan batin dari pelaku untuk agar kehebohan yang terjadi akibat ancaman teror tersebut itu akan mengakibatkan kucar kacir, panik, dan kemudian serba dalam keadaan berantakan, dan itu sangat dinikmati mungkin oleh pelakunya.
1: Okay.
3: Dan itu adalah hal yang sangat umum ya, yang sangat umum yang dilakukan oleh hampir semua teroris ya, baik teroris yang memang betul-betul memiliki amunisi, bom, senjata, dan sebagainya, maupun yang tidak memiliki amunisi ya.
1: Jadi Anda melihat bahwa untuk ancaman teror kali ini sangat berbeda dengan teror-teror yang dilakukan oleh jaringan terorganisir yang memang memiliki motif tertentu, seperti itu, Pak?
3: Iya, betul. Jadi bisa jadi dia tidak ada jaringannya, jadi dia stand alone atau lone wolf.
1: Lone wolf.
3: Tapi kalau okay. stand alone atau lone wolf itu biasanya itu kan mendapatkan inspirasi juga dari dari jaringan yang ada. Tapi kalau ini memang ini psikosomatik teroris, jadinya. Okay. Jadi teroris yang memang mengidap problem psikis ya, okay. problem psikis yang ingin menggunakan cara-cara teror dan dan itu biasanya cara yang dipikirkan oleh banyak orang uneducated atau
1: tidak terpendidikan. Okay. Tapi secara umum apakah Anda melihat memang adanya pergeseran target kelompok teror di Indonesia, Pak? Yang menjadi target itu bergeser. Kalau dulu mungkin tempat umum, di mall, tempat ibadah, dewasa, kemudian sekarang lebih ke segmentasi anak-anak. Apapun latar belakang yang dimiliki oleh si pelaku ini, Pak. Bagaimana, Pak Haidar?
3: Iya, tetap masih pada tempat-tempat publik ya.
1: Iya.
3: Dan serangannya kan sebenarnya kepada sipil ya. Kalau serangannya kepada sipil itu sudah bisa disebut teroris. Jadi dia bisa juga secara hukum itu dikenakan pasal tentang terorisme.
1: Ya. Dampak psikologis, jadi, ya silakan Pak.
3: Jadi karena dia melanggar ketertiban umum, ya kenyamanan umum itu. Apalagi mengancam dengan menyebut teroris, banyak jadikan dilakukan oleh misalnya penumpang pesawat yang kemudian tiba-tiba menyatakan ada bom dan sebagainya, walaupun itu tidak ada dan kemudian tetap dia diturunkan dan dia akan diproses hukum. Jadi ini sama seperti yang terjadi dengan penumpang pesawat yang meneriakkan tentang bom.
1: Nah, hal-hal seperti itu kenapa Pak ya selalu efektif untuk menyebabkan kepanikan secara massal, walaupun ujungnya itu adalah ketidakbenaran atau bahkan hoax. Gimana itu, Pak?
3: Ya, karena publik kan cenderung impulsif ya, dalam pengertian cenderung impulsif itu karena cenderung begitu ada yang meneriakkan bom, ada yang meneriakkan apa begitu, walaupun itu sebenarnya tidak mungkin terjadi ya di tempat-tempat umum yang places of virtue namanya. Jadi tempat-tempat yang digunakan oleh banyak orang untuk kebaikan semua orang begitu. Seperti misalnya sekolah, ya kan?
1: Yeah,
3: kalau tempat ibadah mungkin ada sentimen-sentimen anti Islamofobia misalnya dan sebagainya, itu ada kemungkinan seperti itu, seperti yang terjadi di Christchurch jalan. Yeah. Tapi kalau yang ini kan tidak ada. Jadi atau seperti yang terjadi di SMA 72 di Kelapa Gading.
1: Yeah.
3: Nah, itu biasanya tempat-tempat umum seperti itu ditargetkan itu karena ada pernah memberikan dampak traumatis kepada pelakunya.
1: Okay.
3: Jadi pelaku itu punya pengalaman yang tidak baik, tidak enak dengan tempat tersebut, sehingga dia merasa perlu melampiaskan kebenciannya itu dalam bentuk teror.
1: Oke. Terakhir Pak Haidar, lantas hal ini kan kerap terjadi Pak ya. Ya, apa yang perlu dievaluasi dari berbagai hal, sistem pengamanan tempat tertentu, terutama misalnya di lingkungan pendidikan, satuan pendidikan seperti sekolah dasar kita saat ini, Pak?
3: Ya, yang perlu diantisipasi sebenarnya adalah situasi di mana misalnya masuknya sekolah anak-anak itu terjadi pada waktu yang tak seperti itu. Itu kan membuat situasi di mana itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatis itu. Jadi dan itu menggunakan cara teror kemudian untuk melampiaskan kebenciannya.
1: Yeah.
3: Jadi hindari saja. Jadi masing-masing sekolah itu menentukan kapan hari yang tepat untuk masuk gitu. Jadi antara sekolah SD biasa dengan sekolah agama, ya kan, MSEN, madrasah ataupun apa ya. Begitu, jadi dibedakan gitu, jangan dibuat semuanya menjadi serempak, karena itu okay. bisa berpotensi sebagai shift timing, timing yang bisa dipergunakan oleh teroris.
1: Baik. Pak Haidar, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini Pak. Ya. Salam sehat, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Oke. Sama-sama.
1: Demikian tadi pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh, Al Haidar.
2: Kilas Berita.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital meninjau penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik sebagai langkah memperkuat perlindungan data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas. Sistem ini diharapkan dapat memastikan setiap nomor seluler terdaftar menggunakan identitas yang valid, sehingga mengurangi resiko kejahatan siber, penipuan digital, serta kebocoran data. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami di siang hari ini. Dan silakan Anda juga terus dapat memberikan informasi ataupun tanggapan dari tema-tema perbincangan kami di 081-399-399-888. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan hasil pemeringkatan SNP membuktikan kebijakan pemerintah untuk memakmurkan rakyat sudah pada arah yang benar. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan optimismenya terhadap perekonomian Indonesia ke depan setelah lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's atau S&P merilis hasil pemeringkatan globalnya pada hari Senin kemarin. Dalam rilisnya, S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Dalam rapat paripurna DPR hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan kabar baik itu mematahkan pandangan-pandangan negatif terhadap ekonomi Indonesia yang muncul belakangan ini, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sudah pada arah yang benar untuk memakmurkan rakyat Indonesia.
7: Soal yang kita ambil posisi dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif. Rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain. Sehingga ada kesan bahwa pemeringkatan kita akan diturunkan, bukan outlooknya saja malah. Jadi pengumuman SMP ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur dan dan independen melihat kebijakan kita baik. Tentunya ini berkat dukungan juga Komisi 11 dan anggota DPR yang lain.
6: Karenanya Menki juga meminta dukungan parlemen agar senantiasa mendukung pemerintah agar tetap bisa menjalankan anggaran negara dengan hati-hati sesuai undang-undang sehingga tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaannya. Hasil pemeringkatan S&P, tambah Menteri Keuangan, juga menegaskan kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah masih tingginya tekanan akibat ketidakpastian global. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan komitmen untuk membina prestasi anak-anak Indonesia yang berbakat dan prestasi dengan mengirim ke berbagai lomba internasional. Sugandi Avani melaporkan. Sugandi.
8: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengirim 100 orang anak-anak berprestasi untuk mengikuti kompetisi internasional tahun 2026. Setidaknya ada 14 bidang kompetisi yang akan diikuti oleh para siswa, mulai bidang matematika, biologi, hingga ekonomi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, keikutsertaan para siswa berprestasi ke Olimpiade tingkat internasional menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang berbakat dan berprestasi. Penjelasan Menteri Mukti disampaikan pada wartawan di Jakarta dan berikut penjelasan selengkapnya.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia.
8: Iya, mendengar mereka para siswa yang akan berlomba merupakan siswa tingkat SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan secara intensif dari Pusat Prestasi Nasional. Indonesia sejauh ini telah meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu pada Olimpiade Fisika. Demikian langsung dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sugandi Avandi untuk laporan Anda di siang hari ini. Dan pendengar Pro 3 tetaplah bersama kami, karena pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dalam Dinamika Olahraga Sore, tentu dengan menyajikan informasi-informasi terkini dunia olahraga dalam dan luar negeri, termasuk diantaranya kabar-kabar terbaru persiapan pelaksanaan semifinal Piala Dunia 2026 yang akan mulai berlangsung pada Rabu dini hari atau dini hari nanti, mempertemukan Prancis yang akan menghadapi Spanyol untuk memperebutkan tiket ke final Piala Dunia 2026. Sementara Kamis dini hari, semifinal kedua akan berlangsung. Inggris akan menghadapi juara bertahan Argentina. Rekan saya Luna Eli akan bersama Anda nanti dalam Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.
10: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau, dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tim nasional Prancis dan Spanyol siap rebut tiket final Piala Dunia 2026. Jonathan Christie gugur di babak pertama Japan Open 2026. Halo, selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI. Saya Luna Elia, senang sekali sore ini kembali menyapa Anda untuk menghadirkan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026.

0: Pendengar, kita awali dinamika olahraga sore dari Pesta Bola Dunia 2026. Prancis pendengar siap menantang Spanyol pada putaran semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari nanti. Berikut kita akan simak laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Le vécu, l'expérience, c'est des éléments importants. On ne fait pas les choses de la même façon parce que les situations ne sont pas les mêmes.
2: Stadion Dallas di Amerika Serikat akan menjadi saksi laga panas dua raksasa Eropa, Prancis melawan Spanyol pada babak semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Prancis datang dengan tekad kuat untuk merebut tiket ke final dalam 3 edisi beruntun. Le Bleu sebelumnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia pada 2018 dan menjadi finalis pada 2022. Tim asuhan pelatih Didier Deschamps itu juga tampil sempurna pada edisi kali ini dengan menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan, mencetak 16 gol, dan belum kebobolan sejak memasuki fase gugur. Jelang laga dini hari nanti, Deschamps menegaskan pentingnya kemampuan beradaptasi dalam menghadapi permainan lawan sebagai kunci kesuksesan timnya.
1: Le vécu, l'expérience, c'est des éléments importants.
3: Pengalaman memang penting. Namun saya tidak melakukan semuanya dengan cara yang sama karena setiap situasi akan berbeda. Lawan yang dihadapi berbeda, kelompok pemainnya juga berbeda. Yang paling penting adalah mampu beradaptasi meski ada beberapa kesamaan. Tidak pernah benar-benar sama karena ada begitu banyak faktor yang berbeda. Konsistensi kami mencapai semifinal ketiga beruntun tentu menjadi hal yang sangat baik. Jika pengalaman itu bisa mencegah saya mengambil keputusan yang saya tahu akan membawa tim ke jalan buntu, itu sudah sangat berarti.
2: Di sisi lain, Spanyol tampil sebagai tim dengan pertahanan terbaik sepanjang turnamen. Juara Eropa 2024 itu baru sekali kebobolan, berkat permainan kolektif yang mampu mengendalikan tempo dan penguasaan bola hampir di setiap pertandingan. La Furia Roja juga memiliki keunggulan psikologis setelah memenangi dua pertemuan terakhir melawan Prancis, yaitu pada semifinal Euro 2024 dan semifinal Nation League pada 2025. Namun, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan, duel kali ini akan ditentukan oleh siapa yang mampu memaksakan karakter permainan di atas lapangan.
3: Kami sudah mempelajari Prancis secara mendalam selama kejuaraan ini. Kami juga sudah saling mengenal dengan sangat baik sejak beberapa tahun terakhir. Memang benar mereka memiliki pemain-pemain dengan kualitas luar biasa. Tetapi kami juga demikian. Tujuan pertandingan ini adalah memaksakan karakter permainan kami sekaligus membatasi kekuatan dan kemampuan lawan. Itulah sepak bola. Tim yang paling seimbang dalam menjalankan semua aspek itu biasanya lebih dekat dengan kemenangan, meski tidak ada jaminan. Kami akan sangat mewaspadai para pemain mereka, saling membantu, memenangkan duel, lalu menjadi pengendali pertandingan dengan gaya permainan kami sendiri.
2: Pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol diprediksi akan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim dipastikan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk dapat mengamankan satu tiket ke partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, legenda timnas Portugal, Luis Figo, menjagokan Prancis sebagai juara Piala Dunia 2026 dari 4 tim semifinalis. Figo menilai Prancis adalah tim terbaik sejauh ini dan konsisten serta performa baik memberi peluang lebih besar untuk menjadi juara. Namun, ia tidak menutup kemungkinan semua tim semifinalis, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, memiliki kans yang sama.
1: Terkait Piala Dunia, menurut saya tim terbaik sejauh ini adalah Prancis. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa keempat tim ini adalah favorit untuk melaju ke final. Jadi sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Namun jika Anda bermain bagus, mengawali kompetisi dengan baik dan tampil konsisten, mungkin itu memberi Anda peluang lebih besar untuk mencapai tujuan menjadi juara Piala Dunia. Entahlah, ini masih babak semifinal melawan Spanyol, serta satu semifinal lainnya yang baru kita ketahui kemarin atau hari ini, yaitu Inggris melawan Argentina. Jadi ada 4 tim besar, negara-negara besar, dan segalanya bisa terjadi.
0: Figo melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mengkampanyekan platform gaming strategi digital Higgs Games Island HGI.

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar siap memanjakan para pecinta sepak bola di wilayahnya. Untuk informasi selengkapnya, kita akan simak laporan reporter Teddy Herianto.
1: Nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 ini karena memang ada himbauan juga dari Kementerian Dalam Negeri.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar siap memanjakan para pecinta sepak bola di wilayahnya. Pemkab akan menggelar acara nonton bareng atau nobar pertandingan semifinal dan final Piala Dunia 2026 yang akan dipusatkan di Gedung Serbaguna atau GSG Kabupaten Waikanan pada tanggal 15 Juni dan 20 Juli 2026. Mendatang. Kepala Disporapar Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno menyampaikan bahwa persiapan acara nobar tersebut saat ini telah matang. Pihaknya kini tinggal menunggu surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sekdakap Waikanan. Taufik menjelaskan bahwa acara nobar ini tidak sekadar menjadi ajang hiburan semata, melainkan juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab akan menyediakan ruang khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal di lokasi acara.
1: Nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 ini karena memang ada himbauan juga dari Kementerian Dalam Negeri supaya kita melaksanakan kegiatan di semua kabupaten kota lah. Dan untuk Kabupaten Waikanan, kita rencanakan untuk nobarnya pada pertandingan semifinal tanggal 15-16 dan final nanti di tanggal 20. Untuk jamnya ini kita dini hari semua jam 2 pagi semuanya. Dan saat ini kita lagi menunggu surat dari Pak Sekda terkait dengan himbauan nobar ini, jadi yang kita undang lah yaitu supaya ikut hadir ini pimpinan instansi vertikal, kemudian juga OPD yang memang mereka OP lah, artinya penggiat, bukan hanya penggiat olahraga, pencinta olahraga, terutama pencinta olahraga sepak bola.
2: Dukungan penuh untuk menyemarakkan acara ini juga datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama menegaskan kesiapan instansinya dalam menyukseskan gelaran akbar tersebut. Indra menyebutkan KONI secara khusus mendapatkan tugas untuk menyosialisasikan acara kepada masyarakat luas, terutama para penggemar olahraga kulit bundar di Waikanan. Indra mengatakan, KONI siap mendukung penuh pelaksanaan nobar Piala Dunia. Pihaknya diberikan tugas untuk menyebarkan informasi dan ajakan kepada para pecinta sepak bola. Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan woro-woro atau sosialisasi melalui berbagai kanal seperti grup WhatsApp, penyebaran pamflet, hingga kampanye di media sosial.
3: Kami dari KONI, ya kami siap mendukung semua program-program pemerintah daerah Kabupaten Waikanan khususnya untuk mensukseskan nobar Piala Dunia. Itu ada semifinal ini 15-16, kemudian nanti tanggal 20 pas final Piala Dunianya difokuskan di GSG. Kami hanya mensupport untuk memberikan informasi kepada khalayak, baik melalui pesan WA grup, kemudian melalui pamflet dari media sosial. Itu yang kami lakukan kalau dari KONI-nya. Itu persiapannya.
2: Melalui sinergi antara instansi dan pelibatan UMKM lokal, gelaran nobar Piala Dunia 2026 di Kabupaten Waikanan ini diharapkan dapat berlangsung meriah, mempererat kebersamaan warga, sekaligus membawa dampak positif bagi geliat perekonomian daerah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Kita beralih ke sepak bola Inggris. Pendengar, pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, menegaskan tekad membangun tim yang bisa dibanggakan para supporter dengan bermain intensitas tinggi, agresif, dan langsung menyerang. Iraola menekankan sepak bola Liverpool adalah tentang membangun hubungan dan kedekatan dengan masyarakat dan para pendukungnya.
1: I would like to give them a team that they can feel.
2: Jadi saya ingin memberi mereka tim yang bisa mereka banggakan. Menurut saya, sepak bola dan khususnya Liverpool adalah tentang terhubung dan terus terhubung dengan orang-orang, terhubung dengan para pendukung kami. Kami harus menjadi tim yang bekerja keras, intens, agresif, dan vertikal sehingga setiap orang dapat terlihat.
1: Can be identified.
0: Iraola menandatangani kontrak 2 tahun setelah sukses 3 musim bersama Bournemouth menggantikan Arne Slot yang dipecat setelah finish kelima Liga Inggris.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar, Xabi Alonso siap memulai era baru di Stamford Bridge bersama Chelsea. Ia antusias melihat potensi skuad muda yang ada dan ingin membangun mentalitas pemenang, tidak hanya bermain impresif, tapi juga tangguh.
1: I see that it's a club with
2: saya melihat bahwa ini adalah klub dengan potensi besar. Kita tentu perlu membuat keputusan penting dan tepat. Namun saya pikir fondasi yang sangat kuat telah dibangun. Dan sekarang kita perlu untuk terus membangun mentalitas ini agar kompetitif di lapangan dan memenangkan pertandingan, lalu menikmatinya.
1: To be competitive on the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Chelsea menunjuk Alonso untuk mengembalikan konsistensi setelah masa transisi di bawah kepemilikan Blue Co.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola tanah air. Pendengar, persiapan diri menuju Piala Dunia Futsal. Ketua Umum FFI Michael Sianipar menegaskan skuad Garuda harus berani menghadapi negara-negara kuat. Menelan kekalahan dari tim tangguh akan menjadi proses belajar penting untuk meningkatkan kualitas dan level permainan timnas agar bisa tampil kompetitif di panggung dunia. FFI telah menyusun langkah konkret seperti uji coba melawan Brazil, TC di Spanyol, regenerasi pemain, dan bahkan lobby menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal.
1: Rencana kami untuk timnas putra senior menuju Piala Dunia adalah banyak kalah. Kalau kita menang terus, salah strategi berarti. Ada yang salah dengan strategi kita. Kalau saya, ya ini teman-teman para fans supporter futsal, saya bicara sekarang aja gitu. Kita mau lawan Brazil, kita mau lawan Perancis, tapi ya nanti jangan ngeluh kalau tiba-tiba, ya tentu saya punya optimisme ya, kita harus bersiap dengan baik gitu. Jangan sekedar pasrah gitu. Tapi bukan hasil, bukan sekedar menang yang kita kejar gitu. Kalau saya berharap, ya kita terbiasa dulu. Terbiasa menghadapi top 10 besar dunia seperti apa. Karena kalau kita sudah terbiasa, mental kita terbangun, kita jadi bisa mengevaluasi diri apa yang kita kurang, secara taktika, secara skill individu kah, secara apapun itu, bersiap lebih baik lagi. Karena saya juga sampaikan ke Coach Hector, tujuan kita bukan sekedar masuk Piala Dunia. Itu aja belum pernah sebenarnya. Tujuan kita adalah kompetitif di Piala Dunia.
0: Di sisi lain, pendengar, Indonesia juga tengah melakukan lobby agar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal.

0: Sementara itu, pendengar, Kepala UPT Dispora Kabupaten Bogor, Sairan, memastikan Stadion Pakansari siap 100% dan sangat layak untuk digunakan sepekan jelang laga perdana Grup A melawan Kamboja dan Vietnam. Rumput lapangan yang sempat mendapat catatan AFF kini sudah diperbaiki total, memenuhi standar internasional. Dan renovasi atap tribun yang rusak akibat angin kencang juga terus dikebut dengan menelan biaya 8 miliar rupiah.
1: Setelah mendapatkan informasi bahwa AFF akan dilaksanakan di Pakansari, kita langsung mulai berbenah karena kondisi waktu itu juga atap masih ini. Kita sampaikan ke pimpinan Pakadispora, merespon baik, langsung kita anggarkan untuk pemeliharaan atap stadion maupun rumput. Karena kita target di tanggal 15-an untuk atap. Paling telat di bawah tanggal 20 lah target kami. Tapi kami targetkan tanggal 15 kita sudah atap sudah selesai. Kalau ini semua tribun lah. Target kita semua kita sudah siap layak pakai.
0: Stadion Pakansari kini dalam kondisi prima untuk menggelar dua laga krusial Grup A ASEAN Championship 2026.

0: Masih dari sepak bola, kali ini pendengar, Persebaya Surabaya memulai latihan perdana pramusim di Stadion Gelora Bung Tomo sejak 11 Juli di bawah pelatih Bernardo Tavares. Tavares menekankan pramusim kali ini berbeda karena jadwal padat, sehingga latihan tidak hanya fokus fisik tapi juga taktis, teknis, dan mental. Targetnya adalah pemain nyaman dan seimbang menghadapi pertandingan pada 19 dan 26 Juli mendatang.
1: Itulah sebabnya saya katakan bahwa pramusim kali ini berbeda, karena kita tidak bisa hanya berfokus pada target fisik seperti yang biasanya kita lakukan. Kita perlu memperhatikan aspek fisik, taktis, teknis, dan mental, karena kita sudah akan bertanding pada tanggal 19, lalu menjalani kompetisi resmi pada tanggal 26, dan setelah itu semuanya bergantung pada performa kita. Jika performa kita kurang baik, mungkin pertandingan terakhir kita adalah pada 1 Agustus, dan setelah itu kita baru akan bermain lagi pada tanggal 4, 5, atau 6 September.
0: Persebaya akan menghadapi PSIS Semarang pada 19 Juli dalam uji coba 99th Anniversary Game dan memulai Piala Presiden 2026 melawan Persija Jakarta pada 26 Juli mendatang.

0: Plus resmi dimulai di Tokyo Metropolitan Gymnasium sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. 11 atlet kebanggaan Indonesia seperti Alwi Farhan, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, Putri Kusumawardani, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah dipastikan akan tampil di Japan Open 2026. Setidaknya hingga saat ini salah satu wakil Indonesia dari sektor tunggal putra Jonathan Christie telah tuntas memainkan babak 32 besarnya. Sayangnya hasil positif belum dapat diraih oleh Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie. Jojo menelan kekalahan straight set 16-21, 14-21 dari pebulu tangkis asal Thailand, Panitchapon Terarat Sakul. Meski demikian, setidaknya dari sektor tunggal putra Indonesia masih menyisakan Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah yang memulai debutnya di Japan Open 2026 ini. Dari sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pebulu tangkis Chinese Taipei Chang Ching Hui dan Yan Ching Tun 2 set langsung 21-16, 21-8. Sementara dari sektor tunggal putri, Putri Kusumawardani atau biasa disapa Putri KW akan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di tunggal putri di Japan Open 2026 ini. Putri mengatakan pada sesi tanya jawab bahwa cukup disayangkan rekan sesektornya Esther Nurumi Triwardoyo pindah ke ganda putri di saat seperti ini.
1: Ya mungkin itu pilihan Esther juga kan, cuman yang disayangkan menurut aku terakhir kali kan Esther di Bregu Uber juga cukup apa ya, membantu aku lah buat mendapetin poin dari tunggal gitu kan. Sayang aja sih gitu, cuman mungkin itu pilihan dia jadi kayak apa-apa.
0: Sementara itu dari wakil dan juga unggulan tuan rumah dari sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi mengatakan bahwa dirinya akan memberikan yang terbaik di Japan Open 2026. Dia juga mengharapkan dukungan dari para fans selama turnamen berlangsung.
2: Yamaguchi Akane desu.
3: Saya Akane Yamaguchi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bersenang-senang dan menjadi diri saya sendiri di Japan Open. Mohon dukungannya.
0: Putri KW dan Akane Yamaguchi sendiri dijadwalkan akan memulai pertandingan pertamanya mulai besok. Putri KW nantinya akan menghadapi Bei Wen Chan dari Malaysia, sementara Akane Yamaguchi akan menghadapi kompatriotnya Natsuki Nidaira. Tersisa satu pertandingan dari wakil Indonesia yang akan bermain sore nanti, yakni Alwi Farhan. Alwi akan tampil pada pertandingan pertamanya menghadapi Kenta Nishimoto dari Jepang sore nanti yang direncanakan mulai pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang woy.
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian ini menjadi langkah strategis PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada 3 pemain mudanya, yakni Nico Paz, Giuliano Simeone, dan Valentin Barco. Ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Norwegia disambut lebih dari 100.000 warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lions itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Pendengar, 3 informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Ya, laga semifinal Piala Dunia 2026 sudah akan bergulir sebentar lagi ya, tepatnya Rabu dini hari nanti jam 2 waktu Indonesia Barat. Akan ada pertandingan semifinal pertama mempertemukan Prancis dengan Spanyol. Pertarungan filosofi di semifinal Piala Dunia 2026 ini menarik untuk kita kupas bersama di segmen Indonesia Menyapa Sore kali ini. Saya Luna Elia, kita akan nikmati bersama prediksi Prancis melawan Spanyol.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 besok dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Selamat sore Bung Wahyan.
1: Selamat sore Kak Luna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Ya, sehat selalu Kak.
0: Baik, Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian karena semua empat semifinalis itu sudah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu lah.
0: Oke, Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting 11-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappé. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah counter pressing yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Perancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti, Perancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisi yang sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Ruba begitu, Kak.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Ya, mereka punya Manu Pone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri. Yeah. Dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini, mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena memang Pedri akan lebih banyak bergerak, kemudian Rodri sebagai pengumpan, kemudian penyuplai bola yang akan dilindungi oleh gelandang-gelandang Spanyol begitu. Yeah. Sehingga inilah taktikal yang akan bertemu dengan konsep sepak bola ya dengan kemampuan skill individu yang sama-sama baik, sama-sama berkualitas begitu, Pak.
0: Oke, kira-kira nanti dini hari akankah ada perubahan taktik yang dilakukan oleh kedua tim? Kalau melihat pragmatis yang diterapkan oleh Prancis, kemudian filosofinya Spanyol yang sudah kita lihat ya sepanjang turnamen ini, tentu kan sudah dibaca oleh calon lawan masing-masing, Bung Wahyan ya. Apakah nanti akan ada perubahan taktik yang akan diterapkan kira-kira? Tapi ditahan dulu, kita nanti akan jabarkan setelah kita break dulu ya, Bung Wahyan ya. Sambil kita akan undang pendengar Pro 3 RRI. Silakan yang ingin bergabung menyampaikan prediksi Anda. Ini big match di semifinal Piala Dunia 2026, pertemuan antara Prancis dan juga Spanyol. Silakan Anda bisa bergabung di 021-352-3172 dan 021-384-4545.
2: Kilas Berita. Kilas Berita. LPP RRI Yogyakarta menggelar kegiatan dengar bareng atau debar dan nonton bareng pertandingan semifinal dan final Piala Dunia 2026 di Kompleks Auditorium RRI Yogyakarta. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan menjadi ajang menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia secara bersama-sama pada babak semifinal dan final. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Siaran kita sore ini juga disiarkan langsung live di YouTube ya, akun channel YouTube kami RRI Pro 3. Sudah ada beberapa yang juga memberikan komentar seperti Adi 1998S4 ya, 3 poin katanya untuk Perancis. Kemudian ada Sukimin, Argentina pasti berjaya untuk menumbangkan Inggris. Ini laga berikutnya ya. Kemudian Spanyol pasti menang menumbangkan Perancis. Itu beberapa komentar yang sudah masuk live chatnya. Sementara di line telepon kita sapa dulu Pak Atong di Pekanbaru. Nanti ada Pak Daniel, Pak Roni dan juga Bu Dinda ya. 4 menelpon dulu ya, nanti kita hold dulu. Pak Atong, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Luna Elia, selamat sore Bung Wayan.
1: Selamat sore Pak.
4: Kalau prediksi saya, Mbappe akan gampang dimatikan oleh 3 back ya, asal Barcelona. Karena sudah sangat-sangat hafal Mbappe-nya Madrid, 4 pemain belakang Spanyol itu semuanya Barcelona. Dia sudah sangat mengerti kalau Mbappe itu amat sangat sedikit golnya ke gawang Barcelona. Backnya ya itu orang
0: sudah sering ketemu belakang, ya.
4: Iya sudah sangat hafal karakter. Kalau Perancis itu separuh golnya itu dari Mbappe. Kalau Usman Dembele sama Mikel Olis itu golnya Usman Dembele 4. Setelah itu udah nggak ada. Jadi kalau Spanyol itu dia punya super sub Mikel Merino juga. Jadi kalau saya prediksinya Spanyol menang tapi 1-0 saja. Saya menginginkan David Raya penjaga gawangnya, bukan Unai Simon kalau Spanyol. Okay.
0: Baik, makasih
4: itu
0: Pak Atong
4: saja,
0: ya.
4: Mbak Luna, yo sore.
0: Pak Daniel di Sorong, selamat sore Pak Daniel.
5: Selamat sore Mbak Luna, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, silakan Pak.
5: Selamat sore Bung Wayan di Bali ya.
1: Ya, selamat sore Pak.
5: Ya, salam olahraga.
1: Jaya.
5: Jaya. Jadi begini, ini menurut saya pelatihnya Prancis kan di Deschamps kan?
0: Iya.
5: Itu mantan pemain timnas Prancis yang top bersama Thierry Henry dan Zinedine Zidane, David Ginola, itu paling zaman itu mereka lagi semangat, lagi bagus sekali itu. Jadi dia bisa membakar pemain-pemainnya untuk sebentar bisa menggelar Spanyol, itu menurut saya. Ya.
0: Itu saja. Jadi
5: kalau kali gol, sekali gol mungkin bisa gol beruntun lagi dari Prancis untuk kasih bulan-bulanan Spanyol itu.
0: Ya, begitu. Baik, makasih Pak Daniel di Sorong. Kita ke Jakarta menemui Pak Roni ya. Selamat sore Pak Roni.
6: Selamat sore, salam olahraga Mbak Luna.
0: Salam olahraga. Ya, silakan Pak.
6: Apa namanya, Piala Euro sepertinya akan dikawinkan dengan Piala Dunia 2026 ini sama Spanyol kayaknya Mbak Luna.
0: Iya.
6: Mungkin kalau Prancis itu banyak bertabur bintang Mbak, seperti Dembele itu punya gelar Ballon d'Or dan Mbappe yang menjadi hampir top score di bawahnya
0: Messi.
6: Itu kan semuanya kan bagus-bagus Mbak. Kalau memang ada, kalau 4 bintang itu semuanya itu bersinar, maka piano bintang yang paling bersinar itu Spanyol sepertinya Mbak.
0: Spanyol ya?
6: Dua, Prancis 1 Mbak.
0: Oke, 2-1 untuk Spanyol. Baik, makasih Pak Roni di Jakarta. Ke Bu Dinda berikutnya ya, di Bogor ya. Halo Bu Dinda.
7: Halo, selamat sore Mbak Luna. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya. Silakan.
7: Ya, Bung Wahyan, selamat sore, salam olahraga.
1: Jaya, ya selalu.
7: Ini di akhir-akhir ini bikin bingung nih Mbak Luna, Bung Wahyan.
0: Semuanya top ya, 4 semuanya top, peringkat terbaik.
7: Jadi agak membingungkan ini, hati ini agak-agak bisa berubah-ubah nih. sama-sama keren, sama-sama bagus. Di sisi lain ada juga keempatnya tuh ada kekurangannya masing-masing kan begitu ya. Tapi yeah, bagaimanapun selama masih main di atas rumput ada segala apa banyak kemungkinan yang akan terjadi. Jadi 2-1 untuk Spain, Spanyola.
0: Spanyol juga. Baik, makasih banyak Udinda. Selamat sore. Ya, sulit untuk memprediksi siapa yang akan melaju ke babak final ya, karena semua mempunyai peluang. Di awal tadi Bung Wahyan bahkan bilang 50-50 ya. Dari 4 penelpon tadi dengan komentar mereka masing-masing, mungkin apa tanggapannya? Salah satunya tadi ya, permainan Mbappe ini bisa diantisipasi oleh tim Spanyol karena sudah hafal begitu dengan permainan ini. Apakah kembali ke pertanyaan saya tadi, akan ada perubahan taktik yang akan diterapkan masing-masing tim? Silakan Bu Wayan.
1: Ya, perubahan taktik pasti akan dilakukan ya. Mencermati kondisi pemain saat ini, kemudian melihat daya main mereka di 2 pertandingan fase gugur, tentunya menjadi analisa oleh tim pelatih begitu untuk mencoba memanfaatkan kelengahan lini belakang. Dan Spanyol yang kemarin dibobol sama Belgia kan setelah sekian ratus menit tidak bobol juga menjadi sebuah keuntungan buat Perancis untuk melihat kelemahan dari sisi sayap atau sisi flank kanan dan kiri Spanyol yang bisa dioptimalkan oleh Perancis. Pun demikian dengan Spanyol tentu juga akan melihat bahwa kebiasaan mereka yang tertuju kepada Dembele, kemudian kepada Mbappe, tentu juga akan dilakukan penetrasi yang berbeda. Karena mereka punya gelandang-gelandang yang menurut saya skillnya sangat luar biasa. Ada Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, kemudian kalau kita lihat ada Nico Williams yang juga bisa bermain di segala posisi. Artinya apa? Mereka di menit-menit awal pasti akan mencoba untuk menggunakan strategi taktik yang telah mereka lakukan di persiapan menjelang pertandingan begitu. Namun apabila selama 5 sampai dengan 10 menit hal itu buntu, maka mereka akan kembali ke pola yang memang selama ini mereka jalankan. Artinya bahwa Spanyol akan lebih banyak dominan dengan ball positionnya, dengan pressingnya, kemudian Prancis juga akan lebih banyak menunggu dan mencari kesempatan untuk melakukan sebuah kesalahan-kesalahan detail-detail kecil yang mungkin itu akan menjadi pembeda di pertandingan nanti begitu kan.
0: Oke, kalau kita melihat ini ada pameo lama yang mengatakan sepak bola indah memenangkan hati penonton dan nanti pasti akan indah begitu ya. Tapi sepak bola yang pragmatis bisa memenangkan trofi. Kalau menurut analisis Anda, Bung Wayan, filosofi mana yang nanti akan terbukti lebih superior dalam kita bicara tentang tekanan mental sebesar semifinal Piala Dunia nanti malam?
1: Ya, sebagai penikmat tentu lebih ingin melihat bahwa sepak bola indah dan memenangkan trofi. Walaupun yeah, faktanya itu juga tergantung daripada komposisi dan kondisi pemain. Karena apa? Biasanya pemain memiliki naik turun platform dan kadang-kadang off day begitu. Artinya apa? Tergantung daripada kemampuan pelatih melakukan pergantian pemain di saat-saat menit-menit krusial. Kita lihat misalnya Spanyol dengan Mikel Merino-nya. Dia menjadi salah satu super sub yang sangat sukses luar biasa dan di last minute selalu mencetak gol dalam beberapa pertandingan. Artinya apa? Mereka punya kartu truf-truf yang bisa dimainkan. Pun juga dengan Perancis begitu. Mereka punya gelandang-gelandang yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin juga akan coba dimaksimalkan oleh Didier Deschamps begitu untuk mencoba mengimbangi bahkan mungkin melakukan penetrasi kepada Spanyol. Yeah. Entah dengan Tchouaméni, kemudian juga bisa dengan N'Golo Kanté, bisa juga dengan Manu Kone yang punya agresivitas begitu.
0: Oke, kalau begitu terakhir mungkin Bung Wayan, bagaimana prediksi Anda terhadap jalannya pertandingan dini hari nanti? Apakah sampai harus berakhir ke babak tambahan waktu sampai bahkan penalti?
1: Ya, yang jelas pertandingan kedua tim akan berimbang, alot, ulet, dan kemudian akan banyak memberikan pelajaran pada kita semuanya bahwa dalam sepak bola mereka punya kemampuan memainkan taktik yang telah mereka skemakan mulai dari latihan dan kemudian melihat kondisi yang di lapangan. Itu sebuah handicap yang menjadi menurut saya nilai lebih daripada kita sebagai penonton. Namun demikian kita akan melihat bahwa siapakah yang akan menentukan hasilnya adalah bagaimana mereka yang mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil terutama di lini belakang lawan yang pada saat momen-momen tertentu mungkin dalam kondisi lemah, dalam kondisi capek ataupun kurang fokus. Jadi akan jadi skor ketat sekali begitu. Kalau saya tidak bicara tentang peluang prediksi siapa yang akan menang begitu, tapi kalau saya bicara tentang kemungkinan terjadinya gol, tidak akan terjadi gol banyak begitu. Dan Spanyol lebih sedikit diunggulkan. Dan saya melihat bisa 1-0, bisa 2-1 untuk Spanyol begitu.
0: Oke. Kalau begitu siapkan diri Anda, pendengar Pro 3 dan juga viewers YouTube RRI ya, untuk menonton pertandingan nanti malam atau bahkan mendengar bareng ya. Kita juga RRI mengadakan debar ini di RRI seluruh Indonesia. Terima kasih Bung Wahyan sudah bergabung bersama RRI Pro 3 sore ini untuk analisisnya. Selamat sore Bung Wahyan, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Luna.
0: Tim mana yang Anda jagokan? Spanyol atau Perancis? Ya, dua-duanya memiliki peluang yang sama besar kalau kata Bung Wahyan tadi. Dan betul ya, beberapa pendengar yang tadi ikut interaktif kan juga terpecah juga ini untuk memberikan atensi kepada satu dari dua tim yang sejauh ini sukses melangkah ke semifinal. Dua-duanya punya mental juara. Tapi siapa yang bisa mendapatkan tiket menuju ke partai puncak di final Piala Dunia 2026? Kita simak pertandingannya malam nanti ya, sekitar jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Luna Elia. Pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dipastikan dapat mengantisipasi penumpukan sampah tak terkendali pada tahun 2028. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua?
1: Iya Luna dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam penanganan persoalan sampah. Disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Muhammad Kodari, bahwa dalam penanganan sampah tersebut ini harus segera digencarkan, sebab jika tidak, ini nantinya akan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat sampah pada tahun 2028. Kepala Bakom menilai bahwa jika penanganan tersebut ini digencarkan, Indonesia akan mengalami kelebihan daya tampung sampah yang tidak dapat terkendalikan. Untuk itu disampaikan oleh Kepala Bakom, Kodari, bahwa penanganan sampah ini tidak hanya terkait dengan sumber energi baru, namun juga memberikan kepastian dalam kebersihan lingkungan dan juga untuk pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Berikut pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI, Muhammad Kodari.
2: Dan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk untuk pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 penumpuan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
1: Ya, lebih lanjut pula disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari bahwa langkah dalam penanganan sampah melalui program pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini juga menjadi salah satu bentuk ataupun komitmen pemerintah dalam transformasi pembangunan lingkungan yang berorientasikan pada masa depan Indonesia. Ini ditegaskan oleh Kodari bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan adanya pembangunan fasilitas berjalan dengan cepat dan juga tepat sasaran. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Ikuti informasi selengkapnya bersama Khairul Umam. Umam?
3: Iya, baik pendengar, di mana memang mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas segera akan menjalani persidangan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji dan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan yang akan berlangsung di pengadilan APN Jakarta Pusat. Dan jubir KPK mengatakan, selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abidal Aziz, serta 2 orang pihak swasta, yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Rauda Ekstasi Utama, yaitu Asrul Aziz Taba. Budi juga mengatakan bahwa pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan dan akan membuktikan adanya dugaan pihak-pihak lain juga yang terlibat dalam kasus ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
4: Dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YJQ dan kawan-kawan.
3: Dan tadi juga mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas yang telah menandatangani surat pelimpahan ini mengatakan akan membuka atau mengungkap seluruh fakta dalam dugaan korupsi kuota haji. Dan ketika dikonfirmasi terkait dengan kemungkinan pihak lain, dirinya hanya menjawab singkat, insya Allah Yakut akan mengungkap siapa saja yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji. Dan dugaan korupsi ini memang bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, di mana dalam aturannya seharusnya kuota haji khusus hanya mendapatkan 8% kuota. Namun oleh mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, meminta calon pekerja migran Indonesia untuk menjaga nama baik bangsa dengan bekerja secara profesional, disiplin, dan mematuhi seluruh aturan di negara penempatan. Ia menilai bekerja di luar negeri bukan hanya memberikan penghasilan yang lebih baik, tetapi juga kesempatan untuk mendapat pengalaman berskala internasional, meningkatkan kompetensi, mempelajari budaya, serta etos kerja negara maju yang akan menjadi bekal saat kembali ke tanah air. Wamen juga mengingatkan agar calon pekerja migran Indonesia siap menghadapi tantangan bekerja di luar negeri dan berkomitmen menyelesaikan kontrak kerja sesuai ketentuan. Berita olahraga, mantan Kapten Timnas Inggris John Terry optimis The Three Lions mampu menyingkirkan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Menurutnya, kualitas individu pemain Inggris lebih baik dibandingkan Argentina. Meski bintang Argentina Lionel Messi masih menjadi ancaman utama bagi Inggris, Terry meyakini Inggris memiliki strategi. Terry juga mengakui bahwa Argentina memiliki modal penting berupa pengalaman tampil di laga-laga besar. Pengalaman itu bisa menjadi keuntungan bagi tim asuhan Lionel Scaloni.

Dan pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara terus melakukan introspeksi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global sepanjang 2025. Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di atas 5%. Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Penandatanganan dilakukan dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral kedua negara. Ketiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Masih disiarkan dari lantai 7 Gedung Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Saya Luna Elia menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan ragam informasi dari berbagai wilayah di Indonesia bersama reporter RRI. Pendengar, terdakwa Komisaris Isargas Group Arso Sadewo mengaku dipaksa penyidik untuk mengakui telah memberikan uang kepada mantan Direktur Utama PGN Hendy Prio Santoso pada dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan gas alam cair LNG di PT Perusahaan Gas Negara. Kita akan simak laporan selengkapnya bersama Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Luna, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gas LNG atau jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dengan Isargas Group. Dalam sidang kali ini mengetengahkan atau mengagendakan pemeriksaan para terdakwa, yaitu terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, Arso mengaku dirinya tidak pernah memberikan uang sebesar $500,000 kepada Direktur Utama PT PGN, Hendy Prio Santoso. Tapi dirinya hanya memberikan $375,000 Singapura, dan ini pun bukan untuk advance payment yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan pembayaran sebagai konsultan PT Isargas yang dilakukan oleh Dirut PGN Hendy Prio Budi Santoso. Dan berikut pernyataan dari Arso Sadewo Cokro Subroto.
2: Oh, supply.
3: Iya, ada.
2: Berapa tadi kalau dengan Pak Arso berapa?
3: $375,000 Singdolar, Pak.
2: Singdolar. Ya. Itu tadi menghitungnya atau gimana, Pak? Tahu jumlahnya berapa?
3: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak. Ya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik, suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
2: Melanjutkan ya.
3: Ya.
1: Dalam kasus ini terdakwa Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
0: DPR RI meluncurkan buku anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai panduan untuk membantu aparat penegak hukum dan masyarakat memahami ketentuan dalam KUHAP yang baru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi. Rian.
5: Iya baik, pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini DPR RI meluncurkan buku anotasi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, di mana buku ini sebagai panduan untuk membantu aparat penegak hukum dan masyarakat memahami ketentuan dalam KUHAP yang baru. Dan tadi pun Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan buku tersebut memang disusun untuk memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan dalam KUHAP karena berpotensi ini menimbulkan beragam penafsiran. Dan peluncuran buku tersebut memang tadi dihadiri langsung oleh sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum, di antaranya ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Jaksa Agung Burhanuddin, dan juga Ketua KPK Setio Budianto dan Wakil Menteri Hukum Edi Hayari.
6: Pahami teks KUHAP, redaksi KUHAP, nah, ada kami tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang pasal-pasal tersebut dirumuskan di dalam KUHAP yang baru. Ya, misalnya gini nih, soal penetapan tersangka. Ya. Di KUHAP baru memang tidak ada penetapan tersangka itu harus dipanggil sebagai saksi lebih dahulu. Bukan berarti KUHAP baru lebih tidak demokratis daripada KUHAP lama yang sudah dirubah oleh putusan MK. Putusan MK kan merubah KUHAP lama, penetapan tersangka harus dipanggil saksi terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan.
5: Dan diketahui juga benar bahwa memang luncuran buku ini juga mendapat apresiasi atau disambut baik oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut bahwa anotasi KUHAP ini akan menjadi referensi bagi penyidik Polri dalam memahami dan menerapkan ketentuan KUHAP yang baru. Ia juga menyebut buku ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu materi dalam sosialisasi yang dilakukan tim gabungan, yakni melibatkan Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum agar implementasi KUHAP ini mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Ren Suryadi, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke laporan lainnya, Komisi E Bidang Kesra DPRD Jawa Timur mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Timur terlaksana dengan tertib. Ikuti informasinya bersama Ani Hasanah, RRI Surabaya.
7: Komisi E Bidang Kesra DPRD Jawa Timur mendorong pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Timur terlaksana dengan tertib. Selama MPLS mulai dari SD, SMP hingga SMA, diharapkan membentuk ekosistem pendidikan yang berpihak pada tumbuh kembang dan peningkatan kecerdasan kognitif anak-anak. Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, sembari menekankan agar pelaksanaan MPLS senantiasa mengajarkan tentang nilai-nilai sosial, toleransi, cinta satu sama lain, cinta terhadap lingkungan, dan pembangunan karakter.
8: Jadi tentu kami berharap tidak hanya kepada tenaga pendidik ataupun pengelola sekolah, tapi juga keluarga atau masyarakat Jawa Timur ataupun Surabaya khususnya sebagai wilayah kami, untuk menjaga dan mengingatkan kepada putra-putrinya yang hari ini masuk sekolah untuk selalu mengedepankan belas kasih dan saling menghormati dalam kehidupan sekolahnya, agar kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang jauh lebih baik.
7: Masyarakat menilai MPLS tahun ini juga semakin baik. Tidak ada kegiatan mengenakan atribut aneh-aneh bahkan perpeluncuan. Mama Aini, salah satu orang tua siswa, mengaku senang dengan kegiatan MPLS yang justru meningkatkan kreativitas siswa.
9: Jadi kan tahun ini dari pihak dinas juga, dari pemerintah juga menyarankan tidak ada perpeloncoan, ibaratnya tidak ada atribut yang aneh-aneh kayak tahun sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan ini juga sangat membantu bagi orang tua, tidak perlu membawa ini itu dari anjuran terutama untuk MPLS gitu kan.
7: Pelaksanaan MPLS mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, di mana seluruh sekolah wajib menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi peserta didik.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Masih terkait dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, terutama bagi peserta didik baru di SMP Negeri 43 Kota Bandung, berlangsung ramah dan edukatif dengan mengedepankan kegiatan positif. Kami hadirkan laporannya bersama Atep Burhanuddin, RRI Bandung.
10: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Bandung resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 43 Kota Bandung yang menerima kunjungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada hari pertama pelaksanaan MPLS. Kepala SMPN 43 Bandung Elis Rahmawati mengatakan kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari dengan materi yang dirancang untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara menyenangkan, edukasi, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Selain materi wajib, sekolah juga menghadirkan sejumlah materi pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk memperkaya pembelajaran, SMPN 43 melibatkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMPN 43 Bandung menerima sebanyak 318 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar. Elis menjelaskan seluruh persiapan MPLS telah dilakukan sejak sepekan sebelum kegiatan dimulai. Meski informasi mengenai kunjungan Wali Kota Bandung baru diterima pada malam sebelumnya, seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan dengan baik. Ia juga memastikan pelajaran MPLS di SMPN 43 sepenuhnya bebas dari praktik, senioritas maupun perpeloncoan. Peran siswa yang tergabung dalam organisasi siswa intra sekolah atau OSIS hanya sebagai pendamping untuk membangun peserta didik baru beradaptasi.
11: Ya, selama 5 hari. Untuk hari ini memang pematerian dari narasumber internal dari guru-guru sendiri gitu ya. Untuk besok ada materi-materi wajib dan ada materi pilihan. Materi wajibnya jelas ya seperti anjuran dari kementerian, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada sapa pagi ceria, ada etika bermedia sosial dan budaya salam sapa 5S itu sudah kami laksanakan gitu seperti itu. Dan untuk yang materi pilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah gitu ya.
10: Sementara itu salah seorang peserta MPLS Akilah mengaku senang bisa diterima di sekolah yang sejak lama menjadi impiannya. Menurut Akilah, hari pertama MPLS berlangsung menyenangkan, ia mengikuti upacara berkenalan dengan para guru serta teman-teman baru di kelas.
12: Akilah. Iya. Senang bisa masuk ke sekolah impian. Iya, main sini.
10: Hal senada disampaikan peserta MPS lainnya, Perjian, ia mengaku merasa nyaman mengikuti hari pertama sekolah karena suasananya yang ramah dan tidak ada tindakan yang membuat siswa baru merasa takut. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota ND mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Ikuti informasinya bersama reporter Ricardus Kota dari RRI ND.
13: Sejumlah sekolah swasta di Kota ND mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya dialami SMA swasta Alsiora, yang tahun ini hanya menerima sekitar 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora Ende, Priska Tiwu, saat diwawancarai RRI pada Selasa 14 Juli, mengatakan sebagian besar siswa Alsiora sebelumnya berasal dari desa-desa di Kabupaten Ende. Namun bertambahnya sekolah menengah atas di wilayah pedesaan membuat banyak lulusan SMP memilih bersekolah di daerah asalnya.
14: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah. Sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini merupakan siswa.

0: Kami menggunakan dua sistem, tapi sistem online itu yang kami buat sendiri, aplikasi yang kami buat sendiri melalui Google Form. Terus ada yang sistem offline. Sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Sehingga hasil pendaftaran dari dua sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
1: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, pelayanan MBG di Kabupaten Ende ini akan dilaksanakan mulai 15 Juli 2026 esok hari setelah penarikan data final jumlah peserta didik dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Kami akan hadirkan laporan bersama Nicholas Makumeli, RRI Ende.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ende Timur mulai mengoperasikan program makan bergizi gratis MPG pada Rabu 15 Juli 2026. Program tersebut dijalankan setelah seluruh data penerima manfaat dari satuan pendidikan dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi. Kepala SPPG Ende Timur, Luciani Christine Redo Bage mengatakan, pelayanan MPG akan menjangkau 9 titik layanan yang terdiri atas 4 sekolah dan 5 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.224 penerima manfaat. Lusaini menjelaskan proses pelaksanaan sempat mengalami penyesuaian jadwal karena SPPG masih menunggu kepastian jumlah peserta didik baru kelas 1 dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Sinkronisasi data diperlukan agar penyaluran berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Menurutnya, Badan Gizi Nasional semula menginstruksikan pelayanan MBG dimulai pada Senin 13 Juli 2026, namun operasional baru dapat dilakukan pada Rabu 15 Juli 2026 setelah seluruh data penerima manfaat dinyatakan rampung.
4: Pelaksananya itu sebenarnya dimulai dari tanggal 13 hari Senin, namun karena kami belum mendapat data fix dari sekolah sehingga kami belum beroperasional. Dan kami memutuskan untuk beroperasi di hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026.
3: Hal tersebut juga disampaikan pengelola SPPG Indona. Maksideki mengatakan pihaknya telah siap menyalurkan makanan bergizi setelah menerima data final dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Kesiapan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
5: Tentu kami juga masih menunggu data valid, data terakhir mengenai jumlah siswa di semua sekolah yang kami layani, sehingga data ini untuk kami bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk menyiapkan berapa sih kebutuhan jumlah murid di sana untuk dilayani oleh dapur kami.
3: Ia juga menegaskan pihaknya siap menyalurkan makan bergizi gratis mulai 15 Juli 2026 sehingga hak anak-anak untuk memperoleh asupan gizi yang baik dapat terpenuhi. Dari Ende Kota Pancasila, Nicholas Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup menguat ke level 6.039,52 pada perdagangan hari ini. Selengkapnya kita simak laporan bersama Eliana Zahra. Rara.
7: Ya pendengar, pada akhir sesi kedua perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG berada di level 6.039,52 atau naik sebesar 1,68 poin atau 0,03%. Pendengar, sejak dibuka pada level 6057,76 pagi tadi, IHSG bergerak fluktuatif hingga penutupan perdagangan. Tercatat sebanyak 422 saham menguat, 206 saham melemah, dan 165 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai sekitar 16,49 triliun rupiah dengan volume perdagangan 32,35 miliar lembar saham dan frekuensi lebih dari 2,8 juta kali transaksi. Analis mengatakan pergerakan pasar dipengaruhi sentimen negatif dari kenaikan harga minyak dunia yang

0: mendorong pelemahan bursa saham Amerika Serikat pada perdagangan Senin waktu setempat. Sentimen tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade terhadap pengiriman kapal Iran melalui Selat Hormuz, serta mengenakan biaya sebesar 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi selat tersebut sebagai biaya pengamanan. Pengumuman tersebut memicu lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak itu meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi. Pendengar, di kawasan Asia Pasifik, pergerakan bursa saham pada Senin kemarin juga ditutup bervariasi seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Iran menyatakan kembali menutup Selat Hormuz di tengah klaim Amerika Serikat yang ingin menguasai jalur strategis tersebut. Selain itu, investor juga memperkirakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pada saat yang sama, Ketua The Fed Kevin Warsh dijadwalkan menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Investor juga menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat periode Juni yang diperkirakan sedikit melambat menjadi 4,2%. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saatnya sore ini kembali kami akan menghadirkan informasi-informasi bersama reporter RRI. Dan nanti kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum IKAL Lemhanas, ya, Profesor Purnomo Yusgiantoro, yang direncanakan nanti akan hadir di studio Pro 3 RRI untuk membahas tentang penguatan konsolidasi internal mewujudkan IKAL Lemhanas bermartabat, ya. Kami masih menunggu untuk kehadiran beliau langsung di sore hari ini. Untuk itu kembali kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan bersama reporter RRI. Kita akan ke Bekasi dulu, ya. Ini mengenai Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang memastikan angkutan massal Trans Bekasi Keren atau Trans Beken rute Harapan Indah Terminal Bekasi akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 mendatang. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi memastikan angkutan massal Trans Bekasi Keren atau Trans Beken atau rute Harapan Indah Terminal Bekasi nantinya akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 mendatang. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bahtiar, operasional Trans Beken Harapan Indah Terminal Bekasi saat ini berhenti karena masih dalam tahap evaluasi. Dan pihaknya juga memastikan Agustus 2026 moda transportasi massal milik pemerintah Kota Bekasi akan beroperasi kembali. Dan ia juga menjelaskan bahwa Trans Bekasi Keren, rute Harapan Indah Terminal Bekasi saat ini memiliki 9 unit armada dan pada Agustus mendatang semuanya siap beroperasi. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bahtiar.
9: Terminal induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi sudah dioperasikan 9 unit. Nah, sejak tanggal 1 kemarin dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik titik henti, terhadap tingkat layanan, dan lain-lain. Kami sampaikan kembali bahwa akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2026. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
8: Dan Zeno menjelaskan bahwa Trans Beken memiliki dua rute atau koridor. Pertama, rute atau koridor Summarecon Bekasi hingga Vida yang sampai saat ini masih beroperasi dengan 15 armada dan rute Harapan Indah Terminal Bekasi yang sedang berhenti beroperasi. Dan Zeno juga menjelaskan bahwa Trans Beken saat ini menjadi salah satu moda transportasi massal yang digemari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengguna yang mencapai 85% dari ketersediaan atau kapasitas angkutan umum. Dan Zeno juga berharap kedepannya makin banyak masyarakat beralih untuk menggunakan transportasi massal ketimbang transportasi pribadi, sehingga hal ini bisa ikut mengurangi kepadatan kendaraan di jalanan Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita ke laporan lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang mencatat 25 kecamatan masuk zona rawan kebakaran lahan, gedung hingga kekeringan akibat musim kemarau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Ain?
10: Baik, terima kasih. Dengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 25 wilayah kecamatan masuk dalam zona rawan terjadinya musibah baik kebakaran lahan, gedung, hingga kekeringan akibat musim kemarau ini. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan berdasarkan hasil pemetaan pada riwayat kejadian kebakaran di puluhan kecamatan itu, terdapat kawasan industri, pergudangan, dan lapak limbah seperti berada di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Kecamatan Curug ini, Tiga Raksa, Cikupa, dan sekitarnya. Pasalnya kategori lokasi tersebut sangat rentan terbakar akibat suhu panas ekstrim pada musim-musim kemarau ini, terutama wilayah-wilayah industri dan juga pergudangan. Taufik mengatakan, selain ancaman kebakaran, dampak kemarau ekstrim pada tahun ini akibat kerap disilahkan sebagai El Nino Godzilla yang akan melanda wilayah kecamatan dan juga memicu terjadinya kekeringan baik untuk kepentingan warga maupun pertanian.
11: Jadi bahwa daerahnya itu ringan ya, yang juga yang sudah tercatat di BPBD itu ada 47 desa sampai hari ini.
10: Diketahui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia pada bulan Juli hingga bulan September 2026 mendatang. Kondisi ini harus mulai diantisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Pada puncak kemarau yang dimulai Juli mencakup 83 zona musim atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sedangkan puncak kemarau terjadi di 369 zona musim atau 49,48% luas daratan pada Agustus dan 169 zona musim atau 25,41% luas daratan pada bulan September mendatang. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, Menlu RI dan Menlu Vietnam menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC hari ini di Jakarta dan mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Kami hadirkan laporannya bersama Retno Mandasari. Retno.
12: Ya, Luna dan juga pendengar, hari ini Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Vietnam menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Serta dalam pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 bersama Vietnam membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia dan Vietnam merupakan dua ekonomi paling dinamis di Asia Tenggara yang memiliki kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim, termasuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan. Sementara di sektor ekonomi, kedua negara kembali menegaskan target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada 2028, serta Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat perdagangan dan investasi, kemudian mengurangi berbagai hambatan usaha serta memastikan seluruh perjanjian dan nota kesepahaman yang telah ditandatangani.
13: On how to implement the comprehensive strategic partnership that we have. And today we signed the plan of action for that implementation, and this will serve as the main framework that will guide our bilateral cooperation over the next 5 years.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Hoai Trung, menyatakan optimistis hubungan ekonomi Indonesia dan Vietnam berkembang lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya, nilai perdagangan kedua negara meningkat signifikan sehingga target perdagangan $18 miliar berpeluang tercapai lebih awal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dan memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Ia menjelaskan perluasan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara optimal untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan sektor informal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
3: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
2: Contohnya,
3: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
2: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
3: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
4: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kita masuki segmen Warga Bicara. Anda kami persilahkan untuk menyampaikan informasi terkini situasi di sekitar Anda di sore hari ini, atau juga ingin menyampaikan sesuatu melalui Pro 3 RRI, silahkan Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 081399399888 atau menelpon langsung ya di nomor Pro 3 RRI di 021352317, 021384445 atau 021386612. Satu dua hari terakhir ini kan publik banyak menyoroti tentang kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, dan banyak sekali yang menyatakan bahwa kegiatan selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini ditujukan untuk anak-anak agar mereka tidak hanya mengenali lingkungan sekolahnya, tapi juga dari Kementerian Pendidikan menyelipkan ya beberapa materi yang bisa disampaikan pada pelaksanaan MPLS. Nah, salah satunya materi mengenai anti-bullying ya, ini juga ada kalau disebutkan di materi MPLS 2026, yaitu gerakan rukun sama teman ya, ini yang disebutkan. Dan salah satu yang diterapkan di SMA Negeri 77 Jakarta di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana sekolah ini memberikan sejumlah materi kepada murid untuk tahun ajaran baru 2026-2027 di MPLS hari kedua di hari Selasa ini, yaitu tentang materi anti-bullying atau anti-perundungan ya, sampai ada juga materi tentang bahaya narkoba. Nah, di tempat Anda seperti apa? Di sekolah-sekolah putra-putri Anda barangkali yang ingin juga menyampaikan materi-materi di MPLS yang disampaikan apa saja, yang tentunya ini berguna untuk anak didik ya, peserta didik ya. Silakan Anda bisa bergabung di 021352317 dan 021384445. Kita sapa Pak Mawardi di Banjarmasin. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Ya, silakan Pak Mawardi ya. Ini mau menyampaikan apa?
2: Kalau di areal Banjarmasin ini rendah barang aja. Kalau di Banjarmasin cuacanya agak gerah, panas gitu Mbak. Jadi aman-aman saja gitu Mbak.
1: Iya, aman ya, baik.
2: Iya, itu aja kabar ulun gitu Mbak.
1: Oke, makasih Pak Mawardi di Banjarmasin ya. Karena musim kemarau saat ini juga di Banjarmasin sudah panas gitu ya rasanya ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Mawardi di Banjarmasin. Silakan untuk yang ingin bergabung kembali di line telepon kami 021352317 dan 021384445. Pendengar, jangan lewatkan, nanti kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas Profesor Purnomo Yusgiantoro yang baru terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IKAL Lemhanas pada Munaslub yang diselenggarakan bulan April lalu. Nanti kita akan membahas bagaimana penguatan konsolidasi internal untuk mewujudkan IKAL Lemhanas bermartabat ya. Dan nanti ikuti perbincangan saya langsung bersama dengan Profesor Purnomo Yusgiantoro beberapa saat lagi. Kita sapa dulu Pak Arman di Kaltim ya. Selamat sore Pak Arman.
3: Selamat sore Mbak Luna.
1: Silakan Pak, ada informasi apa di Kaltim?
3: Kalau cuaca di sini sudah panas. Sungai-sungai sudah mulai mengering.
1: Wah, bahaya tuh Pak.
3: Rame orang nangkap ikan di sini Mbak Luna.
1: Oh, karena nyusut ya airnya ya. Jadi mudah tertangkap.
3: Iya, airnya kering.
1: Mudah tertangkapnya.
3: Mudah lah. Kan ada yang pakai alkon, ada pokoknya ditangkap manual.
1: Ditangkap manual.
3: Ada yang iya. Wah, ya. Seru. Saya berharap kepada BMKG ya, mengupdate itu cuaca panasnya seperti apa sih derajatnya. Mungkin ada gelombang panas, mungkin ada dehidrasi. Nah, untuk kesehatan masyarakat kita Mbak Luna,
1: betul.
3: Seperti di Eropa gitu kan, nggak tahu-taunya 42 derajat.
1: Kalau di sana berapa Pak? Bapak Kaltimnya mana ini Pak?
3: Kaltim Kalimantan Timur.
1: Iya, Kaltimnya di daerah mana? Kabupaten Kota
3: Samarinda,
1: Samarinda.
3: Ya, berdekatan dengan Kukar, ini berbatasan.
1: Panas ya, suhunya sampai ya, berapa panas. Pak di sana Pak?
3: Ya, 25-23.
1: 25-23, oke.
3: Ya,
1: cukup ya.
3: Saya mohonlah Mbak Luna ya, di update berita tentang ini suhu panas di seluruh Nusantara, terutama Kaltim nih.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam Pak Arman di Kalimantan Timur ya. Nanti coba kita akan arrange dulu dengan pihak BMKG untuk memantau ini potensi terjadinya suhu panas ya kalau di Indonesia. Sementara yang kita pantau saat ini di beberapa negara di Eropa ya sudah mengalami panas ekstrim, bahkan mencapai 40 derajat Celcius di beberapa negara di Eropa. Pak Sofyan di Kukar, Kutai Kartanegara. Sore Pak Sofyan.
4: Halo, sore.
1: Silakan Pak, ada informasi apa?
4: Pak Sofyan dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara di Sumulu.
1: Iya, siap. Silakan Pak.
4: Komentar apa nih? Bola.
1: Bola boleh. Mau bola. Komentar tentang semifinal?
4: Bola aja gue nih, apa namanya, empat. Ini main malam ini berapa malamnya main?
1: Jam 2 Pak, jam 2 malam
4: jam
1: nanti.
4: Jam 2 ya.
1: WIB ya.
4: Empat. Empat anu aja nih. Ini mainnya yang mana nih? Prancis mana kah?
1: Prancis Spanyol.
4: Oh, empat Spanyol aja.
1: Spanyol. Bapak rencana mau nonton di mana, Pak?
4: Di radio aja. Saya enggak bisa lihat nih, Bu.
1: Oh, debar ya.
4: Iya.
1: Dengar radio ya. Tapi dengar sejauh ini
4: radio aja setiap hari ya.
1: Sejauh ini aman, Pak ya? Siaran radionya.
4: Aman aja di 10 nih, Bu.
1: Oke, aman ya, clear ya suara kita ya.
4: Salam olahraga,
1: jaya. Waalaikumsalam Pak Sofyan di Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Sofyan, kabar baik untuk pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Nanti bisa mendengarkan siaran langsung debar, dengar bareng ya di Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 nanti antara Prancis yang akan berhadapan dengan Spanyol. Terjadwal, teragenda dan akan dilaksanakan kick off-nya pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama Pro 3 RRI. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara maupun dunia olahraga. Kita awali informasi pertama dari dalam negeri. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan penggunaan alokasi anggaran uang muka senilai 4 triliun rupiah guna memulai tahapan persiapan dan pemesanan paket layanan operasional ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Menurut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, usulan dana tersebut setara dengan 858,74 juta rial Arab Saudi dengan asumsi kurs 1 rial sebesar Rp4.666. Pengajuan uang muka ini sangat mendesak demi memenuhi ketetapan lini masa dari pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan seluruh negara pengirim jamaah melakukan transaksi kontraktual melalui platform tunggal Nusuk Masar menggunakan dompet digital atau e-wallet. Masih dari dalam negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mengungkapkan bahwa tanah-tanah yang idle atau terlantar dari Kementerian ATR BPN akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun atau rusun. Sementara untuk terkait skemanya, Ara menjelaskan hal tersebut bisa jadi dana antara APBN, pengembang atau Corporate Social Responsibility CSR. Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa lahan milik PT Kereta Api Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akan dibangun 1.000 unit rusun. Informasi mancanegara. Indonesia mendesak Amerika Serikat dan Iran terus berpegang pada nota kesepahaman atau MOU perdamaian yang ditandatangani di Islamabad bulan lalu dan segera menghentikan permusuhan di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, Indonesia menilai pentingnya menghentikan peperangan dan pemulihan perdamaian di kawasan Teluk, mengingat dinamika yang terjadi di sana akan secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Sugiono juga menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika perang Amerika Serikat-Iran tidak akan berubah, yakni dalam memperjuangkan perdamaian dan pemulihan kestabilan kawasan. Informasi olahraga, klub sepak bola Persija Jakarta memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan gelandang Kyohei Yoshino untuk bertanding di kompetisi musim 2026-2027. Persija memutuskan mendatangkan Kyohei dengan skema transfer dari klub Liga Jepang Cerezo Osaka yang dikontrak selama 2 musim ke depan. Pemain berusia 31 tahun tersebut menjadi pemain asing keempat yang didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer kali ini setelah sebelumnya mengamankan tanda tangan Randovan Pankov, Denis Kolinger, dan Kerim Memihah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Wakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Tomo Hakim Sastro Taruno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pengalaman baru bagi penggemar sepak bola dunia dengan penggunaan stadion-stadion modern dan bersejarah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini akan dimainkan di 16 stadion yang berbeda yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu yang paling menarik perhatian ialah Estadio Azteca yang mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara itu, partai final dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium pada 19 Juli mendatang. Stadion tersebut dikenal dengan kapasitas besar dan teknologi yang modern. Venue lain yang juga menjadi sorotan, yakni Mercedes-Benz Stadium dengan atap futuristiknya serta SoFi Stadium yang memiliki desain modern dan layar raksasa di tengah stadion. Selain itu, ada BC Place yang dikenal dengan atap otomatisnya dan juga AT&T Stadium dan Lumen Field terkenal karena kapasitas besar dan atmosfer supporter yang meriah. Dengan stadion-stadion megah tersebut, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu turnamen yang paling spektakuler sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.

Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Luna Elia masih menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Seperti kami sampaikan tadi bahwa sesaat lagi kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum IKAL Lemhanas Profesor Purnomo Yusgiantoro. Nanti kita akan membahas tentang penguatan konsolidasi internal untuk mewujudkan IKAL Lemhanas yang bermanfaat ya. Kami juga akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin ngobrol langsung bersama Prof Purnomo di segmen Indonesia Menyapa Sore kali ini. Silakan Anda nanti bisa menghubungi kami di line telepon 0213523172 atau 0213844545. Dan dialog sore hari ini juga disiarkan secara langsung di akun YouTube RRI Pro 3. Jadi bagi Anda yang saat ini juga sedang berselancar di dunia maya begitu ya, bisa mengaktifkan atau membuka channel YouTube kami RRI Pro 3 untuk bisa menyaksikan secara langsung dialog sore hari ini. Segera kami akan hadirkan dialog IKAL Lemhanas ya bersama Profesor Purnomo Yusgiantoro.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kali ini atau sore hari ini akan berbincang langsung bersama dengan Profesor Purnomo Yusgiantoro untuk membahas tentang penguatan konsolidasi internal mewujudkan IKAL Lemhanas yang bermanfaat ya. Dan telah hadir di studio Pro 3 RRI sore hari ini Profesor Purnomo Yusgiantoro, Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas. Selamat sore Prof. Purnomo, dan juga selamat datang di Pro 3 RRI.
2: Selamat sore.
1: Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu ini untuk sore hari ini mengunjungi Pro 3 RRI dan menyapa langsung pendengar kita melalui studio kami ya.
2: Pasti.
1: Baik, di tengah kesibukan yang padat tentunya Prof. Purnomo ini. Pertama-tama kami juga ingin mengucapkan selamat Prof. atas terpilihnya Prof. Purnomo secara aklamasi begitu ya sebagai Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas untuk periode 2026-2031 ya Prof ya, 5 tahun dalam Munaslup yang digelar di bulan April lalu. Dan ini tentu mengindikasikan ada kepercayaan yang mutlak begitu ya dari seluruh DPD, dari DPA di Indonesia. Ini akan menjadi sinyal yang kuat akan hadirnya harapan baru bagi organisasi IKAL Lemhanas ini. Untuk sore hari ini, kita akan membahas mengenai penguatan konsolidasi internal untuk mewujudkan IKAL Lemhanas yang bermanfaat. Terpilihnya Prof. Purnomo secara aklamasi di Munaslup bulan April lalu, ini kan juga dipandang sebagai momentum untuk pemersatu ya Prof ya, pasca Munas sebelumnya yang ditunda begitu ya, sempat ditunda. Nah, bagaimana Anda memaknai mandat tersebut dalam konteks peta konsolidasi internal saat ini Prof?
2: Ya, ini saya kira merupakan satu kehormatan bagi saya pribadi untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas untuk masa bakti 2026-2031. Saya menerima amanah ini ya, dan saya tentu akan melaksanakan ini sebaik-baiknya selama 5 tahun ini. Dan tentu dalam pelaksanaannya pertama yang akan saya lakukan adalah konsolidasi internal. Dan setelah itu tentu karena IKAL itu adalah Ikatan Alumni Lemhanas, tentu prinsip dasarnya adalah memberikan dukungan kepada alma maternya. Memberikan dukungan kepada alma maternya dalam rangka untuk ikut aktif nanti untuk menyukseskan pembangunan nasional.
1: Tapi Prof sendiri menyangka tidak sebelumnya terpilih sebagai ketua umum, apalagi terpilihnya secara aklamasi Prof? Ya.
2: Sebenarnya pada awalnya saya itu sudah cukup sibuk karena saya masih aktif di pemerintahan, itu yang pertama, dan juga saya masih aktif di pendidikan. Apakah itu saya masih sebagai pendidik di ITB, itu Teknologi Bandung, di Bandung. Jadi tiap minggu itu saya harus meluangkan waktu hari Jumat dari pagi sampai sore mengajar di ITB. Dan juga saya juga aktif mengajar di Universitas Pertahanan. Itu yang rutin. Saya juga menjabat di Universitas Pertahanan itu sebagai Ketua Dewan Guru Besar. Jadi saya di pemerintahan masih menjabat sebagai penasehat khusus Presiden Republik Indonesia untuk khusus bidang energi. Dan saya juga di Universitas Pertahanan masih menjabat. Dan juga di beberapa kegiatan lainnya juga ada. Jadi karena kepadatan itu, pada awalnya saya merasa bahwa mungkin tidak pas untuk menjadi Ketua Umum IKAL, karena saya khawatir kalau nantinya akan justru tidak produktif gitu. Tetapi karena dukungan, dorongan dari teman-teman, dari para alumni, ya, dan kemudian saya terpilih secara aklamasi, siap
1: menjalankan amanat ini ya, 5 tahun ke depan.
2: Betul. Nah, kalau udah begitu ya we are at the point no return. Gak ada pilihan lagi.
1: Iya, kan? Maju terus pantang mundur ya.
2: Terus pantang mundur.
1: Ya, jadi kita sampaikan kembali kepada pendengar Pro 3 RRI, memang Profesor Purnomo ini karir di pemerintahan dan organisasi, termasuk juga tadi sudah disinggung kesibukannya sebagai pengajar yang tidak bisa dilepaskan ya Prof ya. Memang ini passion dari dulu ya. Passion atau apa Prof?
2: Sebagai pengajar.
1: Pengajar.
2: Sebetulnya amanat dari orang tua. Kebetulan ibu saya itu guru, bukan guru perguruan tinggi, guru pada level sekolah menengah. Beliau berpesan waktu itu, saya ingat betul ya, kepada putra-putrinya ya, bahwa mengajar itu adalah, jadi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dia pahlawan tapi tidak ada tanda jasanya,
1: yeah.
2: Itu, dan itu memberikan transformasi knowledge, pengetahuan yang kita punyai kepada para generasi muda. Dan saya kira itu hakikat penting dari seorang pemimpin juga untuk mentransfer ilmunya.
1: Ya, mentransfer ilmunya. Karena memang Profesor Purnomo ini banyak apa bidang energi ya Prof ya?
2: Begini.
1: Dan pertahanan ya?
2: Saya itu dulu pertama itu mendalami masalah engineering, teknik. Kemudian saya meningkatkan kemampuan saya di bidang ekonomi. Ya. Kemudian setelah itu saya masuk Lemhanas, tidak hanya monodisiplin ilmu, tidak hanya dual disiplin ilmu, tetapi interdisiplin ilmu, yaitu ilmu yang campuran di Lemhanas.
1: Yeah.
2: Karena di Lemhanas itu kita diajarin yang sifatnya itu komprehensif integral. Berbagai ilmu kita kumpulkan dan kita buat metode baru untuk menyelesaikan masalah. Ditambah lagi dengan pengalaman kami, ya apakah itu di pemerintahan sebagai PNS, saya PNS sampai saya pensiun 4E, saya PNS. Kemudian juga pengalaman saya di perjalanan internasional, karena saya dulu adalah gubernur OPEC di Vienna, Austria.
1: Yeah.
2: Dan juga sebagai sekjen OPEC menggantikan Pak Subroto, Profesor Subroto dulu, dan juga sebagai presiden OPEC, sehingga itu semua pengalaman non akademik. Ada pengalaman akademik, pengalaman non akademik dicampur, jadilah itu yang disebut dengan transdisiplin ilmu. Jadi saya termasuk yang fanatik memahami transdisiplin ilmu untuk menyelesaikan berbagai masalah. Apakah masalah mikro dan makro?
1: Oke, nah menjadi bagian dari Lemhanas di mana banyak mereka-mereka yang di Lemhanas itu kan berbagai background ya.
2: Betul.
1: Ada akademisi,
2: betul.
1: Ada birokrat,
2: betul.
1: Apalagi Prof, militer juga ya. Banyak ya. Nah, bagaimana menyatukan itu semua? Ini kan juga menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi ditahan Prof, kita break dulu. Ya, dengan informasi sekilas dulu. Untuk pendengar Pro 3 yang ingin bergabung, silakan Anda boleh sampaikan lewat telepon di 0213523172 dan 0213844545.
3: Catatan peristiwa.
4: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
3: Indonesia menyapa sore.
1: Kita lanjutkan kembali perbincangan sore hari ini bersama dengan Profesor Purnomo Yusgiantoro, Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Lemhanas atau IKAL Lemhanas yang terpilih untuk menjadi Ketua Umum ini sejak Munaslup ya tanggal 11 April 2026 yang lalu ya. Saat ini berarti apa prioritas program dari Prof. Purnomo sendiri di 100 hari pertama? Apa ini langkah taktis dan juga prioritas utama dalam struktur kepengurusan baru Anda, Prof?
2: Jadi yang pertama, seorang ketua umum IKAL itu harus mempunyai visi. Nah, visinya tentu seperti tadi di awal saya sampaikan, secara internal kita ingin mewujudkan marwah IKAL. Marwah IKAL kita kembangkan kehormatan, harga diri, kesucian IKAL. Dan kita perlu untuk melakukan konsolidasi, yaitu apa? Pada akhir minggu ini nanti kita akan mengadakan Rakernas, Rapat Kerja Nasional di Bandung, di mana kita akan menyiapkan program, kita akan menyiapkan langkah-langkah ke depan apa yang kita lakukan itu. Satu. Kedua, tentu karena kita adalah alma mater kita Lemhanas, sehingga kita perlu nanti untuk mendukung keberlangsungan Lemhanas, terutama di dalam mewujudkan pembangunan nasional.
1: Oke, itu beberapa upaya atau langkah taktis begitu ya akan diambil di 100 hari pertama. Ini ada pendengar kita yang bergabung, yang sudah bergabung via telepon ya, Pak Wibi di Makassar. Saya sapa dulu ya, Pak Wibi, selamat sore.
5: Ya, selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam di Makassar. Silakan, langsung dengan Prof. Purnomo ini ya.
5: Ya, begini Prof. Purnomo. Yang saya mau tanyakan adalah, tadi Prof. mengatakan terlalu sibuk ya dengan pekerjaan. Nah, bagaimana caranya Prof. membagi waktu juga untuk keluarga? Terima kasih.
1: Oke, baik. Makasih Pak Wibi di Makassar ya. Yang lain boleh bergabung kembali ya 021-352-3172 dan 384-4545. Di awal tadi sempat kita singgung sedikit mengenai profil dari Prof. Purnomo ya, yang saat ini juga menjadi penasihat khusus Presiden bidang energi, kemudian juga mengajar di beberapa universitas ya, karena memang mengajar ini menjadi bagian dari kehidupan Profesor Purnomo Yusgiantoro ya. Silakan, bagaimana Prof membagi waktu dengan kesibukan-kesibukan tadi?
2: Ya, kebetulan di dalam perjalanan hidup saya itu saya mempunyai 3 putra putri, semuanya sudah menyelesaikan pendidikannya, semuanya 3-3-nya S3 dan sudah sebagai pegawai pemerintah, jadi sudah selesai ya. Jadi mereka sudah punya keluarga masing-masing, ya. Kemudian juga kehidupan kami itu sekarang ya, kalau di rumah itu ya dengan istri juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Kemudian saya juga aktif, sehingga untuk membagi waktu itu tentu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti contohnya pagi ini, ya, saya juga berada di Universitas Pertahanan, ya, kemudian saya juga menerima tamu, kemudian saya juga siang ini rapat dengan pemerintah ya, 2 kali, dan kemudian saya ke TVRI. Nanti malam saya akan ada acara di Lemhanas, karena akan ada

0: RI
1: soal jalan
0: menuju
1: kaki
0: ke Lemhanas,
1: jalan kaki.
0: Jalan kaki ya. Wah, luar biasa.
1: Dan ingat makannya mesti dijaga ini.
0: Makannya mesti dijaga. Ada pantangan nggak sih Prof kalau
1: nggak
0: Prof
1: ada pantangan?
0: Nggak ada.
1: Tapi ya makan itu kalau istilahnya itu ya sakmadyo, secukupnya saja.
0: Tidak berlebihan secara porsi ya.
1: Tidak berlebihan, tapi tidak juga sedikit, tapi secukupnya saja.
0: Secukupnya ya. Baik, kita sapa lagi Pak Agung di Jakarta Selatan, nanti Pak Rinto juga di Purwokerto. Pak Agung, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Luna dan Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, Pak.
2: Iya, dari Lemhanas ya kalau salah ya.
0: Iya. IKAL Lemhanas, iya. Pak. Alumni Lemhanas,
2: ya. Ya, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Purnomo.
1: Silakan.
2: Yang
1: silakan.
2: Pertama, seperti ini. Kita kan tahu bahwa situasi gejolak politik dan pertahanan keamanan di negara sekarang rawan dengan perang, Pak. Contohnya di Ukraina, di Palestina, beberapa lagi di Afrika, dan lain-lain. Kita sendiri sedang menghadapi OPM ya, belum selesai-selesai. Lalu, saya pengen bertanya ini, arah-arah langkah-langkah apa dan arah kebijakan seperti apa dan langkah-langkah apa yang diambil pemerintah dalam menghadapi gejolak pertahanan keamanan dan politik saat ini? Kira-kira bergerak arah mana pertahanan keamanan kita? Itu pertanyaan saya pertama, Pak ya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa pangan, mineral itu penting buat mendukung pertahanan keamanan. Lalu kira-kira sejauh apa sih langkah dari pemerintah untuk mengatasi sumber pangan, sumber mineral dan lain-lain dalam rangka untuk pertahanan juga sih di bidang pangan, mineral dan lain-lain. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama Bapak Katu.
0: Ya. Waalaikumsalam, Pak
1: Terima
0: Agung
1: kasih.
0: Di Jakarta.
1: Tanya-tanya, ya.
0: Pak Rinto di Purwokerto. Pak Rinto, selamat sore, silakan.
3: Selamat sore Mbak Luna dan Bapak Profesor Pak Purnomo.
1: Selamat sore, selamat sore.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Profesor Purnomo yang telah menjadi Ketua IKAL ya Lemhanas. Tetap semangat Bapak.
1: Harus.
3: Negara, ya tetap semangat Bapak.
1: Harus.
3: Siap. Negara ada di tangan Bapak ini, Pak.
1: Aduh, terima kasih, terima kasih.
3: Bapak sudah, kalau saya dengar tadi, saya sangat bahagia sekali, terutama dari kegiatan Bapak sebegitu hebatnya, tetapi tidak lupa dengan keluarga juga. Artinya, secara duniawi, Bapak sudah mendapatkan kebahagiaan, Pak.
1: Amin.
3: Sekarang saya mendoakan Bapak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, Pak.
0: Amin, ya.
3: Saya ingin menyemangatin Bapak, loyalitas saya kepada negara, Pak. Saya sebetulnya secara fisik saya tunanetra, Pak, tapi saya sering mendengarkan radio. Jadi saya hafal betul siapa penyiar-penyiarnya, saya hafal betul. Prof. Dika saya juga hafal itu Mbak Luna kan.
1: Termasuk Mbak Luna ya.
3: Iya, termasuk Mbak Luna. Jadi Bapak tetap semangat, Bapak.
1: Matrun, matrun.
3: Jangan lupa dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Pak ya.
1: Amin.
3: Ya. Begitu saja Mbak Luna.
0: Terima kasih
3: Profesor,
0: Pak Rinto.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Rinto di Purwokerto. Ini semangatnya menjadi apa? Bekal juga ya Prof ya untuk mengarungi amanat ini ya Prof ya.
1: Betul,
0: selama
1: ini,
0: 5 tahun ke depan.
1: Pak Rinto, saya minggu depan mau ke Purwokerto loh.
0: Oh, luar biasa, sudah terputus ini Pak Rinto. Boleh kita sapa lagi Pak Arman di Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Arman.
4: Selamat sore Mbak Luna, terima kasih nih izin gabung juga
0: ya.
4: Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Purnomo.
0: Waalaikumsalam.
4: Oke, Bapak Purnomo, saya tadi sempat mendengar bahwa penasihat Bapak Presiden Prabowo Pak ya.
1: Bidang energi Pak, bidang energi.
4: Oke, kalau bisa Pak, saya titip nih Pak satu hal nih Pak tentang ini fakta integritas.
1: Siap.
4: Di dalam fakta integritas itu Pak, di dalam mengangkat sumpah itu Pak, seperti ini Pak, demi Allah saya, demi Allah, demi Rasulullah saya bersumpah bahwa saya tidak akan melakukan hal-hal korupsi, kolusi dan nepotisme menjalankan amanah negara secara jujur dan bertanggung jawab. Seperti itu Pak, kalau klausulnya Pak, mohon dimasukkan Pak, usulan dari Kalimantan Timur Pak.
1: Oke, baik. Saya catat Pak ya, saya catat Pak ya.
4: Iya, ya, tolong saya dicatat Pak ya, sampaikan kepada Bapak Prabowo. Terima kasih Mbak Luna, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih.
0: Antusiasme dari pendengar-pendengar Pro3. Silakan Prof, boleh ditanggapi Prof.
1: Well, yang untuk pertama Pak Bibi, dan Pak Agung tadi mengenai dinamika yang terjadi geopolitik

0: apakah itu di Ukraina, kemudian Selat Hormuz dan lain sebagainya, itu memang dinamikanya sekarang itu tidak hanya geopolitik, tapi juga bercampur menjadi geoekonomi, geoteknologi, dan sebagainya. Satu hal yang saya ingin sharing, bercerita kepada teman-teman semuanya ini yang tadi menanyakan ke saya. Satu hal yang perlu kita syukuri, ya, kita melihat tahun 90-an dulu, itu Soviet Union itu pecah berantakan setelah adanya Glasnost dan Perestroika. Ya, waktu itu Gorbachev jadi presiden, dia mencanangkan hal yang baru, berantakan. Akhirnya sekarang menjadi banyak negara, bukan Uni Soviet lagi, sudah Rusia dan negara-negara di sekitarnya. Sehingga salah satu akibatnya terjadi yang dinamakan perang Ukraina-Rusia sekarang ini. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Lalu pertanyaannya, mengapa tidak terjadi? Nah, salah satunya adalah masalah internal. Masalah prinsip dasar geopolitik Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu prinsipnya, kenali diri kamu dan kenalilah lingkungan kamu. Dan ternyata sampai sekarang kita masih bersatu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita mensyukuri ini, ya. Apakah itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atau dari apapun, tapi kenyataannya kita tidak seperti Uni Soviet yang dulu. Ya, ini mesti kita syukuri. Ya, jadi ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita kuat negara kita ini. Ya, tentu juga ada upaya kita. Seperti tadi wawasan Nusantara itu, ya, kenali diri kamu dan kenali lingkungan kamu, upaya kamu di dalam internal ini untuk dapat bersatu, ya, dan lain sebagainya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, ya, dalam dinamika geopolitik, geoekonomi, dan sekarang geoteknologi. Lalu untuk Pak yang lain, saya terima kasih Pak Rinto tadi saya catat, ya, Pak Arman juga saya catat tadi masalah kiat-kiat di dalam fakta integritas itu. Saya akan nanti sampaikan kepada tentu yang terkait dengan yang mempersiapkan ini. Pasti saya akan sampaikan itu, ya, ini amanah dari bawah, bottom up. Ya.
1: Ya. Satu lagi tadi Prof tentang sumber pangan dan juga mineral tadi, ya, dari betul. Pak Agung.
0: Jadi begini, kalau di kabinet ini itu di astacita kedua dan astacita kelima itu disampaikan bahwa sekarang itu penting adalah ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi. Kalau dulu, ya, teorinya Maslow itu mengatakan sandang, pangan, papan. Sekarang ditambah lagi energi, air, ya, dan itulah yang kita punyai sebetulnya, yaitu sumber kekayaan alam yang kemudian kita konversi menjadi sumber daya alam. Tapi memang, ya, saya menyadari karena saya sendiri puluhan tahun berada di sektor sumber daya alam, semua itu tidak bisa dilakukan dengan cepat, ya, karena komplikasinya pembangunan nasional kita. Jadi saya selalu mengatakan kepada siapapun, kita mesti minum pil sabar. Minum pil sabar dalam melaksanakan pembangunan nasional ini. Keep fit. Yakinlah bahwa suatu saat nanti, apakah itu tahun 2045 atau sebelumnya, kita akan melihat Indonesia yang begitu indah, begitu dapat untuk mencapai tahap-tahap dari pembangunan nasional kita.
1: Iya, dan sekarang sudah on the track, ya, untuk menuju ke sana, ya, Prof, ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Kita lanjut kembali, ya, tentang upaya dari Profesor Purnomo Yusgiantoro sebagai Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas untuk 5 tahun ke depan. Tadi sempat backstage kita singgung juga, ya, Prof, ya, kalau alumni Lemhanas ini kan ada kombinasi dari berbagai unsur ya. Ada militer, ada sipil, bahkan ada birokrat dan sampai akademisi begitu, Prof. Bagaimana Prof. Purnomo mengkonsolidasikan keberagaman latar belakang tadi supaya menjadi kekuatan yang solid dan bukan friksi begitu, Prof. Ya.
0: Jadi sebetulnya ini semua sudah dirintis oleh tokoh-tokoh IKAL sebelum saya. Ya, jadi tokoh-tokoh IKAL sebelum kami juga sudah melaksanakan konsolidasi ini. Ya, dan itu konsolidasi itu tidak hanya ada di Jakarta, tetapi di 32 provinsi di Indonesia. Ya, kami mempunyai Dewan Pengurus Daerah di 32 provinsi, bahkan akan tambah lagi menjadi 34 karena di Papua akan tambah lagi 2. Nah, disitulah sebetulnya peranan mereka itu cukup penting di dalam pembangunan nasional. Regional autonomy, otonomi daerah. Yeah. Nah, karena saya dulu juga termasuk yang aktif waktu di pemerintahan di dalam mendorong pemerintahan daerah. Nah, konsolidasi inilah yang akan kita lakukan dan kita tentu berharap ini akan bisa kita capai dengan baik. Tentu kita optimis.
1: Oke, okay. Ini memang sempat juga disampaikan oleh Prof. Purnomo pentingnya penguatan DPD tadi ya, Dewan Pengurus Daerah, dan ada pembentukan Korwil juga ya, Prof. Ya. Ya. Nah, strategi konkretnya apa supaya gerak lurus organisasi di tingkat pusat ini bisa terserap secara merata sampai ke daerah-daerah tadi, Prof?
0: Ya, kita tidak hanya bicara konsep, karena konsep akan kita bicarakan nanti ya, karena ibaratnya kita ini baru mulai 2026 sampai 2031. Konsep akan kita setting pada waktu Rakernas, Rapat Kerja Nasional di Bandung akhir minggu ini. Begitu konsep itu ada di level strategis, kita jabarkan di level taktis, kita jabarkan di level operasional, dan disitulah peran DPD-DPD itu nanti akan terus kita kembangkan. Besok kita akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Di dalam kemudian Kementerian Dalam Negeri dan kita itu akan mendesiminasi kemudian prinsipnya itu ke daerah-daerah di Kesbangpol. Ya, jadi dari tingkat pusat yang strategis turun ke taktis, turun ke operasional, termasuk di dalamnya adalah pembinaan terhadap wawasan kebangsaan, terhadap ketahanan nasional daerah, ya, terhadap banyak hal yang terkait dengan bagaimana kita mencintai bangsa dan negara ini harus diperkokoh.
1: Oke, konsep dari pusat kemudian nanti diimplementasikan di daerah-daerah ya, akan turun begitu. Nah, kita bicara sekarang tentang peran IKAL sendiri, Prof. Ya. IKAL Lemhanas begitu ya. Ya. Bagaimana mengoptimalkan peran dari IKAL Lemhanas ini untuk sebagai think tank nasional lah, begitu ya, Prof. Ya, supaya nanti bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang transdisipliner ya, bagi pemerintah begitu ya, dari kebijakan-kebijakan ya, yang akan diambil.
0: Jadi IKAL ini ya, seperti saya ulangi dulu, ada untuk nanti konsolidasi internal yang kita lakukan, tapi juga untuk eksternal. Yang eksternal ini kita mempunyai apa yang dinamakan Badan Koordinasi Otonomi, dan di salah satunya itu ada namanya IKAL Strategic Center. IKAL Strategic Center adalah suatu think tank yang merangkum pemikiran-pemikiran teman-teman yang mempunyai jam terbang tinggi di bidang pemerintahan dulunya, apakah ini sudah purna bakti dan lain sebagainya, untuk kemudian pemikiran ini kita rangkum, kita wrap up, kita sampaikan kepada pemerintah sebagai pemikiran dari IKAL. Nah, salah satu yang konkret, walaupun ini kita masih baru pengurus, itu minggu lalu IKAL Strategic Center sudah bersama-sama melakukan suatu FGD, group discussion, dan hasilnya kita wrap up nanti, termasuk bagaimana kita akan mengajukan nanti pemikiran kita mengenai one door stop export terhadap kelapa sawit, terhadap batu bara, dan terhadap juga ferro alloy, jadi nikel ya, jadi ini satu wujud yang sedang kita bahas sekarang. Kemudian pemikiran dari yang pinter-pinter di kali ini punya latar belakang yang bagus, kita akan sampaikan kepada pemerintah.
1: Ya. Dan selama ini untuk forum penyampaiannya ke pemerintah rutin atau gimana, Prof? Mekanismenya?
0: Di DPP kami, di dalam kepengurusan kami kan baru terjadi sebulan dua bulan ini. Jadi ini yang pertama minggu lalu kita lakukan, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini pemikiran kita. Dan saran-saran ini tentu satu sumbang saran dari IKAL Strategic Center yang mewakili IKAL.
1: Dan itu berbagai bidang ya Prof ya?
0: Pasti.
1: Berbagai bidang.
0: Salah satunya fokus yang sekarang itu adalah gagasan pemerintah ya akan melakukan one door policy ekspor itu lewat Danantara. Sumber daya Indonesia.
1: Oke, kita tunggu ini pemikiran-pemikiran dari alumni Lemhanas ya, yang di dalamnya berbagai bidang. Saya jadi ingat ini dalam pidato Prof. Purnomo pasca Munaslup kemarin kan Prof. Purnomo sempat menyatakan komitmen IKAL untuk mengawal dan juga menyukseskan program Astacita pemerintah kita, begitu ya Prof ya. Nah, bentuk kontribusi nyatanya itu seperti apa yang sedang disiapkan oleh kepengurusan di bawah Profesor Purnomo, terutama dalam waktu dekat begitu ya, untuk merealisasikan komitmen tadi Prof.
0: Ya, jadi kita sedang mempersiapkan sekarang ini MOU satu, tentu tadi saya sampaikan dengan Kemdagri, ya, dengan Kementerian Dalam Negeri. Lalu nanti turunannya adalah Kesbangpol, turunannya ke daerah-daerah nanti, ya, satu. Kedua, itu dengan Kementerian Pertahanan dalam kaitannya dengan bagaimana kita bisa membantu memperkokoh bela negara. Ya, karena kan sekarang ini sedang dikembangkan komponen cadangan, sedang dikembangkan komponen pendukung, ya, dan ini perlu kemudian dilakukan tidak hanya pada waktu dilakukan latihan dasar militer atau latihan bela negara, tapi dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, kita punya DPD, kita punya Dewan Pertimbangan Daerah yang bisa aktif nanti memperkokoh hal ini. Lalu kemudian kita juga akan melakukan kerjasama dengan Kemdikti, ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, di mana di situ terkait dengan pendidikan bela negara, ya, dengan pendidikan wawasan kebangsaan dan banyak hal lagi. Jadi kita membantu ya sebagai alma mater Lemhanas ya untuk ikut aktif di dalam membantu pemerintah ya dalam mewujudkan pembangunan nasional.
1: Oke. Baik, ini sesuai juga dengan tema besar kita ya sore hari ini, mewujudkan IKAL Lemhanas yang bermanfaat, bermanfaat untuk seluruhnya ya Prof ya, untuk masyarakat termasuk juga untuk negara begitu. Pasti. Ya, termasuk kebijakan-kebijakan. Pasti. Yang akan diambil oleh pemerintah.
0: Pasti.
1: Indikator utama atau parameter apa yang kemudian ingin dicapai oleh IKAL Lemhanas supaya bisa disebut sebagai organisasi yang bermanfaat tadi Prof?
0: Ya, jadi kalau dari internal ya, kita punya fakta integritas yang kita tanda tangani, semua pengurus teken punya komitmen untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya. Fakta integritas, dan kita akan mengikuti nantinya kode etik yang akan kita jalankan. Satu itu internal. Eksternal, saya kira kita akan membuat dulu program kerja nantinya waktu kita di Bandung, Rakernas nanti. Akhir minggu ini kita akan rakernas, dan dengan program kerja itu nanti jelas hal-hal yang akan kita lakukan ya untuk membantu pembangunan nasional, terutama di dalam menyukseskan Astacita dari pemerintahan Prabowo Subianto.
1: Okay.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
1: Baik, dukungan dari publik yang mungkin apa kontribusinya, meskipun kalau kita bicara tentang alumni Lemhanas saat ini jumlahnya berapa sih Prof?
0: Banyak, hampir puluhan ribu.
1: Puluhan ribu ya, sejauh ini.
0: Bayangkan saja, kursus reguler angkatan pertama, kursus singkat sampai sekarang itu sudah berlangsung hampir 70 angkatan. Banyak, jadi sudah cukup besar. Tapi memang ya perlu terus di reinforce dari waktu ke waktu. Itulah perlunya IKAL. Organisasi IKAL ini reinforce organisasi IKAL agar mereka tetap semangat, tetap terus ikut aktif di dalam menyukseskan pemerintahan.
1: Ya. Baik, dan biasanya dalam pembelajaran di Lemhanas itu berapa lama, Prof, untuk mendapatkan gemblengan lah ya istilahnya ya, Prof ya?
0: Itu dulu yang pertama-tama itu sampai 9 bulan satu angkatan, itu yang reguler. Kemudian yang singkat mungkin 4-5 bulan. Tapi kemudian tentu ya ada kaitannya dengan constraint budget, kemudian efektivitas, efisiensi, kemudian memang sekarang dipersingkat dan juga akan lebih banyak ya tiap tahun itu untuk merekrut, ya mengadopsi para calon-calon yang akan aktif masuk di dalam pendidikan Lemhanas.
1: Baik, luar biasa. Mendapatkan pendidikan, pemahaman tentang wawasan Nusantara ya selama di Lemhanas. Kemudian setelah lulus dari situ pun tetap berkontribusi ya, karena tergabung di IKAL Lemhanas tadi ya, seperti Profesor Purnomo.
0: Benar.
1: Apa yang ingin disampaikan, Prof, mungkin untuk masyarakat sendiri, kontribusi dari masyarakat mungkin untuk sama-sama?
0: Ya. Pertama, kami mohon doa dan restunya dari masyarakat ya, untuk IKAL ini bisa mengabdikan diri lebih keras lagi untuk pembangunan nasional, untuk alma mater kami, Lemhanas. Ya. Kami mempunyai cita-cita yang cukup besar, cukup tinggi di dalam menyukseskan pembangunan nasional. Tapi tentu ini perlu juga dukungan kerjasama dari masyarakat, dari stakeholders. Ya. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian yang di masyarakat itu adalah stakeholder kita. Ya, untuk itu kami mohon ya restu doanya dan juga kerjasamanya nanti apabila IKAL melakukan kegiatan-kegiatan untuk dapat didukung. Yeah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita, kepada IKAL, kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, bangsa dan negara.
1: Amin. Luar biasa, Prof. Purnomo, untuk penjelasan yang sangat komprehensif dan visioner tadi ya mengenai peta jalan baru kepengurusan Profesor Purnomo Yusgiantoro. Masyarakat juga tentu tadi beberapa pendengar sudah menyampaikan optimismenya ya bahwa di bawah kepemimpinan Profesor Purnomo yang terpilih sebagai Ketum DPP ya. IKAL Lemhanas ini untuk 5 tahun ke depan semangat konsolidasi internal yang nanti akan membawa IKAL Lemhanas menjadi organisasi yang jauh lebih solid, ya, kemudian berwibawa dan juga bermanfaat tentunya ya. Kontribusi dari pemikiran strategis seluruh alumni ini akan menjadi pilar penting dalam mengawal kesuksesan program dan juga pembangunan bangsa ke depan. Terima kasih banyak Prof. Purnomo untuk pencerahan yang sudah disampaikan sore ini. Selamat bekerja ya, dan mengemban amanah baru ya di periode
0: RRI juga
1: Lemhanas ya.
0: RRI telah membantu kita ya. Ini salah satunya bagaimana RRI bekerja sama dengan kita untuk mensosialisasikan ya, apa itu IKAL ya, mengapa IKAL, bagaimana IKAL itu dan siapa IKAL itu. Terima kasih RRI
1: ya. Terima kasih banyak Profesor Purnomo Yusgiantoro. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran menjalankan amanah ini, Prof ya.
0: Ya, Mbak Luna juga loh. Terima kasih saya, Mbak ya. Luna. Salam kenal.
1: Salam kenal. Baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini mendengarkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas Profesor Purnomo Yusgiantoro. Tadi kita membahas tentang penguatan konsolidasi internal untuk mewujudkan IKAL Lemhanas yang bermanfaat. Sampai jumpa.
0: Terima kasih.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi rekomendasi otoritas terkait dengan tidak beraktivitas di dalam zona perakiraan bahaya menyusul terjadinya erupsi Gunung Karangetang di Pulau Siau, Sulawesi Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa wilayah steril yang harus dihindari meliputi radius 1,5 km dari puncak Kawah 2 pada bagian utara dan Kawah Utama pada bagian selatan puncak erupsi, serta perluasan sektoral ke arah selatan barat daya sejauh 2,5 km. Abdul menambahkan bahwa selain itu warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang berhulu dari puncak gunung diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman lahar hujan dan banjir bandang yang berpotensi mengalir hingga ke area pantai.

Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat literasi terkait bisnis perdagangan karbon yang berasal dari sampah agar tidak mudah terjebak oleh tawaran kerjasama asing yang merugikan daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, salah satu potensi karbon terbesar di daerah bersumber dari pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir TPA dengan sistem open dumping. Gas metan yang dihasilkan dari pembusukan sampah dapat ditangkap menggunakan teknologi biomembran untuk kemudian dikonversi menjadi energi. Basarnas mengerahkan tim penyelamat menggunakan KN SAR Antasena untuk mencari seorang awak kapal kargo yang dilaporkan terjatuh di perairan Laut Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika, mengatakan korban yang sedang dalam pencarian tersebut diketahui bernama Ramo Edwin Nuguit, warga negara Filipina, yang bertugas sebagai Mualim 1 atau Chief Officer pada kapal kargo MV Everbird. Peristiwa hilangnya korban baru disadari oleh awak kapal lainnya saat MV Everbird bersiap menurunkan jangkar di zona jangkar Jakarta. Kita beralih ke berita mancanegara. Ketua Komite Tetap Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Cina, Wang Huning, dijadwalkan untuk melakukan kunjungan selama 3 hari ke Korea Utara mulai Rabu besok. Wang, yang juga menjabat sebagai penasehat politik tertinggi Cina serta pejabat terpenting keempat di Partai Komunis Cina, akan memimpin delegasi yang terdiri dari para pejabat pemerintah serta anggota Partai Penguasa PKC. Rangkaian agenda diplomatik tersebut bertepatan dengan momentum peringatan 65 tahun penandatanganan perjanjian persahabatan, kerjasama dan bantuan timbal balik antara Cina dan Korea Utara yang jatuh pada Sabtu 11 Juli lalu. Beralih ke berita olahraga, para pemain klub Madura United diminta untuk mengintensifkan latihan mandiri setelah memulai latihan perdana untuk mengarungi kompetisi 2026-2027. Manajer Madura United, Umar A. Wahdin, menjelaskan alasan mengapa penggawa Laskar Sape kerap perlu memaksimalkan latihan mandiri mereka. Umar menilai hal tersebut perlu dilakukan agar skuad Madura United kembali berlatih dalam kondisi fisik yang lebih prima serta siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mengenai kelengkapan pemain jelang latihan perdana, Umar menjelaskan Madura United kini secara bertahap membangun kekuatan tim agar bisa bersaing pada kompetisi mendatang.

Dan demikianlah Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furiaroja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
2: Selamat malam pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih terus menyimak Pro 3 Radio Republik Indonesia di hari Selasa 14 Juli 2026. Kali ini saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen saat ini ya. Kami kembali akan menghadirkan nanti informasi-informasi dari berbagai wilayah di Indonesia, dan kami juga akan mengundang partisipasi Anda untuk ikut bergabung menyampaikan informasi di tempat Anda. Silakan bisa disampaikan bagi Anda yang ingin mengirimkan langsung melalui WhatsApp Pro 3 RRI, silakan kirimkan di 081 399 399 888. Nanti segmen warga bicara juga bisa Anda manfaatkan dengan menghubungi kami langsung di 021-352-3172 atau 021-384-4545. Pendengar, dilalui jalur Megatrust, Toli-Toli Buol ini perlu melakukan mitigasi bencana yang lebih matang. Kami akan hadirkan laporannya bersama Susanti Akatabah. Santi.
3: Baik, pendengar, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Nur Hayati Pimpilemba, mengatakan Kabupaten Buol dan Toli-Toli dilalui oleh zona Megatrust yang memiliki potensi memicu gempa bumi berkekuatan besar hingga tsunami. Selain itu, wilayah ini juga dipengaruhi sejumlah sesar aktif sehingga tingkat ancaman kegempaannya cukup tinggi. Menurut Nur Hayati, kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memperkuat upaya mitigasi bencana. Langkah yang perlu dilakukan antara lain menyusun dan memperbaharui peta kawasan rawan bencana, kemudian menetapkan jalur evakuasi tsunami, memasang rambu-rambu evakuasi, serta menyiapkan titik kumpul yang mudah dijangkau masyarakat. Berikut pernyataan Nur Hayati Pimpilemba.
4: Kepala Dewan Subduksi ini sebenarnya merupakan yang kita sering sebut dengan megatrust. Jadi megatrust ini sebenarnya adalah batas konvergen untuk wilayah Sulawesi Utara, untuk wilayah apa namanya subduksi Sulawesi Utara. Ini merupakan zona subduksi atau batas konvergen antara lempeng laut Sulawesi itu yang menjam ke bawah lempeng utara Sulawesi. Nah, inilah yang punya potensi magnitudo maksimum sampai dengan 8,5.
3: Dan meski masuk kategori zona megatrust, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu menegaskan tidak ada alat yang mampu mendeteksi kapan gempa bumi akan terjadi. Untuk itu, upaya mitigasi bencana harus terus dimatangkan untuk memastikan masyarakat siap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Susanti Akatabah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke laporan lainnya, PLN Kalabahi menerapkan program Green Energy Day guna mendorong budaya hemat energi dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil. Laporannya disampaikan Stefani Libu. Stefani.
5: Baik, pendengar, PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Kalabahi saat ini menjalankan program Green Day Energi sebagai upaya membangun budaya penghematan energi yang diawali di lingkungan internal perusahaan. Program tersebut menjadi langkah awal PLN dalam mendorong penggunaan energi secara efisien dan berkelanjutan. Manajer PLN ULP Kalabahi, Yokanan Pamungkas, mengatakan program Green Energy Day diterapkan setiap hari Jumat dengan mengajak seluruh pegawai mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Pegawai didorong jalan kaki atau bersepeda saat berangkat maupun pulang kerja, serta meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor dalam kegiatan operasional.
6: Budayakan kepada internal pegawai semua, jadi setiap Jumat itu kami diwajibkan untuk mengurangi penggunaan BBM. Contohnya dalam segi berangkat kerja, pulang kerja, operasional, sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan energi BBM dari fosil ya. BBM. Nah, biasanya kami mengambil langkah itu pagi-pagi kami berangkat menggunakan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Contoh-contoh kecil itulah yang nanti setelah di internal PLN di sudah berjalan, mungkin kedepannya diwajibkan untuk PLN mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meminimalisir penggunaan energi BBM. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa sekarang bahan bakar minyak kan sedang tidak stabil atau sedang.
5: Sementara itu, warga di sekitaran PLN Kalabahi, Kota Kalabahi, Ainun menyambut baik pelaksanaan Green Energy Day oleh PLN. Menurutnya, kebiasaan menghemat energi dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor layak dicontohi masyarakat. Karena tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Ia berharap Green Energy Day dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mulai menerapkan kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 80 hektar lahan sawah di Desa Rancadaka, Kabupaten Subang, terancam fuso atau gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau yang telah berlangsung lebih dari sebulan. Kami akan hadirkan laporan dari Subang bersama Ruslan Effendi. Ruslan.
7: Musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Subang berdampak langsung pada sekitar sektor pertanian di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Negara. Tanaman padi seluas 80 hektar lebih tidak mendapat air secara maksimal. Tanaman padi yang berusia 1 minggu hingga 1 bulan lebih tersebut kini mulai menunjukkan tanda kekeringan, tanah sawah retak-retak karena pasokan air dari saluran irigasi PCT2 semakin berkurang. Menurut Asep Ocai, salah seorang petani setempat, kalaupun air sampai ke saluran, jumlahnya tidak mencukupi, padahal pada usia tersebut tanaman padi sangat membutuhkan banyak air untuk pertumbuhan.
8: Kami petani sangat sulit untuk mendapatkan air yang seharusnya didapat lebih banyak, sekarang lebih sedikit. Malahan tidak nyampe ke wilayah pesawahan yang ada di blok Kepo dan sekitarnya.
7: Kondisi ini membuat para petani cemas. Mereka khawatir akan terjadi puso atau gagal panen yang berujung pada kerugian besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para petani meminta pemerintah segera turun tangan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Subang. Bantuan yang diharapkan berupa irigasi darurat, pompa air maupun skema bantuan lainnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang terkait upaya penanganan lahan pertanian di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Negara yang terdampak kekeringan. Masyarakat berharap ada langkah cepat agar produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah musim kemarau. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ruslan Effendi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan yang melaporkan ada 493 titik panas selama 10 hari pertama bulan Juli 2026 yang menandakan adanya peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Ariana, RRI Palembang. Nova? Nova?
9: Halo, baik. Jumlah titik hotspot harian di Sumatera Selatan ini mengalami peningkatan pada 12 Juli 2026. Tercatat 92 titik panas terdeteksi pada satu hari tersebut. Terbanyak terdeteksi di wilayah Musirawas, Muratara, dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan juga mengingatkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini semakin mendekati atau semakin meluas. mengingat saat ini di 10 hari pertama di wilayah Sumatera Selatan ini titik hotspot ini terpantau sebanyak 493 titik hotspot di berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring adanya kekeringan yang masih banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Untuk diketahui, saat ini hujan mulai sangat jarang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, terutama di daerah-daerah yang memang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kabupaten Musi Muara Inim yang juga terpantau memiliki

0: kemudian Ogan Ilir 37 titik, Pali 27 titik, Oku Timur 22 titik, dan Banyu Asin sebanyak 20 titik. Sudirman mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan lahan di Sumatera Selatan seperti koordinasi dan juga status siaga di beberapa kabupaten dan kota. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.
1: Untuk mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan
2: yang bersinergi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hmm. Jadi api sekecil apapun apabila terdeteksi segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu.
0: Sementara itu di daerah lainnya ada dua daerah di Sumatera Selatan yang saat ini belum terpantau titik hotspot seperti Kota Pagaralam yang masih nol kejadian Karula bahkan belum terdeteksi titik hotspot dan juga Kabupaten Oku Selatan yang juga belum ditemukan titik hotspot. Sudirman mengingatkan bahwa titik hotspot tersebut merupakan titik yang masih diduga terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Artinya jumlah hotspot yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kota di Sumatera Selatan itu belum menandakan adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Pontianak membongkar dugaan penimbunan Pertalite bersubsidi dan menyita ratusan liter BBM hari ini. Kami hadirkan laporan dari Pontianak bersama Indri Rizkita. Indri.
4: Baik pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak mengungkap dugaan penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite di kawasan SPBU Bundaran Kota Baru. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pelangsiran BBM di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, unit tindak pidana tertentu dari Satreskrim Polresta Pontianak bersama personel yang sedang bertugas langsung melakukan penyelidikan dan pengamanan yaitu pada Senin dini hari, yaitu pada tanggal 7 Juli 2026 sekitar pukul 2.30 dini hari. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan dua terduga pelaku. Selain itu, petugas juga menyita dua unit sepeda motor yang digunakan untuk melangsir BBM serta sejumlah jerigen berisi Pertalite dengan total sekitar 500 liter. Saat diwawancarai tadi, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Happy Margowati Suyono mengatakan, kedua terduga pelaku ini mengaku hanya menguasai sekitar 280 liter Pertalite. Sementara sisa BBM yang diamankan diduga ditinggalkan oleh pelaku lain yang telah melarikan diri saat petugas datang. Berikut pernyataan singkat dari Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Happy Margowati.
5: Keseluruhan itu ada kurang lebih 500 liter, namun untuk dua terduga pelaku ini dari hasil keterangannya dari mereka diakui sekitar 280 liter. Jadi pada saat kita melakukan pengamanan ada beberapa yang sudah meninggalkan GB yang lainnya, sehingga kami amankan keseluruhan totalnya 500 liter.
4: Dan hingga kini pendengar Satreskrim Polresta Pontianak masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain serta jaringan penimbunan BBM bersubsidi yang terlibat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kedutaan Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Manjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia FIFA, Ribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Terbesar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di

0: itu mas kata nah masuk gol luar biasa
1: tapi aku baru aja di interview di Pro 2
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Gorontalo berkomitmen memperjuangkan pendirian unit transfusi darah UTD. Keberadaan UTD diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya. Kami hadirkan laporan dari Gorontalo bersama Hendra Rauf.
2: Idealnya keberadaan Palang Merah Indonesia ke depan harus memiliki unit transfusi darah UTD. Kehadiran UTD tersebut sangat membantu masyarakat Kabupaten Gorontalo yang ingin mendonorkan darahnya bagi yang membutuhkan. Hasdin Daniel, salah seorang pendonor Provinsi Gorontalo, mengemukakan kehadiran unit transfusi darah sangat penting untuk disiapkan oleh pemerintah daerah, khususnya PMI Kabupaten Gorontalo, mengingat tingginya minat warga di daerah ini untuk berdonor. Pada umumnya warga Kabupaten Gorontalo yang ingin mendonor mendatangi kota Gorontalo yang telah memiliki unit transfusi darah UTD sendiri. Kehadiran UTD di samping akan mempermudah para pendonor juga membantu pemerintah daerah untuk mengetahui ketersediaan stok darah yang ada di daerah itu.
3: Unit transfusi darah itu sangat perlu, itu harus ada. Sebab apa? Seperti saya pendonor. Di waktu saya waktunya untuk mendonor, yang pasti mencari di mana tempat untuk saya berdonor. Kalau sudah ada transfusi itu, nah gampang saja saya ke situ. Jadi memang sangat perlu dan itu bisa menentukan keberadaan darah yang diperoleh oleh daerah itu. Dibangun harus ada UPTD-nya di Kabupaten Gorontalo. Sebab juga saya pernah juga mendonor orang yang dari sana kerjanya nanti di kota. Karena di sana tidak punya transfusi, sehingga pengambilan darahnya di kota. Makanya perlu dibangun transfusi darah yang ada di Kabupaten Gorontalo supaya orang mendonor gampang saja datang ke situ.
2: Sementara itu Julfikar Usira, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Gorontalo, menambahkan pihaknya berkomitmen akan mendirikan UTD di daerah ini mengingat tingginya minat warga yang ingin mendonor. Komitmen Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Gorontalo untuk membangun unit transfusi darah UTD harus ditunjang dengan berbagai infrastruktur lainnya. Kehadiran unit transfusi darah akan berdampak signifikan menjaga ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo.
4: Berapa angka ibu hamil yang kemudian setiap melahirkan membutuhkan 4-5 kantong darah. Sehingga ini upaya-upaya yang kemudian kita lakukan. Ke depan kami sebagai PMI punya cita-cita, niat kami dalam rangka membangun UTD. Karena memang di Kabupaten Gorontalo kita tidak punya UTD. Yang ada UTD itu hanya rumah sakit dan kota. PMI Kabupaten tidak ada. Kita mulai rancang bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan UTD. Yang pasti saya tidak bisa menyampaikan dalam waktu ini kan butuh proses. Kita harus kemudian ada beberapa pas yang harus kita lewati di situ. Yang pertama kita menyediakan infrastrukturnya, baru menyediakan para teknisi yang bisa mengelola itu. Yang pasti kita akan berjuang PMI Pusat dalam rangka mendapatkan UTD.
2: Julfikar mengatakan pihaknya akan berjuang kepada pemerintah pusat dalam hal ini PMI untuk mewujudkan pembangunan unit transfusi darah di Kabupaten Gorontalo. Pemkab bersama pihak legislatif Kabupaten Gorontalo senantiasa mensupport pendirian UTD di daerah ini. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lanjutkan lagi mengenai apresiasi prestasi seni dan budaya anak daerah istimewa Yogyakarta tahun 2026. Hari ini diberikan kepada generasi muda kreatif yang berkarya di bidang seni dan budaya. Laporannya akan disampaikan Wulan Anita, RRI Yogyakarta.
5: Tentunya saya sangat senang sekali ya, karena saya merasa sebagai pelaku seni kecil, pelaku seni remaja di DIY khususnya.
6: Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan atau Kundoka Budayaan DIY memberikan penghargaan kepada 8 anak berbakat dan 2 sanggar seni dalam ajang apresiasi prestasi seni dan budaya 2026. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya sejak usia dini. Penyerahan apresiasi digelar di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta Selasa siang. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, tahun ini menjadi tahun ke-6 konsistensi Pemda DIY dalam memberikan apresiasi pada pelaku budaya muda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
7: Sebanyak 8 anak mewakili dari 5 kabupaten dan kota melalui tahapan-tahapan seleksi telah berhasil membuktikan kerja keras, dedikasi, dan juga rasa cinta terhadap kebudayaan pada hari ini dan juga 2 kelompok sanggar yang telah menerima penghargaan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mengelola seni dan keterampilan anak-anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga talenta-talenta muda ini, seluruh semangat, seluruh peran orang tua, mentor, dan pendamping mampu meningkatkan, mampu memajukan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbangga bahwa kita memiliki penerus dan pewaris kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Salah satu anak penerima apresiasi seni dan budaya adalah Kinar Yusi Meida Laksono. Di usianya yang baru 15 tahun, Kinar telah banyak menorehkan prestasi di bidang sastra Jawa melalui naskah lakon dan geguritan. Menurut Kinar, ia sejak kecil sudah akrab dengan seni dolanan anak dan langen carita, di mana unsur di dalamnya menggunakan tembang, sastra Jawa, dan karawitan.
5: Kalau dari sastra sendiri, saya sudah dari kelas 1 SD. Kebetulan saya sekolah di Taman Siswa, dan di Taman Siswa itu memang yang sering ditanamkan itu bukan hanya nilai akademik, namun juga nilai tentang kebudayaan dan budi pekerti luhur di Jawa. Makanya dari itu, sejak kelas 1, sejak TK, malahan saya sudah banyak mengenal, sedikit mengenal tentang budaya-budaya Jawa yang ada di Yogyakarta. Makanya semenjak dari SD juga saya lebih fokus ingin menulis di geguritan, dan juga di tahun 2023-2000 sampai sekarang saya banyak mengeksplorasi di naskah-naskah lakon ataupun naskah-naskah yang berhubungan dengan drama gitu.
6: Pada tahun ini, tim penilai mengamati lonjakan signifikan baik dari segi kuantitas pendaftar dan dalam mutu partisipan, baik individu seniman anak atau remaja maupun sanggar, termasuk peserta yang sebelumnya belum pernah berhasil, namun kini menunjukkan kedewasaan artistik dan manajerial yang lebih matang. Dari Yogyakarta, Wulan Anita melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke laporan lainnya lewat surat edaran bersama nomor 17 tahun 2026, pemerintah menggaungkan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS guna memastikan kehadiran figur ayah pada momen awal dunia pendidikan anak. Berikut laporannya disampaikan Ade Sri, RRI Bogor.
8: Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, mendorong gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagai upaya memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Gerakan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai institusi melalui kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel bagi para ayah. Direktur Bina Remaja Dr. Irma Ardiana mengatakan, gerakan tersebut telah diperkuat melalui surat edaran Menteri Kemendikbudbangga dan Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Menurutnya, dukungan pimpinan instansi dan perusahaan sangat dibutuhkan agar para ayah dapat mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa terkendala jam kerja.
9: Sudah ada surat edaran Menteri Kemendikbudbangga, Kepala BKKBN 17 2026, ingin sekali menggerakkan ayah untuk bisa hadir di tengah kehidupan anak-anaknya, dan ini adalah melalui simbolisasi yaitu gerakan mengambil rapot dan juga gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah yaitu GAMAS. Bagaimana gerakan ini betul-betul bisa dikawal gitu ya, dan kepada para pimpinan yang ada di lingkup institusi masing-masing bisa memberikan flexible working hours ya kepada para pekerjanya. Jadi sangat membutuhkan waktu ya fleksibel kepada ayah-ayah untuk bisa mengantarkan anak di hari pertama sekolahnya.
8: Sementara itu, seorang ayah yang anaknya baru masuk SD dan mengaku menyambut baik adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan momen penting yang ingin dirasakan setiap ayah, namun selama ini sering terkendala jam masuk kerja.
10: Kalau saya pribadi tentu ingin mengantar anak di hari pertama sekolah karena itu momen yang spesial. Selama ini kadang terkendala jam masuk kerja, jadi kalau memang ada kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel, saya rasa akan sangat membantu para ayah untuk bisa mendampingi anak tanpa mengganggu pekerjaan. Semoga saja tempat kerja juga memahami kebijakan ini sehingga para ayah bisa diberi kesempatan mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa khawatir dengan kewajiban pekerjaan.
8: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah dapat hadir mendampingi anak pada momen awal memasuki dunia pendidikan. Kehadiran ayah diharapkan tidak hanya mempererat hubungan dalam keluarga, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi anak saat memulai pengalaman baru di sekolah.
6: Dari Bogor, Ade Sri, Pro 3 RRI.
1: Informasi selanjutnya masih dari RRI Bogor, ya, ini masih terkait dengan kegiatan sekolah di mana para orang tua murid ini harus dihadapkan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online yang dirasa banyak kendala seperti sistem zonasi sekolah dan juga syarat kelulusan. Laporannya akan disampaikan Yofri Haryadi.
11: Sistem zonasi sekolah dan syarat kelulusan masih menjadi keluhan bagi orang tua murid mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah negeri, baik SD maupun SMP sederajat. Para orang tua murid harus dihadapkan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru PPDB online yang dirasa banyak kendala. Seperti yang dikeluhkan Ujang, orang tua murid asal Ciampea, Bogor yang rela mencarikan SMP negeri ke Kecamatan Ranca Bungur.
12: Mungkin masih pakai itu ya, ada zonasi masih itu yang masih agak awam. Kalau sebenarnya dibantu juga sih dari sekolah.
13: Pada pihak sekolah membantu.
12: Nggak terlalu sulit kalau asal kita mau datang aja. Tapi ini yaitu rata-rata kendalanya. Nah, suka ada kita udah masuk, tapi mungkin masih dibilangnya udah masuk datangnya tapi belum keterima atau gimana gitu. Ya kalau misalkan itu kan masuk itu misalnya selesai, ini masih banyak yang menunggu.
13: Masih menunggu-nunggu
12: jam ini kayaknya masih pagi.
11: Ada 3 sistem dalam kualifikasi penerimaan masuk SMP Negeri Ranca Bungur Kabupaten Bogor, yakni kualifikasi afirmasi, prestasi, dan zonasi sama seperti tahun sebelumnya. Hanya saja prioritas penerimaan kepada calon siswanya berbeda dengan tahun sebelumnya. Operator SMP Negeri 1 Ranca Bungur Kabupaten Bogor mengatakan SPMB kerap terjadi kendala untuk mengupload berkas pendaftaran penerimaan murid baru. Selain itu, orang tua murid juga dapat mendatangi sekolah bersangkutan untuk pendaftaran melalui jalur prestasi akademik.
14: Aturannya sudah sangat jelas, semua masyarakat atau warga masyarakat bisa mengakses melalui SPMB Jabar. Iya, ada sedikit di hari pertama, ya memang kadang mungkin semua warga error yang ingin masukkan ke jenjang SMA, tentunya karena serentak mungkin ya ada kendala sedikit di hari pertama. Tapi semua juga berjalan dengan lancar dan bisa diatasi. Kedua, kita mulai pada 24 Juli dengan tanggal 1 Juli 2025 melalui jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi
11: luar. Persoalan server melambat pada saat hari pertama dibukanya PPDB online serta berkas file yang diunduh tidak sesuai dengan aplikasi yang diminta menjadikan para orang tua murid tetap harus datang ke sekolah bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan dan penegasan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menpe PPPA Arifah Fauzi mengecam ancaman bom yang terjadi di SDN Srengseng, Jakarta. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai hak anak untuk memperoleh rasa aman terlebih saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan Pemkot Cirebon mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira, RRI Cirebon.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
3: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasnya juga koperasi-koperasi itu, dan benar-benar aktif gitu. Nah, itu nanti yang akan diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu dari bidang koperasi.
2: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio, mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
4: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya, karena banyak di beberapa desa itu, terutama di Kota Cirebon, yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya Kopdes yang mungkin sejauh ini ya, yang saya pernah pantau itu ada juga yang benar-benar di pelosok itu, yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
2: Kristiantio berharap program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga mengajak generasi muda tidak ragu bergabung dengan koperasi karena menjadi wadah belajar berorganisasi, berwirausaha, dan membangun ekonomi bersama. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara Menteri Sosial Saiflo Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. Laporan selengkapnya bersama Mulato Ishan.
5: Bersama-sama kita menghadiri pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen.
6: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen yang terletak di Kecamatan Mondoan. Pembukaan itu menandai dimulainya operasional serentak gelombang baru di fasilitas permanen yang dibangun untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras pemerintah Kabupaten Sragen dan kolaborasi lintas kementerian yang berhasil mewujudkan fasilitas gedung permanen ini. Fasilitas tersebut merupakan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Gus Ipul juga memberikan peringatan keras dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main terhadap petugas atau pihak manapun yang nekat memanipulasi data peserta didik.
5: Keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di rakyat di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga prasejahtera, keluarga yang bisa disebut miskin atau miskin ekstrim, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan.
6: Kemensos menargetkan bahwa evaluasi dan pengukuran terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa akan terus dilakukan setiap bulan. Jika tingkat kesejahteraan keluarga siswa ini dinilai naik kelas, mereka pun akan disarankan untuk bertransisi ke sekolah reguler lainnya guna memberikan kesempatan bagi anak-anak miskin ekstrim lain yang mengantri untuk bersekolah. Sementara itu, keberadaan sekolah rakyat dengan gedung permanen yang megah di Kecamatan Mondoan ini membawa angin segar sekaligus secercah harapan bagi warga kurang mampu. Salah satunya adalah Murni, 39 tahun, seorang wali murid asal Sragen yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsokan. Sambil menahan tangis haru, Murni mengaku sangat bersyukur dengan adanya sekolah rakyat ini. Tanpa program tersebut, putrinya Septiana Selvi Syafira terancam putus sekolah karena keterbatasan biaya pasca lulus dari bangku SD. Penghasilan suaminya sebagai kuli bangunan yang tidak menentu kerap membuat keluarga mereka kesulitan bahkan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
7: Prabowo Subianto, terima kasih banyak telah dibikinin sekolah rakyat gratis. Bersyukur banget saya, Mas. Berharap semoga Septiana di sini dididik, rajin sholat, rajin ibadah, belajar. Semoga apa yang jadi cita-citanya tercapai, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, Mas.
6: Adapun gedung baru sekolah rakyat di Modoan Sragen ini nantinya diharapkan menjadi percontohan nasional dalam hal percepatan pembangunan fasilitas fisik dan pemenuhan syarat operasional, hasil dari komitmen kuat kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, data Kemensos menyebutkan total siswa existing dan baru sekolah rakyat saat ini 43.346 terbagi dalam 1.550 rombel, meliputi jumlah siswa SD 6.305, SMP 11.186 dan SMA 11.077 siswa. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: wajah ayu sing wesui tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sampai di sini saya Luna Elia menemani Anda. Terima kasih kami ucapkan untuk kebersamaan Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Selepas ini Anda masih tetap bisa bergabung bersama kami di Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Sekolah 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, okay. Apalagi MPLS tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SDN Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah pengen satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang akan terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fakhruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia menyapa malam kali ini kita awali dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengungkapkan Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar sebagai bentuk dukungan Indonesia dalam mewujudkan rekonsiliasi di negara tersebut. Usai pertemuan Komisi Bersama Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-6 Indonesia-Vietnam, Sugiono mengatakan itikad baik tersebut telah disampaikan saat pertemuan informal Menteri Luar Negeri se-ASEAN bersama Myanmar di Bangkok, Thailand pada Minggu 12 Juli lalu. Lalu seberapa besar posisi ASEAN dalam mewujudkan rekonsiliasi di negara Myanmar? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teuku Rejasyah.
4: Wawancara Pro3.
5: Pak Teuku, selamat malam.
6: Selamat malam Pro3, salam dari Bandung Lautan Api, siap.
5: Ya, Pak Teuku, kalau kita lihat ya konflik di Myanmar dan juga peran ASEAN, apakah prinsip non-intervensi ASEAN ini masih relevan dalam menghadapi konflik internal yang telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan seperti di Myanmar ini?
6: Terima kasih. Ini memang salah satu kekuatan ASEAN, yakni non-intervention ya.
5: Yeah.
6: Jadi kita menghargai kedaulatan, jadi istilahnya itu territorial integrity dan sovereignty dari negara anggota. Ini yang membuat kita ini saling menghargai. Karena kita menolak ikut campur dan juga mengganggu-ganggu aktor-aktor dalam negara. Ini membuat ASEAN kuat. Tapi dalam hal kondisi krisis seperti ini, itu kan ada diplomasi di belakang layar, di mana seringkali dalam pertemuan-pertemuan tertutup itu kita menyampaikan aspirasi, dan untuk itu kan tidak disampaikan kepada publik, karena kalau disampaikan kepada publik itu akan mempermalukan pemerintahan Myanmar sendiri.
5: Yeah.
6: Karena kita sama-sama mengakui kok, pada saat kita menandatangani ASEAN Charter, kita itu sadar bahwa ada negara-negara anggota

0: takutnya menolak karena khawatir akan ditekan dari dalam dan dari luar. Tapi waktu itu kita bilang, kita nggak bisa mengelak lah, dunia ini sudah menuju kepada hak asasi manusia, sudah menuju kepada keterbukaan, sudah menuju integrasi sipil militer. Jadi kalau kita masih berpikir masa lalu itu ketinggalan zaman.
1: Yeah.
0: Dan karena itu dapat dimengerti, kita tetap saling menghargai, tidak saling ganggu, tapi di belakang layar kita saling mengingatkan begitu. Karena bagaimanapun juga kita ini punya hutang pada Myanmar ini, karena pada saat negara-negara dunia itu menolak Myanmar masuk ke dalam ASEAN, mengatakan, Anda ini gimana? Dia tuh faksimil aja nggak punya. Anda mau masukin dia dalam ASEAN. Kita waktu itu kan mikir, hanya kita yang paling kuat mikir bahwa lebih baik Myanmar bersama kita daripada nanti dia jadi ekornya Cina. Dan sekarang memang tanggung jawabnya pada di kita.
1: Ya.
0: Jadi kita hendaknya menunjukkan kepada Myanmar bahwa praktek terbaik dari demokrasi itu sudah kami lewati. Dari misalnya tahapan awal militer mutlak, dan militer transisi, dan militer terintegrasi dengan sipil, dan kemudian sipil sendiri yang memilih figur-figur militer. Jadi hendaknya Myanmar itu melihat gitu, bahwa praktek terbaik itu sudah dilakukan di Indonesia.
1: Ya. Pak Teguh, kalau kita lihat kan ini ASEAN sudah berupaya ya mengupayakan dialog melalui konsensus 5 poin, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. Dan bagaimana menurut Anda konsensus 5 poin yang diajukan oleh ASEAN ini belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan di Myanmar itu?
0: Memang harus kita akui, bahkan pada saat kita mengeluarkan 5 point consensus, justru Myanmar sendiri yang bersemangat memperkenalkan ide itu. Setuju katanya kan? Jadi memang kita harus akui, 5-5 kan nggak mungkin dilaksanakan serentak. Harus ada pentahapan, mana yang segera dan mana yang belakangan kan?
1: Yeah.
0: Karena bagi Myanmar, sepanjang tidak mengganggu kedaulatan kami, ya 5 point consensus itu nggak ada masalah. Misalnya mereka berbicara, nggak apa-apa, kita bicara tentang end of violence, mengakhiri kekerasan. Mereka setuju. Terus, cuman masalah inclusive dialogue, itu kan mereka masih menyimpan. Biasanya ada figur-figur kunci yang bagi mereka itu nggak usahlah bicara dengan luar, bicara dengan sesama kami. Nah, kemudian juga masuk special envoy.
1: Yeah.
0: Special envoy itu kan sebenarnya tokoh ASEAN yang mau bicara dengan Myanmar. Tapi kadang-kadang ditafsirkan juga oleh Myanmar, nanti Anda bicaranya sembarangan dari orang-orang tertentu dan seolah-olah Anda menghakimi kami. Jadi masih ada tarik dan ulur. Kemudian humanitarian aid. Humanitarian aid itu bantuan kemanusiaan. Dia juga malu-malu kucing. Dia pasti butuh. Dengan sejak kejadian COVID itu kan dia sangat butuh bantuan. Tapi kan mereka, dia juga jaga-jaga dong.
1: Yeah.
0: Dia harus meyakinkan dunia bahwa dia bisa bertahan. Mungkin diplomatic visit itu yang dia nggak begitu suka. Seolah-olah ada kekuatan di atas Myanmar yang mencoba cawe-cawe. Tapi untuk itu kan perlu, ya bahasa Jawanya itu ngono yo ngono ning jo ngono. Jadi kita bergerak dengan 5 point consensus, tapi tidak terkesan kita menggurui dia. Memang perlu kecanggihan luar biasa ini.
1: Baik, tapi kalau kita lihat ya, sejauh mana ASEAN ini masih memiliki kredibilitas gitu ya sebagai organisasi regional jika tidak mampu menyelesaikan konflik di salah satu negara anggotanya ini?
0: Memang pelik ya. Karena ASEAN itu kan dapat dikatakan organisasi regional terbaik di dunia.
1: Yeah.
0: Anggotanya nambah terus. Nah kan Inggris, European Union itu kan anggotanya berkurang. Terus ada keributan lagi di dalam. Kita ini termasuk yang harus bersyukur lah. Karena sejak kita berdiri Agustus 67 itu nggak ada perang kan. Memang ada buru-buru ini perang antara Kamboja lawan Thailand kan.
1: Yeah.
0: Tapi kan itu bisa selesai kan. Tapi itu kan hanya perang terbatas, bukan perang betulan kan, bukan perang teritorial. Jadi masih relevan sepanjang kita bisa membuktikan kepada masing-masing kita bahwa kita ini berjalan sesuai dengan harapan. Harapan itu kan sudah ada ini, ada pada panduannya di dalam ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Social Cultural Community. Itu sebenarnya adalah items-items yang hendaknya semua itu menyepakati begitu.
1: Yeah.
0: Ya cuman kan kadang-kadang kan kesulitan ekonomi membuat kita semua tidak fokus kan. Harus diakui dong bahwa kita sudah punya rumusan. Itu bukunya tebal itu. ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community. Ya. Jadi begitulah adanya, Pak.
1: Baik. Ya, kalau peran dari Indonesia yang mengungkapkan ini akan bersedia untuk menjadi tuan rumah untuk dialog antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar, bagaimana Pak Teguh melihatnya?
0: Ya wajar. Karena Myanmar tentu melihatkan Indonesia adalah negara terbesar. Penduduk kita kan 287.
1: Ya.
0: Terbesar kedua adalah Filipina 117. Terbesar ketiga Vietnam 102. Terbesar keempat Thailand 66. Dan Myanmar terbesar kelima 55 juta. Nah, di bawahnya kan baru masuk Malaysia, Kamboja, Laos, Singapura, Brunei, dan Timor Leste kan. Jadi kita ini mendapat penghargaan secara psikologis dari Myanmar karena karena kita yang paling ngotot membawa dia ke dalam ASEAN. Kemudian juga kita banyak memberikan pelatihan-pelatihan saat dia awal-awal masuk, dia ragu-ragu, kita kasih pelatihan, kita dukung negara-negara Uni Eropa kasih pelatihan. Kita termasuk sangat akomodatif dalam soal itu. Dan dia melihat kan tahapan-tahapan demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak 98 itu sebenarnya merupakan pelajaran bagi dia loh. Kita misalnya lihat bagaimana transisi dari Pak Habibie setelah Pak Harto.
1: Yeah.
0: Mereka melihat sendiri. Kemudian dari situ dari Pak Habibie ke Gus Dur. Mereka juga melihat. Mereka bisa melihat sekarang bahwa Pak Prabowo ini kan sebenarnya figur militer.
1: Yeah.
0: Tapi sudah menjadi sipil dan disayang oleh masyarakat Indonesia. Mereka lihat itu. Jadi tidak mustahil mereka juga melihat bahwa praktek terbaik dari demokrasi Myanmar masa depan itu adanya di Indonesia, nggak usah jauh-jauh.
1: Ya.
0: Karena itu mereka datang ke Indonesia. Mereka nggak menolak Indonesia menyatakan berbagi pengalaman. Kita tidak mengatakan kami akan menggurui. Ada nggak? Tidak. Tapi akan bersama-sama saling berbagi tentang demokrasi. Ya cuman masalahnya forum-forumnya semakin kurang begitu. Dulu kan zamannya Pak SBY ada namanya mekanisme namanya Bali Demokrasi Forum
1: kan. Okay.
0: Dimana dalam forum tersebut kita semua saling berbagi pengalaman demokrasi tanpa saling mengajar.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, sekarang program ini enggak ada belum hidup lagi kan. Jadi sebenarnya dengan ini kan program sebenarnya di luar kerangka ASEAN ini, tapi kan mungkin kerangkanya adalah itikad untuk saling berbagi, istikad untuk saling saling memuliakan. Ya, untuk itu kan mungkin kedepannya Pak Prabowo akan kembali menggunakan jalur ini.
1: Ya, Pak.
0: Jadi ada
1: betul.
0: Jalur ASEAN.
1: Ya. Ya. Jika ASEAN gagal memediasi konflik Myanmar, apakah perlu dibentuk mekanisme regional baru atau memberikan peran yang lebih besar kepada PBB? Dan apa konsekuensinya, konsekuensi politiknya bagi ASEAN sendiri?
0: PBB-nya kan sekarang sedang bingung menangani Ukraina nggak bisa, menangani Iran Amerika nggak bisa.
1: Yeah.
0: Jadi PBB itu kalau ngomong tuh omdo gitu. Jadi biarlah kita saja ASEAN yang bergerak, tapi menggunakan jalur-jalur yang sebelum selama ini digunakan gitu. Selama ini kita menggunakan jalur pemerintah kan, kenapa tidak kita tidak menggunakan jalur wanita, misalnya para pemimpin wanita untuk datang ke Myanmar. Kita punya ada presiden ibu Megawati, yeah, dari Singapura juga ada presiden Singapura, kemudian dari Malaysia juga ada menteri-menteri senior. Ini kan sebenarnya bisa diajukan begitu, sehingga dengan demikian Myanmar itu melihat bahwa persaudaraan itu adalah mulia dan kita tidak mengajak Anda untuk bicara politik lah, tapi kita bicara dari hati ke hati kan. Misalnya Bu Mega sudah berhasil loh kalau berkunjung ke Korea Utara, berkunjung ke Korea Selatan, kemarin berkunjung ke Timor Leste, itu kan penerimaan masyarakatnya beda begitu.
1: Yeah.
0: Mereka bisa melihat ini seseorang yang pernah memimpin dan sekarang kembali menjadi warga negara biasa dan dia berbicara hal-hal yang umum bersama kita, itu kan lebih nyambung gitu. Jadi mungkin ke depan kita berpikir tidak berpikir politik lah, tidak berpikir 2029 lah, tapi kita di ASEAN kumpulkanlah para tokoh-tokoh wanita yang memang punya pengalaman, punya ketokohan, dikenal di dunia untuk menjadi pengikat berdialog dengan Myanmar. Mungkin bisa itu
1: pendekatannya seperti itu ya ASEAN, berarti ya
0: tampaknya kita cetok hatinya begitu. Jadi semoga dengan demikian ya Myanmar sadar bahwa ya ini yang datang ibu-ibu sesepuh, bisa juga ada ibu-ibu sesepuh ya. Jadi kalau wanita yang bicara kan beda dengan pria, wanita bicara dengan hati, pria bicara dengan ketok palu, kira-kira begitulah.
1: Tapi kalau kita bicara konflik Myanmar, apakah ini menunjukkan kelemahan yang mendasar dalam arsitektur keamanan ASEAN? Dan apa reformasi yang paling mendesak agar ASEAN ini lebih efektif gitu ya menghadapi krisis serupa di masa depan ini, Pak Teguh?
0: Saya pikir biarlah bergerak secara alamiah gitu.
1: Oh.
0: Biarlah bergerak secara alamiah, karena Myanmar nggak mau ditekan-tekan. Dia nggak mau ditekan. Dia nggak mau dikasih timeline, dia nggak mau dikasih panduan, nggak usah. Dia sendiri, bangsa dia sudah beradab lama, dan dia sudah, peradabannya sudah tua. Jadi untuk itu mengalir sajalah. Cuman kadang-kadang kan dunia berpikir kapan ini selesainya. Ya, beda cara berpikir. Kalau Eropa, Amerika berpikir ada output. Kita berpikir proses gitu. Dan kalau kita tidak tekan, kita nggak perlu kita tekan-tekan. Myanmar sudah berbudaya, beradab. Tapi ya memang sekarang sedang menghadapi masalah. Tapi kita juga bertanya pada diri sendiri, siapa sih kita nggak punya masalah?
1: Ya.
0: Kebetulan mereka lama menyelesaikannya. Semoga dengan berinteraksi terus-menerus dengan Indonesia, dengan negara-negara yang lebih aman, ya terbukalah matanya gitu, bahwa mengupayakan perdamaian itu lebih mulia.
1: Baik. Pak Tukur Jasa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Terima kasih. RRI, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Salam dari Bandung.
1: Pendengar, pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Tukur Jasa, kami berbincang bagaimana pertemuan Menlu ASEAN bahas Myanmar. Ya. Kan kalau kita ketahui, di mana permasalahan utama di Myanmar merupakan gabungan dari konflik politik, konflik etnis, krisis kemanusiaan, dan masalah ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Gitu. Kalau kita Niskik ya, di mana kudeta militer dan konflik politik pada Februari 2021, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang terpilih, di mana kudeta tersebut memicu demonstrasi besar-besaran yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata antara militer dan kelompok perlawanan. Sementara itu juga terkait dengan perang saudara, Myanmar kini menghadapi konflik yang melibatkan militer, kelompok bersenjata, etnis, dan juga kelompok pro-demokrasi. Pertempuran terjadi di banyak wilayah dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar serta kerusakan infrastruktur.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan, perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan sektor informal. Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar musim kemarau, pemerintah Kota Semarang memperkuat pencegahan peristiwa kebakaran di TPA Jatibarang. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rahma Purwanto.
5: Tetapi secara rutin akan ada
6: insiden kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang pada September 2023 menjadi pembelajaran bagi pemerintah Kota Semarang. Memasuki musim kemarau, Pemkot membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat upaya pencegahan peristiwa kebakaran agar tidak terulang kembali. Keseriusan Pemkot Semarang tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan yang digelar di TPA Jatibarang belum lama ini. Satgas yang dibentuk untuk mengawasi TPA Jatibarang agar tidak terjadi kebakaran melibatkan DLH, Dinas Pemadam Kebakaran Damkar, Satpol PP hingga pemangku wilayah setempat. Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan TPA Jatibarang menjadi salah satu titik yang rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau dan fenomena El Nino. Upaya pencegahan kebakaran tidak dapat hanya dibebankan kepada DLH. Seluruh pihak termasuk masyarakat setempat harus terlibat. Menurut Handi, pembentukan Satgas difokuskan untuk melakukan pengawasan dan langkah antisipasi di TPA Jatibarang. Selain itu, Damkar juga telah diberi tugas tambahan untuk secara berkala melakukan pendinginan pada titik-titik yang dinilai rawan.
5: Tetapi secara rutin akan ada pendinginan. Jadi penyemprotan di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan kebakaran. Jadi didinginkan secara berkala oleh Damkar. Karena sampah ini kan juga mengandung gas yang metana yang mudah terbakar. Setiap OPD nanti ada kepala OPD menjadi anggota Satgas dan masing-masing personil dari OPD itu ada yang memang standby di sini, ada yang on call, kalau jumlah sesuai kebutuhan.
6: Kepala Damkar Kota Semarang Sihrianung mengatakan pihaknya siap melakukan patroli rutin dan respon cepat apabila ditemukan titik yang berpotensi memicu kebakaran di TPA Jatibarang. Menurutnya, Damkar tidak menempatkan personel maupun armada secara permanen di TPA Jatibarang karena tetap harus melayani kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain.
7: Kami ini ditugaskan untuk memadamkan api, terutama sekarang ada di lokasi TPA untuk menjaga. Kami standby, setiap saat bisa dihubungi, dan kami akan melakukan patroli, kemudian melakukan pendinginan titik-titik di mana titik itu lebih panas biar tidak terjadi percikan api ataupun situasi yang memicu terjadi kebakaran. Dan kami sudah perintahkan ke teman-teman ini, selalu kontak, selalu bersama, respon harus cepat.
6: Rianung lebih lanjut mengungkapkan selama musim kemarau, TPA Jatibarang menjadi salah satu tempat prioritas untuk pengawasan dan juga pemadaman. Rahma Purwanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG memprediksi meski telah memasuki musim kemarau, sebagian wilayah Provinsi Jambi masih berpotensi turun hujan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rizky Amalia.
8: Meski berada dalam musim kemarau, namun potensi hujan masih berpeluang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi menyebutkan musim kemarau bukan berarti bebas dari hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jaya Martua Sinaga mengatakan hujan masih dapat terjadi ketika adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti adanya gangguan atmosfer di wilayah barat Pulau Sumatera, pusat tekanan rendah, belokan dan pertemuan angin, serta aktivitas gelombang atmosfer. Ia juga menjelaskan bahwa hujan yang terjadi pada musim kemarau umumnya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Karena itu masyarakat tidak perlu heran jika hujan masih turun meski saat ini telah memasuki musim kemarau.
9: Intinya di musim kemarau ini bukan berarti tanpa hujan. Masih ada hujan, meskipun hujannya itu secara skala ringan.
8: Terkait hal ini, Kaila, salah seorang warga Kota Jambi, mengatakan pentingnya kesiapsiagaan dan waspada dengan mempersiapkan diri ketika beraktivitas di luar rumah.
10: Meskipun saat ini sudah memasuki musim kemarau, kita tidak boleh lengah karena kondisi yang terjadi adalah cuaca bisa berubah dengan cepat. Pagi terasa panas, tetapi sore atau malam turun hujan. Karena itu kita perlu lebih waspada, selalu melihat informasi perakiraan cuaca, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan diri ketika beraktivitas di luar rumah.
8: Untuk itu, BMKG tetap menghimbau masyarakat tetap memantau perakiraan cuaca secara berkala agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang hingga hari ini terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama dengan lintas sektor. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ade Ramli.
11: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan, semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
12: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personil apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Ya. Itu tuh kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
11: Sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
13: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran. Berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat. Ada gerak bersama. Bagaimana bergotong royong?
11: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menambahkan satu kriteria baru dalam metodologi penetapan High Shareholding Concentration atau HSC atau saham yang konsentrasi kepemilikannya tinggi pada pemegang saham tertentu. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Usai penutupan perdagangan hari ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BEI Jeffrey Henrik menyampaikan kebijakan baru terkait metodologi penetapan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration HSC di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Kebijakan baru tersebut berupa penambahan kriteria yang disebut Price Impact Ratio atau rasio rata-rata volume transaksi dibandingkan dengan jumlah saham beredar di publik. Dengan metode ini, Bursa Efek Indonesia akan memantau atau melakukan screening ada tidaknya indikasi HSC atau kepemilikan saham yang tinggi pada pemegang saham tertentu, terutama pada saham-saham dengan aktivitas perdagangan rendah, khususnya saham dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Berikut penjelasan Direktur Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengenai penambahan kriteria price impact ratio tersebut.
2: Price impact ratio sendiri adalah dengan cara memperhitungkan perubahan harga saham tersebut atas velocity-nya. Velocity-nya sendiri dihitung dari rata-rata volume transaksi terhadap jumlah saham yang ada di publik atau premium asingnya. Saham-sahamnya aktivitas pemegang transaksinya rendah tentu akan menghasilkan velocity yang rendah. Dengan velocity yang rendah, tetapi dengan perubahan harga yang besar, tentu akan menghasilkan price impact ratio yang tinggi atas saham-saham tersebut. Tapi akan menghasilkan ini terhadap potensi atau tidak
1: Lebih lanjut, Direktur Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Henrik mengatakan, kriteria tambahan metodologi penetapan konsentrasi kepemilikan saham tinggi ini sudah dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan Bursa Efek Indonesia, termasuk pada para emiten. Penambahan kriteria tersebut, tambah Jeffrey, sebagai bentuk komitmen Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan menjaga agar transaksi saham di Bursa Efek Indonesia berjalan teratur, wajar, dan efisien. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kondrat.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 14 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp27.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp23.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp30.500 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp30.700 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp117.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp29.200 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp31.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp126.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 14 Juli 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Lebih dari 10,7 juta perempuan dan anak perempuan di Afghanistan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Media setempat Tolo News melaporkan pada hari ini bahwa perempuan dan anak perempuan terus menanggung beban terberat dari krisis kemanusiaan, di negara itu dengan kebutuhan yang meningkat di bidang kesehatan, perlindungan, dan layanan

esensial lainnya. Badan PBB tersebut mengatakan kekurangan tenaga kesehatan perempuan, penurunan pendanaan, dan akses terbatas ke layanan kesehatan telah memberikan tekanan yang semakin besar pada sistem perawatan kesehatan ibu di Afghanistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia U18 meraih kemenangan pertama pada kejuaraan Bola Voli Putra U18 Asia 2026 setelah mengalahkan Hong Kong 3-0 di Wayanhe Gymnasium Haiku, China. Tim asuhan Udi Hermanto menyelesaikan pertandingan terakhir Pool A tersebut 3 set langsung dengan skor 25-16, 25-14, dan 25-20. Indonesia mengakhiri babak penyisian di peringkat ketiga Pool A dan selanjutnya melanjutkan perjuangan pada pertandingan klasifikasi peringkat ke-9 hingga 16.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: Catatan peristiwa 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
6: Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
7: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dengan juga pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube at RRI Programa 3. Dan kita memasuki energi sukses bisnis ya. Dan kali ini kita masuk ke segmen ataupun ke 99 ya. Dan tentunya saya sudah ditemani oleh Coach Margetti Herwin, Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm atau Coach Getty. Coach Getty, selamat malam Coach.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman.
8: Ya, Coach, ini edisi 99. Apa ya yang kita bisa hadirkan ke pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net?
9: Ya, jadi ini adalah sebuah usaha yang gak umum sebenarnya. Ya. Tetapi Gen Z ya, ini banyak yang menjadikan ini sebagai usaha mereka karena dari hobi akhirnya bisa menghasilkan uang. Jadi yang hari ini saya undang adalah seorang pengarang lagu, komposer musik, ya usahanya namanya Camilla Music Project, Bang. Nah ini sudah bersama kita nih pemiliknya dan juga orang yang melakukan usaha ini dari hobi yang sangat
8: ya,
9: disukai.
8: Kita sapa dulu ya, pencipta lagu dan juga komposer musik di Camilla Music Project ada Pak Mas Kabel ya, Husen. Ya. Mas Kabel, selamat malam. Ya.
10: Malam, Coach dan
8: dengan Lukman,
9: Mas Kabel. Ya. Lukmantara.
10: Pak Lukmantara ya, Mas ya. Coach Getty dan Mas Lukmantara, terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini.
8: Mas Kabel, ini usahanya sudah dibangun sejak tahun berapa?
10: Ini kalau ini masih baru sih, kemarin kita bulan Ramadan.
8: Apa sih yang membuat atau iya, mendasari Mas Kabel ini bisa
9: membangun bisnis?
8: Ya, membangun bisnis ini.
10: Karena saya memiliki di Camilla ini, kita bukan sekedar berbicara musik aja, tapi di Camilla ini kenapa saya ciptakan Camilla Music Project. Ya, projectnya itu adalah video. Jadi Camilla Music ini bercerita. Jadi dia itu ada per episode. Jadi kisah-kisahnya nyambung dalam sebuah lagu seperti itu.
8: Nah ini kan tadi ya Coach ya, sempat disinggung ya, sebenarnya tidak umum gitu Coach. Nah ya, kalau bicara peluangnya seperti apa ini?
9: Iya, jadi kalau sekarang tuh zamannya senang mendengarkan sebuah drama gitu ya, ya. Ada cerita, dan ini Mas Kabel Hasan ini, Kabel Husen ya, Mas Kabel Husen ini membuat sebuah lagu yang berseri dan ada temanya. Jadi ini ini menarik juga nih.
10: Benar.
8: Dari
10: ada kisah jadinya,
9: ada kan? Kisahnya ya.
8: Ada kisah gitu ya. Diawali tadi di tahun berapa tadi, Mas Kabel?
10: 2026 ini.
8: 2026 yang Ramadan, yes, Ramadan
9: iya,
8: ya.
9: Iya. Ini bisnis ini baru. Jadi ini menjadi inspirasi dan juga sebuah ide usaha yang bisa kita dengar nih dari Mas Kabel Hasan ini seperti apa ngebangunnya dan sampai saat ini siapa saja nih pelanggannya?
8: Iya, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana prosesnya nih Mas Kabel.
10: Jadi pada saat itu saya memang dasarnya sebelum bekerja ya di salah satu perusahaan, bisa memang senang musik gitu. Saya senang-senang menciptakan lagu. Mungkin pada saat ini aja saya punya sedikit modal dan ada yang membantu juga. Jadi disitulah saya punya ide. Saya ingin bikin yang berbeda ini. Kita mainnya di YouTube sih ya. Jadi kita pengen bikin Kamila musik ini ada cerita. Dalam rencana saya sih ada rencana ada 13 episode gitu. Jadi musik-musiknya ini berkisah. Kisah nanti ke depannya akan lebih banyak lagi ada kisah salah satu kayak percintaan atau kepada orang tua banyak. Jadi ada di ide saya itu. Jadi Kamila itu kan kita kalau saat ini sih jujur juga nggak punya tempat recording ya. Recording kita juga masih sewa gitu. Ya perlahan-lahan lah. Yang penting kita bisa berjalan sambil kerja tetap kerja. Kita sambil berjalan usaha ini di Kamila Music Project. Dan yang salah satunya yang menjadi dukungan kita memasukkan ke distributor agregator ya. Maksudnya untuk saat ini kan memang lagi trennya ke arah situ, jadi kita main ke distributor agregator dan mungkin di sini juga kesempatannya dipromosikan di RRI Pro 3 ya dengan kesegiati juga mungkin mudah-mudahan Kamila ini namanya musiknya bisa terangkat. Jadi harapan jadi musik Kamila ini adalah musik kisah kayak gitu.
8: Baik, kita undang pendengar coach ya dan Mas Kabel ya, kita undang untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah ini kan lo kita lihat video yang ditampilkan di RRI Net tadi ya, di mana komposer musik juga dan juga aransemennya ini memang digarap sendiri ya, Mas Kabel?
10: Iya, iya memang kebetulan saya memang yang mendirektor semuanya dari permainan alat musiknya semua. Dulu saya juga sempat sekolah musik di salah satu Parabi, mungkin itu nggak sampai selesai. Setelah itu saya belajar secara otodidak aja. Dari semua alat musik ya saya lihat-lihat di YouTube atau belajar dari kawan. Jadi semua musiknya di Kamila ini memang saya yang garap dan saya memakai menggunakan dua penyanyi bekerja sama, dia cewek dan cowok. Kita gabungkan di situ seperti kolaborasi antara milenial dan Gen Z seperti itu. Yang mempunyai ciri khas masing-masing pada suara mereka di Kamila Music Project ini.
8: Coach, kalau kita bicara musik kan sebenarnya tadi ya berawal dari hobi.
9: Iya.
8: Mas Kabel ini dan bisa menjadi peluang. Ini bagaimana, Coach?
9: Iya, jadi kita butuh banyak generasi muda ya, Gen Z. Iya. Daripada mereka nongkrong atau melakukan kegiatan-kegiatan yang enggak ada gunanya seperti olahraga, musik gitu ya. Ini bisa menjadi sebuah peluang.
8: Iya.
9: Di mana mereka bisa menyalurkan hobi, ya menghasilkan sebuah hasil karya musik, ya yang juga bisa dinikmati oleh kalangan Gen Z maupun semua orang yang mendengar lagu ini. Ini lagunya enak, gitu. Jadi Kamila Project ini memang dibangun bersama teman-temannya Mas Kabel Husain ini, sehingga siapapun yang nanti membutuhkan, ya yang berhubungan dengan musik. Nah, mereka bisa bantu. Dan ini juga bisa dilakukan tanpa Anda harus punya studio musik. Karena sekarang penyewaan studio musik ada. Dan juga alat musik juga tidak terlalu yang susah untuk dilakukan. Dan teknologi sekarang dengan komputer sendiri di rumah bisa melakukan editing musiknya atau arrangement-nya. Ini sebuah peluang usaha yang hari ini saya angkat. Supaya para pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada bisa mengambil ini sebagai ide bisnis ke depan.
8: Ya, Mas Kabel, kalau ini lagu-lagu saja atau ada jingle-jingle yang digarap ini?
10: Jadi kita lagu dan nanti biasanya kita keluarkan, luncurkan dulu video lirik ya, lagu. Setelah itu akan ada video klip. Ya, video klip itu ya yang bercerita kisah. Saat ini di YouTube kita udah ada dua lagu. Yang lagu pertama judulnya Tidak Terselingkuh. Memang sengaja saya angkat dalam kisah ini dan mengingatkan juga sih sebenarnya lagu Tidak Terselingkuh itu mengingatkan karena kan memang lagi ramai ya membahas soal itu ya perselingkuhan dan dari cerita itu Saya berimajinasi terus banyak tentang cerita yang saat ini sedang tayang, lagu keduanya Bolehkah Aku. Disitulah masuk ceritanya.
8: Oke. Kita sapa pendengar dulu ya, Coach ya, dan ya. Mas Kabel ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
9: Malam Bu Dinda.
11: Malam kembali Bung Lukmantara. Malam juga ke Segesi.
9: Malam Bu.
8: Malam. Punya lagu atau punya lirik nih, nanti digarap sama Mas Kabel nih.
11: Episode ini episode 99 ini nomor my favorite ini Bung Lukman.
8: Nomor cantik ya.
11: Nomor cantik karena kontak ibu di belakangnya itu ya, 99 itu ya.
8: Iya. Ya. Silakan Bu Dinda.
11: Oke, selamat malam Bung Mas Kabel.
8: Kabel ya.
10: Selamat malam.
11: Kabel, Mas Kabel ya. Selamat malam. Dari dialeknya tadi dengar-dengar seperti asli orang Bali deh.
10: Iya sih, aku asli Jakarta sih mungkin ini ya.
11: Asli Jakarta, tapi sih. Dialeknya iya. Seperti orang Bali tadi.
10: Beli ya.
11: Iya, seperti orang Bali ya. Dah. Ini Carmila, apa tadi?
8: Carmila Music Project.
10: Carmila. Camila.
11: Camila Music Project. Benar. Kalau boleh ada contohnya sih ya, karena ini musiknya Mas Kabel nih katanya apa ya, lagu yang ada cerita begitu dan itu.
10: Ya,
11: benar. Apakah semacam kalau di ini ya, kalau bahasa tubuh ya, kalau ada cerita yang bahasa tubuh itu seperti opera kah gitu atau bagaimana?
10: Oh, enggak. Jadi kita bukan seperti opera. Jadi ibaratnya kita juga nanti beberapa di dalam video klip ada sedikit dialog yang memang harus dijelaskan dalam setiap video klip tersebut gitu.
11: Oh, gitu. Menarik nih. Mau nonton lah.
10: Iya.
11: Makasih. Iya oke. Ini unik ya. Ketika Bung Lukman ya. Kayaknya yeah. Sepertinya belum ada yang seperti ini ya. Ketika ya.
9: Iya.
11: Nah, ketika sih.
9: Iya Bu.
11: Ketika ini melihat karyanya Mas Kabel ini seperti apa ya kedepannya ya.
9: Iya.
11: Sepertinya kalau perform itu. Layaknya di mana sepertinya begitu.
8: Oke.
11: Okay. Nah, Mas Kabel terus berkarya ya dan.
10: Iya, terima kasih.

0: Kita ya, sapa ada ya, ini. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
1: Silakan Pak Udin.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Ya, tahun 2008 2014 tuh saya suka main gitar akustik, gitar listrik, bass. Gitu ya. Tapi sekarang udah enggak antusias gitu. Karena lebih suka membaca Al-Qur'an gitu kan dengan porsi yang lebih banyak berapa juz gitu. Jadi udah enggak antusias untuk musik. Nah, definisi musik menurut Bapak apa? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Definisi musik katanya.
1: Ya, ya.
0: Mas Kabel mungkin saya ditanggapi, silakan.
1: Silakan. Mas Kabel.
3: Definisi musik dalam Islam ya. Jadi sebenarnya kalau musik kan universal.
0: Universal aja.
1: Universal aja.
0: Universal aja.
1: Pertanyaan.
3: Iya. Iya. Jadi berarti kalau nggak ada yang salah sih dalam bermusik dalam beragama juga, karena kan nada ya gitu ya.
1: Yeah.
3: Berarti nada yang memang harus kita sampaikan gitu ya. Ada pesan di dalam sebuah musik ya. Seperti itu. Yang salah itu ketika kita menyalahgunakan musik ya. Contohnya misalnya kita pakai musik untuk bergoyang-goyang yang enggak pantas itu ya, yang enggak sopan gitu ya. Tapi kalau selagi musik itu kita gunakan dengan sebuah pesan, ada pesannya dari kan karena ada lirik. Jadi lirik itu kan satu penyampaian dan satu pesan. Ya, jadi kalau dalam saya pribadi dalam agama misalnya enggak menjadi sebuah masalah kecuali ya lari dari itu semua. Mungkin seperti itu.
0: Kalau tadi untuk pertanyaan Coach Getty ya.
1: Apa aja keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis ini, Mas Kabel?
3: Yang pertama sih memang kita harus menguasai musik dulu ya, Coach ya. Pertama dasarnya mungkin kan dulu story saya cuma hanya main-main gitar, tiba-tiba coba bermain. Belum piano ya, keyboard bisa, saya les di situ. Saya mencoba memberanikan diri pada saat itu mengarang-arang lagu dari situ. Nah, semakin saya banyak belajar bukan di dunia les saja, tapi dari banyak orang, alhamdulillah disitulah banyak ilmu yang saya dapatkan dan juga banyak wawasan-wawasannya juga, sehingga menjadi ide dan inspirasi saya ini membuat satu karya. Karena memang pada dasarnya basic saya dua, bukan hanya sekedar musik. Saya juga seorang desain. Jadi ibaratnya musik ini kalau menurut saya adalah kayak sebuah desain juga gitu. Karena bagaimana caranya biar menarik, biar apalagi ada kisah. Jadi musik ini ya saya desain dengan sebuah cerita ya, dengan kerja keras yang ibaratnya agar sesuai dengan Kamila Musik Project. Karena dari Kamila itu artinya saya ambil di dalam Quran ya, tadi kan kita bahas di Quran itu saya, nama Kamila itu saya ambil dari kata sempurna. Jadi harapan saya di Kamila itu adalah sempurna. Jadi karya saya, musik saya itu sempurna, ceritanya sempurna, dan yang saya harapkan dan teman-teman Kamila, tim kita ini mudah-mudahan menjadi sempurna. Seperti itu sih, Coach.
0: Yang sudah yang sudah digarap saat ini masih proyek pribadi atau sudah ada order dari luar ini, Mas Kabel?
3: Oh, belum. Pada saat ini kita masih pribadi aja sih. Memang belum ada label yang masuk karena memang kita main ke YouTube aja dan naruh di agregator aja sih. Seperti itu sih,
0: Coach. Karena kalau kita lihat kan ini pesan moralnya cukup kuat gitu ya. Sensitif dengan isu terkini, tidak untuk selingkuh katanya.
3: Iya, benar-benar.
0: Baca peluangnya
3: seperti itu.
1: Mas Kabel, ini pada saat dijalankan, ya, pendapatannya bisa dari mana nih, Mas Kabel? Karena kan melakukan ini perlu modal, melakukan waktu, gitu ya. Ini kira-kira Mas Kabel ini akan dapat pendapatan dari mana aja nih? Kalau misalnya ini berjalan, targetnya?
3: Saya memang menarikkan di YouTube ya, dan agregator yang saya sudah daftarkan mungkin kayak salah satu di Spotify, Apple Music ya, seperti itu, Gus. Tapi sebenarnya memang ada di YouTube juga gitu. Saat ini kita memang lagi mengejar salah satu yang namanya monetisasi sih,
1: Gus, kayak gitu. Jadi dapat
3: dari ada target-targetnya.
0: Ya, kalau memang menggiurkan ya, Coach ya, kalau bicara YouTube ya, dan ini lagi proses gitu ya, Mas Kabel ya.
1: Ya.
0: Nah kalau misalnya ada pendengar yang ingin dibuatkan

0: Agu atau ini bagaimana, Mas Kabel? Bisa tidak ini?
1: Oh, silakan. Jujur sebenarnya kami lah ini saya misalnya dari satu lagu dua tiga itu memang banyak kan dari curhatan teman dari apa
0: Oh,
1: sehingga
0: oke.
1: saya gabungkan ya saya gabungkan saya konsepkan jadi cerita kayak gini kan banyak kayak tentang perselingkuhan banyak tuh dalam banyak tuh dalam rumah tangga disakitin apa ini saya coba ini jadi
0: Ya.
1: katakanlah
0: Kalau
1: katakan tidak
0: misalnya
1: berselingkuh
0: ada
1: kayak
0: orang ingin bikin jingle atau bikin musik untuk perusahaannya, ini kan komersil nih. Apakah itu juga menjadi bagian dari revenue stream atau sumber pendapatan dari Kamila ini, Mas Kabel?
1: Oh, bisa sih Mas, karena memang kan saya juga tidak bisa menolak rezeki kan kalau memang itu buat tambahan di Kamila itu juga nggak jadi masalah. Yang penting kan kita ada saling kerjasamanya, kontraknya seperti apa kayak gitu.
0: Ya, nah ini yang menarik, Bang Lukman. Jadi banyak para hobi ya, pemusik hobi yang senang mungkin menciptakan lagu atau arrangement, belum berpikir nih bagaimana dapat uangnya. Saya kadang-kadang mendampingi orang-orang yang mempunyai sifat seni gitu ya. Mereka senang menciptakan sesuatu tapi sebenarnya belum merasa itu menjadi sumber pendapatan yang bisa membuat mereka itu sejahtera. Nah, biasanya kayak musik ini tadi, apa yang dibuat ini sebenarnya untuk menarik orang itu suka kan gitu ya. Setelah orang suka, pasti orang berpikir untuk ah, saya coba hubungi dan saya akan pesan. Tapi selama kita sebagai pengusahanya tidak mempersiapkan paket-paket program atau harga berapa, jadinya ini cuma sekedar hobi aja. Nah, Mas Kabel ini adalah sebuah peluang ya. Kalau saya mengcoach ya, ini Mas Kabel ini belum saya coaching. Tapi ini adalah peluang usaha yang bisa kita lihat ya. Kalau saya coaching pebisnis yang memang memiliki potensi seperti ini, tentu sudah mulai merancang bagaimana dia membuat produk jasanya. Dan dari mana mereka dapat apa pendapatannya? Ya, karena memang kalau mengharapkan dari YouTube itu sangat panjang, prosesnya. Karena YouTube akan membayar pada saat sudah ada 1 juta viewer. Subscribernya itu minimum ada sekitar berapa puluh ribu gitu ya. Bahkan saya nggak tahu ya, ada beberapa sekarang ada aturannya macam-macam. Dan juga banyak aturan-aturan, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu, nggak boleh ada gambar anak kecil, nggak boleh ada itu banyak aturan yang membuat kita jadi nggak bisa dapetin fee dari YouTube. Itu ada aturannya. Dan juga Mas Kabel ini ya, dengan hasil-hasil karyanya, kalau memang ternyata cuma sekedar hobi dan kesukaan, ini lama-lama jadi bosan juga. Nah, ini nggak boleh lama. Jenuh.
1: Makanya waktu kemarin saya menghubungi Mas Kabel, udah dipatenkan belum? Nah, karena itu penting. Pada saat kita sudah menghasilkan sebuah hasil karya, segera patenkan. Ya, karena itu adalah hak intelektual kita untuk kita punya kebanggaan dan itu asli adalah buatan kita. Itu yang paling penting.
0: Baik, ini menarik sekali ya Coach Getty dan juga Mas Kabel. Nanti kita lanjutkan kita jeda sejenak ya terlebih dahulu. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
3: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
3: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Pendengar, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis. Kali ini kita berbincang dengan tema peluang usaha pencipta lagu dan komposer musik ya, dan bersama dengan narasumber pencipta lagu dan komposer musik di Kamila Music Project, Mas Kabel Husen ya. Dan Coach Getty, kita lanjutkan, tapi kita ke pendengar dulu ya Coach ya. Sudah menunggu ini, ada Pak Ridwan di Kabupaten Pasir, Kalimantan. Pak Ridwan, malam. Terputus ya. Nah, saya ke Mas Kabel terlebih dahulu. Halo Mas Kabel.
5: Ya, halo
4: ya. Mas, kalau tantangan dalam menjalankan bisnis ini apa di tengah era digital ini? Apa memiliki keterbatasan atau justru memudahkan Mas Kabel sendiri untuk menggarap suatu proyek?
5: Sebenarnya dengan era digital ini jadi mempermudah ya. Karena kan kita mau nge-share lagu kita atau apapun itu ya jadi mudah. Kita melalui TikTok, Instagram, dan lainnya seperti itu sih.
4: Nah, ini kita tersambung kembali ya. Ada pendengar dari Toli-Toli. Mbak Yanti, malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
4: Malam.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sehat, semangat selalu, Mas Getty.
7: Semangat,
6: ya. Bu Yanti. Ya, semangat. Meskipun saya itu lagi kurang fit sebenarnya hari ini. Cuma ya, karena dengar musik ya. Musik itu bisa menyembuhkan orang sakit loh. Sama merefleksi hati, sama pikiran itu bisa juga kalau musik ya. Mas Kabel, salam kenal. Sukses dan jaya selalu Mas Kabel ya. Mungkin ke depan saya pengen tahu ya, target Mas Kabel ke depan itu misalkan ada tawaran dari label-label atau PH begitu ya, ingin bikin kontrak film di lagunya Mas Kabel itu seperti apa, dan ke depan untuk mengembangkan bakat hobi ya dari Mas Kabel ini tuh seperti apa ke depannya ya. Begini saja, terima kasih, sukses selalu ya.
4: Baik, Mas Kabel ya. Terima kasih.
6: Terima kasih Mas Lukman dan Coach Getty.
7: Terima kasih Bu.
4: Ya, Mas Kabel ditahan dulu ya. Kita ke Bali, ada Pak Agung. Malam Pak Agung.
8: Selamat malam Mas Lukman ya.
4: Ya,
7: malam.
8: Sama Pak
4: Getty. Coach Getty.
7: Coach Getty.
8: Mas Getty ya. Ini untuk musiknya ya. Yang menyusun Lukmannya ya.
7: Iya.
8: Ini kalau bisa musik apa, musik pop apa, musik jazz apa,
4: genrenya ya.
7: Yes, iya.
4: Oke.
8: Saya sarankan tolong Mas Abi ya, musiknya musik jazz atau musik pop, rasa musik dangdut yang terkenal.
4: Iya.
8: Dangdut ini karang, isi karang Pak. Buat cerita
4: ya.
8: Baik,
4: kami tangkap poinnya ya Pak Agung. Mas Kabel mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Mbak Yanti tadi apa ya, target ya tadi ya?
7: Targetnya apa ke depan?
4: Ya, mungkin masih di mute ini ya, Mas silakan. Kabel ya.
7: Mas Kabel silakan, masih di mute.
4: Ya.
7: Apa target dari ya?
4: Target dari usaha ini atau proyek ini, Kamila Project.
7: Silakan Mas Kabel, targetnya apa?
4: Ya, nggak keluar ya, masih
7: suaranya. Di mute ya. Halo, Mas Kabel, dengar suara kami?
4: Ya, Mas Kabel.
7: Silakan Mas Kabel, targetnya apa bisnis ini?
4: Oke, ini nampaknya masih di mute ya.
7: Mas Kabel, masih di mute?
4: Oke. Nah, Coach, kalau kita lihat usaha Mas Kabel ini kan background-nya memang sudah ada gitu ya. Dan juga ya tidak kaleng-kaleng gitu ya. Tadi ya, sudah di kursus yang di tempat ternama. Ini bagaimana Coach, peluangnya untuk mereka yang memang tidak memiliki background yang sesuai dengan ini?
7: Ya, jadi kalau kita memang mau jadikan hobi kita ini menjadi bisnis, kita juga harus tahu standar ya, keilmuannya, keahliannya, dasar-dasar musik. Kalau kita memang mau dijalankan musik ini harus benar-benar kita pahami. Tidak bisa asal jalan, karena memang ini ada ilmunya, ada tekniknya, dan ada strateginya. Sehingga itu yang membuat bisnis kita ini menjadi profesional gitu ya, dan orang juga mau membeli produk kita atau jasa kita, mereka juga yakin bahwa kita punya kemampuan, keahlian tentang handal dan kompetennya tadi
4: ya. Lukman. Nah, ini kalau kita lihat ya, Mas Kabel ini tadi yang sudah disinggung Coach Getty, bagaimana ini mendaftarkan kekayaan intelektual atau hak ciptanya ini ya, jadi permasalahannya atau seperti apa Coach?
7: Ya, jadi kalau di bidang seni gitu ya, apalagi ini online gitu ya, di banyak orang, kalau kita belum punya izin atau belum punya label apa ya, license atau memang tadi ya kita patenkan, itu bisa diambil orang lain, bisa diakui sebagai haknya orang lain. Hati-hati, banyak klien saya yang juga awalnya tentang produk makanan atau mungkin produk seni, arts gitu ya, mereka ekspor, tapi ternyata di sana belum dia buat izin patennya. Itu mereknya bisa dibeli atau dibuat oleh orang dari negara tempat mereka ekspor. Dan ini ternyata jadi masalah. Karena yang namanya ekonomi kreatif, yang namanya ide konsep desain, itu kita nggak sembarangan bisa kirim ke daerah tertentu. Kalau kita nggak punya izinnya, itu bisa diambil sama
4: orang lain ya.
7: Termasuk juga ya produk-produk luar yang kesini, mereka belum labelkan atau mereka belum patenkan, biasanya udah ada yang punya website-nya ya, domainnya, itu biasanya ngebelinya dijual mahal tuh, jadi dagang gitu.
4: Mas Kabel sudah tersambung bersama kami? Halo? Masih belum ya?
7: Kayaknya terputus nih Mas Kabel.
4: Oh, ini masih di mute.
7: Mas Kabel suaranya di mute.
4: Iya, kepencet kali ya. Halo?
7: Halo, suaranya muncul? Suaranya hilang Mas Kabel.
4: Ya, ini masih hilang. Di mute ya. Nah, ada gangguan ya. Nah, kalau tadi Coach, kalau untuk pendengar dan juga masyarakat dimanapun berada ini ya, bagaimana menjadikan hobi itu jadi bisnis, ini diawali bagaimana Coach?
7: Ya, jadi bukan cuma seni. Kalau kita bicara olahraga, dia sangat senang misalnya olahraga sepak bola. Ya, karena dia tahu pasarnya, dia tahu penonton sepak bola atau orang yang hobi olahraga sepak bola ini sukanya apa, dia bikin jersey, dia bikin sepatu, dia bikin kaos, jaket, topi yang hubungannya semuanya dengan sepak bola. Kalau dia mau ambil brandnya mungkin klub sepak bola yang memang di luar, dia harus beli patennya, dia harus beli lisensinya. Gak bisa sembarangan dia produksi gitu ya, terus dia jual, gak bisa, itu namanya pembajakan. Jadi ada klien saya dulu bisnisnya boneka gitu ya. Pada saat dia mau bikin sebuah tipe boneka, dia harus beli izinnya dulu, dan itu gak murah. Dan itu ada syarat harus berapa minimal dia produksi, dan juga harus menjaga kualitasnya karena akan dicek dan dinilai dalam periode waktu tertentu, Bang Man.
4: Ya, sudah tersambung belum?
7: Udah tersambung kembali?
4: Ya. Oh, belum.
7: Mas Kabel, audionya kayaknya settingnya berubah tuh.
4: Ya.
7: Bisa dicek lagi.
4: Tadi pertanyaan Mbak Yanti di Toli-Toli. Ya, halo Mas Kabel.
7: Mas Kabel sudah dengar suaranya?
4: Ya. Halo,
7: mungkin ada gangguan.
4: Ada suaranya? Ya, ada. Nah, silakan, ini silakan. Masuk ya.
7: Silakan Mas Kabel.
4: Bisa dengar ya, Mas Kabel ya?
8: Iya. Ya. Ada suaranya?
4: Kos? Ada. Ya. Cukup jelas ini.
7: Cukup jelas okay. Sekarang.
4: Ya. Tadi ya, Mbak Yanti di Toli-Toli target dari Kamila Music Project.
7: Ke depan itu apa?
4: Ke depan apa? Lalu ada Pak Agung di Bali yang digarap ya, Kamila Music Project ini genrenya apa saja?
7: Ya, silakan Mas Kabel.
8: Ya jadi kalau dari yang Mbak Yanti ya.
4: Ya,
8: Mbak Yanti itu kan bisa ada label ya ke depannya kalau ya. Dari sama Kamila gitu ya.
4: Iya.
8: Sebenarnya Kamila itu kan salah satu rezeki juga gitu kan. Tapi kan di mana namanya itu pasti punya aturan gitu kan. Waktu pada saat saya recording durasi kita memang musiknya tuh panjang itu kita 5 menit kayak seperti itu. Yang saya tahu biasanya kalau label itu 3 atau 3 menit sekian seperti itu. Jadi ibaratnya Kamila memang sih sebenarnya lebih fokus ke arah YouTube ya, agregator kayak gitu. Karena kita tuh pengen cerita di YouTube tersebut karena dengan konsep durasi yang cukup panjang juga, hampir 5 menit seperti itu. Jadi mungkin kalau ada label yang tertarik, tapi dengan konsep kita itu musik story, ya kita okay, mau gitu. Jadi ibaratnya memang konsep kita itu musik story, jadi karena durasi kita panjang seperti itu sih.
4: Ya, kalau tadi Pak Agung untuk genre apa saja yang mungkin bisa digarap di Kamila Music Project ini?
8: Oh genre, kalau untuk genre saat ini sih kita lebih ke pop alternatif ya, Coach ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya mungkin akan ada seperti nuansa jazz atau reggae, selain nanti pada cerita-cerita berikutnya. Karena jujur saya selera musik apa aja sih suka gitu.
4: Oke.
8: Okay. Karena semakin suka ini, banyak selera musik itu yang menjadi
7: bisa
8: banyak
7: wawasan
8: buat saya.
7: Iya. Bisa juga peluang untuk orang bikin acara pra ini ya, pra wedding.
4: Oh iya.
7: Pra wedding. Jadi ada kisah, ada cerita, jadi sebuah video klip. Ini menarik.
4: Eksklusif ya, berarti tidak pakai backsound lagu-lagu lain gitu ya.
7: Iya, atau mungkin dikarangkan lagu, karena mengarang lagu sekarang itu juga enggak gampang. Tapi kalau dibuat eksklusif ya, ada pesta mungkin ini pernikahan sultan dibikinkan lagu, terus pre-weddingnya dibikinkan cerita. Ini jadi menarik nih Bang Lukman. Dan itu mungkin sebuah peluang yang besar karena ya unik, enggak ada yang punya.
4: Iya. Mungkin juga peluang dibuat company profile kali Coach ya.
7: Nah, untuk bisa juga company profile ya. Untuk profil tertentu, figur tertentu gitu ya. Dan ini menarik, apalagi kalau lagi mau kampanye.
4: Iya. Ini kan rame nih, siap-siap nih.
7: Permintaan banyak
4: ya. Satu pendengar terakhir boleh ya, Mas Kabel ya dan Coach Getty. Ada Pak Ramli di Aceh. Malam Pak Ramli.
9: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, silakan
9: Pak Ramli. Ya, saya setuju kalau mengikut hobi. Karena saya hobi membangun, hobi bikin kampung, hobi bikin jalan.
4: Ya, pertanyaannya Pak Ramli, silakan.
9: Itulah sama siapa narasumbernya?
4: Mas Kabel, Husen. Ya.
9: Kabel. Macam dia saya suka suara.
4: Oke,
9: baik. Ada trofinya.
4: Baik.
9: Itu aja.
4: Ya,
7: makasih.
4: Ya, apresiasi saja.
7: Luar biasa.
4: Luar biasa.
7: Yang dari Aceh.
4: Mas Kabel, kalau untuk pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada ingin mengetahui bagaimana produk dari Kamila Music Project ini, harus mengunjungi kemana ini?
8: Bisa ke YouTube Kamila atau klik aja lagunya Tidak Terselingkuh, nanti akan tahu itu di YouTube. Kalau di Spotify tinggal ketik lagunya, misalnya Bolehkah Aku Kamila, nanti itu ada lagunya di Spotify.
4: Okay. Kalau YouTube tadi akunnya apa?
8: Ketik aja langsung judul aja Tidak Terselingkuh.
4: Okay.
8: Nanti aku boleh kasih lihat ke mungkin seperti ini atau benda.
7: Kalau di ini di IG masih namanya Kabel Husen.
4: Oh, masih nama pribadi.
7: Ya, masih nama pribadi.
4: Nah, ini kan harus bagaimana coach kalau untuk usaha?
5: Ya. Di IG ada kita Kamila Musik.
7: Oh, Kamila Musik sudah ada ya.
4: Sudah ada ya.
7: Jadi memang harus ya, ya. Jadi memang harus seragam kalau mau penamaan gitu ya, brandnya biar sama, penyebutannya sama, sehingga nanti kalau orang cari di Google itu bisa dapat banyak channel sosial medianya.
4: Oke. Jadi untuk rate-nya nanti bisa dibicarakan ya via DM ataupun ada kontak personnya di situ ya, Mas Kabel ya.
5: Ya, ada.
7: Menarik.
4: Baik. Coach, apa yang bisa dipetik dari edisi ke-99 kali ini?
7: Ya, jadi kalau kita mau memulai ya sebuah usaha, jangan tunggu rencananya lengkap.
4: Oke.
7: Jalan bukan berarti buru-buru, tetapi kita sudah punya konsep dasar, produk apa yang kita mau jual, siapa segmen pelanggannya, dan bagaimana strategi yang akan kita jalankan. Sehingga langkah awal Anda akan membuka langkah-langkah berikutnya. Ya, tidak usah takut untuk belum sempurna, karena sempurna itu adalah sebuah proses. Jadi bagi para pendengar RRI Pro 3, program XBIS malam ini, simak terus ya program acara yang saya sudah lakukan dalam berapa tahun nih? 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun lebih untuk Anda dapat ide bisnis, Anda dapat strategi-strategi apa yang harus Anda lakukan buat bisnis Anda ke depan.
4: Baik.
7: Itu dari saya.
4: Terus gitu, terima kasih banyak waktunya, terima kasih, dan Mas Kabel. Terima kasih
7: Mas Kabel, sukses untuk bisnisnya.
4: Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah memberikan komentar ataupun juga tanggapannya tadi ya. Dan tentunya di kesempatan berikut atau pekan depan terus kita hadirkan ya Coach, nanti kejutan-kejutan untuk pendengar Pro 3 RRI. Dan kami akhiri untuk Energi Sukses Bisnis kali ini. Terima kasih.
2: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
3: Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang menilai kenaikan harga gabah kering panen atau GKP memberikan dampak positif bagi petani karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong produktivitas sektor pertanian. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan harga GKP yang berada di atas Rp7.000 per kilogramnya menunjukkan kondisi yang menguntungkan bagi petani. Ia menjelaskan harga GKP yang berada di atas Rp6.500 per kilogram akan berdampak terhadap harga beras di tingkat konsumen karena asumsi harga eceran tertinggi sebelumnya menggunakan acuan harga gabah tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN memperketat pengawasan program strategis nasional agar dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Inspektur Jenderal ATR BPN Puji Prasetyanto Hadi mengatakan untuk semester 2 akan dilakukan pengawasan secara tematik seperti pada program strategis nasional karena skala anggarannya sangat besar. Puji juga mengimbau agar para pimpinan satuan kerja secara berkala melakukan evaluasi. Hal ini untuk memastikan program kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Australia sedang berupaya mengurangi waktu tunggu proses pengajuan visa melalui pengalokasian dana tambahan dalam anggaran terbaru mereka. Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan sekaligus Asisten Menteri Imigrasi Australia, Matt Thistletwaite, menjelaskan bahwa jumlah kuota visa Australia ditetapkan berdasarkan perencanaan tahunan yang menyesuaikan tingkat penawaran dan permintaan. Penentuan kuota itu turut mempertimbangkan beban biaya anggaran negara yang timbul dari fasilitas yang diakses oleh para pemegang visa, mulai dari pelajar, pekerja sementara, hingga pendatang tetap. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, membungkam wakil tuan rumah Kenta Nishimoto 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11 untuk melaju ke babak 16 besar Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang. Alwi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan kesulitan yang dialami Nishimoto tanpa kehilangan fokus terhadap pola permainannya sendiri. Pada babak 16 besar, Alwi akan menghadapi wakil Prancis Alex Lanier yang kerap menyulitkan dalam sejumlah pertemuan terakhir. Meski demikian, juara Australian Open 2026 itu memandang pertandingan tersebut sebagai tantangan untuk menguji sekaligus memperkuat permainannya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Sambang memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez and Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Dengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Hingga pertengahan 2026, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap gratifikasi hingga jual beli jabatan, di mana kasus terbaru yang terungkap melalui operasi tangkap tangan atau OTT di antaranya melibatkan Bupati Sukoharjo, Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Didi, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
2: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
0: Ya.
2: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
0: jabatan,
2: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
0: Ya.
2: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
0: Ya. Perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
2: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya. Kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
0: Okay. Ya,
2: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
0: Yeah.
2: Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar. Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
0: Yeah.
2: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
0: Yeah.
2: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian nih, banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
0: panjang ya.
2: Banyak
0: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
2: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya mendapatkan tiket, ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
0: Yeah.
2: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon. Ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk, akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
0: Yeah.
2: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau
0: nggak
2: ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya,
0: ya.
2: Pada akhirnya
0: kita sapa pendengar boleh ya Pak Didi ya, yang ingin bergabung bersama kita.
2: Tapi izin
0: ya.
2: Aku itu ya mungkin 5 menit 7 menit lagi
0: boleh.
2: Lah, paling lama ya.
0: Boleh ya, boleh.
2: Siap.
0: Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Malam Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Siakat saja Pak Mulyadi, silakan.
3: Selamat malam Bu Nurma, selamat malam Bung Deddy.
0: Ya, Pak Didi.
2: Selamat malam Pak Mulyadi.
0: Ya, silakan.
3: Ya. Ya gini, itu korupsi itu terjadi karena sebagian kepala daerah itu mau mengembalikan dananya, kebanyakan membayar mahar parpol, mahar apa politik.
0: Yeah.
3: Terus ada lagi yang membayar parpol karena transaksi ilegal itu loh, yang mau ini calonkan harus bayar segini, bayar segitu, itu kebanyakan yang membuat mereka anu apa melakukan korupsi gitu.
0: Ya.
3: Itu aja, terima kasih, selamat malam.
0: Ya, baik ya. Tadi sudah disampaikan Pak Didi tadi ya. Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini, Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya. Sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
2: Ya. Saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
0: Okay.
2: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya.
0: Hmm.
2: Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya.
0: Hmm.
2: Contoh di negara maju itu kan banyak ya. Misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya.
0: Ya.
2: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya karena melihat ini memberikan harapan ya. Memberikan suatu apa namanya? Suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya.
0: Yeah.
2: Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya.
0: Yeah.
2: Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang yang ketangkap ya,
0: yeah,
2: itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap. Akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya.
0: Hmm.
2: Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya.
0: Iya.
2: Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya,
0: yeah.
2: Mas Lukman ya, yeah,
0: yeah, yeah, yeah,
2: jadi akan sama rela merogoh kantongnya ya.
0: Yeah.
2: Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, ya sedih kita jadi ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita.
0: Iya.
2: Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya.
0: Iya.
2: Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
0: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
2: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sebenarnya sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Sumbangan yang nggak wajar, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam dengan calon kepala daerah.
0: Yeah.
2: Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah.
0: Mm-mm.
2: Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya.
0: Yeah.
2: Itu kan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
0: Baik. Ya.
2: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang
1: nasional terus mengudara untuk Indonesia. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi, partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Fernando, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
2: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
3: Iya.
2: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
3: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
2: Okay.
3: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai, dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
2: Okay.
3: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
2: Ya, tapi kita

0: Tapi jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
1: Iya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Kader setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
0: Jadi, ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
1: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
0: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu, yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
1: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana? Ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak. Batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye, tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian boleh saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Fernando, yang silakan, ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar untuk Anda. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat malam, Pak Roni.
2: Selamat malam, Pak Lukmantara, Pak
0: Fernando.
2: Pak Hernando, aspirasi saya satu aja deh, Pak Lukman. Kalau bisa ketika RU kepemiluan itu dibuat, gimana caranya untuk untuk meminimalisir golput gitu loh, Pak Lukman. Setidaknya harus setiap TPS itu harus ada dua TPS gitu, Pak Lukman. Yang satu TPS-nya tetap di situ dan satunya itu keliling jemput bola gitu loh, Pak Lukman, supaya mereka yang tidak mau mencoblos itu bisa bergerak adanya untuk mencoblos gitu. Tapi kan setidaknya walaupun tidak suara banyak, tapi kan mereka juga terpilih juga gitu. Tapi kan kalau memang suaranya bisa banyak dan partisipasi masyarakat itu semakin banyak kan harusnya semakin bagus, Pak Lukman. Sehingga demokrasi kita ini semakin bagus gitu.
0: Kaitannya untuk mencegah korupsi di mana, Pak Roni?
2: Mulai 2004 sampai sekarang pemilih itu sepertinya kan seperti menyusut gitu loh, Pak Lukman.
0: Baik,
2: kenapa saya kurang tahu.
0: Terima kasih Pak Roni ya, di Jakarta ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lukmantara dan Sara Sumber.
0: Silakan.
3: Ini ya yang saya tanyakan kan. Setiap tahun kata Bang Lukman tadi kan saya dengar juga memang kenyataannya sih pasti ada yang akan masuk penjara atau kena kasus
0: KPK ya.
3: KPK atau jaksa atau kepolisian kan. Tapi yang saya herankan ya bagaimana aturan ini kan pernah saya dengar di Instagram atau di TV, aturan ini memiskinkan aja langsung para partai politik yang korupsi itu kan, aset-asetnya itu disita kan dengan hukum. Pasti akan efek jeralnya itu kan ada tuh dampaknya. Pasti yang lain pada takut. Contohnya ya di negara Cina. Nah, itu kan nampak hukum itu memang adil kan, tidak tajam ke atas, tajam ke bawah, tidak tumpul kan. Nah, itu adil kan. Nah, itu mencontohkan keunggulan dari segi leader resip kepemimpinannya itu kan dilihatkan,
0: ikut bertanggung jawab gitu ya,
3: bertanggung jawab. Nah, itu Bang Luman.
0: Baik.
3: Itu aja, bagaimana menurut Bapak ikutan atau itu? Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Alvin. Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
1: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah saksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik, ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
0: misalnya kader ini terkena
1: undang-undang pemilu, undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini, supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak.
0: Ya.
1: Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, yang bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
0: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
1: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman.
0: Iya.
1: Jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik.
0: Iya.
1: Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut gitu. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
0: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
1: Iya, dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi memang serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
0: pencalonan
1: di tingkat pilkada. Jadi Makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus, ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang hard akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
0: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
1: PDLT. PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Jadi kalau masalah elektabilitas, popularitas
0: bisa didongkrak lah ya.
1: Nomor satunya itu isi tas.
0: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
1: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
0: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
0: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas ya, tadi melengkapi perbincangan kita. Tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Samsudin, terkait dengan cegah korupsi, partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berpesan kepada semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh siswa sekolah rakyat yang menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mensos menegaskan suasana aman dan nyaman harus dibangun agar memudahkan para siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk untuk siswa lama yang beralih dari sekolah rintisan ke sekolah rakyat permanen. Gus Ipul juga berpesan kepada para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan kepada siswa dengan hati dan penuh empati.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi adanya gugatan uji materi atau judicial review terhadap Patriot Bond ke Mahkamah Konstitusi atau MK dengan menyiapkan sejumlah ahli hukum. Menteri Keuangan mengatakan pemerintah bakal mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan menunggu putusan MK atas permohonan tersebut. Sebelumnya, Koalisi Anti Pencucian Uang Danantara secara resmi mengajukan permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ke Mahkamah Konstitusi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Komisi Eropa menggelar pertemuan kedua kelompok donor Palestina di Brussels pada Senin waktu setempat dengan meluncurkan tim Gaza Inisiatif yang menyediakan pendanaan terkoordinasi sebesar 883,6 juta euro atau sekitar 16,9 triliun rupiah untuk mendukung pemulihan awal Gaza. Dana tersebut akan digunakan untuk sektor air dan sanitasi, pembersihan puing, pengelolaan limbah, kesehatan, energi, pertanian, serta sistem pangan. Inisiatif itu didukung Komisi Eropa, Bank Investasi Eropa, Bank Dunia, serta sejumlah negara termasuk Spanyol, Denmark, Inggris, Jerman, Norwegia, Finlandia, Italia, Belanda, Prancis, Jepang, Swiss, Swedia, dan Belgia. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyiapkan blueprint kepemudaan nasional dalam 100 tahun ke depan. Erick menegaskan bahwa sejak awal kedatangannya menjalankan tugas di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, sektor kepemudaan mendapatkan perhatian utama, bukan hanya olahraga. Kebutuhan menciptakan sosok pemuda yang bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan menjadi alasan utama dibutuhkannya blueprint untuk menjadi pedoman penguatan karakter hingga 100 tahun ke depan, sekaligus untuk mengolah bonus demografi sebagai potensi kedikdayaan Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
7: Peristiwa
8: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
7: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol.

Berdengar Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
1: Iya, ini yang menarik. Karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Iya, baik. Kita sama pendengar terlebih dahulu ya, Bung Opan ya. Sudah menunggu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bung Lukman Tara, Bung Opan.
1: Selamat malam Pak Andi.
0: Gimana Pak Andi?
2: Ketemu lagi nih Bung Opan di sini.
0: Kapan? Ini kali ini Pak Andi kemana ini arahnya? Prancis apa Spanyol nih? Ini agak berbeda soalnya.
2: Saya ini masalahnya ini fakta ini aja gitu, Bung Lukman ya. Karena ini kalau semifinal gitu, ini Prancis ini dua kali gitu semifinal selalu kalah gitu dengan Spanyol gitu ya. Semifinal Piala Eropa atau tahun lalu ya. Begitu juga UEFA Nation League gitu, kalah juga lah Prancis gitu. 2-1 gitu ya. Kalau di Piala Eropanya 5-4 skornya waktu itu untuk Spanyol. Jadi ini ketemu lagi semifinal Piala Dunia kali ini gitu ya, 2026. Kemungkinan hasilnya begitu juga, sama gitu. Jadi Prancis istilahnya bisa diatasi dengan Spanyol gitu. Maksudnya Spanyol bisa mengatasi Prancis gitu.
0: Berapa?
2: Wah, ini kalau ditanya nggak bisa saya prediksikan bukluman ya, tapi ya saya yakin, istilahnya meyakini berdasarkan head to head yang ada, Spanyol lebih unggul daripada Prancis ya selama ini gitu ya.
0: Baik,
2: jadi biasanya itu kalau Prancis ketemu Spanyol tuh penyakitnya di semifinal gitu. Prancis nggak pernah menang gitu.
0: Itu aja ya. Baik, terima kasih ya Pak Andi ya. Dari Bengkulu Utara kita ke Pekanbaru, Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lukman, Bung Hat Opa.
0: Ya, Bung Opan.
3: Ya, saya ini nampain aja ya, setuju dengan Bung Opan tadi. Ya, karena Prancis ini belum dikeluarkannya kartu asnya tuh Kone Kante, dia kan menjuarai itu Piala Dunia 2018. Daya dorongnya tuh sama kayak Gattuso. Gattuso tuh daya dobrak menghancurkan pertahanan lawan. Satu lagi ya, Prancis ini kalau main di Piala Dunia dia tidak main-main, karena dia akan serius, kecuali di Eropa. Dia kalah kemarin 5-4 kan, tapi kalau di Piala Dunia nih Prancis ya, dia pasti kemarin final. Apalagi dia top war ranking di Piala Dunia kan, nomor 1 sekarang poinnya kan. Nah, saya tuh yakin, karena apa, situ ada Dembele, juara champion, ada Olise, ada ini. Apalagi kartu tadi Conte itu belum main.
0: Iya.
3: Dia kan belum masih disimpan itu. Di Nederland itu yang kartu asnya. Karena Prancis ini kadang-kadang buka berubah, kenanya bisa kick and rush, tiki-taka, dengan penyito, gaya bermainnya itu bisa berubah-berubah. Lini ke lini. Nanti Mbappe turun, naik Dembele. Gitu. Saya yakin 3-0 untuk Spanyol.
0: Wah.
3: Untuk Prancis. Oh. Terima
0: kasih, Bu. Baik. Ya, terima kasih, Jaya. Dari Pekanbaru kita ke Denpasar. Ada Pak Arok, selamat malam.
4: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Ya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, gimana? Silakan.
1: Selamat malam, ya, Pak Arok.
4: Kalau prediksi saya sih, pasti Prancis ini nanti ketemu sama Argentina di final ini.
0: Wah, oke. Okay.
4: Ya, biar terulang lagi 2022 ini, Bung Lukman.
0: Iya. Baik.
4: Itu saja. Kalau menurut saya, skor ini 2-1 ini ya. 2-2 untuk Prancis ini.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Rok Denpasar. Ya, dari Denpasar kita ke Jakarta, Pak Roni. Malam, Pak Roni.
5: Selamat malam, Bung Lumantara. Ya.
1: Selamat malam, Pak Roni di Jakarta. Ya.
5: Begini, Pak Lukman,
0: ya.
5: Ketika nggak nanti pertandingan itu, kalau menurut saya nanti akan alat lah, kalau menurut saya.
0: Ya.
5: Setidaknya siapa yang mencetak gol duluan. Saya kira mereka akan bertahan ketika nanti sudah menyerah gol. Prancis 1, Spanyol 2, Pak Lukman.
0: Yeah.
5: Ya, mudah-mudahan sih di 10 menit pertama Spanyol udah nge-goling gitu.
0: Ya, baik. Ya, terima kasih. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 Prancis. Silakan.
1: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang ya. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
0: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
1: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
0: Iya. Dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
1: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan empat peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
0: Ya.
1: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
0: Ya. Ya.
1: Inggris satu kali di tahun 1966, Argentina tiga kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu, 2022, Prancis dua kali, 98,

Ya, pendengar tentunya nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengar bareng di mana pantauan pandangan mata ya, laporan pandangan mata pertandingan semifinal Prancis versus Spanyol yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, dan kita lihat ya bagaimana keberuntungan ataupun jalannya pertandingan. Apakah jagoan Anda Prancis atau Spanyol yang akan masuk ke babak final?

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas RUU APBN.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Badan Anggaran serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja hari ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025. Sesuai ketentuan perundang-undangan, RUU ini dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas kerja sama yang erat, pengawasannya efektif, serta berbagai dukungan dan masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang

0: Hormat, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian global. Dinamika geopolitik yang masih berlanjut dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut, dan sinergi yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang prudent, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di level 5,11%. Ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi perkembangan perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan investasi yang tumbuh 5,09%. Ini menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Inflasi pada akhir tahun ditutup terkendali di level 2,92% year on year. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengendalian harga oleh pemerintah, tapi juga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran. Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 yang ditempuh secara ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga APBN tetap kredibel, responsif, dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai Rp110,7 triliun. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, sebagaimana disampaikan sebelumnya, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Kinerja pertumbuhan ekonomi tetap dapat berada di angka 5,11% di tengah pertumbuhan ekspor yang sangat melambat yang disertai lonjakan impor serta pelemahan konsumsi domestik. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang stabil, kesejahteraan masyarakat di tahun 2025 juga semakin membaik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kesejahteraan, antara lain angka kemiskinan menurun dari 8,57 menjadi 8,25%. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,91% menjadi 4,85%. Kemiskinan ekstrim hampir mencapai 0 dengan capaian 0,78%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 75,02 menjadi 75,9. Capaian ini merupakan bukti upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan ekonomi di tengah guncangan dan ketidakpastian global melalui berbagai pendekatan multisektor dan program-program yang terarah. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, izinkan kami menjelaskan intisari RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai amanat undang-undang, kualitas opini WTP atas laporan keuangan ditentukan oleh 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kemudian kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintah senantiasa menjaga kualitas opini WTP atas LKPP setiap tahun, mengingat bahwa opini WTP seharusnya dicapai oleh seluruh instansi pemerintah. Sesuai ketentuan, LKPP tahun 2025 terdiri atas 7 komponen laporan, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Semua disertai dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2025 tercermin dalam LKPP tahun 2025. Laporan realisasi APBN tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 2.765,13 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.218,17 triliun rupiah, terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.917,89 triliun rupiah, dan penerimaan bea dan cukai sebesar 300,28 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 5,43 triliun rupiah. Pendapatan negara tetap terjaga di tengah turunnya harga komoditas dan gejolak perekonomian global. Realisasi belanja negara mencapai 3.435,46 triliun rupiah, yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 2.586,42 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar 849,04 triliun rupiah. Realisasi ini meningkat sebesar 90,20 triliun rupiah atau 3,61% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Pembiayaan ini merupakan langkah pemerintah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Pemerintah senantiasa menjaga agar komposisi pembiayaan tetap optimal dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik yang stabil, mengelola risiko utang secara sangat hati-hati, serta memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang tetap terjaga. Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan tersebut, dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 sebesar 72,40 triliun rupiah, meningkat 26,67 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL dijelaskan bahwa SAL awal 2025 sebesar 457,54 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN sebesar 93,15 triliun rupiah dan memperhitungkan SILPA 72,4 triliun rupiah serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan dapat berperan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian. Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid, dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam laporan operasional tahun 2025 disampaikan bahwa pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah dan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah yang membentuk defisit dari kegiatan operasional sebesar 423,09 triliun rupiah. Di sisi lain, kegiatan non-operasional juga mencatatkan defisit sebesar 109,91 triliun rupiah, sehingga defisit laporan operasional secara keseluruhan mencapai 532,99 triliun rupiah. Laporan arus kas tahun 2025 menunjukkan nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus 243,9 triliun rupiah. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang juga mencatat minus masing-masing 712,07 triliun rupiah dan 44,16 triliun rupiah. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencatat positif 828,37 triliun rupiah. Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional. Selain laporan realisasi APBN, laporan perubahan sal, laporan operasional dan neraca yang kami jelaskan, terdapat laporan lain yaitu laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang secara lengkap telah disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk lampiran RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja Badan Anggaran mengenai RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN TA 2024 lalu, Badan Anggaran DPR RI merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan telah dicantumkan di dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2025 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud, antara lain terkait dengan penyampaian laporan kinerja Bendahara Umum Negara atau LKJ BUN, pemerintah telah berkoordinasi dalam menyiapkan payung hukum pengaturan penyusunan LKJ BUN melalui perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang sampai saat ini telah sampai pada proses penetapan. Terkait dengan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital, untuk mendongkrak rasio perpajakan, antara lain dengan implementasi dan penyempurnaan korteks yang berkelanjutan, menangkap potensi penerimaan pajak dari transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri melalui penunjukan pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut PPN dan mendorong implementasi tata kelola pajak penghasilan untuk pelaku usaha digital dalam negeri. Terkait dengan perbaikan indeks pembangunan manusia, pemerintah telah mendorong perbaikan IPM agar lebih tinggi untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang memiliki IPM rendah. IPM Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,83% per tahun selama periode 2021 sampai 2025. Tahun 2025, Indonesia masuk dalam negara dengan IPM berkategori tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan capaian nilai 75,90. Nilai ini berarti naik 0,88 poin atau 1,17% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada level 75,02. Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2024 agar kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sebagai instrumen fiskal dapat semakin baik di masa yang akan datang. Meskipun LKPP tahun 2025 mendapat opini WTP, BPK masih memberikan catatan berupa 11 temuan dengan 23 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK di dalam laporan hasil pemeriksaan demi terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin baik di masa mendatang. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan kami mengenai beberapa hal yang menjadi pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan secara lebih detail membahas draft RUU dimaksud bersama dengan panja dari Badan Anggaran DPR RI. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta harapan kiranya dengan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Julhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyad untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda kita. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perumbulok kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Pendengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga

0: Lembaga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
2: Nek, papa kerja dulu ya.
3: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
4: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
1: Maaf.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak kini solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi non up, kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung Steve Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan Warta Berita pada malam hari ini atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di rumah dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Perancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi, partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual-beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap dan ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Fernando, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
2: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
3: Ya.
2: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
3: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
2: Okay.
3: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
2: Okay.
3: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
2: Yeah.
3: Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
2: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
3: Ya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba. Ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Kader setiap anggota berpartisipasi. Karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
2: Jadi, ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
3: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
2: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana? Ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak. Batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan Karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
2: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
3: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
2: Ya.
3: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah taksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
2: misalnya kader ini terkena ya
3: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak.
2: Yeah.
3: Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, yang bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
2: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
3: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman.
2: Iya.
3: Jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik.
2: Iya.
3: Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut gitu. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka. Begitu keluar sia-sia.
2: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
3: Iya, dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
2: pencalonan
3: kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang

0: seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya.
1: Yeah.
0: Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
2: Peringkatnya kan berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
0: PDLT,
2: ini?
0: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan gitu. Kalau masalah elektabilitas, popularitas
2: bisa didongkrak lah ya.
0: Nomor satunya itu isi tas.
2: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
0: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa, masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
2: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
2: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
4: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus, kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang, meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
6: Wawancara Pro 3.
2: Pak Didi, selamat malam.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.

0: salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
0: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
0: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
0: kewenangan, sehingga ya, sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
0: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
0: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya. Kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu, sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan, publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
0: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah mendapat menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya, di dalam memilih calon kepala daerah kita harus libatkan lembaga independen ya, misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi. Dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
0: Banyak.
1: Ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini, Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
0: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Hmm. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang, lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya mendapatkan tiket, ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Ya.
0: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon. Ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk, akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah ini memang gak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau gak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggungnya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi? Bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya, itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, mungkin masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya,
1: Mas Lukman ya. Iya, Pak Didi.
0: Akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, ya sedih kita. jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita.
1: Iya.
0: Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya.
1: Iya.
0: Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu ya. Sumbangan yang nggak wajar, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik,
0: Nah, ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
4: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
4: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir, Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
4: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
4: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
1: Ya.
4: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Ya. Ya.
4: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
4: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Ya.
4: Terima kasih.
5: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mamprotigara, Ritrus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Pak Alif.
2: Iya, halo.
1: Boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju, karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke, tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa 4 semifinalis ini kan 4 peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis. Dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 Piala Dunia. Ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama.
1: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 Piala Dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari Piala Dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan? Walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan? Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang ya mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Yeah. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas Rudi.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi rohnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah.
1: Ya.
2: Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Kan? Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana Prancis, ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi pemain Prancis itu kan seperti Olysee, ya kan, main di Bayern Munchen, kan kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Ya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan. Walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Rudi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi, Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya yeah. kan, itu untuk yeah. ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia okay. sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik.
2: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke, okay. ya terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan, netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.
4: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol ini di bawah Luis de la Fuente

0: banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian karena semua empat semifinalis itu sudah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjatuhkan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan. Tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan, posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wayan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wayan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal. Dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise. Kemudian mereka punya Ousmane Dembélé. Kemudian punya Désiré Doué. Kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan. Dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah contact pressing yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembélé, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa. Gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti, Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin

0: secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya yang sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Roja begitu kan.
1: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini terlebih, sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
0: Ya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Didier Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang jadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
2: saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
4: Pagi.
3: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
4: Enggak terasa.
3: Enggak kerasa ya.
4: Baru kemarin opening ya.
3: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu, dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Hendry?
4: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase knockout. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
3: Iya.
4: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
3: Iya.
4: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Nanti kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Désiré Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol.
3: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
4: Ya,
3: dekat layar. Nah, itu setelah itu enggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang di Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
4: Betul.
3: Bung, nah kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
5: Jaya.
3: Jaya, silakan Pak Caswa.
5: Orang salam olahraga.
3: Ya.
5: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Pemainan gawat ini permainannya.
3: Ah.
5: Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
3: Jadi harus memaksa ada babak tambahan.
5: Iya harus lah.
3: Jadi sampai adu penalti. Oh, sampai adu penalti kira-kira gitu.
5: Iya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih. Bung. Sama-sama.
5: Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya.
6: Bung Hendry.
3: Iya, Jaya. Silakan.
6: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milihnya ya? Waduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, 1-1 nih, imbang nih
3: pendapat. 1-1, nah, imbang. Oke.
6: Oke,
3: Bung Fajar. Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
7: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
3: Iya, salam olahraga, silakan nih.
7: Dan selamat pagi, Bung narasumber.
3: Pak, ada Bung Hendry.
4: Pagi.
3: Iya.
7: Nah, kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
3: Prancis menang adu penalti.
7: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
3: Oh, amin. Saya boleh aminin nggak nih?
7: Iya. Terima kasih.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
8: Selamat pagi, Selambung Hendi Wibowo.
3: Iya, silakan.
8: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apa nih ya? Ya, Bung ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
3: Megang Spanyol.
8: 2-0 lah untuk Spanyol.
3: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
8: Iya, oke. Makasih. Selamat pagi.
3: Pagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi, salam olahraga.
9: Salam olahraga Jaya, Bang.
3: Jaya, silakan Pak Wibi.
9: Saya menjagokan Spanyol.
3: Hmm.
9: Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
3: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
9: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
3: Oke.
9: Okay. Berapa skor? Saya tidak tahu, tidak bisa diprediksi. Yang penting menang.
3: Oke, baik.
9: Makasih, yang penting menang.
3: Iya, iya.
9: Makasih, Pak.
3: Iya, Pak Acore, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
10: Halo, Jaya.
3: Jaya, silakan, Pak Acore.
10: Pokoknya, biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
3: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
10: Iya, tetap Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol ya.
3: Oke. Okay.
10: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
3: 2-1 untuk Spanyol. Oke.
10: Okay. Iya. Baik. 2-1 unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara satu ini.
3: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final, atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
4: Untung
3: ya
4: sampai empat.
3: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
4: Tuh.
3: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
4: Ya.
3: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
4: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya.
3: Hmm.
4: Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
3: Yeah.
4: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
3: Merino yang selalu golin juga tuh.
4: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88.
3: Hmm.
4: Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85, mencetak golnya di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
3: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
4: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
3: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
4: Manu Kone.
3: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya. Betul, untuk pagi ini ya.
4: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
3: Yeah.
4: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps, dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
3: Attacking daripada defensif.
4: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
3: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
4: Betul. Dan mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang leader Deschamps ingin lebih
3: daya gebraknya lebih kencang.
4: Daya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
3: Iya, starting lineup sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
4: Betul.
3: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh Dewe ya.
4: Di
3: Dewe di
4: Oke. Barcola dan juga di seri 2 ya.
3: Oke. Okay. Dunia ini ya. Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
11: Halo Bang.
3: Iya, salam olahraga, Jaya. Silakan Pak Rudi.
11: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
3: Dengan Fajar, Pak Bang Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
11: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
3: Harus edan-edanan. Jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
11: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang. Bahkan sampai penalti.
3: Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, salam olahraga Pak Jidar.
12: Selamat pagi Om Fajar,
3: iya.
12: Olahraga
3: Jaya, ya. Silakan.
12: Oke lah, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
3: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidar jagoin Prancis.
12: Emang mau, emangnya jagonya Spanyol.
3: Loh.
12: Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
3: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
12: Iya.
3: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
12: Iyalah, terlalu banyak pujian.
3: Jadi, oh.
12: Terlalu penuh dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini? Maksudnya itu sudah overdosis.
3: Oke, baik.
12: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi
3: kekalahan. Oke, baik. Ya, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
13: Iya, selamat malam, Mas.
3: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
13: Iya, saya ini bingung ini, Mas. Negara saya semua ini
3: jagoannya, Mas, ini. Makanya dukungnya satu aja biar enggak bingung.
13: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
3: Beratnya ke Spanyol?
13: Iya.
3: Oh, gitu. Iya, oke, okay, baik.
13: Iya.
3: Ini
13: jadi skornya 1-0 saja.
3: 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
14: Pagi, Mas Pacar Henry Wibowo.
3: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak Roni.
14: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
3: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
14: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
3: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
14: Spanyol.
3: Oh, baik, menarik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya. Intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat-sangat-sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
4: Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di, pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
3: Iya, kayak La Liga gitu ya.
4: Betul, ini semifinal kadunya rasa El Clasico.
3: El Clasico.
4: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
3: Ya.
4: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah kartu di laga ini hari ini ya.
3: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030, Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka iya spotlight yang ada di apa namanya, Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe.
4: Betul.
3: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih assist doang.
4: Iya.
3: Assistnya 3, golnya 8. Kalau Messi assistnya 2, golnya 8. Beda assist doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi, dan juga Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 assist, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
4: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
3: Yeah.
4: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, terus juga suara Mbappe, ada Dembele,
3: oke, okay, baik.
4: Olise juga.
3: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
15: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2020.

0: penalti yang dieksekusi oleh dengan dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Perancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Dani Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan oleh Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya begitu ya.
1: Sayapnya tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
0: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi ganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
0: Betul.
1: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
0: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini.
1: Iya.
0: Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang akhir sayangnya dianulir ya.
1: Iya, offside ya terlihat.
0: Ya offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
0: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta.
1: Yeah. 2
0: tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008.
1: Yeah.
0: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah itu menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya tadi, bahkan
1: datang, ada Puyol ya.
0: Iya, datang langsung tadi stadion, ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas, bahkan
1: ada Casillas ya.
0: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda, yang artinya ini
1: untuk Piala Dunia berikutnya, dua Piala Dunia mungkin masih bisa, betul, bermain gitu ya.
0: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí,
1: Yamal juga. Nah, bicara soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
1: Iya.
0: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente, mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
1: bermain sebagai tim ya, betul, bukan individu.
0: Betul. Dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
1: Yeah.
0: Itu terbukti juga bagaimana

0: pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Iya, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
0: Ya, dan bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise, dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
1: Iya.
0: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
1: Nico Williams.
0: Iya,
1: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
0: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
1: betul, depan,
0: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
1: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head to head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
0: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sudah menang 2-0, jadi dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
1: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
0: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
1: mengantisipasi
0: mengantisipasi atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
1: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari de la Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa, beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
0: Iya, dan bahkan Luis de la Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
1: benar,
0: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
1: Tadi total 38 kali pertandingan.
0: Iya, itu di total, secara total.
1: Secara total semua pertandingan, semua ya.
0: Pertandingan.
1: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
0: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah bagaimana. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda begitu.
1: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina. Kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
0: Pasti berharapnya Inggris.
1: Tapi ya secara analisis lah, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
0: Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam ya, bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
1: juara,
0: sebagai juara
1: tahun Piala Dunia kemarin.
0: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
1: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona, betul, sampai kartu merah David Beckham.
0: Ya, mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire. Salah satu Jude Bellingham ya.
1: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
0: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
1: bikin
0: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
1: Iya, betul,
0: nama,
1: betul.
0: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
1: Ya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
0: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
1: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
0: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
1: Aduh, aminin gak ya? Amin dong, amin. Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Mantap. Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in! Let's have
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez! Wow! Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Ma, berani saja pulang makan anakmu ya, Ma. Karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Pro3, jaringan berita nasional. Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Irsan.
7: Mbak Risti.
5: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
7: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu, Mbak.
5: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
7: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
5: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
7: Mahasiswi
5: ya? 10 mahasiswi. Iya. Nah,
7: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
5: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
7: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
5: bisa
7: secara detail, bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya, Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu, Mbak.
5: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
7: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
5: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
7: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan.
5: Silakan.
7: Ya, kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
5: Okay.
7: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu Mbak.
5: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
7: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu Mbak.
5: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
7: Ya, bukan investigasi Mbak. Kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu. Kalau investigasi ini ada yang melaporkan.
5: Okay.
7: Nah kita berdasarkan laporan itulah kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
5: Oke, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
7: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak. Misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang, di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
5: Baik. Kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari, boleh saya bilang, para korban. Seperti apa tanggapannya?
7: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu. Dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Udah kirim surat sih.
5: Ini kalau, surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
7: Udah surat yang kedua.
5: Kedua ya, surat berarti ditunggu kedua. Sampai dengan ya. Surat yang ketiga, begitu?
7: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu. Kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
5: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
7: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi. Dan kita ada ruangan dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan dan ke-10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
5: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Irsan.
7: Iya,

0: Universitas Sumatera Utara.
1: Catatan peristiwa.
2: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
3: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
0: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Asep.
5: Mbak Risti.
0: Iya. Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan
5: Baik.
0: Anda?
5: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
0: PKS, ya.
5: Ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab. Kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya dengan adanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita

0: Karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan, kejadian yang tidak kita duga itu sama. Jadi kita harus paham soal, ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu mbak, yang masuk kategori itu harus paham. Karena kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya mbak ya. Itu yang kedua mbak. Kemudian yang ketiga, bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting. Yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian mbak. Tadi ada 4 saya pikir. Kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi, penyebab dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi. Demikian mbak.
1: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban, tadi peran utama kita?
0: Ini penting, Mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan telapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya mbak, orang kejadian sudah cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent mbak, keep. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu as nih si ini, entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam apapun itu, yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan kan mbak, karena kurang bukti. Nah jadi hari ini langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya mbak, dan tegas. Saya pikir itu poin. Kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya mbak ya, terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala kita udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan, karena saya juga pelaku, saya juga adalah sering di KRL pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu di situ juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
1: dan mungkin soal. Juga bagi para penyintas ya, bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya, supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi, begitu betul, ya mbak. Ada jadi, himbauan mbak, mungkin Pak Asep betul, untuk mbak. Seluruh masyarakat terutama untuk baik. Kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan
0: yang lemah mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada, kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi mbak, betul-betul sangat terlindungi dan sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned. pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola. Nah, sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian, ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi di tangannya. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain. Kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasi saja. Para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2025-2026 sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya, Pak Asep. Ya. Pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Gubernur Sumatera Utara memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini dikarenakan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN Papua Selatan di Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Rakorda menjadi forum menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan kawasan. Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat. Dan pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, dan langkah percepatan pembangunan berkelanjutan. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan.
1: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masih pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Tahun itu kan menciptakan keajaiban, kan? Berani bicara di depan, mereka ke panggung itu nggak gampang. Kan? Di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata dilajari hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
1: Namun, di balik keberhasilan para siswa, ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
3: Pokoknya pendidikan itulah yang akan merubah kehidupan mereka nantinya. Jadi banyak orang tua yang berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada diambil oleh keluarganya untuk berjualan lagi kembali begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian apa yang kamu mau nantinya juga kami bantu. Udah deh, suka silat nih, kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, oh, besok aku makan apa nih, aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
1: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
5: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
6: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual. Artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Per kemarin itu sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
7: Tinggal finishing sebenarnya, Pak?
6: Ya, sebenarnya itu aja. Ya,
8: semuanya komisi. Bisa langsung digunakan ya, Pak?
6: Sudah, ini anak-anak langsung berasrama. Langsung.
4: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
9: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu, biar apa cita-citanya tercapai ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
4: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Arga Kusuma melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
10: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
11: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
12: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali,
11: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
7: Kalau begini macet kan? Harapan kami masyarakat ini ya jangan sampai macet lagi lah.
11: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
13: Ya beginilah, kalau kami ini tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada lah gitu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari nggak ada.
11: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan, dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
14: Tadi sudah cross-check, jadi sampai yang Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal.
11: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga, Farogi Andriani Samampau, mengatakan dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah.
10: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal, khususnya di Medan Group, berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
11: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih supply dan juga full terminal Kisaran, Pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari pool terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
14: Pemberhentian massal.
0: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi Perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi Perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
16: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
15: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi Perda.
16: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
15: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun Badan Anggaran atau Banggar atas pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
16: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
15: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
18: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
19: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca. Karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak. Ya kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2040.
18: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
17: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
18: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia, sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi yang dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Rabu 15 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, tema perbincangan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi-informasi terkini yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan launching layanan di ujung negeri atau Lanuri dalam rangka memperluas akses layanan yang mudah, inklusif dan berkualitas bagi peserta JKN termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan.
2: BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program layanan di ujung negeri atau Lanuri, sekaligus menutup kegiatan Quick Wins 100 hari kerja direksi dengan tema hadir lebih dekat melayani lebih bermakna, serta tagline mendengar, menjangkau, dan melindungi. Kegiatan berlangsung secara virtual diikuti oleh cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Sementara di Biak Numfor bertempat di halaman klinik Pratama Lanut Manhua Biak, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen memperluas akses layanan jaminan kesehatan nasional JKN yang mudah, inklusif, dan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sekaligus sebagai momentum untuk memperkenalkan layanan BPJS keliling dan VIOLA atau Virtual Office Layanan Peserta. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Biak, Dr. Diki Permana Putra, menjelaskan Lanuri adalah program prioritas direksi dalam 100 hari kerja untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik lewat layanan tatap muka maupun non-tatap muka. Untuk kegiatan di klinik Pratama Lanut Manhua fokus pada layanan jemput bola BPJS keliling yang langsung hadir di fasilitas kesehatan. Layanan VIOLA adalah kanal layanan berbasis video conference yang menghubungkan peserta dengan petugas secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang. Masyarakat bisa mengurus administrasi kepesertaan, bertanya informasi, hingga menyampaikan pengaduan. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas ini di puskesmas, kantor desa atau kelurahan, sekolah, dan tempat strategis lainnya. Untuk wilayah kepulauan Lawan, layanan VIOLA menjadi solusi utama guna memudahkan akses masyarakat, sedangkan jadwal layanan BPJS keliling dapat dilihat melalui aplikasi mobile JKN pada menu BPJS klinik.
3: Nah, kali ini kita di klinik Angkatan Udara Manhua, di sini ada Bapak dan Lanut juga bersama Pak Karumukit serta Dinas Kesehatan menitikberatkan pada kegiatan BPJS keliling, yaitu layanan untuk tatap muka yang jemput bola kita yang ke paskes. Selain itu juga di wilayah kita ada 9 titik termasuk Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten di Papua Tengah itu melaksanakan VIOLA. Kalau kegiatan ini nanti akan terlaksana serutin, untuk di jadwal bulan ini saja sudah ada 20 titik yang akan kita lakukan, termasuk juga kegiatan bersama Dinkes yang baru-baru ini diadopsi sudah masuk jadwal. Jadi setiap bulan akan ada jadwal, termasuk kepulauan. Biasanya untuk kepulauan kita VIOLA dengan virtual akun di perangkat desa ataupun di paskes, puskesmas.
2: Sementara itu, dan Lanut Manhua Biak, Marsma TNI

0: Puskes bahwa fasilitas kesehatan ini tidak hanya melayani TNI saja. Memang dioperasikan oleh TNI, tetapi dalam pelaksananya kita melayani seluruh lapisan masyarakat.
1: Selama periode Januari hingga Mei 2026, layanan Viola sudah dimanfaatkan sebanyak 2.118.729 kali di seluruh Indonesia. Lokasi penggunaan terbanyak berada di Puskesmas, dengan layanan yang paling banyak dicari adalah informasi umum dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Sementara segmen peserta yang paling banyak memanfaatkannya adalah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK.
2: Polda Sulawesi Selatan membentuk tim reaksi cepat pemberantasan kejahatan. Dari RRI Makassar, Sarifuddin melaporkan.
3: Pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan di wilayah Sulawesi Selatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan setelah menerima sebanyak 2.544 laporan polisi dalam tahun 2026 telah diselesaikan sebanyak 1.688 kasus laporan polisi. Berbagai tindak pidana kejahatan yang meresahkan masyarakat di Sulawesi Selatan adalah pencurian di rumah-rumah warga, rumah kontrakan, dan kamar-kamar kos telah ditindak sebanyak 225 kasus dari 334 laporan polisi. Pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditindak 182 kasus dari 335 laporan polisi. Pencurian biasa diungkap Polda Sulawesi Selatan sebanyak 1.731 kasus dari 1.812 laporan polisi, serta pencurian disertai kekerasan berhasil ditindak 66 kasus. Hal itu diungkapkan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombespol PBDP Hutagalung dalam pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan. Kombespol PB Hutagalung menyatakan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan telah dibentuk tim reaksi cepat oleh Kapolda Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan penindakan berbagai pelaku kejahatan berdasarkan laporan masyarakat.
4: Ya, khususnya unit reaksi cepat sebagai bentukan tim khusus yang bagaimana kami bisa mengoptimalisasi, bahkan Pak Kapolda terus memberikan atensi terhadap tim khusus ini, bagaimana rasa aman di tengah masyarakat itu betul-betul dirasakan dan bagaimana kejahatan ini bisa dieliminir bahkan ditiadakan.
3: Menanggapi penindakan kejahatan yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan sebanyak 1.688 kasus, Ketua Himpunan Insan Pers Sulsel Arianto Amama mengapresiasi Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya yang telah menindak ribuan pelaku kejahatan dalam 6 bulan di tahun 2026. Namun Arianto Amama menyatakan Polda Sulawesi Selatan harus membentuk tim reaksi cepat hingga di tingkat polsek untuk memaksimalkan pemberantasan kejahatan di Sulawesi Selatan, terutama begal dan geng motor yang meresahkan masyarakat.
5: Polda Sulawesi Selatan sangat peduli terhadap kantipmas yang ada di wilayahnya. Untuk menekan angka kejahatan itu sangat tepatlah kalau misalnya Polda Sulawesi Selatan itu membentuk reaksi cepat. Salah satu bukti bahwa tim reaksi cepat ini bekerja dengan baik. Tim reaksi ini jangan hanya di level Polda ya, tapi harus sampai ke akar-akarnya, sampai ke tingkat polsek.
3: Penindakan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan terhadap 1.688 kasus tidak lepas dari peran tim reaksi cepat Polda Sulawesi Selatan yang didukung penuh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandan Raharjo Puro untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Selatan. Kombespol PB Hutagalung menyatakan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan menurun setelah dilakukan penindakan secara masif oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya. Demikian dilaporkan Sarifuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire memperkuat upaya pencegahan penyebaran campak melalui survei cepat komunitas atau SCK. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan.
6: Survei cepat komunitas atau SCK menjadi salah satu strategi dalam memperkuat program imunisasi sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi termasuk campak. Kegiatan tersebut diperkuat melalui refreshment training penguatan imunisasi dan surveillance yang diikuti tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas di Kabupaten Nabire. Melalui SCK, petugas kesehatan dapat memvalidasi data imunisasi di lapangan, mengidentifikasi anak yang belum pernah menerima imunisasi maupun yang imunisasinya belum lengkap, sehingga

0: Yang menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut termasuk pelaksanaan imunisasi kejar apabila ditemukan kelompok anak yang berisiko. Staf imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Oktaviana Manurung menjelaskan, survei cepat komunitas menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan imunisasi, termasuk saat dilakukan respon terhadap kasus campak.
1: Jadi SCK ini untuk bisa membantu kita validasi data. Jadi terkait dengan data kita, jadi dengan SCK itu kita bisa mengambil keputusan. Contohnya kayak sekarang sedang terjadi campak, KLB campak. Nah biasanya itu setelah ditetapkan adanya KLB campak, maka otomatis kita harus melaksanakan ORI atau pemberian imunisasi tambahan untuk imunisasi campak MR ini. Jadi sebelum kita melakukan ORI ini, kita harus melakukan dulu SCK, survei cepat komunitas. Jadi kita pastikan bahwa daerah yang kita melakukan ORI itu sasarannya itu apakah benar-benar semuanya sudah mendapatkan imunisasi atau belum.
0: Sementara itu, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan mobilitas penduduk menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian campak. Anak-anak mendatang yang belum diketahui status imunisasinya berpotensi meningkatkan risiko penularan apabila tidak segera teridentifikasi. Penanggung jawab imunisasi Puskesmas Bumi Wonorejo, Ernawati, mengatakan cakupan imunisasi di wilayah kerjanya pada umumnya berjalan baik. Namun pihaknya menemukan sebagian kasus campak berasal dari penduduk mendatang, sehingga Puskesmas segera menyiapkan pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak.
2: Sebenarnya kalau untuk campak kondisinya cuman bagus, cuman ini kemarin bisa terjadi KLB. KLB ini nih yang kita sudah telusur dari 20 rumah, kebanyakan itu yang pendatang baru, cuman berdomisili. Jadi yang awalnya dari bayi sampai 5 tahun itu tinggalnya dari pedalaman. Nah sekarang lagi turun untuk anaknya sekolah. Nah sedangkan pas sekolah ternyata ada sakit, kok diperiksa ternyata positif ya untuk penyakit campaknya tadi. Kalau yang dari Puskesmas kita sudah tangani, ini mau kita tangani dengan surveillance ya. Nah ini kita mau melakukan namanya ORI campak. Nanti ORI campak dalam waktu dekat ini kita melakukan dari usia 9 bulan sampai dengan usia 15 tahun 11 bulan 29 hari.
0: Melalui survei cepat komunitas dan pelaksanaan imunisasi kejar, tenaga kesehatan berharap anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera terlindungi sehingga risiko penyebaran campak di Kabupaten Nabire dapat ditekan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: SMP Satu Atap Maoyeba di Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan SMP korban pengungsian konflik di wilayah Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni hanya menerima 6 siswa baru di tahun ajaran 2026-2027. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
4: Di tengah membludaknya pendaftar di sejumlah sekolah pada tahun ajaran 2026-2027, kondisi berbeda justru dialami SMP 1 Atap Maoyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Sekolah yang hingga kini masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di lokasi pengungsian hanya berhasil menerima 6 siswa baru. Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional sekolah tersebut. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 13 Juli 2026 dilaksanakan di ruang kelas darurat yang berada di rumah kepala sekolah SMP Satap Maoyeba Supardi di Kampung Hogut, Distrik Bintuni. Menurut Supardi, penggunaan ruang darurat dilakukan karena sekolah belum memiliki tempat belajar sendiri. Selama ini, proses KMB masih menumpang di SD Bintuni 2 atau SD Kalikodok dengan sistem bergantian.
5: Tahun ini yang daftar 6 orang, 3 dari Moskona Utara Jauh, 3 dari Maoyeba. Sesuai arahan dan himbauan yang sudah ditetapkan melalui surat pemberitahuan oleh Pak Kadin, baik di grup kepala sekolah maupun di luar sana, tetapi ternyata ada beberapa yang mungkin belum memahami fungsi 4 jalur pendaftaran via SPMB itu, baik domisili, afirmasi, prestasi, dan zonasi. Semoga saja nanti bukan kita berharap sekolah sebagai tempat pembuangan, nanti ada yang pindahan baru tetap kita terima.
4: Dengan bertambahnya 6 siswa baru, total peserta didik SMP Satap Maoyeba saat ini berjumlah 30 orang, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Supardi mengingatkan apabila jumlah peserta didik terus menurun dalam beberapa tahun ke depan, keberadaan sekolah tersebut terancam dihentikan.
5: Distrik Moskona Utara itu kan kecil, kalau sampai sekolah SMP itu tidak dapat siswa, itu pengaruhnya tutup. Kalau tutup, berarti guru-guru akan ditarik. Makanya keberadaan distrik nanti akan menjadi pertanyaan, kenapa sampai sekolah tutup? Yang rugi bukan guru. karena oleh dinas pasti akan di apa ya, diberikan tugas lain atau ditarik dari istri bersangkutan.
6: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni Henry Kapuangan sempat melakukan kunjungan kepada sekolah tersebut di masa MPLS. Ia memberikan motivasi kepada siswa agar tetap bersemangat belajar meski menghadapi berbagai keterbatasan.
7: Orang tua semua ada di kota sini, tapi di rumah sebelum ke sekolah makan. Harus semangat supaya masa depan, kalau kita sekolah itu masa depan kita jadi baik. Di tengah keterbatasan kita dengan kondisi yang tidak menentu, tetapi harus semangat untuk masa depan. Jadi semua biaya pendidikan itu tidak ada yang bayar-bayar. Semua gratis ditanggung oleh pemerintah daerah.
6: Sejak pecah konflik bersenjata di wilayah pegunungan distrik Moskona Utara pada akhir 2025, seluruh siswa SMP Satap Nieba mengungsi bersama orang tua mereka ke kota Bintuni. Untuk memastikan para siswa memperoleh layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Teluk Bintuni menyediakan ruang belajar di SD Bintuni 2 atau SD Negeri Kalikodok. Para siswa SMP mengikuti pembelajaran pada siang hari setelah aktivitas belajar siswa SD selesai. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradinarianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Kementerian Sosial bersama Badan Narkotika Nasional BNN memperkuat sinergi penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui pembaruan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU. Kerjasama tersebut akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar layanan rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial berjalan lebih terpadu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Program 1000 Sarjana MAPI kembali membuka kesempatan bagi anak asli daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM daerah. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
10: Salah satu penerima program 1000 Sarjana yang merupakan anak asli MAPI, Maria Oktovina, akan melanjutkan studi di program studi kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia melalui program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten MAPI. Lulusan SMK jurusan farmasi tersebut mengaku awalnya berencana melanjutkan pendidikan di bidang farmasi. Namun, keinginannya berubah setelah memutuskan mengejar cita-cita menjadi dokter agar dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kampung halamannya. Maria mengatakan perjalanan menempuh pendidikan kedokteran tidak akan mudah, sehingga ia telah menyiapkan diri untuk belajar lebih disiplin. Ia berkomitmen mengurangi kegiatan yang tidak mendukung proses belajar agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik.
11: Kesadaran dan untuk dari kampung saya juga belum ada yang menjadi dokter, jadi saya ingin menjadi dokter utama di kampung saya.
10: Maria juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten MAPI atas pelaksanaan program 1000 Sarjana yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Florida, salah satu anak asli MAPI yang mengikuti program 1000 Sarjana tersebut. Ia mengaku memilih Fakultas Kedokteran karena melihat masih terbatasnya tenaga kesehatan di Kabupaten MAPI. Kesempatan memperoleh pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah menjadi motivasi baginya untuk mempersiapkan diri dan kembali mengabdi setelah menyelesaikan studi.
12: Nanti kalau sudah selesai memang harus kembali ke MAPI karena memang kan kita dibiayai dan ya ibaratnya mungkin kayak kontrak. Bagusnya kayak kontrak karena memang kita dibiayai di MAPI dan memang kita kembali terus juga kita kan maksudnya otomatis ada kayak beban moralnya karena kita sebagai anak MAPI harus kembali untuk membangun MAPI lagi karena kalau bukan kita siapa lagi.
10: Selain menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten MAPI atas program 1000 Sarjana, Florida berharap proses seleksi peserta terus diperketat, mengingat menurutnya penerima beasiswa merupakan representasi daerah sehingga harus benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan, komitmen, dan kesiapan untuk kembali membangun Kabupaten MAPI setelah menyelesaikan pendidikan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Sebanyak 68 peserta ikuti ujian bakal calon kepala sekolah atau BCKS yang merupakan tahapan seleksi substansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikdaya melaksanakan tes substansi bakal calon kepala sekolah atau BCKS sebagai bagian dari proses rekrutmen kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025. Kegiatan itu digelar bekerjasama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Papua, diikuti sebanyak 68 guru dari berbagai jenjang sekolah di Kabupaten Biak Numfor mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mengatakan, seleksi tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah proses rekrutmen dan seleksi administrasi melalui sistem informasi manajemen kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga pendidikan. Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah di Papua yang telah menerapkan sistem rekrutmen kepala sekolah secara terbuka.
14: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional, yang melalui seleksi baik itu administrasi maupun substansi, dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut, dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
13: Sementara itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua Fathur Rohma mengatakan tes substansi merupakan tindak lanjut dari seleksi administrasi yang telah dilaksanakan pemerintah Biak Numfor dengan sistem rekrutmen terbuka. Ia menilai pelaksanaan seleksi ini menjadi swakelola yang didukung oleh APBD yang menjadi langkah maju pemerintah Biak Numfor. Bahkan Biak Numfor sendiri menjadi daerah pertama dari 29 kabupaten kota di wilayah binaan BGTK Papua yang melaksanakan kegiatan tersebut.
14: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional, yang melalui seleksi baik itu administrasi maupun substansi, dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut, dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
13: Melalui kegiatan ini, pemerintah Biak Numfor berharap dapat menghasilkan kepala sekolah yang profesional, kompeten, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.
3: Wali Kota Ternate memberikan motivasi bagi siswa di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Herlina dari RRI Ternate melaporkan.
15: Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. MPLS berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli tahun 2026, dan diikuti 337 siswa baru. Kegiatan pembukaan dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, penanggung jawab pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Catur Budi Santoso, serta jajaran guru SMP Negeri 6 Ternate. Tauhid Soleman mengatakan MPLS memiliki peran penting sebagai tahapan awal. Setelah sistem penerimaan murid baru SPMB, menurutnya seluruh sekolah di Kota Ternate itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada lagi hanggapan sekolah favorit maupun non-favorit.
16: Semua sekolah punya kedudukan yang sama, jadi tidak ada istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Saya pikir keadaan kita ini juga justru memberikan motivasi, memberikan sinyal bahwa sekolah pilihan di Ternate itu bukan salah satu sekolah, tapi banyak sekolah sesuai dengan jalur yang ada, apakah melalui jalur prestasi, jalur domisili, kemudian jalur mutasi maupun afirmasi. Penerapan sistem penerimaan murid baru yang dilakukan pada tahun ini itu sudah ada perbaikan yang sangat signifikan.
15: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Ternate, Astuti Jumati, mengatakan proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 difasilitasi melalui sistem daring maupun luring. Sekolah juga memperoleh alokasi 7 rombongan belajar atau rombel dari pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan.
17: Untuk penerimaan murid baru atau SPMB di tahun pelajaran pelajaran 2026-2027 SMP Negeri 6 Kota Ternate diberikan fasilitas untuk SPMB, itu fasilitasnya secara online maupun fasilitas secara offline. Dan kami dibuka ruang oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan 7 Rombel. Kami mendapat siswa atau murid baru sebanyak 337 siswa, yang itu tersebar pada 10 gugus ya, yang terdiri dari 34 siswa per gugus.
18: Menurut Astuti, selama MPLS para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, pembiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan pendidikan karakter sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan di SMP. Dari Ternate Maluku Utara, Herlina Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri MAN 3 Kota Padang, Sumatera Barat. OJK tegaskan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan menjadi fondasi penting membangun kepercayaan di era ekonomi digital. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan itu disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Informasi mancanegara. Situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Ammodi, saat ditemui pada Senin 13 Juli 2026 di Jakarta. Pada kesempatan itu, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat Ana dan Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei, Chang Qinghui dan Yang Qingtun 21-16, 21-8. Ya, pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tidak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa hingga perbatasan. Viko Alhadi dari RRI Pontianak melaporkan.
1: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
2: Kalau dulu kan itu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya, kesadaran masyarakat memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama, kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya. Kemudian dengan konsep Merah Putih yang baru, di sana ada peran serta pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal, masyarakat yang selama ini belum memunculkan kemandirian ekonomi. Jadi harus dirangsang. Ya, dirangsang untuk dimunculkan kemampuan, kekuatan ekonominya secara bersama-sama melalui fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah.
1: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau Kugar Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua Kugar Kampak Indah Irwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
3: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia. Ada satu komoditi baru yaitu garam yang memang boleh dibilang baru tumbuhlah dalam setahunan ini.
1: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Mantiga, Kota Padang. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan salah satu siswa. Informasi selengkapnya bersama dengan Hans Primananda dari RRI Padang berikut ini.
4: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang mengatakan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
5: Karena anak ini sebenarnya korban, karena kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga membuat seperti di dalam ransel ada rel, ada lereng. Bagian dari barang-barang akan digunakan untuk melampiaskan emosi yang kepada teman.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
6: Iya, ada bunyi gitu kan, tapi saya tidak dengar itu kan, lagi dalam biasa rapat gitu. Jadi bunyi itu aja, ini ada kejadian itu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Tidak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, tidak ada juga. Cuma anaknya memang agak sering tempel. Tos 12 RF.
4: Marliza menambahkan, meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar-mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar di lingkungan sekolah Mantiga Padang. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 270 siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 2 Kota Medan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Gedung Permanen Sekolah. Selama 2 pekan, kegiatan difokuskan untuk membekali siswa beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan berasrama sebelum memasuki masa pembelajaran. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat secara virtual dari Gedung Permanen SRT 2 Medan Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Sragen itu dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diikuti 14 sekolah rakyat yang telah menempati gedung permanen. PEC SRT 2 Kota Medan Wildan Humaidi mengatakan, pembukaan MPLS dilaksanakan serentak oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, pembangunan fisik gedung SRT 2 Medan hampir rampung sehingga kegiatan MPLS sudah dapat dilaksanakan di kompleks sekolah tersebut. Ia menjelaskan sebanyak 270 siswa telah menempati asrama dan mengikuti rangkaian MPLS dengan memanfaatkan gedung yang sudah siap digunakan.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan-perapihan seperti untuk asrama, kemudian kelas, kemudian juga kamar mandi. Kegiatan MPLS bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan posisi gedung yang memang sudah siap untuk kita gunakan, termasuk juga untuk penginapan siswa dan siswi. Untuk 270 siswa yang baru ini sudah bisa untuk tinggal menginap di asrama.
7: Wilda menambahkan, kegiatan MPLS di SRT 2 Medan telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026. Pada hari pertama, para siswa diantar keluarga masing-masing untuk melakukan registrasi dan mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah preventif agar seluruh peserta didik dalam kondisi sehat sebelum mengikuti proses belajar dan kehidupan berasrama. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan Maragoti Siregar mengatakan MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebelum dilanjutkan dengan masa matrikulasi. Selama MPLS, siswa akan dibekali berbagai materi untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan di lingkungan sekolah berasrama.
9: MPLS ini bakal berlangsung 2 mingguan, nanti bakal ada lagi yang namanya matrikulasi. Jadi di sini memang difokuskan terhadap kesiapan anak-anak di dalam kehidupan berasrama.
7: Lebih lanjut, Maragoti menjelaskan pada tahun ajaran baru ini, SRT 2 Medan menerima 270 siswa baru yang terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa SMP, dan 60 siswa SD. Semula setiap jenjang ditargetkan menerima 90 siswa, namun kuota SD belum terpenuhi sehingga sebagian dialihkan ke jenjang SMA berdasarkan keputusan pimpinan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lam Mim di kawasan Kebonsari, Surabaya. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi. Kemudian Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau Pokja Wask Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
11: Kita sebagai santri jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Baik itu yang terkait dengan psikotropika, narkoba, maupun perundungan, pelecehan, bullying. Itu bahasa yang sekarang sedang ini.
10: Sementara Ketua Pokja Was Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
12: Sama, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku, ras, dan agama yang lainnya. Kita adalah satu yang di dalam konteks keagamaan dan 6 agama yang diakui di pemerintah kita ini, maka Kementerian Agama mengusung KBC ini bagi semua agama, tidak hanya agama.
10: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan penguatan tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan menjadi fondasi penting membangun kepercayaan di era ekonomi digital. Zarotin Aljana melaporkan.
13: Sebelum pelaksanaan acara hari ini, kami sempat melaksanakan beberapa survei singkat kepada para praktisi fungsi JRC.
14: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan penguatan tata kelola dan manajemen risiko sebagai langkah penting untuk menghadapi ancaman cyber, penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, serta ketidakpastian global yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan dalam acara Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta pada hari ini. Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wati Mena mengatakan, berbagai gagasan yang lahir dari forum tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola nasional. Menurutnya, penguatan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
13: Sebelum pelaksanaan acara hari ini, kami sempat melaksanakan beberapa survei singkat kepada para praktisi fungsi JRC, dan hasilnya menunjukkan bahwa risiko cyber dan penyalahgunaan AI ini menjadi perhatian utama, di samping risiko lain seperti perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim. Menariknya, hasil ini sejalan juga dengan hasil survei dari institusi global. Kemudian lebih lanjut lagi, untuk sektor jasa keuangan, kami juga mencoba melihat dari data dari BSSN, dan ditunjukkan di situ bahwa memang anomali transaction itu cukup signifikan, dan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan kepercayaan kini menjadi aset paling berharga di era ekonomi digital. Menurutnya, transformasi digital hanya akan berhasil jika dibangun di atas tata kelola yang baik, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat.
15: Ekonomi akan digerakkan tidak hanya dengan namanya velocity of money, tapi velocity of data. Karena itu perlunya namanya trust. Ini sama strateginya dengan kapasitas komputasi, sama vitalnya dengan modal atau capital. Aset paling berharga di era digital bukan hanya data, bukan hanya teknologi, bukan hanya modal. Aset yang paling berharga adalah trust, kepercayaan masyarakat pada institusi, pada investors, pada ekosistem, dan kepercayaan dunia pada Indonesia.
14: Melalui penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, OJK berharap transformasi digital Indonesia dapat berjalan lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislathwaite, mengatakan Australia terus memperdalam hubungan ekonomi, politik, dan bisnis dengan Indonesia melalui berbagai kerjasama termasuk program Katalis 2.0 di bawah IA SEPA. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
16: Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislathwaite, mengatakan Australia terus memperdalam hubungan ekonomi, politik, dan bisnis dengan Indonesia. Menurut Matt, peluncuran Katalis 2.0 di bawah kerjasama Indonesia-Australia atau IASEPA membuka peluang baru bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan kapasitas usaha dan ekspor ke pasar Australia. Matt juga mencontohkan perusahaan coklat Indonesia yang telah mengekspor produknya ke pasar Australia sebagai salah satu contoh berkembangnya peluang ekspor bagi pelaku usaha Indonesia.
17: Indonesian business that is growing on the back of.
18: Hal seperti itulah yang ingin kita lihat lebih banyak, dan itu pula yang dibantu fasilitasnya oleh perjanjian-perjanjian yang telah kita buat antara Australia dan Indonesia, serta melalui peninjauan kembali kemitraan ekonomi komprehensif yang sedang dilakukan antara kedua negara kita saat ini.
16: Terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Diahroro Esti mengatakan, pemerintah Indonesia dan Australia saat ini tengah melakukan peninjauan terhadap implementasi IASEPA untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu ditingkatkan kolaborasinya. Selain sektor pendidikan dan jasa, pemerintah juga
14: upaya meningkatkan fasilitas UMKM agar semakin mampu memperluas ekspor produknya ke pasar Australia. Salah satu contoh yang telah berjalan ialah ekspor produk coklat Indonesia ke pasar Australia.
19: Jadi bahan baku coklatnya itu sendiri, dan kita sebetulnya sudah melakukan hilirisasi, karena sekarang kita bisa menciptakan produk premium coklat yang kemudian kita ekspor ke luar negeri, salah satunya ke Australia. Nah, ini salah satu case yang menurut saya bisa kita amplifikasikan lagi ke depannya. Mungkin secara garis besar seperti itu.
14: Pemerintah mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Australia terus meningkat sejak pemberlakuan IACEPA. Nilai perdagangan kedua negara naik dari 7,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020 menjadi 13 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia, sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1352 3172, 384 4545, 386 2375, dan 386 6712. 5 topik yang kami miliki pada pagi hari ini adalah: yang pertama, MBG atau makan bergizi gratis di pekan pertama sekolah. Kemudian, topik kedua, Indonesia dijadikan perdagangan sebagai instrumen perdamaian dunia. Dan topik ketiga, ribuan warga negara Indonesia ganti kewarganegaraan. Seberapa besar resiko brain drain? Dan topik keempat, Gemma fans usai laga Perancis versus Spanyol di Piala Dunia 2026, terutama di partai semifinal, di mana Spanyol berhasil mengalahkan Perancis dengan skor 2-0. Kemudian topik kelima kami, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan, kami tunggu telepon Anda. Menurut Anda topik mana yang menarik untuk diberikan pendapat ataupun komentar Anda? Ibu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi. Bu Haryanti, selamat pagi.
1: Sehat.
0: Iya, selamat pagi Bu Haryanti. Sehat ya Bu ya?
1: Ya, ya, halo, selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Cuaca Toli-Toli gimana Bu?
1: Cuaca Toli-Toli beberapa hari ini alhamdulillah cerah ya. Hari ini juga, pagi ini juga cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Pendukungnya Spanyol juga cerah ceria ya, karena menang ya.
0: Iya, 2-0 lagi Bu ya.
1: 2-0 ya. Lagi, wah luar
0: nonton
1: biasa.
0: Nonton berarti, ya. Bu Haryanti nonton nih?
1: Nonton.
0: Nonton, wah pendukung siapa nih Bu?
1: Ya. Kenapa?
0: Dukung siapa tadi Bu?
1: Ya Spanyol.
0: Spanyol, oke. Okay.
1: Sebenarnya favorit dua-duanya, tapi antara
0: harus milih salah satu ya.
1: Mencetak gol di awal-awal ya, saya semakin semangat, wah Spanyol pasti mencetak gol lagi nih.
0: Iya. Oke. Yang mana
1: topiknya
0: nih?
1: Topiknya Bung Rudi itu yang MBG ya?
0: MBG nomor satu, MBG di pekan pertama sekolah. Setelah libur sekolah kan aktivitas MBG dimulai kembali nih Bu. Ya.
1: Ya benar ya. Ya tapi saya kasih apresiasi ya. Semoga berjalan lancar dan gak ada lagi isu-isu yang seperti kemarin gitu ya. Semoga aja berjalan lancar. Sebaiknya ini MBG ini terus berjalan karena ini program prioritas Bapak Presiden yang wah luar biasa dampaknya, positifnya itu luar biasa nanti ke depannya. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bung Rudi.
0: Baik, terima kasih.
1: Semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Iya Pak Wibi, Makassar cuaca gimana Pak?
2: Aduh, terima kasih Bu. Kalau pagi begini dingin Bang, cerah, tapi kalau siang panas sekali.
0: Oke. Jadi kalau siang panas banget ini Pak ya di sana ya.
2: Iya,
0: panas. Iya. Tertarik topik yang mana Pak?
2: Yang MBG tadi.
0: MBG nomor 1. Apa yang mau disampaikan Pak?
2: Begini Bang ya. Ini di Makassar kan dulu ada rencana MBG untuk lansia dan ibu
0: hamil. Ibu menyusui ya.
2: Iya.
0: Mm-hmm.
2: Iya. Itu sampai sekarang tidak ada, Bang. Di tempat saya ini, tidak ada yang nama lansia ibu hamil. Ibu hamil janganlah, karena tidak ada ibu hamil. Lansia banyak, Bang. Tidak ada
0: lansia.
2: Kemudian juga anak TK. Anak TK yang kecil itu ya, yang artinya yang siswanya cuma 20-30 orang. Itu tidak dapat, Bang. Banyak TK-TK di tempat saya itu tidak dapat MBG. Padahal katanya anak TK mau dapat. Tapi sampai sekarang tidak ada. Apalagi kalau TK itu lokasinya di jalan-jalan kecil, jalan sempit. Yang tidak dimasuk kendaraan, tidak bisa masuk kendaraan, tidak ada Bang, sampai sekarang ini tidak ada itu.
0: Baik.
2: Bagaimana katanya merata, tapi kenyataannya tidak ada di Makassar, TK-TK yang kecil-kecil itu, yang di lorong-lorong itu tidak ada, apalagi lansia tidak ada Bang. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Pak Rifanto di Bualemo, selamat pagi Pak Rifanto.
3: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, Bualemo iya, cuaca cerah juga nih Pak.
3: Iya. Sangat cerah.
0: Sangat cerah.
3: Mataharinya udah mulai terik ini.
0: Oke. Baik Pak, tertarik topik yang mana nih Pak?
3: Tentang MBG.
0: Nomor satu juga. Apa yang mau disampaikan Pak?
3: Karena ini di tempat saya ya sampai hari ini itu belum ada untuk MBG. Jangankan untuk MBG-nya masuk ke sekolah, SPPG-nya saja belum terbentuk, gitu ya. Jadi hingga hari ini. Ketika belum ada SPPG kita melapornya kemana begitu? Jadi bingung juga pihak sekolah ini sebenarnya, karena yang menikmati MBG itu saat ini hanya saja sekolah-sekolah yang ada di ibu kota kabupaten.
0: Oke.

0: sementara kita yang jauh dari ibukotanya itu belum.
1: Nanti kami coba tanyakan Pak Rifanto ya, daerah-daerah yang memang belum ada, kemana untuk melaporkan dan realisasinya seperti apa nanti ya Pak?
0: Iya betul. Iya. Mohon titip ya Pak Rudi ya.
1: Iya, nanti saya sampaikan Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Rudi, sehat selalu, salam sehat dari Bu Alemo.
1: Terima kasih Pak Rifanto, salam sehat, selamat pagi. Pak Abdullah di Kalimantan Utara, selamat pagi. Halo Pak Abdullah. Pak Abdullah, selamat pagi. Ya, tampaknya terputus ya. Ibu Indra di Cirebon, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon mendung ini, Bung Rudi.
1: Pagi ini mendung, Bu, ya?
2: Iya.
1: Ada hujan nggak tapi, Bu?
2: Enggak, tidak ada hujan.
1: Belum ada hujan?
2: Iya, iya. Sudah berapa hari ini. Mungkin mendung ini pertanda kekalahan dari Perancis ya. Memang kita harus melihat kenyataan yang bisa dipelajari dari itu. Kemenangan itu ternyata bisa dikalahkan oleh semangat yang menggebu-gebu ya. Iya, jadi memang generasi tua ini akan tergantikan oleh yang muda-muda. Seperti juga ini topik nomor dua.
1: Topik nomor dua kami itu sebentar Bu ya, tentang Indonesia dijadikan perdagangan sebagai instrumen perdamaian dunia.
2: Nah itu, ini mungkin ya sudah berjalan sepertinya, tapi belum di apa dinyatakan dengan tegas ya. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwa dari 10 pintu mencari rezeki, 8 itu dari dunia perdagangan. Jadi kalau sekarang melangkah ke sebagai instrumen perdamaian dunia, mungkin itu suatu loncatan dari yang muda-muda ini yang punya semangat baru untuk memberikan pencerahan pada orang-orang yang bukan sudah matang, sudah hampir busuk mungkin. Iya, terima kasih Bung Rudi.
1: Baik, terima kasih Bu Indra ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cirebon kita ke Boyolali ya. Ada Pak Udin. Selamat pagi Pak Udin. Pak Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali juga belum ada hujan nih Pak, tapi adem ya.
3: Kayaknya sampai September kayaknya.
1: Sampai September, oke. Iya. Berarti tambah dingin berarti kalau malam Pak ya Pak ya, Boyolali ya.
3: Gimana?
1: Semakin dingin kalau malam berarti ya, di kemarau ini ya.
3: Kalau tahun 2001 itu dingin banget ya, sampai di pawon itu nyampe membakar kayu gitu.
1: Oh iya.
3: Tapi kalau sekarang dingin cuman tidak sampai membakar kayu gitu.
1: Oke, baik.
3: Alias tidak mendigil.
1: Iya, enggak seberapa atau enggak sedingin tahun 2001 begitu ya.
3: Iya.
1: Baik, Pak Udin tertarik topik kami yang mana Pak?
3: Spanyol versus
1: Perancis.
3: Itu,
1: ya, Spanyol menang 2-0 Pak tadi Pak.
3: Itu yang menang Spanyol kan?
1: Spanyol 2-0.
3: Ya itu secara geografis itu deretan bola semua tuh, Spanyol, Portugal, Perancis itu deretan bola semua.
1: Oke.
3: Ya, ya namanya permainan ada menang dan kalah gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, Piala Dunia akhirat kita lihat aja siapa yang menang ntar, Spanyol apa siapa gitu.
1: Oke. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Ya nanti kami lanjutkan ada Pak Ramli, Pak Upi, tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu informasi singkat berikut ini.
4: Kilas Berita.
5: Pemerintah saat ini sedang menyusun formula ideal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu upaya yang dinilai dapat menjaga stabilitas biaya adalah menerapkan kontrak hotel jangka panjang di Arab Saudi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kami lanjutkan, ada Pak Ramli di Banda Aceh. Selamat pagi, Pak Ramli.
6: Selamat pagi, Bu Di.
1: Iya, Pak Ramli. Gimana Banda Aceh, Pak, cuacanya?
6: Cuacanya belum berapa nampak matahari ini. Agak-agak mendung tipis.
1: Mendung tipis?
6: Ya.
1: Oke. Tertarik topik kami yang mana, Pak Ramli?
6: Saya nomor satu.
1: Nomor satu, MBG di pekan pertama sekolah. Apa yang mau disampaikan, Pak?
6: Ya, saya mau minta diusulkan balik nanti, Bu Rudi. Kalau bisa, MBG itu polisi aja yang pegang semua. Karena polisi itu banyak kapolsek.
1: Oke.
6: Jadi orang itu aja yang apa yang kelola. Lagipun polisi itu ada apa, ada kesehatannya, kan?
1: Iya, iya.
6: Nah, tapi kalau orang bebas ini apa? Orang biasa yang pegang walaupun dia apa, kan? Nggak bagus itu.
1: Baik.
6: Nah, karena dia bukan badan hukum.
1: Ya.
6: Kalau ini polisi kan badan hukum. Kalau okay, salah, Pak, dia udah tahu. Itu aja baru saya minta usul nanti waktu.
1: Baik.
6: Bung Rudi nyampa orang itu, kan?
1: Iya, terima kasih Pak Ramli ya. Pak Ramli di Banda Aceh. Kita ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
7: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Bone cerah nih, Pak, ya. Pagi ini, ya.
7: Cerah hati saya yang ini, anu, agak kecewa dengan Perancis ini.
1: Kenapa, Pak? Nggak nyangka, ya? Ngeholnya cepat, penalti.
7: Ternyata memang kenyataan, prediksi para, anu ya, para prediksi para pendengar dan para pengamat sepak bola begitu di media TV di radio begini, banyak memprediksi bahwa semuanya orang ini lebih unggul, tapi ternyata memang begitu kan kenyataannya.
1: Iya.
7: Aduh.
1: Siapa yang nyangka, Pak, ya?
7: Iya.
1: Oke.
7: Untuk cuma untung mulanya jam 2 seandainya 2:00 juga seandainya mainnya jam
1: 4:00.
7: Mungkin 4:00 juga.
1: Bisa aja
7: ya. Walaupun bagaimanapun punya selamat tentunya untuk Spanyol, mudah-mudahan dan Spanyol ya bisa nanti menjuarai dan pendukungnya jangan terburu peria. Artinya jadikan sepak bola sebagai motivasi begitu pun pendukung Prancis. Ya, mohon bersabar, mudah-mudahan ini anggaplah kekalahan ini sebagai kemenangan yang tertunda.
1: Baik.
7: Boleh itu sebab boleh itu bundar, artinya segala macam segala bisa terjadi. Begitupun para pendukung, jangan-jangan saling mengikut, artinya saling menghujat. Di sini kan artinya ini lah kenyataannya bahwa ini semuanya kan termasuk terbaik karena semuanya sudah pernah menjadi juara Piala Dunia.
1: Yeah. Ya,
7: begitu berarti Perancis, Spanyol, begitu dan dia main nanti ya di hari nanti Inggris dan Argentina juga keduanya
1: pernah.
7: Ya, mudah-mudahan seperti itu. Yeah. Terima kasih, salam olahraga.
1: Terima kasih, salam olahraga, Pak Upi. Pak Suranto di Malang, selamat pagi, Pak Suranto.
8: Selamat pagi, lama nggak ngomong sama baru desainnya.
1: Iya nih, Malang gimana, Pak, cuacanya, Pak, pagi ini?
8: Malang,
1: Pak,
8: sudah hampir 2 bulan lebih dingin, Pak.
1: 2 bulan lebih dingin?
8: Iya.
1: Oke. Okay.
8: Tidak turun hujannya, pokoknya semenjak kemarau bahkan lebih dingin.
1: Lebih dingin ya.
8: Hujannya. Tapi selamat ya untuk RRI ya yang dengan setia menyiarkan bola terus ya dari tanggal 11 Juni kemarin sampai sekarang ya.
1: Iya, terima kasih. Nanti dini untuk hari juga masih ada lagi sama.
8: Iya, Spanyol dengan apa nanti?
1: Nanti Inggris Argentina, Pak.
8: Dengar, oh Inggris Argentina.
1: Iya.
8: Inggris yang disebut apa itu The Three Lions.
1: The Three Lions, ya.
8: Oleh siapa itu, Pak Mulya Adis yang sekarang jadi narator RRI ya.
1: Iya.
8: Kan suara Mulya Adis ya.
1: Iya.
8: Narator RRI sekarang. Oke, itu aja topik
1: saya. Baik. Iya.
8: Selamat buat RRI, tetap kita tunggu sampai nanti finalnya tanggal
1: 6. Terima kasih. Terima kasih.
8: Iya, terima kasih.
1: Iya, Pak Suranto di Malang. Pak Mus di Flores. Selamat pagi, Pak Mus.
9: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Mus, silakan.
9: Iya, kalau saya ada dua topik ya. Yang pertama sama soal Prancis sama Spanyol ya. Kalau yang pertama soal MBG ya Kak, kalau saya coba dikasih kepercayaan ke dinas pendidikan ya di kabupaten masing-masing. Karena bagaimanapun mereka ibaratnya punya wewenangan ya, karena ini kan berhubungnya juga dengan pendidikan ya kayak di anak-anak sekolah tentunya ya.
1: Ya.
9: Terus kalau soal Prancis dan juga Spanyol ya sangat disayangkan juga ya sebetulnya. Sama ya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak tadi.
1: Pak Upi. Ya,
9: ibarat ya betul.
1: Iya.
9: Ya kesakanakan gimana ya?
1: Oke, jadi pendukung Prancis ini Pak ya.
9: Bola.
1: Iya.
9: Iya. Enggak nyangka bisa 2-0, satu pun enggak bisa dibobol itu.
1: Iya.
9: Ya masih mendingan Belgia kemarin 2-1.
1: Oke, Pak.
9: Oke, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Terima kasih. Salam olahraga. Kita ke Aceh Tengah ada Pak Samsul. Selamat pagi Pak Samsul.
10: Selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, Pak. Waalaikumsalam. Cuaca cerah juga Pak ya di Aceh Tengah ya pagi ini ya.
10: Aceh Tengah.
1: Iya. Baik. Silakan Pak Samsul, apa yang mau disampaikan, Pak?
10: Yang pertama Spanyol seperti prediksi saya kemarin, Spanyol dengan Argentina akan bertemu di final.
1: Spanyol Argentina akan bertemu di final, Pak. Oke.
10: Tapi pas lah untuk yang satu udah pas tebakannya kan.
1: Iya.
10: Tinggal menunggu Argentina, Argentinanya menunggu nanti malam. Pastilah yang kedua saya mengucapkan terima kasih dengan RRI-nya. Wah, menyiarkan penuh dengan ulasan bolanya. Saya salah satu nggak bisa melihat.
1: Iya.
10: Jadi dengan adanya siaran RRI saya sangat terbantu. Salah satu warga Indonesia yang sangat terhibur lah.
1: Oke Pak, baik.
10: Kembali ke apa? Ya pilihan ya. Nomor satu.
1: Baik, MBG ya di pekan pertama sekolah ya.
10: Iya. Wah, MBG lagi.
1: Baik.
10: Ya. Ya. Kalau kita pikir MBG ini banyak problem. Kan dibawa ke 3T semua. Kalau di kota kan udah bagus-bagus ekonomi.
1: Ya.
10: Ya, ke 3T yang tertinggal kadang pikir sekolah pun sarapan kan. Sana aja dibawa. Jadi enggak repot-repot.
1: Baik.
10: Udah terbungkus rapi ada yayasan kan.
1: Ya, Pak. Ya, baik, Pak.
10: Oke, terima kasih
1: Pak. Terima kasih Pak Samsul di Aceh Tengah ya. Dan pendengar terakhir ada Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi Pak Soan.
11: Selamat pagi temanku.
1: Iya Pak Soan.
11: Prancis menang ya.
1: Prancis 0-2 Spanyol menangis. Iya.
11: Aduh, jagoku tumbang. Tapi gak apa-apa, itulah sebuah permainan
1: ya. Hiburan Pak ya, harus ya, ada yang jadi, menang ada yang kalah.
11: Iya, jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang katanya yang tidak dapat, ya maaf ya, yang tidak bisa melihat ya, tapi ya. Dia berkomentar tapi tidak bisa baca begitu kan. Tapi jangan adalah mengata teman-teman baca itu, baca ini. Kesianlah, jangan begitulah.
1: Iya Pak ya.
11: Selamat ya. Kemudian untuk nanti antara
1: Inggris Argentina. Gimana?
11: Wah, ini terulang peristiwa
1: 86.
11: Iya, tangan Tuhan itu kan di lapangan ini juga ya.
1: Di Meksiko waktu itu, Pak.
11: Iya, di Meksiko gitu ya.
1: Iya. Nah,
11: tapi kita jangan lupa ini perang Malvinas yang mengalahkan itu kan Inggris mengalahkan Argentina waktu itu ya.
1: Iya, di Falkland.
11: Mungkin itu akan terjadi ya. Tahunnya sama itu.
1: Iya.
11: Iya. Jadi itu. Saya mau pilih MBG Pak Rudi.
1: Oke, silakan Pak Soan.
11: MBG itu bagus dilaksanakan tapi perlu dievaluasi dalam ya. Karena persoalannya kalau saya lihat itu banyak mubazir mungkin MBG itu ya. Memang saya minta diharapkan itu tetap, tapi mubazir. Anak-anak itu sekarang gini, Om Rudi. Kalau anak-anak itu satu sekolah itu yang tidak memakan 5 atau 10 anak saja,
12: satu hari,
1: ya,
12: itu kalau dikalikan, tentu satu sekolah itu kalau dikalikan satu Indonesia, kalikan rupiah, kira-kira ketemunya berapa satu minggu kerugian Indonesia uang hilang itu ya.
1: Mm-hmm.
12: Nah ini kan luar biasa ini. Karena sayang uang yang beratus, satu, katakan 1 triliun. Saya pernah coba-coba hitung, Om Rudi, satu minggu itu ternyata hampir tembus 1 triliun itu. Wow. Satu minggu.
1: Wow.
12: Kalau anak yang tidak makan itu tidak mau makan. Dan itu realita gitu, yeah, loh. Jadi kita jangan-jangan kita, wow, itu enggak terjadi. Siapa bilang? Jangan begitu. Saya coba iseng saya hitung. Satu hari, satu anak, satu sekolah, 10 anak yang tidak mau makan.
1: Mm-hmm.
12: Coba dihitung itu. Tidakkah uang itu sampai ke sana ke sini ya, sayang sekali.
1: Yeah.
12: Jadi multi, katanya efek domino, masa pada petani dan sebagainya menguntungkan, itu iya. Tapi uang yang hilang seperti itu kira-kira gimana gitu ya. Itu dah, itu yang perlu dipikirkan bagus-bagus, seperti apa sebetulnya bagusnya. Mungkin Pak Prabowo berteriak-teriak kemarin mengatakan jangan diberikan telur dadar dan sebagainya. Itu salah satu indikator anak tidak mau makan.
1: Ya.
12: Telur dan sebagainya. Kemudian sayur dan seterusnya.
1: Baik,
12: ayam, kata Pak Prabowo, potongannya jangan jadi 20 potong. Nah, itu salah satunya.
1: Oke.
12: Okay. Ya, itu saya kira Pak Farudi. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Soan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi di pagi hari ini.